Di jalan raya bukan sekedar tempat kendaraan berlalu-lalang. Di sanalah kendaraan diuji. Kepedulian ditunjukkan dan karakter seseorang terlihat. Kawan Rasika adalah orang-orang yang setiap hari menghabiskan banyak waktu di jalan. Kita percaya, setiap pengendara yang ditemui di jalan adalah seseorang yang sedang memiliki tujuan. Mungkin ia sedang bekerja, mengantar anak sekolah, membawa orang tua berobat, atau bergegas pulang karena ada keluarga yang menunggu. Karena itu, Kawan Rasika adalah pengemudi yang memilih untuk saling menjaga. Kawan Rasika adalah bagian dari budaya berkendara yang santun, yang tidak hanya mahir mengendalikan kendaraan, tetapi juga mampu mengendalikan hati dan emosi. Kawan Rasika adalah pelopor budaya tertib berlalu lintas, penyebar kebaikan dan cinta di jalan raya, dan bukti bahwa keramahan Indonesia masih hidup di balik

0: kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah Kabar Jawa Tengah.
1: Sejumlah nelayan dari Roban Timur Kabupaten Batang dan Tambak Rejo Kota Semarang mengadukan menyempitnya ruang tangkap ikan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Salah satu perwakilan nelayan, Usman, menjelaskan pembangunan di kawasan pesisir seperti PLTU Batang, kawasan industri, dan tol tanggul laut Semarang-Demak sudah menurunkan hasil tangkapan nelayan. Proyek itu menghilangkan kawasan konservasi laut yang menjadi habitat terumbu karang dan juga sumber penghidupan nelayan. Dalam pertemuan itu, KKP berjanji akan membahas perlindungan wilayah tangkap nelayan kecil bersama dengan para Kecewa karena jalan kabupaten tak kunjung diperbaiki, warga desa Jerahi, Kecamatan Gunung Wungkal, Kabupaten Pati, patungan hingga 16 juta untuk menambal jalan yang rusak. Aksi gotong royong itu dilakukan setelah kondisi jalan selama hampir setahun disebut membahayakan pengendara jalan dan juga mengganggu aktivitas warga. Salah satu warga, Anas, bilang jalan itu menjadi akses penting bagi kegiatan ekonomi, pendidikan, dan juga kesehatan. Warga pun berharap pemerintah segera melakukan perbaikan secara menyeluruh agar tidak lagi memakan korban kecelakaan. Demikian Kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: Ih, aku kok terharu banget ya denger Dondong Opo Salah ya, kayak lagu biyen zaman sinau, apa sinau belajar apa kok belajar mainan tekongan ki, biasanya pakai lagu ini aku dulu kalau pas tekongan ngono kae ki. Lagunya sebelum game dimulai itu Dondong Opo Salah dulu, karena dulu waktu guru-guru pas pelajaran KTK waktu SD itu selalu kalau sebelum kayak main ketangkasan, game ketangkasan gitu sama guru-guru apa guru KTK tuh kayak pemanasannya pakai lagu Dondong Opo Salak dulu. Kamu tahu Dondong Opo Salak kan? Ya, tanya kok Jamal ya mesti ngerti lah. Coba artinya maknanya Dondong Opo Salak ki opo?
1: Jadi Dondong Opo Salak duk ini kan kayak pantun gitu. Dondong Opo Salak duku cilik-cilik ngandong opo becak melaku timik-timik kan gitu.
0: Yang artinya secara makna dan harfiah?
1: Ya artinya adalah kita mau jalan pelan-pelan apa naik andong. Tapi dibuat pantunnya ini lagu kegembiraan anak-anak kecil.
0: Oke, kegembiraan aja.
1: Bergabung bersama teman-temannya terus dibuatlah pantun. Dondong opo salah duku cilik-cilik. Ngandong opo becak mlaku dime-dime kan pilihan ketiganya.
0: Maksudnya arti dari nasihat dondong opo salah duku cilik-cilik itu apakah ada nasihat tertentu kah, atau mungkin ada arti tersiratkah dari liriknya Dondong Opo Salak gitu loh maksudnya.
1: Ini hanya sebuah perbandingan makna anak-anak supaya taat kepada ibunya, patuh kepada ibunya kan, dari ibu ora pareng nakal, ora pareng rewel. Ini untuk anak-anak Jawa yang paling kecil kan gitu. Ojo nakal, ojo rewel, dari ibu supaya manut karo ibu. Itu dengan kata-kata yang penuh dengan simbol-simbol supaya anak-anak gampang ngerti dan anak-anak gembira dinasehati.
0: Oh, mantas ya, menaku SD dulu Dondong Opo Salak ki menggema banget sih jujur. Nah,
1: langsung dinasehati gua junakal karo ibumu lho. Dumano to jorewet langsung ngono kan, anak-anak kan mungkin kadang susah nerima, tapi kalau dengan lagu Dondong Opo Salak duku cilik-cilik ngandong pemecak melaku di mitimnya amin dari ibu orang pareng nakal orang pareng rewel. Itu nasihatnya di situ setelah banget ada kata-kata pantun gitu.
0: Berarti harusnya orang-orang Jawa zaman dulu tuh sudah punya jiwa seninya tinggi banget ya untuk nasihati. Jadi, kasih lagu
1: gak langsung dengan kata-kata des-des ke aja, tapi dikai anu sih prolog dulu.
0: Kecewa juga ono lagune. Sedih ditinggal anaknya dibikin kayak lagu daerah ya maksudnya ya sifatnya ya.
1: Jadi kata-katanya itu penuh dengan apa? Pelan-pelan ora langsung kuwi aja nakal. Nek melu ibu ora bareng rewel, tapi dikai kata-kata penyambung dulu.
0: Berarti nek sawone zaman sekarang, Bu, mau kemana? Mau ke pasar, terus ajeng derek ibu
1: tindak menyang pasar. Ora bareng nakal, ora bareng rewel.

0: Lagunya itu simple ya, sajane ya.
1: Tuh kalau kita itu enggak nakal, kita itu baik, nanti ibunya mesti akan baik, mesti sama kamu akan dikasih hadiah.
0: Akan dikasih oleh-oleh diparingi oleh-oleh ya. Tapi
1: kata-katanya penuh simbol, enggak langsung lu nakal, enggak tukok ya popo.
0: Berarti kalau ini karakteristik lagu daerah dari berbagai provinsi yang kita munculkan siap Senin jam 7 pagi itu sama kurang lebih ya. Nasihat gitu, ya. Nasihat, pesan,
1: dan juga apa namanya contoh-contoh perilaku yang baik kepada orang tua.
0: Yes, keren banget banget. Itu dari Jawa Tengah ya. Jawa Tengah sebenarnya banyak kan lagu daerahnya.
1: Banyak Jawa Tengah. So, ya,
0: kayaknya yang hampir mirip sama Dondong apa Salak tuh Seluku-Seluku Batok enggak sih? Kan ritmenya juga sama toh, wong dari judulnya juga mirip-mirip ya enggak sih?
1: Musiknya Suku Seluku Batok. Batok elailu siro momanyangku lewolei palungmu toh ani derek jadi meh podo ya.
0: Ini Pak Joni Wirawan cerita, aku jadi ingat zaman cilikku dijak ibu neng pasar tahun 80-an ya.
1: Oh iya sama. Saya kalau malam bah saya tuh punya lapak di pasar, jadi saya kalau hari
0: sekolah
1: main ke pasar di Senjagong neng kono silo neng gue lapak mbah saya yang jualannya itu laos, bumbu dapur, jahe gitu-gitu. Gue neng bayi nengok ngok terus dikai duit 10 rupiah buat beli jajan.
0: Oh gitu.
1: Bayi pas kesana kemari ribetnya hanya tuku jajan sih. Itu asem, saya ingat asem, tutulan asem mbah saya.
0: Jual asem di pasar, asem iya. Tok gitu.
1: Asem untuk bumbu dapur itu.
0: Oh.
1: Asem yang wit asem.
0: Laos. Sekarang pasarnya masih ada?
1: Masih pasarnya, tapi mbah saya sudah almarhum.
0: Ya iyalah.
1: Terus jualan yang paling legend waktu itu ya laos, pokoknya bumbu dapur semua ada. Apa jenenge? Sing pedes itu jahe. Jahe, saya ingat tahun-tahun 80-an juga itu. Duduk di situ nanti ngantuk-ngantuk. Ngantuk-ngantuk terus dikai sangu. Beli geblek.
0: Yes. Nah, kenapa aku munculkan Dondong Opo Salak dari Provinsi Jawa Tengah lagu daerahnya? Karena bulan Agustus ini adalah bulannya Jawa Tengah juga. Ya, bulan Agustus tahun. Kawarasika adalah hari bulan provinsi ulang Jawa tahun Tengah. Provinsi kita tercinta, Provinsi Jawa Tengah Kawarasika. Di mana tahun 2026 ini Jawa Tengah memasuki hari jadi yang ke-81 dengan tema Gumbregut Nyawiji Jawa Tengah. Apa artinya coba?
1: Gumbregut
0: Nyawiji Jawa Tengah.
1: Gumbregut itu mari bersama-sama semangat. Nyawiji itu bersatu Jawa Tengah. Ayo bersatu Jawa Tengah bersama-sama.
0: Ih, tahu banget lagi lu enggak baca naskahku kan?
1: Enggak.
0: Jadi kalau katanya Pak Sekda Jawa Tengah Pak Sumarno bilang ya kan, representasi logonya sendiri juga sudah dirilis dari hasil kompetisi kemarin, logo hari jadi ke 81 Provinsi Jawa Tengah Gumbregut Nyawiji 2026. Kalau katanya Pak Sekda Pak Sumarno bilang Gumbregut Nyawiji Jawa Tengah ini adalah semangat pembangunan Jawa Tengah yang terus bergerak, bertumbuh dan bersatu, yang kemudian dibuat nilai Gumbregut Nyawiji yang mencerminkan semangat kolaborasi dan kepemimpinan seluruh pihak yang ada di pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini. Jadi, hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah ini Kawarasika, logonya sendiri mengedepankan kekuatan visual dengan filosofi budaya yang harmonis. Logonya itu ada unsur lunglungannya yang melambangkan pertumbuhan serta gerak yang membentuk aksen angka 8 tanpa putus sehingga memperkuat makna hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah. Kemarin sudah diumumkan ya, lombanya itu lomba logo desain untuk hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah Kawarasika. Ada 375 karya yang dikirimkan ke pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang akhirnya terpilih logo

0: Apakah akan kembali lagi festival jamu dan kulinernya kayak tahun kemarin yang luar biasa banget antusiasnya?
1: Untuk ada soto.
0: Asik, soto. Apa festival soto?
1: Festival soto lagi.
0: Ya coba kamu bilang, siapa tahu Pak Ahmad Lutfi dan atau staf ahlinya dengar kamu pengen ya, acara apa?
1: Ya, festival soto.
0: Festival soto.
1: Kemudian makanan-makanan tradisional Jawa Tengah di keluarkan semuanya.
0: Wah, yuk, tahun wingi kan ya ngono.
1: Nah, iya, supaya dikeluarkan lagi. Kan jangan sekali, nek sekali lali. Lagian rasa itu kan setiap tahun harus diingatkan kembali supaya kita mencintai produk-produk makanan tradisional Jawa Tengah.
0: Ya berarti kalau ini festival jamu dan kulinernya kalau ini balik lagi aja lah ya.
1: Enggak apa-apa.
0: Betul Pak Gub ya, Pak Wagub.
1: Saling terus karena makanan itu salah satu yang membuat kita teringat akan kampung halaman.
0: Pak Ahmad Lutfi, Pak Taj Yasin, festival jamu dan kuliner lagi ya tahun ini.
1: Monggo diulang lagi Pak.
0: Iya diulang Tampang lagi.
1: Yang lain tambah enggak apa-apa, yang penting makanannya terus.
0: Iya ya Pak Ahmad Lutfi sama Pak Wagub ya. Wah, hari jadinya kok kudu sing gebyar lho.
1: Makanan-makanan tradisional.
0: Betul.
1: Salah satu favorit saya ya soto.
0: Soto.
1: Makanan Jawa.
0: Kalau tahun kemarin aku yang di Festival Jamu dan Kuliner hari jadinya Jawa Tengah, yang tahun kemarin aku cinta banget sama sate srepeh, Rembang sama mie ongklok sih.
1: Ya, soto. Wah, mie ongklok itu.
0: Gue tanduk tuh gue beli 2 porsi gue mie ongkloknya sumpah.
1: Dari Wonosobo.
0: Iya, untung segubernuran gak ada yang lihat aku waktu itu.
1: Tapi enak.
0: Enak sih mie ongklok, enak banget. Rasa aku perlu jatuh ke Wonosobo kan, tinggal ke gubernuran. Ya festival jamu dan kuliner lagi tahun ini atau Anda ada usul enggak? Langsung tak lapor ke kawan-kawan kom di gini.
1: Silakan.
0: Ada usulan enggak agenda ulang tahunnya Jawa Tengah?
1: Tulis saja nanti kita.
0: Pengen
1: baca.
0: Acara apa? Betul. Ada masukan enggak? Nanti tak kirim ke kawan-kawan Komdigi tuh biar bisa apa tahu ya kan, bisa jadi perhatian dan masukan ya enggak sih?
1: Jadi alternatif yang akan disampaikan di ulang tahun ini.
0: Ya

0: Edi ini udah sampai mana nih tadi dari Pecangaan Jeporo ki perjalanannya Pak Edi Brown?
1: Halo Pak Edi. Iya Mas Yud, ini dari Jepara mau ke Semarang. Syukur-syukur gue bisa mampir neng kono ngaran ambil apa jenis stiker itu Mas Yud.
0: Oke, Bang Ida. Monggo-monggo Pak Edi.
1: Stay tune terus ini ya.
0: Matur suwun.
1: Alhamdulillah. Ini sampai Bermi. Mas Yud sama Bang Jamal lupa. Oke.
2: Oke.
1: Selamat pagi.
0: Ceria banget tuh kayaknya Pak Edi ya.
1: Sehat Rasika. Sehat selalu.
0: Kok kayak ceria banget
1: kalau
0: dari
1: kawan Rasikaku ininya. Ya.
2: Kan harus bareng Rasika semangat
1: tuh. Bang Jamal rumah siap, Yuda.
2: Titi DJ.
1: Jaya di udara.
2: Oke.
1: Sehat selalu.
2: Amin.
0: Amin, matur suwun Pak Edi. Ini Pak Edi dari Pecangaan Jeporo kawan, sudah masuk tol Semarang Demak seksi 2 dan sepanjang rute perjalanannya
2: lancar saja.
0: Bermi. Sip, thank you Pak Edi. Oh, ini udah ada Pak Wahyu juga nih. Pak Wahyu udah perjalanan Demak cerah pun katanya Pak Wahyu.
3: Selamat pagi Mas Yuda.
2: Pagi.
3: Selamat pagi Pak. Rasika semuanya. Pukul 6 lebih 52 menit perjalanan pulang ya Mas. Menuju ke gudang dari Demak menuju ke Wulahan. Tadi waktu berangkat Wulahan Demak lalu lintasnya ramai lancar, cuma yang dari Pantura Terengguli ke SMA 2 Demak itu agak rapet. Terus ini mataharinya juga cetar membahana, silau. Sekian Mas Yuda dan Om Jamal.
0: Oke.
3: Apabila nanti ada kejadian yang menonjol akan saya info kembali.
2: Terima kasih.
0: Terus suwun Pak Wahyu sama Pak Edi rute Demak Jeporo ya. Sudah. Pagi hari ini
2: meluncur dan lancar.
0: Yes, betul sekali. Matur suwun Pak Wahyu.
3: Update Mas Yuda.
0: Monggo.
3: Pukul 7 lebih 21 menit sudah sampai Wulahan, lalu lintasnya ramai lancar, cuma nanti kalau mendekati Sungai Wulan itu hanya

0: melambat saja karena pergantian kendaraan keluar masuk proyek Sungai Wulan. Di Wulan juga mataharinya cetar membahana.
1: Lagi normalisasi, Po.
0: Sekian, Mas Yuda. Terima kasih.
1: Oke, matur suwun informasinya, Pak Wahyu. Ini sudah ada Pak Diki Harmanto juga yang perjalanan.
2: Halo, sudah halo, sampai mana? Pagi Mas Yuda, pagi juga Om Jamal. Selamat laporkan pagi, perjalanan dari Kota Kudus menuju Kota Semarang pukul 7 lebih 15 menit sudah sampai batas kota. Nah, untuk cuaca cerah, lalinya ramai lancar. Untuk Sayung, untuk jalur menuju ke Demak ada sedikit nyemek-nyemek basah ya di sebelah lajur sebelah kiri, ada genangan dikit aja, tapi nggak parah, masih aman lancar. Notis aja sih dalam perjalanan di lingkar Demak tadi saya sepertinya melihat ada apa bekas lak insiden dikit lah, tapi sudah terkondisikan kok. Sepertinya kok ada senggolan antara mobil sama motor, tapi sepertinya sudah terevakuasi dan sudah itu. Mungkin cuma senggolan aja. Saya lihat ada mobil yang parkir beset-beset gitu, tapi tidak menimbulkan ketersendatan. Mungkin itu dulu. Terima kasih.
1: Oke, matur suwun Pak Diki Harmanto laporannya. Tadi Pak Diki tidak dari Kudus ya, Kamarasika, dan sementara masih terpantau kondusif situasi lalu lintasnya meski tadi sempat melihat bekas
3: kecelakaan.
1: Nah ini Pak Dery sudah bertanya dari Semarang ke Solo lewat jalur biasa saja ya. Sementara sampai dengan Solo 3 ya.
3: Solo 3 tadi.
1: Betul, sementara sampai Solo 3 masih lancar aja itu Pak Dery.
3: Lancar.
1: Betul. Semarang, oh iya tadi Pak Pujiwaluyo kok ya. Tingkir. Yang sudah sampai Tingkir tadi lancar Pak Dery. Semarang Solo 3-nya sampai dengan jam 7.20. Ini juga informasi di wilayah Kabupaten Semarang menuju arah ke Tuntang. Solo 3-nya masih mengalir arus lalu lintasnya, nggak ada lokasi ketersendatan yang signifikan. Ini melengkapi infonya Pak Dery, ada Pak Christian Marcel Denata nih yang sudah menyapa dari Solo 3. Solo 3 cerah ya, Masjid Mas Jamal?
3: Sudah panas.
1: Sudah panas juga. Nah ini kalau katanya Pak Christian bilang gini, Dondong Opo Salah itu dulu yang nyanyi Chris Biantoro loh Mas, waktu saya masih kecil, katanya Pak Christian.
3: Kalian belum lahir, ya kali ya.
1: Chris Biantoro?
3: Ya penyanyi lama, penyanyi tahun-tahun 80-70-an.
1: Oh gitu. Yang nyanyi atau yang menciptakan?
3: Yang nyanyi.
1: Oh yang nyanyi. Pak Mamat Lubis?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Yuda Bung Jamal. Pukul 6 lebih 57. Kondisi gombel, tanjakan dan turunan masih ramai lancar normal seperti di video berikut. Belum ada tanda-tanda ketersendatan di hari pertama masuk kampus, di masa pengenalan lingkungan kampus. Begitu istilahnya ya, apakah mirip seperti anak sekolahan?
1: Iya, betul.
4: Kira-kira begitulah, hari pertama masuk lingkungan kampus di Undip. Belum ada tanda-tanda ketersendatan hingga di titik ini. Adrun.
1: Kalau perakiraan kita mungkin kayaknya mulai nanti sore malam sih. Kan orang-orang yang dari luar-luar kota Semarang sudah pada datang nih, ya kan?
3: Pengen jalan-jalan dulu.
1: Nah, perakiraan kita atau Kamarasika di sekitar Tembalang City akan benar-benar crowded karena istilahnya semua orang yang dari luar daerah langsung blek datang ke Semarang semua.
3: Dan mungkin tidak sendiri, ada yang nganter.
1: Nah, gitu. Bukan literally ke Semarang ya, spesifiknya ke Tembalang.
3: Di seputaran Banyumanik bagian pojok.
1: Nah betul sekali, kalau perakiraan kita itu sih. Ini kayaknya minggu-minggu ini akan padat, rapat sekali Jalan Profesor Sudarto. Sekitarnya pasti sudah luar biasa kepadatan arus lalu lintasnya karena orang-orang semuanya sudah pada datang ke Tembalang ya.
3: Nanti akan jalan-jalan dulu, lihat Mola Didum secara visual di sore hari.
1: Nah.
3: Kemudian jalan-jalan seputar kampus, di seputar kos-kosan, dan seputar tempat makan.
1: Ih, kira-kira nanti aku cari tempat makan di mana ya kalau dari kesanku ya.
3: Ya biasa seperti kebiasaanmu toh.
1: Yes, angkringan. Agendanya sih mulai besok tanggal 5 ya sebenarnya masihan ya. Cuma ya kalau kita perakirakan keramaiannya akan mulai nanti sore atau ya, malam hari sih.
3: Datanya kan biasanya gak mepet. Ya rono sih 1-2 hari delok-delok sih.
1: Betul.
3: Yang ngantar nanti pulang dah anaknya di situ ditinggal.
1: Yes. Kalau aku kemarin lewat tuh sudah banyak ini kok. Sudah banyak apa namanya spanduk-spanduknya.
3: Selamat
1: mohon
3: datang.
1: Selamat datang dan mohon maaf. Mohon maaf ya. Kepadatan arus lalu lintas tanggal 5 sampai tanggal 7 upacara PKKMB di Mulang Didom mulai teko Banyumanik, bahkan koyone ning Tugu Muda sana ada deh koyone.
3: sudah tahu bahwa PKMP itu
1: Tujuh Gumuda di Jalan Sultan Agung
3: barang begitu ramenya kok. Ya
1: Begitu ramenya dan sebegitu nyepak kene ke lo Udip sampai masang spanduk di mana-mana.
3: Sudah tahu kalau itu memang akan berimbas.
1: Makane. Pak Sendrot Banyu Aji.
3: Nah, iki.
5: Selamat pagi Bang Yuda, Bung Jamal.
3: Selamat pagi.
5: Lot Wasem melaporkan perjalanan dari Sendang Mulyo melalui Kedung Mundu sudah sampai Sriwijaya. Sampai dengan Cindi tadi padat merayap ya, ramai sekali memang hari Senin. Terus lepas itu masuk Sriwijaya sudah ada melonggar karena ada terpecah, ada yang ke Jalan MT Haryono, ada yang Sriwijaya, ada yang naik Tanah Putih. Sementara itu nanti langsung ke Mbulu untuk mengantar Ibu Negara, setelah itu ke USM. Mengingatkan untuk USM wisudanya rencana 27 Agustus kalau nggak salah itu hari
1: satu hari doa Pak Sendrot
5: hari Kamis
3: ya.
5: Begitu Bang Yuda, Bung Jamal, sementara laporan nih Sriwijaya rodo lancar.
1: Wah, terima kasih. Matur suwun Pak Sendrot Banyu Aji dari Jalan Sriwijaya Kota Semarang. Ya keramaian adalah ya untuk ukuran Kota Semarang, wajar, tapi keramaian masih wajar saja levelnya. Pak Zuhri Al Bukhari.
6: Halo Bos. Mas Yuda, Mas Jamal, selamat pagi.
1: Pagi Bos.
6: Alhamdulillah aman ya. Cuman di TL Sukun saja yang agak tersendat. Kemudian setelah TL Sukun yaitu bus-bus le ngetem. Untuk ke penumpang ini kurang mepet nih Mas. Akhirnya ya rada susah le jalan.
3: Susah.
6: Habis itu mau masuk tol ya angger ae wes. Sementing golek jalan so mlebu tol no. Ya nutup sing apik lurus ya. Begitu Mas Yuda, Mas Jamal.
3: Oke. Okay.
6: Tapi lancar semuanya ini. Cuaca wah matahari ini wes cemlorot. Itu Mas Yuda, Mas Jamal, ini masuk tol Serondol rencana mau keluar Mukti Harjo langsung kena Sumuko Pemuda. Terima kasih, salam terima sehat, salam yes.
1: Oke, matur suwun Pak Suri.
6: Mas Yuda, Mas Jamal, ini pas mau exit tol Mukti Harjo ya, terpantau di tengah jalan itu ada anjing atau kucing gede tapi.
3: Oh,
6: kalau kucing gede, tapi kalau anjing masih masuk akal. Ini apa habis tertabrak ya posisinya ya. Aku meh nulungi rak yang tengah-tengah nih bingung. Begitu Mas Yuda, Mas Jamal, mungkin ada pihak terkait ya dari petugas jalan tol untuk bisa menyingkirkan. Terima kasih Mas Yuda, Mas Jamal.
3: Terima kasih.
1: Nggih, matur suwun Pak Zuri.
3: KM berapa tadi?
1: 45 apa exit Mukti Harjo?
3: Mukti Harjo.
1: Yes. Ini Pak Noviar Jamal juga bilang maksud Mas Jamal ngomong-ngomong soal dondong apa salah ibu tindak pasar lah emang saiki ibu-ibu jeneng pasar toh. Betul. Lah pertanyaanku kok Pak Noviar Jamal bilang kayak gini, Pak Noviar Jamal terakhir ke pasar lihatnya bapak-bapak apa ibu-ibu?
3: Masih ibu-ibu.
1: Masih
3: apa?
1: Ibu-ibu toh?
3: Banyak.
1: Masih banyak tahu.
3: Ibu podo online.
1: Hai Pak Eko RC, selamat pagi. Pagi nah ini Pak Eko RC ngabari Pati nih. Bagaimana Pati?
3: Acara-acara
1: yes, di, ada acara kikoyone di Pati. Pati.
7: Selamat pagi. Assalamualaikum Bung Jamal dan Mas Yuda.
1: Waalaikumsalam
7: warahmatullahi wabarakatuh. Menginformasikan kondisi lalin di Jalan Raya Pati Kudus mulai dari Pati Kota sampai di perbatasan Kudus Pati terpantau lancar kedua arah. Untuk event di Alun-Alun Simpang 5 Pati itu mulai tanggal 1 sampai 5 ada UMKM yang berjualan di sekitaran Alun-Alun Mas.
1: Oke, Alun-Alun
7: jadi Pati. Yang mau mengakses ke arah Jalan Pemuda dari arah timur Juwana Rembang itu sebaiknya lewat Lingkar atau di sebelah timur ada Swalayan, itu ada pertigaan menuju ke arah terminal itu lebih aman, jadi enggak tersendat atau merayap kalau melintasi Alun-Alun Simpang 5 Pati. Terus yang dari arah Tayu itu

0: Sebaiknya di pertigaan lampu merah RSU Suwondo atau di Gembleb itu ambil belok kiri saja, jangan menuju ke arah alun-alun Pati, karena mesti nanti krodit mas, rame. Karena pedagang itu di kanan kiri. Demikian untuk okay. Cuaca.
1: Wah, Pati cerah, juga ulang tahun guys.
0: Panas ini mas.
1: Berarti ini cedaan ya, Solo Tigo, Kendal, terus bentar lagi Pati.
2: Pati.
1: Yang ulang tahun Kota daerahnya.
2: Semarang.
1: Nah itu ya kawan, berarti cedaan ya Kawan Rasika, Solo Tigo, Kendal, terus habis dari Kendal bentar lagi informasinya Pati nih, yang saat ini juga sedang ada agenda Kawan Rasika di alun-alun Pati. Wah, festival kuliner, kawan, memang festival kuliner itu adalah event paling mwah, ya, untuk merayakan hari jadi gak sih?
2: Kalau Pati sudah jelas nih, terkenal dengan nasi gandulnya.
1: Nah,
2: ayo
1: ke Pati.
2: Ke Pati makan
1: nasi atau gandul. Ayo nasi gandul.
2: Nasi gandul. Enak banget itu kalau di Pati. Aku mesti berkunjung ke sana ke tempatnya kawan Rasika yang ada di Pati, Bu Sardi dan Pak Sardi.
1: Oh, dibantu jawab sama Pak Angga Jiraya. Pak Angga Jiraya, perjalanan dari Semarang sampai Boyolali lewat konvensional sepanjang jalurnya lancar saja kok. Enggak ada kendala, ini saya mau ke Klaten. Full lewat jalur utama. Katanya sudah sampai Boyolali.
3: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Okay.
9: Udah, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini si Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
9: Mau dong.
8: Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Didar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Okinila. Komitmen menjaga kelestarian ekosistem laut, Satreskrim Polresta Banyuwangi melepas liarkan 22.580 ekor benih-bening lobster atau BBL jenis pasir di kawasan konservasi laut Bangsering Underwater. Barang bukti BBL tersebut merupakan hasil pengungkapan kasus dugaan tindak pidana perikanan oleh Unit 1 Satreskrim Polresta Banyuwangi. Aksi penyelamatan biota laut ini dilaksanakan secara sinergis bersama Balai Karantina Ikan, Dinas Perikanan Banyuwangi, serta pengelola Bangsering Underwater. Sebelum dilepas ke habitat alaminya, petugas telah memastikan kesehatan BBL serta melakukan proses aklimatisasi atau penyesuaian suhu air. Sementara itu, sebanyak 20 ekor BBL disisihkan untuk kepentingan sampel pembuktian di persidangan pengadilan negeri.
2: Berikutnya kawan, selamat pagi. Saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo membawa kabar. Atlet woodball asal Kabupaten Situbondo, Eka Chandra, meraih 1 medali emas dan perunggu pada ajang Woodball World Cup 2026 yang berlangsung di Perlis, Malaysia. Ketua Harian Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kabupaten Situbondo, Nusa Aldera, bilang Eka Chandra tergabung dalam tim nasional Timnas Indonesia dan sukses meraih medali emas dan perunggu. Nusa Aldera juga bilang selain medali emas dan perunggu dalam kompetisi internasional itu, Eka Chandra bersama tim juga sukses menduduki peringkat 5 pada salah satu nomor pertandingan yang diikutinya.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Pemerintah Kota Batu optimistis meraih predikat Kabupaten Kota Kreatif Indonesia atau Kata Kreatif pada subsektor gastronomi. Optimisme itu ditunjukkan melalui penandatanganan berita acara hasil uji petik penilaian mandiri Kabupaten Kota Kreatif Indonesia atau PMK3I bersama tim penilai nasional Kementerian Ekonomi Kreatif di Balai Kota Among Tani. Wali Kota Batu Nur Rahman menyebut Kota Batu memiliki model kuat berupa hasil pertanian, kekayaan kuliner, UMKM, dan sektor pariwisata yang saling mendukung. Nur Rahman menjelaskan predikat tersebut diharapkan dapat memperkuat promosi kuliner lokal, meningkatkan kunjungan wisatawan, serta membuka lebih banyak peluang usaha bagi masyarakat.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Ya kasih yang asik-asik aja kali ya. Lalu lintasnya juga oke.
1: Bisa buat mancal-mancal.
0: Asik deh. Bisa buat mancal. Jadi yang asik-asik yang gemeretak-gemeretak gitulah ya. Biar pagi hari di hari Senin yang lancar lalu lintasnya ini semangat betul. Semangat.

0: Ayo Bung dijak dansa kilo.
1: Oke, kita selalu dansa. Yo
0: dansa. Mantan-mantan.
1: Dan juga semangat di pagi hari ini merupakan lagu kombinasi dari
0: Java
1: Jive dan Paris FM. Dua orang musisi atau dua generasi musisi yang bergabung di tahun 90-an untuk membawakan kembali lagu Dansa, Yo Dansa.
0: Oh, ini tuh lagunya The Rollies toh?
1: Aslinya
0: berarti yang pertama kali OG-nya tuh The Rollies.
1: Iya, kemudian dinyanyikan kembali oleh Java Jive dan beliau.
0: Soalnya ini ada yang bilang ini lagunya Titiek Puspa bukan ya? Gitu, Wi. Berarti Titiek Puspa tuh juga mendaur ulang punyanya The Rollies.
1: Aku enggak tahu apakah Titiek Puspa yang
0: OG itu siapa?
1: Atau The Rollies yang mendaur ulang dari Titiek Puspa. Nanti kita kulik lagi, tapi yang jelas ini lagu sebelumnya pernah ada kemudian dinyanyikan lagi oleh Java Jive dan Paris RM.
0: Oke, okay. Menggambarkan situasi lalu lintas yang sangat lancar ini kawan Rasika.
1: Dan kita bisa berdansa di jalan.
0: Yes, betul sama sekali.
1: Kawan Rasika yang merupakan para pengemudi yang selalu berbagi rasa dan berbagi apa namanya empati di jalan raya.
0: Asik, kawan Rasika apa artinya kan tadi sudah sering dijelaskan sama Haris Widi kan.
1: Adalah para pengemudi yang selalu memberikan rasa aman di jalan raya, selalu berbagi rasa di jalan raya. Pelopor keselamatan di jalan raya.
0: Ya itulah kawan Rasika ya. Lalu lintas saat ini masih terpantau baik kawan. Tadi keramaian-keramaian ini sempat kita singgung tuh keramaian hanya aktivitas seberang-seberang pertigaan dan aktivitas sekolah pabrikan saja kok. Ini sudah menjelang jam 8 jadi ya kayaknya sudah mulai berkurang itu antrian-antrian ya, lalu
1: sudah
0: lintasnya.
1: Masuk, pabrikan sudah masuk, sekolah sudah masuk dan juga paling tinggal pasar-pasar yang masih akan terus beraktivitas sampai sore nanti.
0: Betul sekali ini Pak Edi Brown Sugar sudah ngasih info nih. Lancar masih Jamal, aku stay tune forever sama kalian ya.
1: Oke, okay, thank you.
0: Pak Andika juga sama Ki, Semarang Demak, Tol Trengguli, Mijen, Demak, Welahan, Kalipucang, Gotri lancar. Dua arahnya Ki, okay. Juga wali aneh Pak Edi kan.
1: Lancar dan para penumpang lancar semua, diam semua, enggak banyak.
0: Lancar turune.
1: Ya kalau didengerin dansa-dansa mungkin pada mancal-mancal.
0: Iya, kalau aku denger dansa-dansanya di dalam Innova ya aku turu sih.
1: Ngolet-ngolet. Oke, selamat
0: bercanda ya rombongan Pak Andika.
1: Perjalanan ya Pak Andika bersama dengan para penumpang yang sama setiap hari.
0: Wah, aku numpak Innova langsung amblek lah gitu. Perjalanan. Kemudian ada Bu Fitriani. Bu Fitriani ngasih informasi Lingkar Kudus arah Demak lancar gak ya? Apakah masih ada perbaikan jalan? Masih. Di Jepang masih Bu Fitri.
1: Jadi untuk perjalanan sedikit terganggu. Tapi gak apa-apa Bu.
0: Tapi gak apa-apa kok. Untuk jam di bawah jam 8 masih baik kok. Biasanya Bu Fitri antriannya masih termasuk saat ini. Tadi sudah ada kawan yang dari Pati menuju Semarang juga Lingkar Kudusnya gak yang sampai panjang kok ketersendatan saat ini. Begitu. Kemudian ada Pak Eko Tanah Mas, ini di turunan Gombel ekornya antre sampai patung Pangeran Diponegoro karena di turunan Gombel itu tadi ada barrier yang agak geser ke kiri jadi mengganggu lajur sebelah kanannya. Itu. Tapi kemarin sudah kita tanyakan ke kawan-kawan di sub kota Semarang, kenapa tidak diisi air atau tidak dikasih pemberat itu? Karena memang agar nanti ketika ada satu dan lain hal penanganan rekayasanya mudah. Itu betul. Jadi untuk keluhan yang kan sering banget Ki, hampir bendino kan, informasi kita dapatkan barirnya mosak-masek, barirnya berantakan. Tenang, akan ada petugas yang swiping secara berkala setiap harinya di waktu-waktu tertentu.
1: Ya terutama pagi hari ya, di saat mungkin malam kesenggol, kena angin, ketampek, sehingga geser, pagi hari akan di-sweeping untuk dibenarkan lagi.
0: Nah, kemarin jawabannya seperti itu kawan, atas atensi kawan-kawan kan bendino banget Ki. Kita dapat informasi atensi, musa-masa ini berantakan dan segala macam. Nah, masukan itu sudah kita sampaikan dan jawabannya mengatur ya Bapak Ibu, yang menyoroti terkait water barrier di kawasan Gombel Baru Kota Semarang. Satu, memang tidak diisi air dan tidak dikasih pemberat, agar nanti ke depan jika ya ada sesuatu hal yang tidak diinginkan, itu rekayasa. Biasanya mudah, itu mudah geser-gesernya untuk apa mengaturnya kan mudah gitu. Kemudian juga menjawab atas barrier yang mosak-masek itu dari petugas di sub secara berkala, sweeping. Betul akan ada sweeping di sana untuk geser-geser. Aku pernah kok beberapa kali waktu itu lihat jam setengah dua siang tuh ada kayak petugas numpak motor, sing bonceng keneng burine apa ngelurus-ngelurus kayak gitu.
1: Membenarkan ya.
0: Terus aku juga waktu itu pernah juga ketemu di jam setengah tujuh apa jam tujuh gitu. Setengah tujuh apa jam tujuh malam gitu juga ada orang yang kayak numpak motor ya. Tangannya bener-bener kayak gitu.
1: Karena kalau diisi air berat bener-bener kemeringat ya.
0: Ya tidak diisi airnya karena biar untuk jaga nih jika sesuatu ada hal di jalan ya, sana gitu.
1: Buka tutup atau apa
0: gitu. Nah gampang. Betul sekali. Agar jika ada hal yang kejadian atau urgent tuh bisa mudah gitu, makanya tidak dikasih pemberat. Kan juga waktu itu sempat tahu ada minta ya kan kasih pemberat dan segala macam. Nah jawabannya seperti itu. Lalu ada Pak Tejo Goblin menyopo dari Solo 3.
1: Selamat pagi.
0: Wah ini Pak Tejo Goblin filenya cukup besar, mohon maaf sebentar saya Pak Tejo ya, lagi di download karena filenya besar sekali.
1: Terang benderang nih Solo 3 berarti cerah.
0: Pak Isnan, Mijen, Madukoro, Kota Semarang, lancar. Pak Nathan, Masjid Majamal, okay. Melaporkan Semarang Pekalongan, saya lewat tol, lancar.
1: Wah.
0: Sudah sampai di Nasi Megono Otot, Pak Warjuni, sebelah Hotel Namira.
1: Waduh, lagi.
0: Megono, cumi hitam, karo dan sambel pete.
1: Petenya oke, pol. Ini aku naik mangan ini langsung senut-senut nih Pak Ani.
0: Kok senut-senut?
1: Ono cumi, ono pete, wah. Mantap.
0: Mantap, senut-senut enak kan?
1: Senut-senut enak nih, ya senut-senut siki lebar. Aduh, cumi hitam plus pete.
0: Senut-senut siki lebar banget ki.
1: Ya petenya satu dua aja lah itu sak kepoy. Itu sak keris itu kalau itu.
0: Ya berarti nek Pak Nathan kan masih enom, jek yeah. Roso nek pete setaprok gini.
1: Yeah, masih menjadi favorit ya pete. Enak banget.
0: Enak sih tapi kalau ini cumi sama megono nih sama kuahnya enak ya.
1: Aduh.
0: Ini ngomong-ngomong Pekalongan Pak Rizky Sabta Al-Fajar, kalau ini sudah di Pekalongan. Bagaimana situasinya?
2: Menuju lebih 5 menit sampai di palang kereta di daerah Pekalongan ya Bun. Untuk pengendaranya sih ini nanti modelnya gimana ya Bun? Karena yang dari sana juga nutup itu Bun, nutup jalan. Ini juga full nutup semua. Tapi so far masih dianggap tertib ya Bun, karena nggak ada yang nyerobot. Itu pun ya, keretanya pelan karena ini mungkin dari stasiun Pekalongan mau ke arah Jakarta. Gitu ya pun ya.
0: Oke.
2: Kereta Argo Merbabu pun, Semarang, Tawang, Gambir. Gitu ya pun ya.
0: Oh Argo Merbabu pakai rangkaian ini toh sekarang.
1: Eksklusif.
2: Terima kasih.
0: Sebelumnya itu rangkaian yang pakai jendela ini, jendela yang kayak airplane window gitu modelnya. Ya rangkaiannya masih new image sih, cuma sudah pakai yang jendela model panjang. Jadi nggak ada sisi ada kursi yang nggak ada sisi kursi yang pas orang untuk jendela gitu loh istilahnya.
1: Semuanya dapat jendela.
0: Oh cakep nih kalau Argo Merbabu sudah ganti rangkaian, jadi new image yang apa? Jendelanya panjang. Matur suwun ya Pak Rizky Sabta sama Pak Nathan. Ini Pak Nathan ngasih info di warung apa tadi namanya?
1: Warung Pak Warju.
0: Pak Warjuni. Warjuni. Nasi Megono Otot Pak Warjuni. Sebelah Hotel Namira Pekalongan. Ini Pak Rizky Sabta ngasih info di area rel kereta api di Pekalongan.
2: Megono Otot. Lebih 8 menit. Ini sudah masuk di daerah wilayah desa. Untuk situasi di masuk di wilayah desa ini daerah Tirto ya, Pasar Tirto. Ini mulai ada peningkatan untuk jalan lagi, jalan berlaku kontraflow ya Bun ya. Tapi so far lancar, tidak ada kesendatan. Dan bisa dilihat ya Bun, tidak ada truk besar yang melintas di kota Pekalongan karena mulai ada giat untuk rahasia truk-truk yang melintas melewati batas jam
1: 8
2: ya ini. Makanya lancar, tapi kalau ada truk ya pasti tersendat. Oke,
1: terima kasih
2: ya Bun ya. Nanti karena Pemalangnya nanti agak siang mungkin karena harus ada kiriman dulu di daerah Ulu Jami terus Comal baru ke arah Pemalang Tegal. Belakang bendera bandisnya saya lepas dulu ganti bendera merah putih gitu ya Bun ya, terima kasih.
0: Terima kasih. Thank you Pak Rizky Septa sudah sampai kawasan Wiradesa tuh. Pekerjaan jalan sudah mulai ya kawan di Pantura Wiradesa. Saat ini pekerjaannya sudah geser yang jalur arah menuju ke barat. Lalu lintasnya sudah kontraflow Kawarasika di kawasan Pantura Wiradesa ruas Pekalongan menuju arah Pemalang.
1: Namun masih tenang dan masih landai.
0: Betul. Menyusuri jalan

0: bersama Rasika Kelana Kota.
1: Pak Ayuk, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bang Yuda. Terima kasih melaporkan perjalanan dari Pontianak ke KIC Kawasan Kandungi. Terima kasih sampai

0: garis sekeliling terpantau lancar-lancar saja dan tidak mengalami kesulitan saya.
1: Oke, okay, wah, Mundilan sampai dengan KIC, wis lancar ya. Pak Yohan Wahyudi. Pagi. Okay. Pak Yohan, nyuwun sewu. Nanti kita buka di belakang dulu ya, soalnya kok audionya agak kurang jelas ini, kasihan kawan-kawan yang di ruang dengar, ge.
2: Tentang pergi.
1: Betul, apa?
2: Datang pergi audionya wes.
1: Nah, betul sekali. Nanti audionya coba kita buka dulu di belakang ya, Pak Yohan, nyuwun sewu. Pak Iwan, selamat pagi nih Pak Iwan, perjalanan hari Senin untuk Kawarasika.

0: Dodo kan ngapak itu kan ini ya, yang asal usulnya bahasa Jawa.
1: Dulu
0: kan.
1: Ya mungkin zaman dulu banget, zaman waktu sebelum itu Mataram, Mataram pakainya AAA semua kayak kue. Tapi yang di Kebumen, Purworejo Barat ke arah sana sampai dengan saat ini masih pakai kayak kue.
0: Masih
1: isi nganggo abae,
0: ramane. Pantes tahu.
1: Ya wong kana kok wong kana. Orang nana sego, sega.
0: Iya bener, anane sega ya, rano sego.
1: Meja orang nana.
0: Meja.
1: Meja.
0: Terus apa lagi?
1: Ya jendela orang
0: jendela.
1: Jendela orang nana jendela.
0: Ya. Yes, dari Purwokerto City kita ke Kudus nih. Ada Pak Koridin Fahri kok kayaknya ada rame-rame. Ada. Betul ada ini, apa
1: kayak
0: ini?
1: Kayak pengenalan sekolah baru apa-apa gitu.
2: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal dan kawan Rasika.
1: Pagi.
2: Menyapa dari TL Seleko Kudus ya. Ini ketemu rombongan jalan santai dari teman-teman SMA 1 Kudus yang hari ini sekolahnya berulang tahun.
1: Oh, ulang tahun sekolah.
2: Long lasting. Untuk khusus cerah ya Mas Yuda.
0: Oke. Okay.
2: Begitu, thank you.
0: Thank you. Terima kasih. Pak Fahri laporannya dari Kudus. Pak Sukadi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mas Jamal, Mas Yuda. Mohon info untuk turunan Gombel ada apa ya kok kemacetannya, keterjadatan sampai dengan patung di Bonegoro. Terima kasih.
0: Ada ini, ada barrier yang agak miring, Pak. Ada barrier yang lagi miring, Pak Sukadi. Makanya di Jalan Setiabudi arah turun lalu lintasnya agak padat sampai dengan pertigaan Patung Pangeran Diponegoro. Oh iya, tadi masih baru satu sih kawan Rasi yang ngasih info, tak kira yo ming awal-awal tok, tapi ternyata sampai sekarang.
1: Berarti ini sudah mundur lagi.
0: Coba aku buka kamera CCTV deh. Pertigaan Patung Pangeran Diponegoro kan? Di Jalan Setiabudi. Oh, tapi kalau ini sudah mulai terurai kok.
1: Masih banter kok.
0: Oh iya sih. Iya. Yus, tapi kalau Anda merasa masih ada kepadatan di sana, tadi ada laporan ini ya, barrier-nya agak miring kawan di turunan Gombel.
1: Pembetulan atau sweeping ya.
0: Yes, betul. Makanya tadi agak merambat situasi arus lalu lintasnya. Itu dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi setelah kabar Jawa Tengah jam 8. Ini sudah ada Pak Didi SB nih. Pekalongan Info. Kaki saya berdansa tiada henti, menari di bawah lingkaran kemudi antara tuas rem gas dan kopling. Laju jemari juga menari menulis pesan ini untuk berkabar bahwa Pemalang Pekalongan lancar. Lalu lintas rame banget, perbatasan Wiradesa dan Tirta masih kontraflow ya, tapi lancar jalannya lancar juga.
1: Terima kasih Pak Didi.
0: Matur suwun Pak Didi, ini mau ke kampus toh?
1: Ini mau ke Semarang nih pasti. Nih.
0: Betul sekali, cuma kok Pak Adi Nugroho tumbena niki, wali ane Pak Didi SB, biasanya kan ketemu di kampus ini Pak Adi Nugroho melintasi Batang. Tol Semarang Batang. Oh, mau menuju ke lokasi KKN Undip di Kabupaten Batang.
1: Anak-anak yang lagi KKN, bimbingan.
0: Iya, anak-anaknya. Iya, Pak Gowo-Gowo. Kalau aku bakal kayak gitu sih. Tak gawak-gawak ke anak-anakku.
1: Kalau oleh dari Semarang. Ya, tahu-tahu bakso apa wingko.
0: Tenan mesti kalau aku jadi DPL wah setiap tilek ya aku mesti gowo-gowo sih gowo anak-anakku ya.
1: Monggo tiliam bendino.

0: Jam 8 pagi, waktu dirasikan.
1: Kami kabarkan dari
2: alasan fisik tak menyurutkan semangat Sugeng, penyandang disabilitas asal Kelurahan Kupang, Ambarawa, Kabupaten Semarang, untuk terus membuat kerajinan kuda lumping. Dengan modal awal hanya sekitar 300 ribu, Sugeng kini mampu membuat 2 hingga 3 kuda lumping tiap hari untuk memenuhi pesanan kelompok jaran kepang dan mainan anak. Kini usahanya mendapat dukungan melalui bantuan usaha ekonomi produktif yang akan digunakan untuk membeli kompresor, cat, dan bambu agar produksinya semakin berkembang.
3: Tidak ada lupa, Pak.
4: Iya,
3: sudah lama.
4: Itu berkelompok atau pribadi?
3: Sendiri.
4: Sendiri?
3: Iya.
4: Itu bahannya apa aja?
3: Bambu, cat, terus batu, tuk. Iya.
4: Icu itu?
3: Iya, tuk itu, ya.
4: Sekali untuk pembuatan satu kuda lumping itu ongkos produksinya sampai berapa,
3: Pak? Ongkosnya, kalau buat banyak kok, Pak. Ya.
5: Sekali buat berapa?

0: 50 paling enggak.
1: 50.
0: Iya, jadi kan apa itu buat cat kan. Uh-huh. Ya, ya, gitu.
2: 50 itu berapa bulan?
0: Ya, berapa? Ya sekitar sebulan.
1: Satu bulan.
0: Iya, iya.
3: Dulu awalnya modalnya dari mana?
0: Sendiri, Pak. Dulu. Iya, sendiri
3: sendiri ya.
0: Apa, Pak?
3: Modalnya berapa?
0: Ya, gitu. Berapa ya? Ya, 300-an.
3: Bantuannya untuk apa?
0: Oh, buat beli kompresor sama cat sama bambu.
4: Di Kabupaten Semarang, bantuan usaha ekonomi produktif disalurkan kepada 20 penerima. Masing-masing menerima 2,5 juta untuk mendorong kemandirian ekonomi penyandang disabilitas. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadikan pengembangan kawasan wisata Borobudur Kopeng Rawapening sebagai salah satu prioritas pembangunan pariwisata tahun depan. Sekretaris Disbud Parekraf Jawa Tengah, Endro Wicaksa, mengatakan pengembangan kawasan ini diharapkan mampu memperpanjang lama tinggal wisatawan, sekaligus memeratakan dampak ekonomi pariwisata di seluruh Jawa Tengah. Untuk mendukung akses antar destinasi, Pemprov Jawa Tengah juga akan mengoperasikan koridor baru Transjateng yang menghubungkan Kabupaten Magelang, Kota Magelang, dan Kabupaten Temanggung mulai tahun depan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
5: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: Situasi arus lalu lintas sampai dengan jam 8 pagi Kawan Rasika, arus lalu lintas terpantau lancar saja. Semua pertanyaan Anda, semua jawabannya ramai lancar saja. Tidak ada lokasi genangan air, tidak ada lokasi kecelakaan, tidak ada lokasi bencana alam. Kemanapun Anda menuju lewat jalur utama, masih ramai lancar saja arus lalu lintasnya. Ini kita dapat info di kawasan turunan Gombel, katanya lancar kok jam 8.
1: Hanya masak-masik sedikit ya. Tadi
0: cuma memang tadi mungkin waktu kawan kita yang lewat sana merasa padat gitu mungkin kali ya. Agak padat, tapi ya kondisinya jam 8 sudah baik kok arus lalu lintasnya.
1: Biasa di pagi hari untuk turun Gombel Baru agak ramai.
0: Betul sekali, tadi masih ada atensi di bawah jam 8 ya. Ada Pak Hari Ratmoko nih.
1: Selamat pagi Pak Hari Ratmoko,
0: kemarin tuh agenda reuni lintas angkatannya Universitas Tikubang Semarang Sabtu 1 Agustus 2026.
1: Wah, ramai sekali kok gak ada MC-nya ya.
0: Pak Hari nih menurutku mesti.
2: Masih udah jam dan orang semua semangat pagi dan salam kopi panas.
1: Salam kopi panas.
2: Dapat saat ini jam 7.33 sedang antri di TLX Tol Krapia. Perjalanan dari Tembalang tadi agak tersendat sedikit masih udah bung jam dan kalau sih karena di turunan Tembalang tadi ada tabrak belakang antara lady and gentleman, jadi tadi terlihat sedang beradu argumen, tapi semoga segera terselesaikan dengan baik dan menjadi awal silaturahim antara keduanya ya.
0: Nggak sampai luka parah toh berarti.
2: Sudah Bung Jamal dan benar tadi sampaikan masih sudah Bung Jamal dan harus juga bahwa di Tembalang sudah mulai ramai padat sejak Sabtu pagi. Sudah mulai ramai padat dan bahkan malam minggu itu kami mengalami pemadaman listrik kurang lebih 3 jam dari jam 8 malam sampai jam 10 atau setengah 11 karena kelihatannya kelebihan beban karena ada di masjid sudah mulai menempati kosnya masing-masing dengan
1: pengaruh ya Pak ya.
2: Seperangkat AC dan alat-alat elektronik lainnya di mana menambah beban listrik di lingkungan kami di khususnya di RT4 RW5 Kelurahan Bulusan Mas Yuda Bung Jamal dan semoga ke depan pasokan listrik stabil sehingga daya listrik di tempat kami bisa tetap kuat dan bisa dikmati oleh seluruh keluarga, baik warga kos maupun warga yang tinggal di khususnya di Tembalang. Demikian
0: prosesnya
2: Mas
0: Yuda Bung
2: Jamal.
0: Oke,
2: Mas Yuda Bung
0: Jamal.
2: Dan
0: terima kasih.
2: Thank you.
0: Aku baru tahu cerita dari Pak. Papa cerita kalau sampai ada pemadaman listrik
1: karena
0: itu sampai pengaruh gitu Pak Ari.
1: Ya kan kalau misalnya kosnya itu tambah 100 orang aja, AC-nya tambah 100 AC,
0: terus
1: Magicom, TV, belum lagi yang punya komputer seperangkat, waduh.
0: Lah maksudnya sampai pemadaman?
1: Enggak tahu nih, lebay kali ya sampai pemadaman ya. Paling ya agak gerut-gerut gitu ya. Itu mungkin ya bukan karena itu Pak, mungkin pemadaman memang karena penjadwalan atau karena ada rabas-rabas.
0: Oh iya kali.
1: Maksud sampai segitunya.
0: Karena sih, kos-kosan sudah menyala semua jadi pemadaman nih, maksud sampean.
1: Ya listrik tetap kuat lah untuk itu wong sak Indonesia aja kuat.
0: Nah ini Bu Winardi ngasih info mulai didom ki Mas ya. Masih lancar. Ya iya wong hari ini enggak ada acara.
1: Belum, besok ya. Hari apa itu?
3: Mulai didom. Aman, lancar.
0: Oke. Wah, nanti kita bakal dapat ini enggak ya? Pantauan dari dalam juga enggak ya? Kemarin itu kan videonya Profesor Harjum dari meja guru besar kan kita unggah kan. Ih banyak yang wih kok iso gitu-gitu loh.
1: Ada yang nyanyi terpuji
0: lah ya. Kok responnya kok iso ya? Rasika kok.
1: Ya iso wong yang nyoting
0: Profesor. Rasika Rono Rene kok ya. Yang diragukan.
1: Wong yang nyoting Profesor. Nah,
0: iya, lah makanya karena kok iso Rasika munggah video seko meja guru besar gitu loh.
1: Bisa tuh ya Profesor. Profesor itu enggak ada yang salah. Kalau Profesor salah itu bukan salah namanya.
0: Tapi
1: pendapat baru.
0: Aduh.
1: Profesor itu enggak ada yang salah. Profesor itu semua benar. Kalau ada profesor dikatakan salah itu bukan salah. Pendapat baru.
0: Nah, itu. Karena kalau profesor yang ngomong pasti ada latar belakangnya toh. Ada kerangka pikirnya
1: studi,
0: kan.
1: Melakukan studi, melakukan penelitian. Jadi pendapat baru gitu. Mungkin berbeda dengan pendapat kita.
0: Kalau lu yang ngomong?
1: Nah, kalau saya pun salah.
0: Mengakui ya saya.
4: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp
0: 081-32-58-58-500. Nih ada Pak Satyani, Bung Jamal, ojo lali.
1: Oh iya, nanti malam Indonesia Vietnam ya. Sementara Indonesia memuncaki klasemen di grup G dengan 2 kali main, 2 kali menang. Vietnam sekali menang, sekali seri. Jadi masih
0: terus sekarang ada di puncak.
1: Di Vietnam di posisi ketiga.
0: Indonesia?
1: 1.
0: Serius?
1: Iya.
0: Oh, keren.
1: Vietnam kemarin seri sama Singapura. Indonesia menang sama Timor Leste, terus menang sama Kamboja. 2 kali main, 2 kali menang dengan nilai 6. Sementara Vietnam 2 kali main, sekali menang, sekali seri nilai 4.
0: Oh.
1: Masih di bawah Indonesia, Singapura juga begitu. Dan Kamboja sama Timor Leste 0, karena 2 kali main kalah terus.
0: Jadi ini ada reminder nih dari kawan kita Bung Jamal, Bung Yuda, Kawan Raska Kelana Kota from the ASEAN Hyundai Cup 2026 Asian Championship dari pertandingan grup A Indonesia melawan Vietnam hari ini Senin 3 Agustus 2026 jam 20.30 hanya di RCTI.
1: Kita bisa nyebut di Stadion Pekansari.

0: kan karena yang lawan Indonesia. Dan pertandingan terakhir Indonesia minggu depan melawan tim Singapura. Mudah-mudahan bisa menang atau paling enggak seri nanti malam itu Indonesia sudah dipastikan untuk memuncaki atau lolos di grup B ini atau grup A ini.
1: Oke. Mantap lah, berarti nanti kan waktu pas kawan-kawan sudah pada sampai rumah kan ini
0: sudah
1: jamnya.
0: Sudah setengah
1: 9.
0: Iya, kurang lebihnya sudah sampai rumah dan sudah utut-utut ataupun
1: layak-layak. Iya, sudah layak-layak, sudah santai. Soalnya katanya Pak Setia ini permainannya bakal seru katanya. Ya,
0: karena Vietnam mengejar kemenangan, dia harus menang karena kemarin seri sama Singapura posisinya sangat terancam dia.
1: Oke. Pak Tommy.
2: Selamat pagi Mas Jamal, Mas Yuda.
1: Selamat pagi Pak Tom.
2: Perjalanan dari Banyumane menuju BSB. Kebetulan tadi saya lewat Gombel ya. Benar memang turunannya itu di bariernya ini morat marit. Jadi kalau boleh urun rembuk ya terkait barier itu sebaiknya memang diisi pemberat atau air ya agar tetap pada tempatnya. Ini sangat beresiko kalau tidak dikasih pemberat terutama pada jam-jam sibuk. Ya akhirnya situasi semakin crowded karena kendaraan dari atas ini pelan-pelan sekali. Ya kemudian ini juga beresiko terhadap keselamatan lalu lintas pengguna jalan raya. Jadi alasan dari Dishub kalau ingin hanya ingin mudah dalam rekayasa lalu lintas sebaiknya segera dievaluasi. Ya, jadi keselamatan lalu lintas adalah yang utama, kenyamanan pengguna jalan juga yang utama. Demikian Mas Jamal, Mas Yuda, untuk kawan Rasika, tetap semangat, hati-hati di jalan. Matur nuwun.
1: Terima kasih. Yes, hari ini masih tetap ada tentang barrier di sana. Oke, kalau gitu kita tampung dan kita sampaikan bagaimana nih tanggapan lanjutannya ya. Yes, kita tampung lah pokoknya. Intinya kan setiap hari itu kita terima ya mengenai keluhan barrier di sana. Nah, sementara jawaban terakhir seperti itu. Nah, ketika masih ada atensi seperti ini nanti ke depan seperti apa jawabannya? Matur suwun untuk masukannya Pak Tommy. Pak Didik Sigit Setiawan.
3: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika. Pagi ini saya meluncur dari Mangkang ke Simpang 5 dan kembali lagi dari Simpang 5 ke Mangkang ya. Saat ini saya balik baru sampai di Hanuman. Terpantau sepanjang jalan masih lancar di pagi hari ini dengan cuaca yang cerah dan sedikit angin semeribit ya, sehingga bunga-bunga kuning yang ada di Jenderal Sudirman pada gugur, pada berjatuhan. Itu Mas Yuda dan Mas Jamal. Wah, okay. Mas Yuda sukses selalu ya. Wah, kemarin habis 2 jam apa 1 jam bersama Pak Ganjar.
1: Terima kasih.
3: Ide yang menarik ya, Mas Yuda ya.
1: Iya.
3: Yeah. Sebagai selamat berkembang anak muda.
1: Oke, mantur suwun Pak Didik Sigit Setiawan. Ini ada Pak Frans Budi dari Karawang.
0: Halo, Karawang, Jawa Barat.
1: Yes, mohon maaf ya Pak Frans Budi dari Karawang ya. Katanya streamingnya agak kurang enak ini audionya. Nggih, mantur suwun. Segera kita sampaikan ke kawan-kawan teknisi Rasika ya, Pak Frans. Ini Pak Frans Budi ngasih info lalu lintas dari dalam kota Karawang. Relatif ramai lancar, tapi sudah banyak petugas. Antrian hanya di lampu-lampu lalu lintas dan perlintasan kereta api saja. Katanya Pak Frans Budi. Pak, di Karawang ada radio lalu lintas nggak Pak Frans?
0: Karawang.
1: Karawang juga lokasi yang kota besar tau istilahnya.
0: Ya pinggiran kota ibu kota lah.
1: Pinggiran Karawang. Ibu kota tapi kan istilahnya yang gede kan lo. Karawang kan yang UMR tertinggi toh.
0: Daerah pabrik banyak.
1: Nah. Disana. Pak, di Karawang ada radio lalu lintas nggak Pak Frans?
0: Atau ada Rasika di sana?
1: Acoh ya, ya ini Rasika ini nyetel lewat streaming ini. Tapi infonya kan ramai di Karawang.
0: Ini Semarang.
1: Iya.
0: Pantura.
1: Iya, panturannya ya nggak sampai Karawang juga.
0: Iya, ini gimana nih? Kalau di sini nih Karawang tuh kadang agak kelihatan agak enggak itu ya.
1: Maksudnya?
0: Oh, itu Nerawang ya. Gimana Pak di Karawang suasananya pagi hari ini Pak?
1: Nah dari Karawang kita ke Cokro. Ini udah Pak Angga Jiraya nih yang sudah sampai Cokro. Perjalanan dari Boyolali ke Klaten via Cokro yang jadi sumber sebuah merek air mineral. Jalanannya lancar, alternatif tidak ada keramaian saja.
0: Lancar jalanannya sekaligus menjawab pertanyaan yang tanya.
1: Ini Pak Angga Jiraya sudah sampai Cokro guys, perjalanan dari Boyolali ya, lancar terus tadi dari Semarangnya.
0: Kenal banget tuh umbul Cokro.
1: Oh air mineral itu tuh dari situ toh? salah satu. Oh lah jangan.

0: Kan lu baru tahu.
1: Enggak, salah satunya memang
0: dari salah satunya.
1: Beberapa sumber.
0: Oke.
1: Saya sering baca tuh.
0: Oh, gitu.
1: Bening-bening airnya memang bening.
0: Berarti air apa air di sana bisa langsung kita minum? Bisa ya, menurutmu?
1: Kalau itu enggak tahu karena kan diolah dulu, mungkin dikasih apa atau ditambah apa.
0: Iya, I see. Maksudnya kalau kita pas di sana airnya bisa diminum enggak menurutmu?
1: Kalau langsung dari sumbernya. Kalau menurutku enggak sih.
0: Enggak ya.
1: Kan masih
0: enggak recommended air, ya.
1: Enggak recommended.
0: Tetap harus diolah dulu.
1: Nanti pilek no.
0: Ya wis matur suwun ya Pak Angga ya, sudah bersama kita terus sampai dengan Boyolali Cokro menuju arah Klaten pagi hari ini.
1: Masih ramai lancar.
0: Betul, Pak Kusmanto. Ini Pak Kusmanto kayaknya menyoroti ada suatu hal nih.
1: Kabel.
0: Betul.
1: Juntai di tanah.
2: Pagi Mas Yuda, Bung Jamal, pagi ya. Pendengar Rasga semuanya.
1: Di mana nih Pak?
2: Izin melaporkan Mas, ini jalan saya melewati jalan Papandayan, ternyata ada kabel Telkomsel mungkin ya, atau kabel apa ini terputus, jadi melintang di tengah jalan.
0: Papandayan.
2: Jadi sangat membahayakan ini, nanti mohon untuk bisa dihubungkan Mas dengan pihak terkait supaya segera diperbaiki untuk kabelnya yang melintang di jalan Papandayan.
0: Oke. Okay.
2: Depan gang Jalan Patuharaya. Begitu. Ujama.
1: Oke.
2: Okay. Mas Yuda.
1: Depan gang Patuharaya.
2: Atas bangganya.
0: Okay. Mantap juga banget ini informasinya. Nah, terus Pak Kusmanto ya, informasinya detail sekali. Sampai dengan lokasi dan ancer-ancernya juga mantap. Segera kita lambungan lewat kawan-kawan di 112 Kota Semarang. Pak Kusmanto mantap suwon ya. Pak Warsito.
3: Kami kabarkan. Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika semuanya. Mas Yuda, Mas Jamal, ya, seperti pagi, biasa Pak. Saya akan melaporkan kondisi lalu lintas di area Tembala. Saya tadi melintas di Jalan Tirtoagung pukul 7 lewat 28 menit. Itu lalu lintas di area Tembala, di khususnya di Jalan Tirtoagung dan Mulyatidung sepi lengang Mas. Tidak ada ketersendatan ya, mungkin dua hari ini bisa lengang, Senin sama Selasa, nanti Rabu Kamis kita yang akan kerepotan nanti Mas, masuk mungkin di mana-mana. Tapi sudah disiapkan jalur-jalur dalam, jalur-jalur alternatif, nanti kita bisa mengantisipasi. Matur suwun Mas, salam berakhir dan sehat selalu.
0: Amin, matur suwun.

0: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono meminta masyarakat untuk tidak membandingkan kondisi sekolah rusak dengan dapur makan bergizi gratis atau dapur MBG. Menurut Kepala BGN Sudaryono mengatakan keduanya merupakan persoalan yang berbeda. Sudaryono menjelaskan dapur MBG dibangun oleh mitra melalui skema yang telah ditetapkan, sementara itu perbaikan sekolah atau mungkin fasilitas publik lainnya merupakan tanggung jawab pemerintah yang memiliki mekanisme tersendiri. Kepala BGN menilai tidak tepat jika kondisi sekolah rusak dikontraskan dengan kondisi bangunan dapur makan bergizi gratis.
1: Jadi Kepala BGN, saya sering berkampanye ini. Sekolah rusak ini udah tinggal lapor, itu ada portalnya, itu diberesi. Sehingga menurut saya ingin mengajak kita semua ya untuk tidak memperkeruh persoalan. Kalau Anda temukan sekolah rusak, ya sudah, sekolah rusaknya difoto-foto, dilaporkan saja. Nggak perlu kemudian dibandingkan dengan dapur MBG, karena nggak nyambung, mohon maaf. Dapur MBG ini yang bangun adalah mitra, ya kemudian sudah ada skemanya, sementara perbaikan sekolah ini dua hal yang berbeda. Ya. Jangan kemudian jadi seolah-olah ada dikontradiksikan gitu. Itu mohon maaf, itu nggak fair gitu, nggak fair. Tapi nggak apa-apa. Ya, kita juga nggak baper. Intinya pemerintah ada keluhan diperbaiki, nggak ada keluhan dicari. Pemerintah ini tugasnya nyari masalah. Masalah kita cari, kita temukan, kita cari solusi, kita selesaikan. Karena memang tugas kita adalah menyelesaikan persoalan.
0: Menurut Sudaryono, apabila masyarakat menemukan sekolah yang rusak, cukup melaporkan melalui keadaannya tanpa perlu adanya

0: bumbu-bumbu informasi sehingga persoalan bisa segera dicari solusi dan diselesaikan. Sementara itu, perkembangan kasus keracunan makan bergizi gratis di SMK Negeri 6 Kota Semarang. Buntut insiden tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional juga telah menghentikan sementara pengoperasian dapur program MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Karangturi, Kota Semarang. Buntut, 693 siswa dan 14 guru SMK Negeri 6 Kota Semarang keracunan program makan bergizi gratis. Pembekuan sementara tersebut merupakan buntut dari insiden keracunan setelah menyantap program MBG dan berdasarkan hasil investigasi dan pemeriksaan laboratorium memastikan penyebab keracunan massal tersebut diduga dari adanya potongan ayam dan juga sayur yang dirasa sudah tidak layak konsumsi. Kemarin, Kepala Badan Gizi Nasional yang juga sekaligus Wakil Menteri Pertanian Sudaryono juga telah mendatangi sejumlah korban di Kota Semarang seperti di Rumah Sakit Permata Medika, Rumah Sakit Bakti Tamtama, dan Rumah Sakit Panti Wiloso Citarum Kota Semarang. Dinas Kesehatan Kota Semarang sendiri melaporkan dari total 707 orang yang terdiri dari 693 siswa dan 14 guru SMK Negeri 6 Kota Semarang yang diduga keracunan setelah mengkonsumsi MBG pada Jumat 31 Juli 2026, mayoritas mengalami pusing, mual, muntah, dan diare. Saat ini dilaporkan sudah ada banyak siswa dan juga guru yang sudah kembali dan kondisinya membaik. Saat ini tersisa ada 13 orang yang masih dirawat di rumah sakit dan ada yang di puskesmas di beberapa lokasi di Kota Semarang. Saat ini Badan Gizi Nasional akan melakukan penyelidikan dan sementara dapur SPPG MBG Karangturi Semarang masih dibekukan untuk penyelidikan lebih lanjut.
1: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
2: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Rasika USA.

0: bersama Rasika Kelana Kota.
1: Inilah berita terkini fenomena saat ini. Lulusan S1 masih sulit terap dunia kerja.
2: Bu Elna, anak saya pengen kuliah nih, tapi kepikiran sama biayanya.
3: Sama Bu, takut salah pilih kampus, udah bayar mahal. Masa depannya nggak jelas. Ada nggak ya kampus yang menjamin masa depan mahasiswanya?
4: Ada dong, di Biskom UKSW banyak beasiswanya. Pengajarnya mengayomi, dekat dengan mahasiswa. Udah gitu, lulusnya bisa loh lebih cepat.
3: Tapi Bu Sam, jurusannya relevan nggak ya sama dunia kerja sekarang?
4: Relevan dong, ada jurusan sosiologi yang siap kerja di riset sosial, pemberdayaan, atau jadi ASN.
3: Oh, iya.
4: Ada juga jurusan ilmu komunikasi yang siap kerja di industri kreatif, media, atau jadi konten kreator. Dan yang terakhir, itu ada jurusan hubungan internasional yang siap kerja di institusi pemerintah, perusahaan multinasional, sampai profesional di luar negeri.
2: Wah, kalau begitu ini pilihan yang bikin hati orang tua tenang deh.
5: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Kuliah menyenangkan, bisa lulus lebih cepat dan siap masuk dunia kerja. Mau dapat beasiswa sampai 50%? Yuk, daftar sekarang. Hubungi hotline Viskom di 0813-9325-0044.
6: Viskom Joyful Learning, asiknya keinget terus.

Di jalan raya bukan sekedar tempat kendaraan berlalu-lalang. Di sanalah kendaraan diuji, kepedulian ditunjukkan, dan karakter seseorang terlihat. Kawan Rasika adalah orang-orang yang setiap hari menghabiskan banyak waktu di jalan. Kita percaya, setiap pengendara yang ditemui di jalan adalah seseorang yang sedang memiliki tujuan. Mungkin ia sedang bekerja, mengantar anak sekolah, membawa orang tua berobat, atau bergegas pulang karena ada keluarga yang menunggu. Karena itu, Kawan Rasika adalah pengemudi yang memilih untuk saling menjaga. Kawan Rasika adalah bagian dari budaya berkendara yang santun, yang tidak hanya mahir mengendalikan kendaraan, tetapi juga mampu mengendalikan hati dan emosi. Kawan Rasika adalah pelopor budaya tertib berlalu lintas, penyebar kebaikan dan cinta di jalan raya, dan bukti bahwa keramahan Indonesia masih hidup di balik

0: Kita masih bersama di Kelana Kota Pagi dan sampai dengan menit yang ke 40 dari jam 8 pagi ini suasana masih lancar di berbagai daerah di seputar Kota Semarang dan sekitarnya, Pantura Timur, Pantura Barat, Timur Tengah, sampai yang ke arah selatan, Salatiga, Boyolali dan juga Klaten.
1: Ini kayaknya Senin terlancar kan sih?
0: Senin menggembirakan
1: betul sekali, rasanya kayak Jumat.
0: Dan juga turunan gombel cuman paling barirnya aja yang agak berseliweran petugas untuk membetulkan karena tersinggal gitu ya. Selamat pagi kawan-kawan yang lagi meluncur, jangan terpana dengan kelancaran, tetap konsentrasi di jalan dan tetap menjaga antara sesama pengemudi untuk terus meningkatkan kewaspadaan di jalan raya dan tertib berlalu lintas.
1: Nengemeng-ngemeng gombel yang barusan kamu sebutkan di jalan raya gombel Kota Semarang. Ini lo ada Pak Kodri.
0: Halo, sugeng enjang Bapak Kodri, enggang pagi. Enjang menika sampun melintas siapa? Melewati daerah Gombel, sugeng ngayai cecibahan wonten ing Kutha Semarang enjang ini.
1: Turunan gombel mas, turunan dan sudah gombel. Ada petugas yang merapikan. Dan tuh ya, keluhan ya, Anda tadi ya.
0: Selamat.
1: Nah, ini lihat. Lancar. Nah, situasi jalurnya sudah lancar dan sesuai komitmennya tadi ya dari rilisnya di Hub ya. Secara berkala ada ya, petugas yang sweeping.
0: Untuk membetulkan posisi barrier.
1: Ya, betul sekali. Itu ya Kawarasiga ya informasinya.
0: Sudah ramai yang ke atas juga nih, ramai tapi lancar.
1: Betul sekali, ramai tapi masih mengalir kedua arahnya nih. Katanya Pak Godri sudah ada petugas tuh di sana untuk merapikan barrier yang tadi pagi jam 7 sampai 7.30 dikeluhkan menimbulkan antrean karena ada barrier yang mencong.
0: Mencong. Sudah mulai masuk di Kota Semarang pagi hari ini.
1: Baiklah, matur suwun Pak Godri untuk pantauannya. Mohon maaf baru kita munculkan.
0: Ya, selamat bertugas, selamat menempuh perjalanan di pagi hari ini buat Bapak Kodri dan kru.
1: Ini ada Bu Heni Novi nih.
0: Halo,
1: udah Bu tanya Novi. Jalur saya apakah lancar Bu Heni, Bu Jam, selamat pagi.
0: Lancar.
1: Nah, jalurnya Bu Heni itu pleketi-plek sama Pak Wavinus.
0: Dari
1: KIC Salatiga. Cuma Pak Wavinusnya dari KIC-nya.
0: Berlawanan.
2: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal dan kawan Transika.
0: Selamat pagi.
2: Update pagi hari ini Mas. Biasa ya perjalanan dari KIC Semarang menuju Kota Salatiga tadi lewat Gunung Pati, Ungaran, dan saat ini baru sampai Babatan Mas. Lalinya terpantau ramai lancar Mas. Tadi ada sedikit insiden ya di tanjakan Kuangsen Gunung Pati yang depan rumah sakit baru itu Mas. Ada pemotor kepleset Mas, mungkin ada tumpahan solar ya. Kayaknya ada tumpahan solar. Sudah ditangani oleh warga sama teman-temannya. Mungkin tadi luka-luka ringan saja.
1: Oke.
2: Itu saja info yang bisa disampaikan Mas sementara ini. Terima kasih.
1: Tadi aku mendengar info dekat rumah sakit ya, berarti Kuasen. Penanganannya is cukup cakep ya. Lah ya, bisa langsung, betul sekali.
0: Ke rumah sakit lah.
1: Matur suwun Pak Wavinus dari KIC menuju arah Salatiganya tapi lewat Gunung Pati. Nah, ini Pak Eka Agus Purwadi juga sama, ki biasanya perjalanannya dari Salatiga nih, coba kita buka sudah sampai mana.
3: Selamat siang Bang Yuda, Bang Jamal.
1: Yo Pak Eka, matur suwun.
3: Ingin melaporkan perjalanan saya. Pukul 8 saya berangkat dari Ampel, Boyolali menuju Kota Semarang lewat jalur konven. Saat ini saya sampai di Lontongan, Salatiga. Perjalanan lalu lintas sepi sih. Sepi, lancar, gak ada kendala. Nah, ini nanti rencana mau masuk tol Bawen. Terus kayaknya kok Mukti Harjo gimana Om? Apakah masih bersahabat lalu lintasnya? Kalau masih bersahabat saya tak keluar Mukti Harjo, nanti langsung ke Genuk. Pasir di jembatan Tuntang yang arah ke Bawen dari Salatiga arah Kembawen ada aktivitas perawatan jembatan ya.
1: Oke, tuntang.
3: Jadi,
1: ya.
3: Tuntang ke arah Kembawen. Tutup satu lajur yang sebelah kiri. Harap teman-teman yang mau melintas harap berhati-hati dan waspada. Sekian tambahan info dari saya. Terima kasih.
0: Terima kasih.
3: 0850 mulai masuk tol Kembawen.
1: Oke. Ya, wis lancar berarti kan ya.
0: Ada perbaikan apa?
1: Meski ada pemeliharaan jalan ditumpang, tapi kondisinya masih lancar. Eksitol Mukti Harjo masih normal aja sih Pak Eka Agus. Kepadatannya masih belum yang sampai luar biasa levelnya. Sampai dengan jam 8 lebih 50
0: masih
1: ini.
0: Masih normal-normal saja.
1: Kepadatannya masih cukup baik di kawasan Kubro, Kaligawi dan sekitarnya.
0: Belum ada info ya Kubro ya tentang kesempatan di sana ya. Biasa.
1: Ini sejak jam 6 pagi enggak ada yang nyebut Kubro tahu kok. Ini sudah apal kok ya.
0: Kaligawi juga enggak ada, Kubro enggak ada. Termasuk juga yang di perbatasan Genuk juga enggak ada. Berarti lancar biasa lah.
1: Betul sekali ya, lancar-lancarnya Genuk dan Kaligawi kan ya wis ngono kuwi to.
0: Terima kasih ya.
1: Mantap, mantap hari Senin ini. Pak Ardi.
4: Sida Om Jamal.
0: Oke.
4: Ini berangkat kerja Senin yang cerah. Ini lewat turunan Gombel nih, Mas. Oh, aman loh Mas, lancar Mas.
0: Aman ya? Si alhamdulillah.
4: 80 aman.
1: Sudah dilurus kayak.
4: Terima kasih.
1: Oh, kita yang terima kasih Pak Ardi, matur suwun sekali. Pak Edi sudah sampai mana Pak Ed?
5: Mas Yuda, alhamdulillah sudah sampai Semarang ini. Habis sarapan sop BNI. Ah, alhamdulillah.
0: Sop BNI.
5: Sarapan dulu Mas Yud.
1: Oke. Okay. Bangi kita dulu sop to saiki bangi. Belum.
5: Bung Jamal, siap. Kapan Megono Wonosobo Bung Jamal?
0: Nah, kapan Megono Wonosobo padha karo Megono Purworejo.
1: Oke. Baik, matur suwun Pak Edi. Wis tuh nyenengke banget ya dari nada-nada dan melodinya Pak Edi perjalanan dari Jeporo kaya menandakan lancarnya Jumat. Jalan.
0: Semoga nanti minggu ini lancar terus tidak.
1: Betul
0: ada.
1: Sekali ra ono
0: ya. Ya mungkin namanya aja sampean. Kalau kasih info dong.
1: Mana tahu Pak, aku kok baru dengerin jujur nih dari atensinya Pak Edi kok sop BNI itu. Cabang kasih, mana atau BNI ini bukan bank yang dimaksud.
0: Atau yang di sana tuh dekatnya apa namanya pojokan sana tuh.
1: Bubaan. Oh iya itu kan Kanwil ya soalnya yo Kanwilnya BN Kanwilnya bank tersebut toh.
0: Pojokan itu dekatnya depan hotel itu.
1: Iya di situ Pak Edi.
0: Kita belas nggak tahu nih Pak.
1: Iya nih kok ini kok sedep banget ya loh. Bisa sampai ceria ngono laporannya. Asik. Nah ini dari Pak Edi Brown dari Jeporo. Nah ini ada Pak Edi Harjono.
6: Halo. Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
0: Selamat pagi Pak.
6: Ini aku dapat ke UNES. Wah ngeri Mas. Mahasiswa baru tuplek-blek di sana. Padahal belum mulai kuliah loh. Mereka sekarang podo sregep-sregep ya. Tidak kayak zamanku dulu, meskipun aku ora kuliah, tapi nak kongkon mager juara nomor satu.
1: Tapi sekarang putra-putrinya enggak toh.
6: Mas Yuda.
0: Oke, Pak.
1: Okay. Ya kayak apapun iki di kawasan Tembalang, Unes. Sekarang dan sekitarnya
0: rame.
1: Biasanya kan kita ndeloke Tembalang wae ya kan. Coba keramaiannya Gunung Pati kayak apa?
0: Kayak apa tuh?
1: Betul. Yang informasinya kalau UNES itu kan tahun ini kuotanya 11.996 mahasiswa barunya.
0: Kurang papat ya.
1: Kurang papat 12.000. Coba kayak apa keramaiannya di sekarang Gunung Pati
0: bisa
1: guys.
0: Bisa dikasih gambaran lah ya.
1: Nek Tembalang kan nanti ya wis wakeh lah ya laporannya.
0: Kita kalau
1: ya.
0: Tembalang kan sudah tergambarkan.
1: Nah betul. Kayak apa keramaiannya di Gunung Pati kawan. Di sekarang dan sekitarnya yang akan ketumplekan 12.000 lah ya.
0: Mahasiswa baru. Mahasiswi baru dari seluruh Indonesia gimana nih.
1: Betul sekali. UNES kan juga untuk Universitas Pendidikan juga jumlah pendaftarnya terbanyak setiap tahun loh. Masuk 10 besar.
0: Dan kayak apa situasinya bisa dikasih info atau kasih gambarnya.
1: Nah ini Pak Nathan ngasih informasi ini proyek pengecoran jalan yang ada di Pantura Tirto Pekalongan. Ada kontraflow tapi masih lancar. Saya mau ke Tegal pun.
0: Oh ke Tegal.
1: Mau ke Tegal tapi nanti masuk tol Bojong saja.
0: Saya itu.
1: Saya betul pilihan yang tepat.
0: Cepat, satu jam dah sampai.
1: Betul. Nah ini Pak Adi Nugroho nih yang sudah menyusuri tol Semarang Batang nih. Di kilometer 343 tol Semarang Batang arah barat. Itu ada pekerjaan jalan sehingga memakan satu lajur.
0: Sisi kanan ya.
1: Betul, sisi kanan. Jadi hati-hati untuk pengguna jalan di tol Semarang Batang tepatnya di kilometer 343B. arah menuju ke Jakarta. Oh alah, sop yang dimaksud sama Pak Ediki warung sop Raden Patah ki lho. Oh, Raden Patah ya. Kuwi ternyata yang di ujung jalan yang waktu itu parkirnya sempat jadi
0: anu ya.
1: Soroti heeh. Oh alah, kono tok jebule tak kira ning ndi. Jebule warung sop.

0: di situ nih kan di perempatan Toki lo. Nah, ki
1: di daerah sana di jalan
0: Aparat Jakarta. Berarti Batah. Shop itu to jebule. Tak kira kok ono tempat, tak kira di BNI berarti, cabang endi.
1: Berarti
0: gitu.
1: Dengan banknya agak jauh ya.
0: Maksudnya?
1: Ya, dengan banknya itu enggak deket banget dengan sore apa-apa.
0: Yang sebelah sih jane.
1: Sebelah ya. Tapi beda jalan ya.
0: Betul. Mm-mm. Cuma beda ngadep, beda arah.
1: Beda arah.
0: Nah, betul. Oh alah warung sop kuwi to. Ya wis kalau gitu enggak jadi penasaran kita wong udah iya. Sering.
1: Tahu berarti yang di pojok sana benar gitu.
0: Iya benar to sop yang waktu itu parkirnya sempat jadi perhatian dan sampai sing duwe warung langsung into ngatur parkir.
1: Nah ini sop itu.
0: Sop itu tapi ya tetap enak sih.
1: Enak, pemenang ngeleh.
0: Aduh, Pol.
1: Sungguhnya makanan terenak itu dimakan ketika lapar
0: ya.
1: Dan lebih enak lagi ketika dibayarin.
0: Budini Erowati.
2: Semangat pagi sekali lagi Mas Yuda.
1: Pagi.
2: Sorry baru report tadi dari BSP ke bandara cukup 54 menit saja. Terus udah jemput tamu ke KIW cukup 40 menit saja. Menyenangkan memang hari Senin ini dan alhamdulillah pas hampir jam 9 jadi saya bisa ngantor sesuai jam
0: waktu ya.
2: Kalau saya jam 9 dan masih menunggu untuk kantor darurat di KIW. Jadi alhamdulillah lah, semoga hari ini lancar semuanya ya. Untuk kawan-kawan semua juga menyenangkan hari Senin ini dan seterusnya sepanjang hari. Semoga amin. Tidak ada huru-hara. Terima kasih. Selamat
0: ya.
2: Tugas Mas Yuda Bung Jamal.
1: Terima kasih.
0: Selamat Bunini tugas juga ya. Kau ini tugasnya kan lebih angel Bunini daripada kita berdua iya. Ya.
1: Lagi tapi sayur asemnya ngeri troy gitu. Iwak panggang.
0: Sayur asemnya sama pe. Pecak oh, ya. Sama pecak panggang iwak P kok ini lihat nih wis sambel.
1: 10 meter ambune wis kroso ini.
0: Lah ya betul sekali.
1: Aduh, ini iwak P.
0: Kudu gosok gigi untuk bisa hilang aromanya.
1: Kalau usah dinikmati dino iso.
0: Enggak usah gigi deh, tangan aja sabunan kadang jek iki kok jek beraroma ya.
1: Kamu odol. Oke lah, tetaplah menjadi pelopor keselamatan dan kesehatan di jalan raya. Hormati sama pengguna jalan raya dan patuhi peraturan lalu lintas.

0: Tengah. Para pelaku usaha yang belum mengantongi sertifikat halal hingga batas akhir 17 Oktober 2026 diminta untuk segera memenuhi kewajiban tersebut. Jika tidak, pemerintah akan menerapkan sanksi administratif secara bertahap. Kepala Balai BPJPH Jawa Tengah dan DIY Ika Evrilia tegaskan, sanksi dapat berupa peringatan, pencabutan sertifikat halal, hingga penghentian kegiatan usaha bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi aturan. Kewajiban sertifikasi halal ini berlaku untuk produk makanan, minuman, obat, kosmetik, hingga jasa penyembelihan. Pemerintah tetap mengedepankan pembinaan sebelum menjatuhkan sanksi. Industri makanan dan minuman menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Sektor ini menyumbang sekitar 30% dari total kontribusi industri pengolahan. Peneliti dan ekonom senior Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah Agni Alam Awirya mengatakan, pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum juga terus meningkat dan punya potensi besar. Menurutnya, pengembangan sport tourism dan wisata religi atau halal tourism bisa menjadi strategi untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: Halo semuanya, selamat pagi. Pagi. Menyala lalu lintas pagi hari ini, kamu rasakan menyala lancarnya. Memang tadi sempat ada informasi rame, tapi levelnya hanya ramai-ramai saja ya, tidak yang sampai sampai macet panjang lama, sampai dengan butuh waktu yang cukup menyita perhatian gitu. Sementara enggak sih, cuma memang tadi sempat antara jam 7 sampai jam 7.30 tuh banyak. Sebenarnya itu gak banyak ya, cuma 3 sih. Cuma 3 tadi yang mengeluhkan kalau ada antrean gitulah ya di turunan Gombel kota Semarang, yang turn out diketahui karena ada barrier yang mencong gitu istilahnya. Makanya banyak kendaraan yang kemudian bottleneck di sana dan sempat menimbulkan ketersendatan. Cepat kok waktunya tadi antara jam menjelang 7.30 sampai dengan menjelang jam 8 itu informasinya sudah clear, sudah ramai, enggak yang sampai saat jam gitu ketersendatannya dari jam 7 sampai jam 8 gitu, enggak yang selama itu kok Kawarasika antriannya. Itu di Gombel. Kemudian tadi mana lagi ya yang sempat ramai ya? Udah sih itu aja Kawarasika, sama tadi ya biasa atau di bawah jam 7 di Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang. Peningkatan mutu jalan masih berlangsung, wong jadwalnya sampai Desember nanti. Cuma ya sekali lagi, aku bukan belani Pemprov atau bukan belani DPU Provinsi Jawa Tengah ya, tapi melihat kenyataan bahwa setiap pagi ya, di jam pagi ya terutama, kenyataan bahwa di setiap jam pagi itu kepadatan bukan karena peningkatan mutu jalannya, tapi karena aktivitas nyebrang-nyebrang pabrik dan pabrik nyebrang-nyebrang di Palebon dan sekitarnya Kawarasika. Kalau hari Jumat kemarin itu kondisinya baik kok ya Kawarasika. Jumat baik ya kan, meski lalu lintas kontraflow 31-nya juga ada rekayasa ya, tapi ketika istilahnya keluar masuk di kawasan Palebon dan sekitarnya itu tertib lah istilahnya ya, lalu lintasnya kepadatannya hanya karena itu saja kok Kawarasika di Jalan Brigjen Sudiarto sejak hari pertama peningkatan mutu jalan sampai dengan sekarang. Untuk jam pagi lo ya, rasa nesu nek somone sore macet nanti lapornya ke sore aja. Tapi kalau di rangkuman pagi sampai dengan siang sih kondisinya seperti itu, sementara masih baik, dan antreannya itu karena di sekitar Palebon dan Palebon Sendangguwo dan sekitarnya gitulah ya. Enggak yang sampai leader sampai dengan titik pekerjaan jalannya. Di area pekerjaan jalan di sekitar Gayam Sari itu juga masih berlangsung arah Pedurungan, dan selama masa pekerjaan belum ada rekayasa-rekayasa yang signifikan kok Kawarasika, masih di jalurnya masing-masing gitu, baik itu yang arah ke Simpang Lima Kota Semarang ataupun yang menuju arah ke Pedurungan Meranggen. Terus mana lagi ya? Udah sih itu aja. Pagi tadi tuh jujur sempat ngantuk sih aku sama Jamal itu, serius ya. Jangan dimarahi ya. Jujur aku sama Jamal tuh tadi ngantuk sekali, pol ngantuk tuk ya, apalagi ditambah lalu lintasnya yang cukup landai seperti ini. Jadi tadi waktu aku sama Jamal ketika iklan tuh kayak ngantuk pun, ya benar ngantuk banget pun. Ngantuk sekali. Tapi untungnya kita di studio jadi iso ngeledak-ngeledak sini. Tapi kalau Anda di jalan ya ojo ngantuk ya, terutama yang nyetir sendiri. Kecuali kalau Anda disetiri ada sopirnya, nah baru ngeledak gak apa-apa ya. Tapi kalau Anda nyetir sendiri ojo sampai ngantuk ya Bapak Ibu semuanya. Kemudian juga di kawasan Kubro Kaligawe juga tadi kita menjelang jam 9 dapat pertanyaan di sana juga. Wah ya keramaiannya masih normal kok Kawarasika. Keramaiannya masih normal, belum yang sampai jadi sorotan ekstra atau butuh waktu lama gitu sih antrian di kawasan Kubro Kaligawe, baik itu Kaligawe yang sisi timur di sekitar Terboyo Unisula ataupun yang di sisi barat sekitaran rel kereta api. Cuma kalau perakiraanku ya tetap ya nek mengko jam 10 jam 11 ya pasti akan dedel juga di situ. Cuma saat ini masih belum kelihatan. Dari bawah jembatan tol Kaligawenya ya, aku melihat di CCTV masih belum kelihatan padatnya gitu. Masih ngalir di atas jembatan tolnya, juga kendaraan yang arah ke Kubro atau arah Kaligawe juga belum kelihatan antrian sampai atas jembatan tol sih dari kamera CCTV. Jadi ya masih easy levelnya. Belum sampai ekstrim gitu loh ya laporannya. Nah itu tadi tuh Pak Eka Agus Purwadi yang bertanya. Coba ini kayaknya feelingku sudah sampai sih. Bagaimana Pak Eka Agus?
1: 09 lebih 10 sudah sampai tol Banyumanik. Oh, perjalanan los lancar.
0: Lancar toh. Nah ini di depan toh Pak Eka ada Pak Ardian ki. Pak Ardian yang tujuannya mau ke Universitas Islam Sultan Agung untuk menyusuri Yuten Kubro cuma 3 menit saja kok. Kubro lancar lah ya, aman menurut saya. Cuma 3 menit saja muter dari tol masuk ke Jalan Kaligawe Raya. Ini info jam 9 loh ya. Nanti ya kita lihat nanti. Kalau perakiraan sih tetap akan padat ya. Cuma kalau saat ini jam 9 masih terpantau cukup oke lah situasi di Kubro. 3 menit aja kan levelnya masih easy kan. Lancar kalau menurut kemalahan kategorinya cuma 3 menit. Matur suwun ya Pak Ardian. Informasinya pagi hari ini. Kemudian aku bersama... Tadi yang masih di jam 9 ada Pak Edi Harjono.
2: Selamat pagi Mas Jamal, Mas Yuda. Mas, ini di Jalan Dok.

0: aku cuma sampai jam 10 aja ya Kang Warasika. Nanti Kelana Kota siangnya sih tetap sampai jam 12, tapi aku hari ini sampai jam 10 dulu ya untuk menemani Anda semuanya. Untungnya lalu lintasnya masih baik lah ya, kategorinya kemanapun itu Anda menuju. Titik-titik perbaikan jalan di Pantura juga tadi kita dapatkan tuh ada beberapa lokasi yang kita rangkum sampai dengan tanggal 3 Agustus 2026 ini. Pertama di Pantura Wiradesa ya, Pantura Wiradesa itu sudah mulai dilakukan pekerjaan yang arah menuju ke Pemalang sejak minggu lalu. Lalu dari Pantura Wiradesa di Pekalongan juga kita menuju ke Jalan Lingkar Kudus. Peningkatan mutu jalan di Lingkar Kudus masih berlangsung. Simpulnya saat ini masih di area Jepang yang arah menuju ke Semarang. Untuk pantauan langsung hari ini sebentar ya, baru kita tanyakan ke kawan-kawan di Lingkar Kudus bagaimana. Sama yang ketiga di Jalan Pantura Patijuana. Cuma kalau Pantura Patijuana juga rangkuman dari minggu kemarin benar-benar lancar sih ya perbaikan jalannya di Jalan Pantura Patijuana yang selepas lingkar Pati yang arah menuju ke Juananya. Nampaknya sih masih belum ada keluhan signifikan ya. Jadi sepanjang Pantura pantauannya Rasika ya, di daerah pantauannya Rasika sekali lagi itu sementara masih tiga itu lokasi yang jadi perhatian. Satu di Pantura Wiradesa, Pekalongan ya, peningkatan mutu jalan, kemudian juga Lingkar Kudus arah Semarang di Jepang, sama Pantura Patijuana setelah Lingkar Pati. Begitu infonya. Nih, Pak Didi SB itu cerita seperti ini. Wah, rekor ini, saya lanjut jalur nontol kan, akan sampai Kaliwungu. Atau sekalian ke selatan nih, dua jalurku lancar pol kok bro. Tadi sempat juga sih rada jengkel ketemu sama sopir kendaraan lain yang ambil kanan melambat lama-lama di kanan, jadi sulit untuk mendahului. Untung ingat ya, diri ini gak boleh emosi, jadi hanya bisa sabar saja, katanya Pak Didi SW. Ya wis, matur suwun Pak Didi, tadi perjalanannya memantau dari Pemalang loh kawan, dari Pemalang ini sudah sampai kawasan Kaliwungu, Kendal, dan sepanjang jalurnya masih baik dan lancar. Kita simak headline dulu di News Flash. News Flash.
1: Kapal motor penyeberangan Mutiara Sentosa 2 mengalami kebakaran di perairan Sumenep, Madura yang mengakibatkan 5 orang dilaporkan meninggal dunia dan 232 korban lainnya berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Kementerian Perhubungan bersama Armada SAR gabungan telah mengerahkan kapal patroli untuk melakukan pemadaman serta evakuasi darurat, di mana ratusan korban selamat kini telah tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, guna mendapatkan penanganan medis lanjutan. Demikian News Flash.
0: Pak Bagus Aditya.
2: Mas Yud, info rob dong. Ini jam 09.15, air kok sudah bleber ke
0: dari
2: jalan
0: jam
2: ya,
0: 6 ya?
2: Yang ke arah Semarang dari Demak.
0: Oh, yang arah Semarang
2: di jalur setelah Arkov. Itu airnya sudah bleber ke jalan ya, apakah robnya sudah mulai datang? Minta infonya Mas Yud, OTW Semarang dari jalan lainnya.
0: Oke.
2: Atau Sun?
0: Wah, nek sudah mulai datang sih sebenarnya sejak jam 6 ya. Cuma kondisinya masih baik aja, dan dari jam 6 tadi sih informasinya yang arah Demak. Ya berarti ini sudah arah Semarang juga ya. Mulai teles ya Kawarasika infonya. Ini Pak Bagus kita kok nampak ngasih info ya by the way. Cuma kalau aku lihat di kamera CCTV kok ngalir saja ya. Di depan PT HIT-nya masih lancar. Kemudian juga laporan kawan-kawan di tol Semarang Demak Seksi 2. Aku titip mata dari atas Simpang Susun Sayung juga masih lancar saja infonya. Tadi memang sempat ada informasi jalurnya basah di S. Tapi arah menuju Demak ya Pak Bagus Aditya. Saat ini sih belum ada report lagi. Wong tadi sampai dengan jam 9 juga Pak. Pak Sopo mau yang sudah sampai Semarang dari Kudus, dari Pati, dari Jeporong, gak ada keluhan terkait genangan air di es. Bu Heni Novi.
3: Selamat pagi Mas Yuda.
0: Pagi Bu Heni.
3: Pukul 9.15 ini saya sudah sampai di kantor ya. Dan untuk lalu lintas yang saya lewati semua terpantau ramai lancar ya kedua arahnya. Dan terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan saya.
0: Sama-sama
3: buat
0: Bu Heni.
3: Yuda, semangat gaspol. Dan buat kawan Rasika yang masih melintas di jalan, hati-hati dan tetap fokus. Terima kasih.
0: Terima kasih Bu Heni Novi dari Solo 3 ke KIC. Pak Anas Wahid Minanto.
4: Wah, selamat pagi Mas Yuda.
0: Pagi Pak Anas.
4: Sekarang jadi Ungaran lancar sampai Bawen.
0: Mantap.
4: Kelihatannya kemarin saya ketemu.

0: Mas Jamal neng mantenan lek enggak salah lho wong sak ketok sak klepatan gitu Mas Yuda.
1: Oh iya.
2: Kemudian juga gitu. Di
0: kawasan begitu laporan dari Karangjati Ungaran Bawen.
1: Nikahannya anaknya tentara, iya Pak Anas. Soalnya tadi waktu iklan juga Jamal cerita ya kan, aku ingin kondangan neng anaknya tentara juga ano kawan Rasika, aku lupa namanya siapa. Oh lele Pak Anas Wahid mesti, iya betul Pak Anas. Kalau Pak Anas juga ketemunya Bung Jamal di acara nikahannya putranya seorang anggota TNI, ya paling ya iya Pak Anas berarti. Ya wes itu dulu ya, lalu lintasnya masih oke dan menyenangkan. Setelah ini info cuaca, nanti ada prakirawan dari BMKG, Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang yang akan menyampaikan langsung informasi prakiraan cuaca.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Rosid Romansyah. Puncak Jember Kota Cerutu Indonesia atau JKCI 2026 berlangsung meriah di Pantai Watu Ulo, Sabtu malam. Festival ini dihadiri buyer, pecinta cerutu, serta delegasi dari 11 negara, termasuk Amerika Serikat dan sejumlah negara Asia. Kehadiran tamu mancanegara semakin mengukuhkan Jember sebagai salah satu pusat industri cerutu terbesar di Asia. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan, JKCI menjadi strategi untuk mendorong hilirisasi tembakau, sekaligus mempromosikan potensi wisata Jember ke dunia internasional. Menurutnya, industri cerutu mampu meningkatkan nilai tambah tembakau dan berdampak pada kesejahteraan petani. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI, Charles Mekiansyah, mengapresiasi penyelenggaraan JKCI sebagai upaya menggerakkan pariwisata, perdagangan, dan ekonomi kreatif. Ia optimistis Jember semakin dikenal sebagai kota cerutu berdaya saing global, sekaligus destinasi wisata unggulan.
2: Kabar berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Kapolresta Malang Kota, Kombespol Danang Setio menyampaikan dirinya sengaja membuka dialog Kamtipmas untuk menyerap aspirasi masyarakat pasca resmi menjabat sebagai Kapolresta Malang Kota. Menurutnya, dirinya sengaja terjun langsung ke masyarakat bersama dengan Forkopimda menyerap aspirasi dan masukan langsung dari masyarakat. Tujuannya sebagai upaya memperkenalkan diri serta beradaptasi dengan kondisi sosial masyarakat di Kota Malang. Kombespol Danang juga berharap ke depannya Malang Kota bisa tetap aman, sentosa, serta nyaman dan juga kondusif.
3: Selanjutnya, kabar dari GFM Madiun bersama saya Widi Yuliana. Sekretaris BPBD Kabupaten Madiun Ageng Kurnia Wijayanto mengatakan, berdasarkan hasil pemetaan BPBD Kabupaten Madiun periode 2025-2026, terdapat beberapa desa yang rawan terdampak kekeringan, meliputi kekurangan air bersih dan kebakaran lahan hutan. Terdapat 71 desa yang masuk kategori beresiko tinggi yang mengalami kekeringan, serta 27 desa rawan potensi kebakaran hutan dan lahan. Dalam langkah antisipasi dan navigasi, pihaknya telah berkoordinasi dengan instansi terkait. Ageng menambahkan, edukasi kepada masyarakat juga menjadi bagian penting untuk membangun kepedulian terhadap lingkungan, sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Pihaknya juga berharap pemerintah desa bersama masyarakat dapat lebih sigap melakukan langkah pencegahan sehingga resiko bencana selama musim kemarau dapat ditekan sedini mungkin.
4: Selamat pagi kawan, saya Fabian Dudistira dari Radio Suara Surabaya bawa kabar. Korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 di perairan Sumreb tiba di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Senin dini hari tadi. Sejumlah korban terlihat lemah dan diangkut menggunakan kursi roda. Sedangkan banyak korban lainnya masuk ke area posko berjalan sendiri dengan kondisi kaki penuh abu sisa kebakaran. Dan di antara korban dewasa ada pula anak-anak. Korban langsung menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim medis. Hingga Minggu jam 8:30 malam kemarin, petugas gabungan mengevakuasi 231 korban selamat dan 5 korban meninggal dunia. Sebelumnya kawan, KMP Mutiara Sentosa 2 terbakar saat berlayar dari Surabaya menuju Makassar pada Minggu pagi.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Remaja putri sering lemas, pusing, dan wajah terlihat pucat. Hati-hati, bisa jadi itu anemia.
1: Anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah, sehingga pasokan oksigen ke seluruh tubuh berkurang. Ingat, anemia berbeda dengan tekanan darah rendah.
0: Remaja putri lebih beresiko mengalami anemia karena menstruasi, masa pertumbuhan, kurang mengonsumsi makanan bergizi, atau menjalani diet yang tidak sehat.
1: Yuk cegah anemia dengan makan makanan kaya zat besi dan protein. Perbanyak buah serta sayur, minum 1 tablet tambah darah setiap minggu, rutin berolahraga, rajin mencuci tangan, dan minum air putih minimal 8 gelas setiap hari.
0: Remaja sehat, bebas anemia. Sehat dimulai dari diri sendiri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Info Cuaca.
5: Ya, kita informasi cuaca dulu ya kawan. Melengkapi informasi jalan raya di Kelana Kota siang hari ini, bagaimana perakiraan cuaca? Langsung akan disampaikan oleh perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang, ada Mas Harith Syahid di sambungan telepon. Mas Harith Syahid, silakan.
6: Ya, terima kasih Mas Yuda. Selamat pagi menjelang siang para pendengar. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Semarang dan juga Jawa Tengah secara umum berlaku saat ini hingga nanti awal malam. Yang pertama untuk Kota Semarang sendiri, pagi hingga siang ini kita perakirakan cerah berawan, dan untuk sore hingga awal malam nanti secara umum cerah berawan hingga berawan. Dan angin akan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan yang berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Dan suhu udaranya berkisar antara 25 hingga 34 derajat Celcius, serta kelembabannya berkisar antara 45 hingga 75%. Yang kedua untuk perakiraan Jawa Tengah, pagi ini kita perakirakan cerah berawan, dan untuk siang hingga sore ataupun awal malam nanti secara umum cerah berawan hingga berawan, namun ada sedikit potensi hujan ringan tidak merata di wilayah pegunungan tengah hingga dataran tinggi sekitarnya. Informasi tambahan untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter dan di perairan selatan berkisar antara 1 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Yuda yang dapat kami sampaikan.
5: Oke. Mas Harith, kemarin ya. Pak Kepala BMKG bilang kalau katanya akan ada El Nino dengan kategori kuat sampai 2027. El Nino kuat itu berarti gimana Mas Harith?
6: Ya, untuk saat ini memang sudah masuk di kategori El Nino kuat ya. Dalam artian memang kita sudah merasakan nih beberapa minggu belakangan ini kan cukup kondisinya clear ya. Terus panasnya juga lumayan agak menyengat nih. Jadi memang ini akan berpengaruh dari segi resapan air, kemudian juga tutupan awan, serta juga kondisi sumber daya air kita ya. Jadi nanti kemungkinan di tahun ini memang sedikit lebih kuat, kemudian juga mungkin akan berimbas juga sampai awal tahun juga 2027. Jadi dihimbau sih mungkin untuk lebih menghemat serta menjaga tidak membakar-bakar sembarangan gitu Mas.
5: Oke. Kalau yang bilang kan kemarin Pak Tengku Faisal nih, Kepala BMKG, itu berarti skalanya nasional.
6: Ya, kalau untuk saat ini memang pengaruhnya hampir merata, tapi merata ini tidak semuanya ya Mas ya. Di beberapa wilayah seperti mungkin di Aceh, kemudian pokoknya di Sumatera bagian utara, Kalimantan bagian utara itu juga masih sedikit ada hujan. Dalam artian hujannya bukan sedikit ya, ada beberapa yang lebat, sedang gitu. Jadi memang yang berpengaruh itu sangat jelas di wilayah Jawa sampai Nusa Tenggara, bahkan Maluku dan sebagian Papua. Tapi yang bagian utara ini karena beberapa faktor, salah satunya mungkin yang saat ini adalah bibit siklon, jadi memang sedikit agak lebih basah di bagian utara Indonesia gitu.
5: Oke, wah mantap sekali. Mas Harith, matur suwun ya sudah membantu jawab sami-sami keterangannya Pak Kepala.
6: Siap.
5: Selamat pagi Mas Harith.
6: Iya, sami-sami pagi.
4: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Di jalan raya bukan sekedar tempat kendaraan berlalu-lalang. Di sanalah kendaraan diuji. Kepedulian ditunjukkan dan karakter seseorang terlihat. Kawan Rasika adalah orang-orang yang setiap hari menghabiskan banyak waktu di jalan. Kita percaya, setiap pengendara yang ditemui di jalan adalah seseorang yang sedang memiliki tujuan. Mungkin ia sedang bekerja, mengantar anak sekolah, membawa orang tua berobat, atau bergegas pulang karena ada keluarga yang menunggu. Karena itu, Kawan Rasika adalah pengemudi yang memilih untuk saling menjaga. Kawan Rasika adalah bagian dari budaya berkendara yang santun, yang tidak hanya mahir mengendalikan kendaraan, tetapi juga mampu mengendalikan hati dan emosi. Kawan Rasika adalah pelopor budaya tertib berlalu lintas, penyebar kebaikan dan cinta di jalan raya, dan bukti bahwa keramahan Indonesia masih hidup di balik

0: kan girl group Indonesia Ngawarasika, ya kan. Cuma nggak sampai nanti selesai lo ya, aku sampai jam 10 aja guys. Ini Ibu Dea Desi, selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan Kudus ke Pati dong. Bagaimana untuk penyiarnya, tambah semangat ya. Kudus Pati sampai dengan jam 9 masih lancar Ibu Dea Desi. Asalkan stop sampai Pati aja sih. Kalau stop sampai Pati aja kan ini kan gak ketemu kan sama perbaikan jalan di Pantura Pati Juwananya. Sementara Kudus Pati lancar Bu Dea Desi, dari Pantura Kudus, Pantura Jekulo, Pantura Terban masuk ke Pati. Cuma tadi informasinya kok di alun-alun Pati itu sedang ada agenda ya, festival apa tadi sih? Sebentar, tadi soalnya untuk menjelang hari jadi Kabupaten Pati Ngawarasika. Di alun-alun Pati itu ada agenda, cuma ya rame-rame aja sih. Gitu Bu Dea Desi, tapi kalau untuk Panturanya sementara nihil sih, nggak ada report, nggak ada laporan terkait kendala arus lalu lintas di sepanjang Pantura Kudus menuju arah ke Patinya. Oh ini dia nih, ada Pekan Kreasi Kabupaten Pati, pameran UMKM dan ekonomi kreatif di alun-alun Pati. Jadi mungkin rame saja di alun-alunnya Bu Dea Desi, karena agendanya sudah berlangsung sejak tanggal 1 kemarin sampai tanggal 5 Agustus 2026. Lalu ada Pak Petrus, selamat pagi.
1: Selamat pagi menjelang siang Mas Yuda dan rekan-rekan semua. Pukul 9:17 menuju ke arah timur. Perjalanan dari Kudus lancar. Ya kalau pas macet, pas ada seperti di depan itu puter balik. Tapi ke arah timur aman. Doanya ya Mas Yuda ya. Begitu, sehat-sehat. Salam buat semuanya. Lancar jaya.
0: Wih, lah ini kalau Pak Petrus dari Kudus menuju arah timur kan berarti paling tidak bisa menjawab pertanyaannya Bu Dea Desi tadi ya. Kalau dari Kudus menuju timurnya sementara masih lancar kan, naik Kudus arah timur tuh ya bayanganku ke Pati sih. Betul toh Pak Petrus dan rombongan. Ini Pak Petrusnya laporan halus selamat pagi loh, drivernya langsung gercep ya melankan audionya. Bapak Kelambi Abang. Ya wis matur suwun Pak Petrus, nanti kita tunggu lagi kalau ada info-info selanjutnya, bisa kabar-kabar ya lalu lintas kedepannya bagaimana. Lalu ada update dari Pak Eka Agus Purwadi, ini dia nih yang menyusuri dari Solo Tigo akan menuju ke Genuk kan. Apakah terbukti Kubro masih kondusif? Coba kita dengarkan.
2: Siang Mas Yud, Kubro lancar ya. Saya butuh waktu cuma 3 menit.
0: Oh sama berarti. Kayak Pak tadi yang melaporkan.
2: Di U-turn Kubro. Ini sudah sampai di Universitas Sultan Agung. Mau los ke...
0: Mantap banget, lancar.
2: Pedang 9.30 sudah sampai Genuk Mas Yud. Perjalanan lancar, mau ke bengkel sebentar, ambil peralatan, habis itu mau lanjut kerja ke Citra Green. Semoga perjalanan ke arah Citra Green melintasi jalan Fatmawati nanti lancar. Sekian, terima kasih.
0: Oke, wah terus pun. Nah itu kawan, update di jam 9 sampai dengan jam 9.30 ya. Kubro, confirm. Lalu lintasnya lancar. Mantap, mantap, mantap. Pak Edi Suprianto, nah ini biasanya Pak Edi jam segini juga biasanya lewat Kubro Kaligawe nih. Betul nggak Pak Edi?
3: KM425 Mas.
0: Oh, tol ini.
3: Merambat. Cuma merambat saja, nggak sampai macet.
0: Oke.
3: Okay. Ada perbaikan jalan.
0: Ini tepatnya, oke. Okay. Tol Semarang ABC. Betul ya Pak Edi Suprianto, betul toh ini tol Semarang ABC toh? Kilometer 425A dari Krapyak arah menuju ke Jatingaleh. Informasinya kalau aku lihat dari videonya Pak Edi Suprianto, bang, Pak Edi tindakannya dari KIW kok. Dari kawasan Industri Wijaya Kusuma. Ya kan menyusuri tol Semarang ABC masuk Krapyak arah Jatingaleh, ini sampai kilometer 425 ya, berarti sekitar setelah Manyaran ya, arah menuju Jatingaleh, lalu lintasnya merambat, udah kelihatan rambu-rambunya tuh.
3: Tol Semarang ABC.
0: Sip. Di copy Pak Edi Suprianto, kita simak headline dulu di News Flash.

0: pagi. Bagaimana kabarnya setelah tadi sarapan sayur asem sama pecak panggang iwak pe?
1: Wah, ini iwak pe enak pol Mas Yuda. Jadi ini dalam rangka test food untuk ibu ini yang mau jagain base camp atau kantor saya selama pengerjaan nanti untuk makan sopir-sopir dan semua staff. Ngasih makan mereka enak, jadi nggak usah kemana-mana.
0: Wes, berarti udah ketemu vendornya.
1: Habis stres macet kan, suasana kayak wes seperti itu biar terjamin makanannya. Jadi ini test food dan endulita sekali.
0: Langsung disebarke ke karyawan-karyawannya ya. Mantap, tenan. Bu Nini butuh karyawan satu lagi nggak, Bu Nini Herawati? Tapi aku jadi kan nguruk loh Bu, aku nggak bisa nguruk. Jadi ini operatornya Rasika yang di sini, aku yang diuruk dari Bariagan. Aku artis loh ki. Pak Didi SW, Mas, Pantura Pemalang Tegal itu ada dua titik pengecoran jalan. Biasanya antreannya juga cukup panjang, tapi saya nggak lewat dan saya akan sampai Krapyak dan akan masuk tol Semarang ABC. Alhamdulillah lancar semua ini. Ini Pak Didi Setyo Widodo, perjalanan dari Pemalang guys, full lewat Pantura, lumayan bisa berhemat 190.000 pagi hari ini. Ayo ngopi di Undip Hub apa ya Mas? Ayo. Ayo Pak Didi ya. Ayo Pak Didi, kan kayaknya Pak Didi kayaknya akan bimbingan toh. Anak-anaknya yang bimbingan aja Pak, coba dijajake Pak Didi. Kan pasti langsung sumringah sekali anak-anaknya. Bimbingan, nemoni Pak Didi, dijajake. Betul apa begitu, kan ngirit 190.000 toh. Bisalah 2-3 orang tuh Pak Didi. Pak Nathan, ini Pak Nathan melengkapi infonya tadi Pak. Pak Didi kan on the way dari Pemalang lagi, Pak Nathannya sudah sampai Tegal kawan. Cuma Pak Nathannya ke Tegalnya tadi masuk tol dari Pekalongan ya.
2: Mas sudah update dari Tegal, cuaca cerah ya. Tadi di tol juga lancar. Nih kerja di Tegal, setelah itu nanti siangan ke Cilacap. Nginep Cilacap ini. Oke, gitu dulu.
0: Oke. Matur suwun informasinya Pak Nathan ya, matur suwun, matur suwun. Oh, mau ke Cilacap hari ini. Luar biasa. Tenagamu luar biasa, Pak. Ya, dari Semarang Pekalongan Tegal nanti lanjut Cilacap. Mantap sekali. Pak Fat, selamat pagi. Ada insiden saya laporkan, trailer posisinya masuk parit di Jalan Lingkar Demak sebelum SPBU kembar. Sekarang masih proses evakuasi dan lalu lintasnya lancar. Belum ada petugas, sedang dibantu ditarik sama teman-temannya. Wah, trailer masuk parit di Jalan Lingkar Demak ini baru dari Pak Fat, guys. Literally jam 9 lebih 59 ini informasinya kita dapatkan update. Sementara penanganannya masih dibantu oleh rekan-rekan truk. Nanti perkembangannya kita lihat ya, tepatnya di sekitar SPBU Kembar Ngawarasika. SPBU Kembar Jalan Lingkar Demak, posisi di jalur arah menuju ke mana Pak Fat? Yang arah ke Kudus atau yang menuju arah Semarang ini? Informasinya jalur yang paling tidak akan terdampak. Ini soalnya ada insiden truk trailer masuk parit di Lingkar Demak sebelum SPBU Kembar. Sementara saat ini sedang evakuasi, dibantu ditarik sama rekan-rekan truknya yang lain. Yus, kalau gitu kita simpan dulu, nanti kita pantau perkembangan ke depan ya. Matur suwun Pak Fat untuk informasi awalnya. Pak Winaryo Wibowo.
3: Mohon izin.
0: Monggo silakan.
3: Jalur dari Jepara ke Semarang Mas.
0: Nah itu informasinya sementara masih lancar. Cuma kok barusan dapat update katanya di Jalan Lingkar Demak itu di sekitar SPBU Kembar ada evakuasi truk masuk parit. Namun masih lancar sih, cuma nanti perkembangannya dicek lagi ya Pak Winarnyo. Kalau detik ini aku bilang sih masih lancar, dan berdasarkan laporannya kawan di 959 tadi, di jam 959 maksudnya masih

0: perkembangan jalan raya ke depan sampai nanti jam 12 bagaimana, tapi sampai dengan jam 10 ini aku menutup dengan informasi kejadian nih kok di Lingkar Demak, informasinya ada evakuasi truk masuk parit di jalan Lingkar Demak. Nanti kita update lagi kelengkapan informasi di sana dan perkembangan lalu lintasnya, tapi sementara jam 10 ini masih cukup lancar situasinya. Bukan hanya di sana tapi di jalur lain juga ya. Jadi selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sesama pengguna jalan. Yuda undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jalan macet sudah biasa, tidak perlu kau mengeluh.

0: jam 10 pagi, waktu dirasika.
1: Kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
2: Program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Reguler ke-129 di Desa Cukil, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang terus menunjukkan progres positif. Salah satu, setiap rumah mendapat dukungan anggaran sebesar 20 juta. Salah satu penerima manfaat, Amin Rahmanto, mengaku rumahnya yang sebelumnya belum layak huni kini dapat diperbaiki sehingga lebih nyaman untuk ditempati.
3: Dari rumah yang mungkin tidak layak huni sekarang bisa diperbaiki dengan baik dan bisa nyaman untuk tempat tinggal kami.
4: Tadinya seperti apa?
3: Sebelum. Oh, yang dulunya kan apa bangunannya masih apa berupa ini Pak, belum di daftar, belum di aci, belum di cat.
2: Selain RTLH, TMMD juga membangun jalan rabat beton, 2 pos kamling, 1 TPQ, serta merenovasi musola. Satgas TMMD menargetkan seluruh pekerjaan akan selesai sesuai jadwal dengan dukungan personel TNI dan partisipasi aktif masyarakat. Jutaan pekerja sektor informal di Jawa Tengah hingga kini belum terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. Dari sekitar 18,9 juta pekerja, baru 5,62 juta orang atau 29,72% yang sudah menjadi peserta. Untuk meningkatkan perlindungan, Pemprov Jawa Tengah bersama BPJS Ketenagakerjaan meluncurkan program Ngopeni Masyarakat Pekerja Desa Ngelakoni Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Sekda Jawa Tengah Sumarno tegaskan, program ini difokuskan menjangkau pekerja informal di desa yang selama ini belum banyak terlindungi. Pada tahun ini, BPJS Ketenagakerjaan menargetkan sedikitnya 568 ribu pekerja desa bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashad.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

Ngomongin soal summer kawan, ataupun apa ya, ataupun ini musim panas di berbagai negara, barangkali tidak sama di setiap negara. Perbedaannya dipengaruhi oleh letak geografis dan juga jarak dari khatulistiwa, dan apakah negara itu berada di belahan bumi utara ataupun selatan gitu. Summer sama-sama kita rasakan saat ini. Contohnya di Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Perancis, apa namanya, musim kemarau ya. Kalau di Indonesia musim kemarau, tapi kalau di sana musim panas. Berlangsung antara bulan Juni sampai dengan Agustus. Suhunya ya rata-rata hampir sama di tempat kita, 25 sampai 35 derajat Celcius. Siang harinya cukup panjang, 15 sampai 18 jam di negara yang lebih utara, dan di sana itu banyak festival, banyak liburan sekolah dan juga aktivitas di luar ruangan. Nah, kalau di negara tropis seperti kita, Indonesia, Singapura, Malaysia, tidak memiliki musim panas secara resmi ya. Yang ada adalah musim hujan dan musim kemarau. Ya, suhunya relatif stabil sepanjang tahun sih, antara 27 sampai 33. Kadang-kadang lebih dikit. Ketika kemarau, cuaca sering terasa seperti summer karena lebih cerah dan panas. Kalau di Timur Tengah mungkin berbeda lagi. Di Emirat Arab, di Arab Saudi, ataupun di Qatar itu termasuk pada saat summer itu termasuk paling ekstrim di dunia. Suhu siang itu bisa mencapai antara 45 sampai 50 derajat Celcius gitu. Dan kalau di sana berbeda dengan di Amerika ya, di beberapa negara Korea dan sebagainya, tetapi aktivitas di siang hari itu barangkali biasanya dibatasi pada pagi atau malam hari saja karena siang harinya memang cukup panas. Berbeda dengan Australia dan Selandia Baru, karena dia berada di belahan bumi selatan, musim panas itu berlangsung antara Desember sampai dengan Februari. Nah, sekarang ini di Australia masuk musim dingin gitu ya. Ketika Natal dan Tahun Baru dirayakan saat cuaca hangat, sehingga banyak orang merayakannya kadang-kadang di pantai pada saat Natal. Berbeda dengan di beberapa negara-negara empat musim seperti Eropa dan juga Amerika. Ngomongin summer aja kawan ya, barangkali hal yang menarik untuk kita rasakan bersama saat ini. Banyak ketika orang mengunjungi pantai-pantai di Indonesia, di negara tropis, itu karena memang di beberapa negara itu punya danau yang lebih cantik, bahkan laut yang juga bagus, tetapi dingin gitu rasanya, sehingga mereka lebih menikmati laut ataupun danau di Indonesia atau di negara-negara tropis. Selamat pagi menjelang siang kawan, saya Haris pagi ini sampai dengan jam 12 siang hari nanti memandu jalan Anda. Bagaimana situasi lalu lintas pada saat ini, barangkali ada hal-hal yang mungkin mengganggu perjalanan Anda, karena bisa jadi lalu lintas yang harusnya lancar, nggak ada masalah, kita lihat di aplikasi peta misalnya, pada menit saat ini bisa berubah seketika ketika terjadi sebuah peristiwa lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Loh, tadi saya lihat di aplikasi lancar, karena kok tersendat, ada apa? Nah, ada apanya ini Anda bisa tanyakan Rasika dan kita yang mengetahuinya. Baik, silakan update informasi Anda di WA di 081-3258-5800 sampai dengan jam 12 siang nanti.

Yes, itu lagu Summer kawan. Lagu Summer itu di apa namanya di negara-negara barat itu berbeda dengan saat tidak summer gitu. Loh kok bisa? Iya, memang di sana itu gimana ya? Mencerminkan atau mengekspresikan musik pada saat musim panas itu berbeda dengan pada saat tidak summer gitu. Jadi, oh ini lagu saat summer, ini bukan gitu, itu ada. Karena kita lihat kawan, lagu-lagu semacam ini, seperti yang kita dengarkan tadi dari Calvin Harris dengan Summer, itu umumnya berada di kisaran antara 100 sampai 130 beat per minute atau BPM. Sehingga enak untuk misalnya lagu ini digunakan ataupun didengarkan pada saat berkendara dengan jendela yang terbuka. Atau ketika kita berada di pantai mendengarkan lagu Summer ini ngebeat gitu ya. Mereka berjogging gitu ya. Kemudian ketika berenang, ketika melakukan road trip atau festival musik pada saat musim kemarau ataupun musim summer itu cocok gitu ya. Yeah.

ciri khas lagu-lagu summer gitu. Oke, okay, sekedar informasi saja ya kawan. Kita nikmati suasana pagi hari ini di beberapa ruas jalan yang cukup cerah, cenderung panas dan menyilaukan mata. 0817186 Pantai Timur Cina di Provinsi Jiangsu, suhu di sana mencapai 35 derajat Celcius. Bahkan sudah ada warning mahasiswa dilarang berkegiatan di outdoor. Ya, suhu panas ekstrim di Tiongkok ini kadang-kadang seperti beberapa waktu sebelumnya memang sempat ada larangan untuk masuk, tidak dilarang masuk kampus, tetapi mereka terpaksa meninggalkan asrama atau dilarang beraktivitas di luar ruangan demi keselamatan agar apa ya, agar tidak terkena sengatan panas ya, dan karena masalah ini serius akibat gelombang panas di mana di sana itu 35 derajat Celcius sudah sangat menyiksa dan memicu dehidrasi yang cukup parah dan sengatan panas yang cukup bisa mengancam nyawa juga. Karena di beberapa negara itu mereka punya apa ya, punya permasalahan tersendiri. Mereka nggak punya AC pendingin udara gitu loh kawan. Karena biasanya mereka di negara yang dingin gitu. Sehingga pendingin udara tidak banyak yang digunakan seperti beberapa negara yang kemarin terkena gelombang panas sehingga terasa sejuk saja. Oke, sekedar informasi. Thank you ya informasinya. Pak Arifin melintas di sekitar kawasan Kaligawe lancar untuk kedua arahnya pagi hari ini, hanya di rel kereta saja yang cukup padat karena volume dan perlintasan kereta api. Siap. Sementara untuk terminal Terbojo padat karena volume kendaraan yang melintas di sekitar kawasan ini.

0: sedikit padat ya, karena volume dan informasi terbaru Pak, nanti kita tunggu dari kawan Rasika. Pak Edi Harjono,
1: selamat siang. Mas Haris,
0: okay, Pak siang.
1: Melaporkan kawasan Yosudarso, di dua sisi arahnya ramai lancar ya Mas, tidak ya. Ada ketersendatan pokok men just dus lah. Gitu ya Mas Haris, matur suwun.
0: Masih ya informasinya untuk kawasan tersebut cukup lancar. Pokoknya jos lah, jos. Saya buka dulu catatan singkat dari redaksi.
2: News flash.
3: Badan Gizi Nasional mengambil langkah tegas dengan membekukan sementara operasional dapur SPPG Karang Turi di Semarang menyusul insiden dugaan keracunan massal yang dialami 707 siswa dan guru dari SMK Negeri 6 Semarang. Investigasi awal menduga keluhan pencernaan tersebut dipicu oleh waktu memasak yang terlalu awal sebelum distribusi, sementara sampel hidangan seperti daun singkong dan bumbu rendang kini tengah menjalani uji laboratorium. Demikian Newsflash.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Tuan CEO sudah tiba.
8: Selamat datang Tuan CEO.
7: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
9: Bukan.
8: Apakah karena orang dalam?
9: Bukan juga.
7: Lalu apa Tuan CEO?
9: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyata, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.

0: Masih di Rasika 105.6 FM. Good time, waktu yang baik. Itu hanya sebuah lagu saja. Oke. Pak Ibu apa Pak Edi, selamat jalan. Pak Mas K, selamat jalan juga. Di tanjakan tol Krapyak ya, tanjakan Jatidiri, ada apa ini? Cukup padat ya di situ. Mungkin kalau Anda mungkin melintas di sekitar kawasan Jatidiri, tidak macet, tidak, hanya padat saja di sekitar kawasan apa namanya, dari Krapyak mau ke Jatingaleh di sekitar Jatidiri itu ada perlambatan sedikit karena jalurnya menyempit. Nah, seperti yang Anda lihat di siaran audio visual kami, bahwa ada pekerjaan jalan di lajur kiri dan bahu jalan tertutup ya, masih ada dua lajur yang terbuka. Jadi biasanya kan di tanjakan itu ada tiga lajur tuh, kadang-kadang plus satu lajur bahu jalan, tapi bahu jalan nggak dihitung. Ini menyebut jadi satu setengah lajur ya, satu setengah lajur. Praktis kendaraan menyempit dari tiga lajur menjadi satu lajur gitu. Baik, karena ada pekerjaan jalan yang ada di kawasan. Tidak macet kawan, mungkin sedikit melambat saja yang ke arah Jatingaleh dari Krapyak. Aman, lancar. Terima kasih Pak Mas K. And then so, catatan lainnya lagi dari kawan Rasika yang sedang melintas di jalan raya siang hari ini. Pak Olka, selamat siang. Mohon report jalur ke arah Pati, bagaimana situasinya? Ke arah Pati lancar ya Pak? Dari Semarang menuju ke arah Kudus, Kudus Pati. Tadi informasi terakhir, arus lalu lintasnya lancar. Kemudian ya, Pak 0381 pingin dengerin lagunya The Weeknd. Itu lagu summer juga gak ya? Iya juga sih, ada. Tergantung kapan dia menciptakan lagu itu biasanya. Kayak di Indonesia juga mengenal ketika menciptakan lagu, lagu-lagu pada saat bulan puasa gitu, orang-orang apa namanya ya, membuat lagu puasa gitu. Zaman dulu lagu-lagu rohani itu gak ngebeat gitu ya, pasti akan mendayu, akan pelan, ngebeatnya juga pelan gitu. Tapi mungkin semakin kesini artinya beat itu tidak mempengaruhi kekhusukan orang dalam mengekspresikan apa ya, mengekspresikan dalamnya apa, spiritual seseorang gitu ya. Bisa jadi agak keras sedikit, makin lama makin kencang, tetapi tetap nadanya bisa, atau ekspresi dalam menciptakan musik tidak harus pelan untuk religi gitu. Makin kesini makin nyepit aja gitu. 6378, selamat pagi, dengan siapakah ini? Pak Agus, oke, ini nomor baru ya. Oke, saya save nanti. Ada catatan informasi?
1: Selamat pagi Radio Rasika, info lalin dari Salatiga menuju ke Semarang lewat jalan biasa atau konvensional. Infonya
0: jalur Anda ini cukup lancar siang ini ya, karena volume kendaraan juga tidak begitu padat ya, ramai biasa, normal. So far tidak ada apa pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan siang ini di jalur tersebut. Jadi praktis jalurnya lancar.

0: Gitu, selamat jalan Pak Agus. Kemudian dari 8292 dengan Pak Bambang P. Ini nomor baru juga, belum kita save. Karena baru melaporkan ke Rasika. Informasi ada mobil dan motor di Jalan Meranti Raya, tepatnya di Perumnas Banyumanik, Semarang. Itu banyak main knalpot brong dan tanpa nomor polisi gitu. Biasanya waktu pagi, siang, dan malam melintas. Dan informasi lagi tuh, diduga ada pegawai minimarket di kawasan itu, di Meranti Raya, juga main knalpot brong. Terima kasih. Ya, memang cukup mengganggu ya. Banyak masyarakat menilai bahwa knalpot brong ini, atau knalpot yang suaranya tidak standar. Dan itu ada tingkatannya juga ya. Ada knalpot yang sarangnya dibuka sedikit, sudah gebrek-gebrek, menggeber sedikit, sudah lumayan lah ya. Apa sih motivasi orang untuk untuk menggunakan knalpot brong itu apa sih? Saya ingin kembali lagi ke masa muda untuk bisa mengerti apa yang sebetulnya mereka ingin dapatkan itu ya, dengan memakai apa ya, knalpot brong, yang knalpot yang tidak standar itu apa gitu. Saya kok belum bisa memahami ya. Oke. Kalau musik kawan, saya mungkin bisa memahami ketika seseorang mendengarkan musik rock gitu ya, kemudian ada orang yang suka banget dengan musik thrash metal yang aliran tertentu yang suaranya hanya serak gitu ya. Mungkin bagi sebagian orang tidak mengerti ya, tetapi ketika lama-lama dan berbincang dengan orang-orang, kemudian melihat sejarah dari musik, aliran musik tersebut, lumayan bisa menikmati gitu. Lumayan bisa mengerti, bukan menikmati ya, mengerti. Tapi kalau kenal pot brong dengan suara yang memekakkan telinga, saya kok belum bisa mengerti ya apa kira-kira tujuannya gitu. Menurut Anda kenapa ya kawan ya, anak-anak muda itu suka dengan kenal pot brong, orang-orang tertentu ya gitu. Kenapa gitu, saya kok belum tahu alasannya. Pak Joni, selamat siang.
1: Pagi, Mas Haris.
0: Ya,
1: Mas Haris, informasi kubrok, bagaimana Mas Haris yang dari jalur pelabuhan? Macet apakah lancar?
0: Ya, kalau kubroknya sih tidak menimbulkan ketersendatan ya. Cuma yang menimbulkan ketersendatan sebelum kubrok, di rumah pompa Kali Tenggang. Untuk hari ini penyempitan lajurnya membuat antrean yang lumayan. Setelah itu lancar sebetulnya, karena sudah tersendat di Tambak Rejo dulu atau di Kali Tenggang dulu di rumah pompa itu. Jadi praktis di U-turn kubronya sih relatif cukup lancar. Kepadatan hanya terpantau di U-turnnya saja. Oke, U-turnnya sebelum masuk ke U-turn, ketika masuk ke U-turn sudah relatif lancar. Gitu kan, bertemunya dua arus dari jalan tol dan juga di jalan utama yang akan menuju ke pelabuhan membuat arus lalu lintas sebelum U-turn ini cukup padat. Gitu kira-kira informasinya. Selamat jalan untuk kawan Rasika semuanya, situasi lalu lintas siang ini silakan update. Salatiga, angin mengibarkan bendera merah putih yang sudah mulai terpasang di berbagai ruas jalan dan juga di kampung-kampung, dan membuat bendera mereka bendera merah putih berkibar cukup kencang karena tertiup angin yang berembus dari Australia. Musim dingin. Banyumanik TEL ramai tetapi masih dalam kondisi lancar untuk siang hari ini. Tetap semangat di Kelana Kota Rasika. Pak Bambang Budianto. Oke, thank you. Terima kasih sudah memberikan catatan informasi lalu lintas.

0: Air dan api kawan, sebuah apa ya, sesuatu yang berbeda lah ya. Tadi ngomong-ngomong soal knalpot bronk kawan, di sekitar kita makin lama kalau kita rasakan makin banyak. Dan kita makin lama juga tidak bereaksi gitu. Makin kesini kita seolah makin terbiasa dengan suara-suara knalpot bronk. Itu perasaan saya saja barangkali ya. Karena dulu ketika awal-awal kita sangat terganggu nih. Mau melaporkan ini ke RT kok tetangganya sendiri gak enak gitu misalnya ya. Atau melaporkan ke polisi kok gak enak, ini tetangga sendiri. Dan makin kesini makin banyak ketika tetangga-tetangga ataupun orang-orang yang tidak kita kenal juga melintas. Kemudian menggunakan knalpot bronk. Apalagi ketika kita berada di jalan raya, knalpot bronk juga tampaknya makin lama makin banyak gitu ya. Terutama di kampung-kampung gitu kan, itu akan terdengar lebih keras dibandingkan jalan raya. Dan apa ya, karena mungkin saking banyaknya, saking seringnya, kita jadi sudah semakin terbiasa. Sudah tidak terasa lagi mengganggu gitu, atau bagaimana. Tapi bagi sebagian orang, tapi masih mengganggu juga. Saya belum bisa mengerti kenapa itu bisa terjadi. Pak Babang Mudianto, selamat siang. Siang Om Aris. Menurut saya, anak muda pakai knalpot bronk, satu, karena pengen perhatian. Yang kedua adalah eksperimen. Dan yang ketiga adalah biar beda dengan yang lain. Yang keempat, kata Pak Bambang, pengen diakui. Sebagai apa gitu ya, sekalian, sebagai apa gitu ya. Oke. Okay. Traffic Report, arus lalu lintas mulai Telogosari sampai dengan Atmodirono, aman, lancar, terima kasih. Oh karena itu ya, pengen perhatian, agar bisa diakui. Ya. Oke. Okay. Bude Pati, selamat siang. Mungkin ada beberapa orang yang pakai knalpot bronk itu karena kepuasan, kesenangan style aja gitu. Karena cara berpikir anak muda itu kan berbeda dengan orang tua yang lebih berpikir manfaat dan dampak dari knalpot bronk gitu ya. Saya pribadi berpikir gak ada bagus-bagusnya Bung Aris. Kecuali jika itu memang dari pabrikannya seperti itu. Iya ya. Sama mungkin selera kita yang udah berubah barangkali ya. Atau ketika orang dewasa itu, ketika orang tua menyukai keroncong, anak muda ketawa, ha sukanya keroncong, musiknya orang tua gitu ya. Nah ketika orang tua mendengarkan musiknya anak muda, musik ska misalnya yang gak usah aneh-aneh gitu, itu agak aneh juga, musik kok kayak gitu. Gitu. Jadi kadang-kadang tidak bisa mengerti apa yang, karena seleranya udah berbeda, dunianya mungkin juga sudah berbeda juga barangkali ya. Tetapi kalau knalpot bronk apakah sama seperti itu? Kata orang, remaja dan motor itu adalah bagian dari identitas diri. Mengganti knalpot itu menjadi lebih keras, membuat motor terasa lebih unik gitu ya. Berbeda dari motor standar. Gitu ya. Ya. Barangkali mungkin kayak modifikasi juga ya. Bagi sebagian orang, ya udah motor ya sesuai dengan standar pabrik aja. Spion juga seperti itu. Kemudian tidak perlu dikasih stiker yang aneh-aneh ataupun diprotoli dan sebagainya. Nah, itulah mungkin barangkali kayak gitu ya. Kita menurut kita yang standar-standar aja lah gitu. Tapi bagi anak-anak muda, sebagian diprotoli, selebornya dilepas, kemudian selebor belakang dilepas ya, kemudian juga stangnya diganti, kemudian juga subbrake-nya diganti, ya udah kan di motor aja kalau gitu. Ya mungkin gitu kali ya, dengan apa namanya motor brondol, bagi mereka itu sesuatu yang unik gitu ya. Ketika knalpotnya bersuara lebih menggelegar, itu kayak ada kepercayaan diri gitu. Ketika kita melintas, suaranya ya pengennya sih kayak motor besar pengennya. Tapi apa daya keuangan ekonomi tidak mampu membeli motor besar bersuara keras. Jadi yang bisa kita lakukan yang lebih murah adalah mengganti knalpotnya saja yang mungkin membuat kita apa ya? Motor ini seperti motor besar gitu. Motor balap atau motornya Valentino Rossi gitu. Tapi gimana lagi ya kalau motor Harley juga gitu kan ya. Banyak pemilik motor Harley mengganti knalpot agar menghasilkan suara yang lebih bergetar, lebih berat, lebih menghentak gitu ya. Ya kata teman-teman itu berkaitan dengan karakter mesin Harley sendiri, bukan sekedar ingin membuat suara lebih keras gitu, tetapi karena kata teman, kenapa sih harus diganti knalpot Harley itu kan standar aja kan sudah lumayan gitu, nggak begitu berisik dan ya motor tetap jalan seperti biasanya gitu. Tapi kata orang-orang, jadi gini Bu Haris, jadi motor besar itu kan punya V-twin ya, 45 derajat dan punya konfigurasi poros engkol yang menghasilkan jeda pembakaran yang tidak merata. Jadi bunyinya itu ya potato gitu. Tetapi juga bukan dari knalpot tetapi juga dari pembakaran mesin dan beberapa knalpot aftermarket itu memang dirancang untuk membuat kata orang-orang itu memperlancar aliran gas buang sehingga dapat ya memberi sedikit peningkatan performa lah. Tetapi hasilnya baru optimal jika diikuti dengan penyetelan sistem bahan bakar udara gitu. Dan sebetulnya kalau kita telaah ya, tidak semua knalpot Harley itu harus bising ya. Ya gitulah dengan berbagai alasan ya. Banyak pemilih Harley justru memilih knalpot yang tetap legal namun mempertahankan karakter Harley itu ada suara bass yang khas gitu kawan. Saya kalau mendengarkan aja terasa nyaring bagi saya. Enak gitu ya. Tapi tidak bagi sebagian orang. Kemudian Pak Bagio Fabet, selamat siang. Laporan Rob Pantura Indramayu ini. Oh, Rob Eretan Pantura Indramayu. Cuaca mendung tipis, lalu lintas lengang. Oke, kawan kita berada di Pantura Barat. Seperti inilah penampakannya.
1: Assalamualaikum. Siang Mas Hari. Melaporkan di Pantura Eretan. Ini daerah pura yang terdampak. Ya ini dekatnya Rob, cuma dengan sayung yang ini jalan kering. Ya Kang Sana tadi juga kan kiri rob kayak gini.
0: Iya.
1: Cuma ini kan di daerah yang kanan kirinya makam, jalannya membelah. Ya ini enggak sampai sana Jonis. Saya di sisi kiri loh, ini sisi kiri. Lautnya ya. Di sisi ini sisi utara. Kiri atau sisi selatan.
0: Oh, selatan.
1: Pantura di sebelah sana ini rob. Ya tapi jalannya kering.
0: Siap.
1: Saya hanya melihat saja. Melaporkan dari sini Mas Haris.
0: Yes.
1: Walaupun sampai Eretan, saya masih mendengarkan Radio Resika.
0: Eretan Indramayu, bukan Enrekang ya. Kalau Enrekang itu kan daerah mana? Sulawesi mana gitu? Sulawesi Selatan kalau salah. Oke. Baik. Ini kawan kita di Eretan Pantura Indramayu masih menyebatkan diri karena nggak tahu harus mendengarkan radio apa gitu ya sebagai teman. Ya udah Rasika aja, kemanapun kita pergi ya Rasika, walaupun mungkin tidak info jalannya tidak nyampe di sana ya karena bukan pantauan kita di sana, tapi entah kenapa kawan-kawan kita itu kalau udah Rasika itu ya udah dimanapun berada kayak gitu, aneh gitu menurut saya. Mbok ya mampir sebentar ke radio-radio lain gitu ya. Radio setempat gitu. Pak Bagio Alfabet, selamat siang. Pak Hans, 46. Kalau saya pribadi aslinya suka knalpot, bro. Waktu halal, wis tak lakukan, mas. gini mas. Kalau di jalan raya, ya nek di balang watu, halal ya wis tak lakukan mas gitu loh maksudnya. Iya. Ada yang kenal bro, jadi memang tingkatan kenal pot brongnya itu berbeda-beda ya. Ada yang stadium 1, stadium 2, ada yang sampai bising banget stadium 3 gitu. Waduh, bagi mereka itu sebuah

0: kenikmatan gitu. Tapi bagi kita apa tuh? Pak Sudibyo Kedung nih, selamat siang. Indonesia versus Vietnam sepak bola Piala AFF nanti malam jam 8:30 malam. Wah, ini dia. Vietnam adalah sebuah lawan yang sangat berat, cukup berat.
1: Naira Nalpot Brong itu. Kalau secara teknis ya, sepengetahuan saya itu memang bisa mendongkrak kinerja mesin. Jadi aliran udara yang keluar itu lebih lancar. Tapi dari segi keawetan memang ada kelemahannya, tidak ada tahanannya, sehingga mesin juga secara keawetan lebih gampang jebol. Makasih.
0: Untuk MotoGP atau moto balapan itu memang sudah dirancang khusus antara knalpot dan juga mesin gitu. Para ahli sudah begitu, tetapi kita adalah motor pabrikan standar yang digunakan untuk perjalanan sehari-hari, kemudian dipaksa untuk menjadi motor race gitu. Dengan salah satunya adalah mengubah knalpot yang memang salah satunya bisa meningkatkan performa, kata Pak Aryo seperti. Bang Aldo Ali, selamat siang. Mas Aris, saya pernah bawa motor Supra dari Demak ke Semarang. Kenal pot bocor dikit aja, kepala wes puyeng loh saya ini. Sampai genuk langsung datang ke tukang las kenal pot ya, daripada puyeng terlalu lama. Gitu. Jadi memang mindsetnya berbeda Anda berarti, Pak Bang Aldo. Karena memang tidak diniati, Anda tidak punya apa namanya, tidak punya wawasan ataupun tidak punya selera untuk suara yang lebih keras. Kalau misalnya Anda punya selera ataupun punya keinginan untuk suara lebih ngebrong lagi, bagi Anda mungkin knalpot yang bocor tadi adalah sesuatu yang indah gitu. Pak Alberto, selamat siang Om Aris, ayo buka bengkel aja persensium. Salam buat kawan-kawan Rasika. Iya. Saya buka dulu catatan singkat dari redaksi. News Flash.
2: Presiden Amerika Serikat Donald Trump membatalkan rencana serangan militer besar-besaran terhadap Iran demi memulai perundingan terbaru pada hari ini atas permintaan langsung dari Teheran dan negara-negara tetangga. Proses diplomasi yang didukung penundaan serangan oleh Israel ini menargetkan pembukaan kembali Selat Hormuz secara penuh serta penghentian ancaman nuklir dari pihak Iran. Demikian News Flash.
0: Alah, orang metui sebenarnya.
3: Rasika USA untuk Semarang Raya.
0: Aduh, nggak keluar deh suaranya. Halo, selamat siang Kang Alwi Nugroho. Ada catatan informasi apa ini?
4: Selamat siang Bang Doni. Ya. Bang Ada, Bang Doni Asa, Bang Jamal. Melaporkan siang ini di Kaligawe agak tersendat karena palang rel itu ya, kereta itu ya, dan efeknya sampai di bawah jembatan tol ya. Jalan pelan, terus yang keluar dari tol juga berhenti. Jadi ini sementara masih jalan pelan-pelan, jadi yang mau lewat palang kereta Kaligawe diharap bersabar. Terima kasih kawan Rasika. Selamat siang, selamat beraktivitas.
0: Kawan kita sudah melintas di rel kereta tadi, memang cukup padat, baik yang dari tol maupun yang dari arah Demak. Ini ya, kalau dari tol kan belok ke kiri ke arah Johar ya, ini padat banget. Sementara untuk yang dari Demak Kaligawe menuju ke arah rel kereta cukup padat juga, karena volume dan juga ini kawan, sebelum SPBU itu kan ada U-turn ya, ya di kawasan itu untuk nyebrang, berputar arah dan sebagainya. Oke, kemudian yang dari arah yang menuju ke Mukti Harjo Raya juga cukup ramai tadi terlihat. Pak Satya, kalau sound horek kok bisa banyak yang suka ya mas? Ya FOMO aja barangkali ya. Tapi secara apa namanya, secara standar telinga itu sebetulnya ya apa ya, kurang bisa dinikmati kalau dengan jarak dekat kawan. Mungkin jarak jauh bisa, tapi kalau jarak dekat sudah termasuk apa namanya, terlalu bising ya, barangkali FOMO aja sih gitu. ya enggak sih, coba kita apa namanya, rasakan dengan sebenar-benarnya

0: nyaman gak seperti itu, mendengarkan musik dengan suara yang begitu keras gitu ya. Diskotik memang keras, bagi orang tertentu bahkan pengennya nempel aja di apa, di speaker yang besar itu gitu. Tapi masih wajar, artinya masih bisa terdengar nyaman gitu, kalaupun jarak dekat 2 meter, 1 meter dari speaker yang besar itu. Tapi kalau sound horror udah ini ya, udah di luar batas barangkali ya. Tapi lama-lama kebiasaan juga gitu bagi sang penari. Mbak Nini Irawati, selamat siang.
1: Selamat pagi menjelang siang Mas Haris. Saya melaporkan tadi dari berangkat dari KIW mau ke Mbawen, tapi mau lewat konven aja karena harus mampir ke Jatisari. Barusan mampir dan perjalanan KIW ke Jatisari itu lancar, alhamdulillah. Di ekstren pintu keluar KIW macetnya sedikit. Ini sudah mau Cangkiran, saya minta info untuk sampai ke Mbawennya lewat konven aja ada ketersendatan atau huru-hara apa ya Mas Haris, mohon info ya. Ini baru mau sampai Cangkiran, nanti belok kiri Gunung Pati, lanjut Ungaran, lanjut Mbawen, rencananya seperti itu kalau tidak ada ketersendatan. Nenda ya saya masuk tol, tapi infonya Mas Haris ya tak tunggu ya, terima kasih.
0: Sebentar, biar dicarikan redaksi dulu bagaimana situasi lalu lintas Cangkiran menuju ke arah apa namanya Gunung Pati misalnya, atau Skope ataupun BSB dan seterusnya. Kita pantau-pantau dulu. Saya buka-buka aplikasi dulu ya, mohon izin ya, untuk kawan Rasika mungkin nanti setelah kabar Jawa Tengah. So far sejauh ini lancar ya Pak untuk Ibu Nini. Selamat siang, menuju ke arah apa namanya Ungaran di Sumur Jurang juga aman lancar tanpa kendala apapun. 7033, selamat siang, adakah yang ini yang disampaikan?
2: Selamat siang Sobat Rasika. Ini saya perjalanan lewat Pantura dari Semarang menuju Kendal, Weleri. Ini sampai KIW, alhamdulillah KIW lancar.
0: Lancar ya.
2: Baik ke Semarang maupun ke Kendal. Infonya lalu lintas ramai, lancar sekali.
0: Itu
2: begitu sahabat yes. Rasika, okay. Infonya terima kasih
0: ya kawan Rasika ya Pak. KIW tadi tidak ada antrean kah atau lancar saja siang ini ya? Mohon reportnya ya, mungkin ada perkembangan situasi di sana. Jalur BSB menuju ke arah Ungaran lewat jalur Gunung Pati lancar.
3: Jam 11 siang, waktu di Rasika.
4: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
0: Kebakaran hebat melanda pabrik pengolahan kayu triplek di Desa Tegal Rejo, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang pada Minggu dini hari. Api cepat membesar karena membakar material kayu triplek dan bahan produksi yang mudah terbakar. Dugaan sementara, api berasal dari area pengolahan oli, namun penyebab pasti masih diselidiki kepolisian.
5: Info masuk ke pos terdekat itu 00:30. Langsung kita terjunkan pos terdekat karena kesulitan, karena luasnya yang terbakar, hanya kita terjunkan seluruh armada yang ada di Kabupaten Semarang. Kurang lebih ada 6 unit dan dibantu dari Salatiga dan Boyolali 2 unit dengan 10 anggota. Untuk sementara masih dalam penyidikan, jadi kami belum bisa menyimpulkan penyebabnya.
6: Full semua membakar semua pabrik ini Pak?
5: Ya 80% sudah terbakar pabrik.
0: Sebanyak 10 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk menangani kebakaran dengan bantuan dari Kota Salatiga dan Kabupaten Boyolali. Luas komplek pabrik membuat proses pemadaman berlangsung cukup lama. Petugas membutuhkan waktu lebih dari 8 jam hingga kobaran api berhasil dikendalikan. Laporan kemunculan titik panas di kawasan hutan Watu Gajah Desa Candirejo, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang dipastikan bukan kebakaran hutan maupun lahan. Kasat Reskrim Polres Semarang AKP Bodia Teja Lelana menjelaskan, hasil verifikasi lapangan menunjukkan titik panas berasal dari bekas pembakaran rumput di lahan milik warga yang dipersiapkan untuk musim tanam. Saat petugas tiba di lokasi, api sudah padam sepenuhnya dan tidak ditemukan potensi kebakaran yang dapat merambat ke kawasan sekitar. Polres Semarang mengimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar dan segera melaporkan jika menemukan titik api atau dugaan kebakaran. Demikian kabar Jawa Tengah. Saya Haris Widi.
4: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Samuel Cipta dengan Jagat Rasa, kawan, lagu ini. Dulu dia pernah ikut lomba Indonesian Idol. Indonesian Idol Junior dan juga Indonesian Idol yang senior. Yang bukan junior gitu loh. Suaranya bagus, enak. Walaupun tidak juara, tapi dia punya ciri yang khas, apalagi didukung dengan musik yang, materi musik yang bagus. Jadi enak banget. Ya, sebetulnya tadi saya mau putar lagunya Senja Sudut Kota, tapi untuk khasana musik, saya puterin lagu yang Jagat Rasa. Oke, Anda masih bersama di Rasika untuk hari ini, di hari Senin tanggal berapa sekarang ya? 3 Agustus, kawan, 3 Agustus. Jadi setiap hari Minggu akan cukup ramai di kampung kita, kawan. Dan barangkali Agustus ini adalah merupakan nanti tanggal 17 libur, tanggal 25 libur. Jadi barangkali Agustus ini, kawan, tanggal 17 atau tanggal 25 Agustus ya. Tanggal 25 Agustus itu kan Maulid Nabi tuh. Nah, di situ ada jeda satu hari untuk hari Seninnya. Tanggal 25 kan hari Selasa. Senin Harpitnas gitu. Mungkin menurut saya adalah liburan terakhir sebelum menuju ke akhir tahun. Liburan terakhir bagi mereka yang mungkin masuk ke Jawa gitu ya biasanya. Karena setelah bulan September tidak ada libur selain Minggu. Termasuk juga Oktober juga tanpa ada hari libur. November juga tanpa hari libur di bulan tersebut tanpa selain hari Minggu gitu. Dan juga nanti masuk lagi pada bulan Desember, akhir tahun gitu. Mungkin tanggal 25 Agustus besok, mungkin liburan terakhir ya, bagi mereka-mereka yang suka menuju ke arah Solo, Jogja, dari kota-kota besar gitu. Menurut saya, mungkin ya pasti adalah orang-orang yang apa namanya, punya waktu banyak, duitnya lebih, menuju ke Jogja, itu pasti ada. Bude Pati, selamat siang. Saya dulu gak tahu horek, mas, tapi sejak nikah sama orang Pati, itu jadi tahu horek, gitu. Sound horek maksudnya. Heran dengan orang-orang Pati, banyak yang suka dengan horek, bahkan melihat jarak dekat. Ya. Saya gak bisa dan gak kuat, Bung Aris. Dada itu bisa jebol rasanya. Dan buat telinga apalagi, gitu. Saya kalau nonton dari jauh, gitu. Ya. Mungkin bagi orang tertentu nggak bisa ini ya, nggak bisa motivasinya udah beda. Secara natural sudah nggak terima itu secara kuping normal gitu. Tapi bagi orang tertentu dengan motivasi tertentu mereka kuat. Pak Mukhlisin, selamat siang. Assalamualaikum, Bung Aris. Selamat siang, Pak Mukhlisin. Kalau pendapat saya, aku sudah yang suara ngebas enak. Tapi kalau sound horek, aku gak suka dekat ataupun jauh. Seperti di hajatan juga tidak terlalu suka suaranya. Di hajatan sebelah rumah atau di belakang rumah atau depan rumah, kalau sudah pakai sound sehari semalam, dari pagi sampai dengan malam hari, sudah kita nggak bisa apa-apa ya. Ya nggak enak juga ya, kalau di pedesaan kan kadang-kadang gitu ya, di kampung gitu masih gitu. Jadi suara itu menggelegar seharian full, kita sakit gigi, sakit kepala juga, wes pokoknya harus ngalah gitu ya nggak sih. Belum lagi suara diesel yang kebetulan letaknya berada di dekat rumah kita, asapnya dan juga suara terus tiap hari dari pagi sampai dengan malam hari itu terus menerus, kawan. Ya gimana lagi ya, namanya juga tetangga punya gawe gitu ya, mau tidak mau harus bisa nerima ya, karena kita hidup di masyarakat. Pak Satya, selamat siang. Saya nggak suka sound horek, mas, sukanya horok-horok. Iya ya. Saya juga heran kenapa orang Jepara suka horok-horok gitu ya. Saya heran. Kemudian catatan lain dari Anda, kita ngobrolin apa sih tadi gitu. Kita ngobrolin soal Sonhorg. Sorry, bukan knalpot brong. Kenapa bisa sampai Sonhorg ya? Knalpot brong itu semakin lama makin banyak kawan di seputar kita ini. Dan bagi kita suara itu terasa sangat mengganggu. Mungkin bagi anak muda itu biasa ya. Artinya udah biasa. Karena mereka adalah anak zaman sekarang. Tapi lama-kelamaan rasa mengganggu itu kok seperti sudah kebiasaan dan sudah tidak lagi dirasa menjadi sesuatu yang mengganggu. Tapi bagi sebagian orang masih tetap mengganggu. Dan apa ya, mereka berharap agar operasi tentang knalpot brong ini digalakkan gitu kepolisian. Jangan-jangan lama-lama sudah menjadi biasa gitu. Oke. Kawan-kawan yang melintas di arah timur menuju ke Jawa Timur, Pak Adnan sudah melaporkan juga situasinya mau menuju ke arah Salatiga. Sudah sampai Salatiga. Saya masih tetap konven. Nanti baru setelah Solo saya baru masuk tol Bung menuju ke arah timur. Oh ya ya, selamat jalan ya. Oh iya, ngomongin soal Jawa Timur, jadi ingat Gunung Semeru kawan. Gunung Semeru itu mengalami 5 kali erupsi dengan tinggi letusan sekitar 300 sampai dengan 700 meter di atas puncak hari Senin pagi ini tadi. Dan Semeru mungkin kita sudah sering mendengar ya betapa aktifnya gunung tersebut dan sering mengeluarkan magma juga ke lereng gunung dan juga cukup aktif. Oke, kemudian Pak siapa tadi mengucapkan bela sungkawa atas musibah KM Mutiara Sentosa 2. Ya, jadi memang KM Mutiara Sentosa 2 itu kan kebakaran tuh. Dan beberapa sopir ekspedisi logistik yang berada di dalam kapal motor tersebut juga nekat melompat ke laut demi menyelamatkan diri dari kobaran api yang membakar kapal tersebut. Itu berada di perairan Sumenep, Madura, kawan. Dan dari Surabaya menuju Makassar pada Minggu dini hari dan kapal tiba-tiba entah kenapa terbakar. Oke. Masih terus diselidiki. Sama seperti kapal tongkang yang bermuatan batu bara di perairan Jepara yang tumpah dan saat ini juga masih diselidiki penyebabnya, termasuk juga dampak lingkungan yang ditimbulkan, airnya apakah tercemar, kemudian kira-kira akan terdampak kepada masyarakat atau tidak, dan masyarakat juga bisa melakukan gugatan apabila merasa terdampak oleh gangguan adanya muatan batu bara yang tumpah ke daerah perairan Jepara, daerah Moro, saya lupa namanya, tapi itu masih di perairan Jepara. Oke, Kak Adini, Herawati, selamat siang.
1: Mas Haris minta single terbarunya Nona Hong ya.
0: Oh, Hong.
1: Itu versi Nona itu ya. Mm-hmm. Bukan Sonhorg sih. Tapi klakson bis angkot telolet aja jadi bagus kalau yang bawain Nona. Mm-hmm. Coba diputer Mas Haris, bagus. Boleh. Itu Hong. Hong judulnya, H-O-N-K, Hong dari ya. Nona.
0: Tahu,
1: kita ada telolet-telolet om, tapi versi Nona. Ya. Naik angkot versi Nona. Coba, saya sudah sampai SMP IT, SMA IT, Bina Amal ya, Gunung Pati. Lancar.
0: Lancar ya. Saya sudah nonton videonya juga kok, ada 4 orang remaja Korea. Di depan bus kemudian ada kayak zebra cross gitu dan nari-nari situ gitu. Bagus tuh, cukup viral juga lagunya. Nanti ditunggu.

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special dari gift yang wanginya aku love banget. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada Gift Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Ya kawan, Nona membawa apa ya, nostalgia tentang telolet yang pernah hits era-era tahun berapa waktu itu ya, 2016-an ya. Orang mungkin mengira ini musik asal Korea atau grup asal Korea gitu. Tapi sebetulnya mereka dari Indonesia dan bernaung di bawah label International 88 Rising. Hong, judul lagu ini dan membuat nostalgia telolet, angkot dan sebagainya ke musik dunia kawan. Dan mungkin sebagian mengira ini dari Korea. Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM di Kelana Kota Rasika untuk hari ini.

0: Pur.
1: Di melintas di Kedung Sebur, kawan, Kendal, Demak, Semarang, Ungaran, Salatiga, Purwodadi dan sekitarnya. Melintas ke Demak juga, Semarang Demak lancar, beberapa titik ada pekerjaan jalan tapi lancar. Kemudian ke arah Jepara lewat Welahan, Mijen dan seterusnya menuju ke arah Jepara. So far sejauh ini lancar saja. Kemudian daerah Mayong menuju ke arah Kudus juga so far lancar saja. Keramaian normal saja untuk siang ini. Di sekitar kawasan Kudus cukup panas dan angin sepoi-sepoi juga. Arus lalu lintas di lingkar Kudus maupun di dalam kota Kudus mulus lancar tanpa kendala apapun. Begitupun di daerah Pati, Juwana dan sekitarnya. Kota Semarang yang melintas di sekitar kawasan Kalibanteng untuk menuju ke Purianjasmoro, ke arah Yosudarso cukup padat ya, karena di situ kan ada pekerjaan jalan, jalurnya menyempit tuh di sekitar ya sebelum rumah sakit ya, di sekitar rumah sakit ya, jalurnya menyempit. Sementara untuk arus lalu lintas cukup padat juga kalau Anda mau menuju ke kawasan tersebut. Sementara untuk jalur KIW, kawasan Industri Wijaya Kusuma, jalur Mangkang menuju ke arah Tugu, seperti biasa masih cukup padat. Begitupun dari dalam KIW.

0: di kawasan Industri Wijaya Kusuma juga cukup padat ya antreannya untuk keluar menuju ke jalur utama. Oke, kemudian Kota Semarang sempat lancar saja, hanya titik kepadatan terpantau di sekitar kawasan Jalan Siliwangi mulai dari Krapyak menuju ke arah Kalibanteng karena volume, dan juga di sekitar kawasan Kubro kawan. Untuk arus lalu lintas di Kali Tenggang sudah relatif terbuka untuk saat ini karena ada beberapa pekerjaan yang memungkinkan tadi sempat tersendat dan saat ini sudah agak terbuka sehingga ketersendatan berpindah dari Kali Tenggang Rumah Pompa berpindah ke depan Kubro kawan, karena di situ di lajur kanannya kan sedang dicor ya, masih menyisakan lajur kiri yang sudah dicor itu. Jadi praktis kalau jalur dicor itu praktis hanya satu lajur kendaraan ngepres gitu. Baik, mohon bersabar, ada perbedaan ketinggian juga. Lepas itu menuju ke Kali Gawe Raya lancar ke arah Sayung, Demak, Kudus, Pati, Juwana Rembang, mulus saja lancar. Oke, itu kawan catatan kita untuk siang hari ini. Saya buka catatan singkat. News Flash.
1: Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung meminta secara khusus kepada Presiden Prabowo Subianto untuk berkunjung ke Korea Utara guna membuka kembali dialog diplomatik yang buntu di semenanjung Korea. Presiden Prabowo menyatakan kesediaan melawat ke Pyongyang demi mendukung perdamaian kawasan dengan memanfaatkan posisi diplomasi Indonesia yang kredibel serta berhubungan baik dengan kedua belah pihak. Demikian Newsflash.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare, Rasika, USA.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Sumenep menetapkan titik impas harga tembakau atau TIHT tahun 2026 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Kebijakan tersebut sebagai upaya melindungi petani tembakau sebagai salah satu penggerak utama perekonomian Sumenep. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongso Judo menegaskan penetapan TIHT merupakan hasil pembahasan bersama berbagai pihak dengan tujuan utama menjaga agar harga tembakau tetap memberikan keuntungan bagi petani. Berdasarkan keputusan tersebut, TIHT Tembakau Gunung tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp69.489 per kilogram, tembakau Tegal Rp64.765 per kilogram, dan tembakau sawah Rp48.533 per kilogram.
2: Kawan, kabar selanjutnya dari Rasika Semarang, saya Doni Ashar. Penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Semarang makin memprihatinkan setelah data BNN Jawa Tengah menempatkan di peringkat ke-7 dengan kasus narkoba terbanyak di Jawa Tengah. Kepala Kesbangpol Kabupaten Semarang, Suyana, mengatakan penyalahgunaan narkoba kini mulai menyasar pelajar SMP dan SMA, serta ditemukan kasus penanaman ganja oleh seorang petani di Kecamatan Jambu. Sepanjang tahun lalu tercatat 22 kasus narkoba di Kabupaten Semarang. Untuk menekan penyalahgunaan narkoba, Pemkab Semarang meluncurkan program Gada Krisna dengan membentuk relawan anti-narkoba di tingkat desa dan menggiatkan sosialisasi kepada masyarakat.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mentarjetkan Taman Rejekwesi menjadi ikon baru sekaligus pusat aktivitas ekonomi dan kuliner. Ruko-ruko yang selama ini sepi aktivitas mulai dibongkar untuk diganti dengan bangunan 3 lantai berkonsep modern. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya DPK PKC Bojonegoro, Satito Hadi, mengatakan revitalisasi dilakukan secara menyeluruh. Seluruh bangunan lama akan dibongkar sebelum pembangunan gedung baru dimulai.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Anda masih bersama di Rasika Kelana Kota edisi hari Senin. Saya Haris Widi kawan sampai dengan jam 12 siang. Sebentar lagi setengah jam. Bukan apa-apa sih, artinya kalau Anda mungkin ini kan biasanya mendekati 17 Agustus banyak masyarakat pengen nonton dari dekat bagaimana sih pelaksanaan upacara 17-an di Istana Negara gitu. Dan tidak semua orang bisa karena semua harus mengikuti war ticket. Ya sebetulnya bukan war ticket ya. War ticket itu ya mungkin war ticket juga. Karena cepet-cepetan gitu kawan. Sama seperti membeli tiket, bukan membeli, ya benar. Mendapatkan tiket di apa namanya, secara online gitu. Biasanya kita kalau pengen nonton langsung upacara peringatan HUT, kemerdekaan di Istana Negara, tanggal 17 Agustus, perlu mempersiapkan sejumlah hal sejak awal kawan untuk mendaftar secara daring. Karena tiket pendaftaran yang dibuka pemerintah itu biasanya dengan kuota terbatas melalui layanan resmi yang sudah ditentukan. Dan tentu saja banyak masyarakat yang pengen, dan hal ini pengen banyak diminati oleh masyarakat. Dan tingginya antusiasme membuat proses pendaftaran itu sering kayak

or tiket, karena kuota yang tersedia itu dapat habis dalam waktu yang singkat gitu. Tapi kalau saya lihat sampai sekarang ini pemerintah belum mengumumkan jadwal resmi pembukaan pendaftaran peserta upacara HUT RI ke-26, HUT RI 2026 yang ke-81. Tetapi kalau kita mengacu pada mekanisme tahun sebelumnya, pendaftaran dilakukan secara online melalui layanan yang namanya adalah Pandang Istana, dan biasanya dibuka menjelang pelaksanaan upacara. Nah, bagaimana agar kita bisa dapat kesempatan, ya kita harus pantau dulu tentang pembukaan pendaftaran yang nanti akan diumumkan melalui kanal resmi pemerintah, terutama layanan Pandang Istana ya. Dimana kalau kita lihat pada penyelenggaraan sebelumnya, masyarakat mendaftar melalui situs tersebut dengan mengisi formulir secara daring. Dan kita disarankan untuk menyiapkan seluruh dokumen dan informasi yang dibutuhkan agar proses pengisian formulir berlangsung lebih cepat, dan data yang biasanya diminta itu kalau berdasarkan tahun lalu itu KTP pasti ya, KTP, nomor induk kependudukan, NIK, kemudian nomor telepon aktif, kemudian alamat email aktif, foto diri terbaru, kemudian dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan panitia ya untuk verifikasi dan sebagainya. Kita isi formulir itu dan pastikan seluruh informasi sesuai dengan identitas resmi. Karena kalau kesalahan dalam pengisian data itu dapat mempengaruhi proses verifikasi gitu. Itu kawan, segera mendaftar setelah portal resmi dibuka. Jadi ketika diumumkan akan dibuka kapan, nah kita war ticket nih di situ. Menitnya ketika dibuka langsung kita daftar. Dan jangan lupa ketika war itu tuh koneksi internet harus stabil kalau pengen perang. Syarat-syarat harus sudah sesuai ketentuan. Gitu kan kalau pengen gitu ya. Tapi kalau enggak ya cukup di televisi saja. Oke, udah masuk ke Rasika siang ini. Bumi Arti, halo, selamat siang. Udah lama gak siaran? Iya nih, lagi agak batuk. Wow, cepat sehat ya. Oke, terima kasih. Kemudian naik 1 kilo kok, agak kurusan gimana. Kemudian beberapa kawan menanyakan jalur-jalur untuk arus lalu lintas siang ini. So far banyak lancarnya, hanya di sekitar kawasan Kalibanteng aja yang cukup ramai. Kemudian yang cukup padat tuh di ini perbaikan jalan setelah flyover itu, ada penyempitan lajur Kalibanteng turun menuju ke arah Yosudarso, tapi nggak panjang kok siang ini, masih relatif mungkin 10 menit juga udah lepas gitu, nggak panjang. Oke, baik, di Libas aja kawan, melintas Kota Semarang juga sudah mulai cukup memadat. Kaligawe di sekitar kawasan, kalau Anda mungkin melintas dari Posis mau menuju ke arah Demak, hanya di ini U-turn aja di SPBU. Sebelum rel kereta itu kan ada SPBU. Kalau dari kota ya. Nah, di situ ada bukaan media.

0: Pak Wengki, halo.
1: Selamat siang Mas Haris.
0: Siang Pak Wengki.
1: Perjalanan dari Kudus sampai dengan TL Trengguli terpantau lancar.
0: Iya.
1: Setelah TL Trengguli Lalin terpantau lengang. Lancar dua arah, baik dari Kudus maupun yang dari arah Semarang memasuki kawasan Lingkar Demak.
0: Ya.
1: Lalinnya juga terpantau lengang. Matur, tetap semangat.
0: Tetap semangat. Oke, selamat jalan di Pantura Timur. And then so Pak Eko, selamat siang Pak Eko.
2: Selamat siang Bung Haris.
0: Yui.
2: Baru bisa respon ini barusan Bung Haris. Tadi yeah. Terakhir mendengar Bung Haris soal knalpot brom itu ya.
0: Brong
2: apa itu di jalan. Karena apa kalau banyak masih dipasang biar mereka tahu kalau mereka itu ini loh gue lewat nih. Makanya pakai suara kayak gitu loh. Padahal mengganggu sekali. Di beberapa perkampungan gang-gang sudah mulai dilarang ya. Bagus itu aturan itu dilarang. Jadi kalau ada yang lewat itu langsung disuruh copot di tempat atau dilarang lewat. Jadi ya. Biar tegas ya. Aturannya. Cuma ya itulah, motor-motor itu jarang keluar akhirnya, hanya di hari-hari tertentu dan kebanyakan di malam hari untuk balap-balapan itu, knalpot itu. Kalau siang jarang.
0: Iya, iya.
2: Soalnya pasti langsung ditindak polisi kalau pas ketemu.
0: Oh, oke. Okay. Mudah-mudahan demikian ya. Artinya tindakan tegas itu perlu, termasuk juga di masyarakat kita itu masih banyak ewoh pekewoh gitu. Kecuali di perumahan tertentu yang ada portalnya gitu, tentu bisa dibuat aturan khusus gitu. Tapi kan tidak semua perumahan klaster, tidak semua kampung ada apa namanya, ada tindakan yang ada di masyarakat gitu, tanpa harus mengandalkan polisi itu gimana caranya?
3: Sudah tiba waktu sholat duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
0: Di musim kemarau saat ini perlu kita waspadai kawan, ilalang-ilalang lahan-lahan di seputar kita. Kebakaran, kita hafalkan nomor damkar, call centernya dan juga nomornya. Atau kalau misalnya Anda tak tahu, sampaikan ke Rasika, nanti kita sampaikan ke kawan-kawan di damkar, baik kabupaten maupun kota Semarang. Kalau yang lain saya belum terkoneksi ya. Seperti siang hari ini misalnya, damkar kota Semarang sedang melakukan pemadaman kebakaran lahan kosong di daerah Tugerjo, di daerah Jalan Pulau Tirang, Tapak gitu. Dekat pantai ya. Oke. Kemudian juga daerah Tugurjo ke utara, kawan. Jadi ada yang terbakar cukup lumayan lebar. Berimbas ke jalan tol, silakan Anda sampaikan, jangan sampai mengganggu pandangan ketika melintas di jalan tol karena itu akan sangat berbahaya. Berbeda dengan jalan biasa ya. Saya buka dulu catatan singkat dari redaksi untuk siang hari ini.
3: News flash.
4: Badan Nasional Penanggulangan Bencana memastikan sedikitnya 27 ribu liter air bersih telah disalurkan menggunakan 5 truk tangki untuk mengatasi dampak krisis kekeringan di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.
0: Yes.
4: Penyaluran berkala hingga kemarin tersebut difokuskan ke wilayah terdampak yang mengalami kekeringan sumur meliputi sejumlah desa dan pondok pesantren di Kecamatan Cilongo serta Kecamatan Aji Barang. Demikian News Flash.

Yes, nanti malam akan ada pertandingan match day, kawan, di mana timnas Indonesia akan melawan Vietnam, dan duel ini akan menjadi salah satu sorotan dalam Piala AFF 2026 karena pertandingan ini kerap dikenal sebagai laga yang cukup sengit, kawan, di kawasan Asia Tenggara, di mana kalau kita lihat memang kita diperkuat dengan 12 pemain naturalisasi, sedangkan Vietnam itu punya 4 pemain naturalisasi, dan tentu dengan rombongan pemain naturalisasi ini nilai pasar timnas Indonesia melonjak ya di Piala AFF 2026, di mana kita cukup tinggi kalau dibandingkan dengan Vietnam. Itu kalau dinilai dari pemain naturalisasi. Ya. Tapi di lapangan mungkin berbeda. Nanti kita lihat saja, kawan, nanti seru bagaimana pertandingannya. Sesuatu yang kita nikmati bersama, karena bagi kita pertandingan itu adalah waktunya enak. Kalau misalnya nobar di kafe, nobar di tempat-tempat tertentu, jamnya itu enak banget jam segitu buat sambil makan, sambil ngopi di tempat tertentu. Beda dengan Piala Dunia kemarin yang jam 2 dini hari, jam 3 dini hari. Aduh, walaupun mungkin di beberapa tempat ada nobar-nobar ya, di lobi hotel ataupun di kafe-kafe ataupun di tempat-tempat tertentu, tentu semangatnya berbeda. Ya, ngantuk-ngantuk gimana gitu. Apalagi kalau sendiri di rumah. Aduh, kalau di luar sih masih bisa ya. Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM, kawan. Situasi lalu lintas siang hari ini, saya simpulkan dari beberapa catatan dari Anda sejak tadi sampai dengan saat ini. Situasi lalu lintas yang masih bertahan, satu di KIW, kawasan industri Wijaya Kusuma, dari Mangkang menuju ke arah Semarang, kawasan ini sering terpantau cukup padat, terutama di traffic light-nya. Antrian sekitar 1 kilo, kawan, menuju ke arah Semarang. Begitupun jalur, kalau arah sebaliknya sih lancar ya. Oke, Kendal, Weleri, Subah, Batang, Pekalongan, Pemalang, mulus, lancar 2 arah. Semarang, arah Bawen, lancar 2 arah. Bawen ke arah Salatiga, Ampel, Boyolali, mulus. Begitupun jari Ambarawa menuju ke arah Secang, Magelang juga nggak ada masalah. Lancar saja siang ini. Gombel lancar juga. Semarang menuju ke arah Purwodadi melewati Gubuk dan Purwodadi lancar ya. Pantura Timur dari Kaligawe menuju ke arah Sayung, Demak, Kudus, Pati, Juwana lancar untuk kedua arahnya. Mau ke Jepara juga begitu. Kepadatan hanya terpantau si satu KIW arah ke Semarang, dan yang kedua di sekitar kawasan di bawah jembatan tol arah Kaligawe, kawan, karena kendaraan-kendaraan yang dari arah Demak menuju ke arah pelabuhan Yosudarso harus bertemu dengan kendaraan yang melintas dari Kota Semarang, dari Johar menuju ke arah Kaligawe. Oke, volume kendaraan cukup padat kalau kita pantau dari CCTV, kawan. Mulai dari SPBU Pertamina Kaligawe sampai ujungnya di bawah jembatan tol. Lepas jembatan tol, setelah Anda bergantian laju kendaraannya, ke arah timurnya lancar. Oke, yang mau ke kota siang ini juga lancar. Kawasan Kubro terpantau cukup padat karena volume dan penyempitan lajur. Lagu Cruel Summer dari Taylor Swift menutup pertemuan kita siang ini di

0: jam 12 siang, waktu dirasikan.
1: Kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
2: Sejumlah nelayan dari Roban Timur Kabupaten Batang dan Tambak Rejo Kota Semarang mengadukan menyempitnya ruang tangkap ikan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Salah satu perwakilan nelayan, Usman, menjelaskan pembangunan di kawasan pesisir seperti PLTU Batang, kawasan industri, dan tol tanggul laut Semarang-Demak sudah menurunkan hasil tangkapan nelayan. Proyek itu menghilangkan kawasan konservasi laut yang menjadi habitat terumbu karang dan juga sumber penghidupan nelayan. Dalam pertemuan itu, KKP berjanji akan membahas perlindungan wilayah tangkap nelayan kecil bersama dengan para pemangku kepentingan. Para nelayan juga mendesak agar ruang hidup masyarakat pesisir mendapat perlindungan yang lebih kuat. Kecewa karena jalan kabupaten tak kunjung diperbaiki, warga desa Jerahi, Kecamatan Gunung Wungkal, Kabupaten Pati, patungan hingga 16 juta untuk menambal jalan yang rusak. Aksi gotong royong itu dilakukan setelah kondisi jalan selama hampir setahun disebut membahayakan pengendara jalan dan juga mengganggu aktivitas warga. Salah satu warga, Anas, bilang jalan itu menjadi akses penting bagi kegiatan ekonomi, pendidikan, dan juga kesehatan. Warga pun berharap pemerintah segera melakukan perbaikan secara menyeluruh agar tidak lagi memakan korban kecelakaan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5858-500.
1: Rasika USA.

Hari ini kita sudah sampai pada seri yang kedua dari pengajian Kitab Al-Hikam dengan bahasan kebenaran dan kesempurnaan Islam. Selamat mengikuti.

Ta'ala sing paring pitulung cukup. Nek sampean tapi salah ta kula yai kaya ngeten niku, gak ngomong salah bener wong tarekat. Sing diomongno niku napa? Aja sampe kon kok munting dhewe. Han? Aja sampe kita kula gawe contoh. Kula kali sampean mek kepingin mendayo teng omah sampean, wong jenenge wong Jawa. Nggih napa mboten? Kira-kira niku sing akeh nggawa lole napa mboten? Nggih napa mboten? Lah mek sampean waktu nggawa oleh-oleh niku mboten teman-teman senden teng pangeran, sing luweh menang niku supaya sampean niku diterima, dianggep. Nggih ta? Teman-teman nyenengno uang sing sampean oleh-olehi, ada satu yang tersirat di dalam hati niku napa? Sakjane nok njero ati niku kepingin dilem karo wong dengan spontan. Nggih napa mboten? Cuma niki mboten dihukumi. Cuma mek wis kedaden, kenyataane barang ambek uang niku, nggih ta? Gak patek diterima atau diterima, tapi modele niku kalau mboten guyu, mboten masya Allah senenge kula niku sampean beto niki ya Allah. Nggih, pancen kula niku kepingin wingen-wingenane. Moro-moro dikletak, napa niki? Oh, nggih sembah nuwun, nggih, sembah nuwun. Langsung ditekek ngono bae. Kira-kira tersinggung napa mboten? Nen? Tersing? Nggih, mboten tri. Lho, niki merga napa? Merga mau oleh nggawa oleh-oleh, mboten liwat kebenaran sing mutlak, tapi ana embel-embele niki lho luwih kuat nang wong. Mangkane wong Jawa niku serba salah. Nggih tak darine duwe perasaan alus, saking kealusen kadang-kadang gak patek wani. Contoh, sampean wani napa mboten? Enten daya nggawa sarung. Nggih tak nggawa oleh sarung. Lajeng sampean manggakno dayo sampean mlebu terus sarung niku sampean nenggo wani sampean. Ya gak wani. Mboten enak yai ngenakno yak napa niki kula. Sangakno kegelemen anu keenaken. Ya ngene apa mboten? Sakjane gak ngono. Mek wong sufiah mboten. Langsung dienggo dhek-dhek. Ditemoni dayoe. Ayo sarunge sinten niki? Lah ngeten. Sarunge sinten? Duka lali. Ngeta. Ngeten. Niki sarung sampean niki kula nggo. Ajenge jak kula ajenge lunga kula. Lho coba. Nate napa mboten? Ati Jawa. Nggih napa mboten? Tapi enten kadang-kadang wong sufiah niku saking gedene ati digawani oleh-oleh, diiris roti niku. Ya, tapi mboten disuguhno. Nggih ta, dekne nyuguhno panganan dhewe, langsung kin panganan niku napa? Dipun bungkus to kongkon nggawa, mbales. Roti sing digawa dening dayoe niku dipangan teng ngarepe. Tapi sing gawa mboten oleh mangan, aja. Napa? Wong kula seneng niki ya, wong sampean betul lah sampean ngicipi. Ya aja rek. Lah niku lho, oleh ndudukno bungae niki lho. Tuman napa mboten? Apa mana dadi ne wali ne Gusti Allah liwat zikir. Wong lihat panganan gak iso si anan. Walah rek, rek. Nggih ta? Ya coba, nggih ta, coba sampean kene ati-ati lho ya mek nggawa sarung nggih. Sampean jamel, mek iso sampean menari ngoten lho. Hai. Nggih napa mboten? Angel. Nggih ta? Pun sakniki dilanjutno. Mek iku wau bener. Nggih ta? Wa ing kunta ala zulmati batilin, mek sampe kon iku lungguh di dalam kegelapan suatu kebatilan. Mboten uang niku mboten saged mbujuki krenteke niku mboten saged.
Nggih napa mboten? Ya apa? Aja koniku fala tatasabab. Aja selalu memperluas melebarkan sayap. Nggih ta? Aja telek-telek sabab fi izhari dzalika wa isha'atihi, untuk menunjukkan politikmu, niatmu sing dak bener apa mana sampai kon sebarno nang wong liya. Membuat napa? Apa paman? Membuat apa pemikiran orang, nggih ta? Hah? Opini lho niku lho nggih niku ngerti kula mboten ngerti kula opini niku nggih ta ngopeni nggih ta jangan membuat opini ya mekon sampai melebarkan sayap kepakmu iki karo wong liya supaya ndukung kegelapan kebatilanmu mek sampai kon niku menang ya apa mek sampai kon keturutan. Napa dhewe fa innaka la tatamatta. Kon gak bakal menang, gak bakal seneng. Mek kon sampe menang lan seneng, ya apa in mutti'ta bihi illa qalila, gak suwe gak. Enten ana kon kok kegeser. Apa nggih? Nggih ta, geser uang dak oleh, geser bojo gak popo. Nggih ta? Ben gak suwe gak. Mpun ta sampean delok teng Quran nika, mek teng Al-Qur'an niki didhawuhno niku napa? Napa? Ba'da massat humud dharra. Kon niku wis diwehi icip-icip. Daipun icip-icip niki, icip-icip niku akeh napa titik? Hah? Sampai puas, sampai lega napa mboten? Enten Al-Qur'an niku, kon niku wis diwai icip-icip sak badane kon pirang puluh-puluh tahun ngadepi kesusahan kaya ngene secara batin, secara kelanjutan perjuangan. Tapi kon digawe icip-icip. Hati-hati jaga niki. Tapi apa kok niku? Kok gak leren-leren? Izan makaru bi ayatina, fa izan makaru bi ayatina. Kok se tetep wae merekayasa nopo gawe sandupaya karo ayat-ayate Gusti Allah. Lho niki lho sing kedaden iku. Nggih ta? Wong wis mapan, wis genah kari nerusno amanat kewajiban. Amanati kewajibane sik durung dileksanakno, sik selalu gawe umek-umek. Gawe umek niku napa? Ngumek umat, ngobok-ngobok umat, tapi untuk kepentingane awake dhewe. Gak tambah kuat, gak tambah kukuh, mboten. Napa dawuhipun Gusti Allah dateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aturna Muhammad Allah taala asra'u makra, luwih cepet di dalam permainan rekayasa tipu doyomu. Niki dipikirin niki. Nggih ta? Mek banget entos pundi dayipun summallah asyaddu ba'saw wa tangkila. Akhire niku napa? Dipun siksa, dipun bendoni dening Gusti Allah. Dadi dawuhipun dawuh napa? Afa mayyadi ilal haqqi ahakku ayyut tabak. Daipun Gusti Allah, mek uangku pancen nudono dalan sing bener, ya tentu sak mestine bakal ana pengikute, bakal diderekno. Ngeten to. Cuma kon niku daipun Gusti Allah, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Mek kon niku maca Quran, lho maca, aja meneh praktekno. Mek kon maca Quran, fattabi' Qur'ana, etuk eno, derek eno. Ya apa macae niku bener. Ayo aturan main dulu. Nggih ta? Lah, mek wis aturan main niku bener, kon lakoni, kon ikuti. Napa terus ayat
Napa terus ayat niko? Summa alaina bayana, dijanjeni karo Gusti Allah. Aku engko sing jelasno. Ana ing atine umat. Aku engko sing iso nrimakno ana atine umat. Aku engko sing iso nglonggokno ana jerone atine umat. Aku sing ngurus. Sing penting lak kontang kok sing ketrima karo umat. Mek pancen niku napa pejabat minangka napa demi bangsa dan negara, bukan demi kedudukan. Lah niki lho monggo. Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pebukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun, lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah. Bekto husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina kurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ودخلنا الجنة مع الأبرار. وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا وفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin.

0: Hikmah Hari Raya Kurban atau Hari Raya Idul Adha tidak hanya didasarkan pada penyembelihan hewan kurban yang dibagikan kepada umat, tetapi hakikat hikmahnya lebih jauh lagi. Berkurban adalah langkah awal menuju pengorbanan yang lebih besar untuk mengaktualisasikan Islam dalam diri dan masyarakat kita. Seperti halnya pengorbanan Ibrahim merelakan anaknya Ismail untuk menjalankan perintah Allah secara totalitas. Pengorbanan dalam rangka mengaktualisasikan dan menegakkan Islam merupakan kemuliaan tersendiri di sisi Allah. Dalam surat Muhammad ayat 7, Allah berfirman, "Jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu."
1: Rasika USA.

0: Sikap konsisten atau istiqomah dalam beragama memang bukan hal yang mudah untuk dilaksanakan. Istiqomah sebagai sebuah sikap merupakan suatu proses yang panjang lagi menuntut kesabaran. Sebagai sebuah hasil perjuangan, tentu istiqomah akan memberikan banyak manfaat kepada kita. Beberapa di antaranya adalah perlindungan dan janji surga dari Allah. Dalam surat Fusilat ayat 30-31, Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, 'Tuhan kami Allah,' kemudian beristiqomah dengan perkataan itu, maka para malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, 'Janganlah kamu merasa gentar dan merasa sedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindungmu di dunia dan di akhirat.'"
1: Jam 1 siang, waktu dirasika.
2: Kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
3: Keterbatasan fisik tak menyurutkan semangat Sugeng, penyandang disabilitas asal Kelurahan Kupang, Ambarawa, Kabupaten Semarang, untuk terus membuat kerajinan kuda lumping. Dengan modal awal hanya sekitar 300 ribu, Sugeng kini mampu membuat 2 hingga 3 kuda lumping tiap hari untuk memenuhi pesanan kelompok jaran kepang dan mainan anak. Kini usahanya mendapat dukungan melalui bantuan usaha ekonomi produktif yang akan digunakan untuk membeli kompresor, cat, dan bambu agar produksinya semakin berkembang.
4: Tidak ada lupa, Pak. Iya, sudah lama.
5: Itu berkelompok atau pribadi?
4: Sendiri.
5: Sendiri?
4: Iya.
5: Itu bahannya apa aja?
4: Bambu, cat, dan terus itu ucuk. Iya.
5: Ucuk itu?
4: Iya, ucuk itu. Ya.
5: Sekali untuk pembuatan satu kuda lumping itu ongkos produksinya sampai berapa,
4: Pak? Ongkosnya, kalau buat banyak kok, Pak. Iya.
6: Sekali buat berapa?
4: 50 paling enggak.
5: 50.
4: Iya, jadi kan apa itu buat cat kan. Iya, iya, gitu.
6: 50 itu berapa bulan?
4: Ya, berapa? Ya, sekitar sebulan.
5: Satu bulan.
4: Iya, iya.
6: Dulu awalnya modalnya dari mana?
4: Sendiri, Pak.
6: Dulu.
4: Iya,
6: sendiri
4: sendiri. Ya. Apa, Pak?
6: Modalnya berapa?
4: Ya, gini. Berapa ya? Ya, 300-an.
6: Bantuannya untuk apa?
4: Oh, buat beli kompresor sama cat sama bambu.
3: Di Kabupaten Semarang, bantuan usaha ekonomi produktif disalurkan kepada 20 penerima. Masing-masing menerima 2,5 juta untuk mendorong kemandirian ekonomi penyandang disabilitas. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadikan pengembangan kawasan wisata Borobudur Kopeng Rawapening sebagai salah satu prioritas pembangunan pariwisata tahun depan. Sekretaris Disbud Parekraf Jawa Tengah, Endro Wicaksa, mengatakan pengembangan kawasan ini diharapkan mampu memperpanjang lama tinggal wisatawan, sekaligus memeratakan dampak ekonomi pariwisata di seluruh Jawa Tengah. Untuk mendukung akses antar destinasi, Pemprov Jawa Tengah juga akan mengoperasikan koridor baru Trans Jateng yang menghubungkan Kabupaten Magelang, Kota Magelang, dan Kabupaten Temanggung mulai tahun depan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashad.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: Sugeng siang para pamidanget nglaras sari sampun tabuh setunggal langkung 11 menit pepanggian kalian Krita Putri. Dinten Senin menika tasih awal bulan, tasih tanggal 3. Cuacanipun benter sangat wonten telatah ungaran nggih lan sumuk ngaten para pamidanget. Nggih menawi kawula ningali menapa Gunung Ungaran, Gunung Ungaran. Siang menika Gunung Ungaran cerah ngaten para pamidanget. Terus tidak ada mendung siang menika di Gunung Ungaran, sekitaran Gunung Ungaran. Dan apa ya? Langitnya itu terlihat biru ngaten para pamidanget. Ya mbok pilih nggih. Mbok pilih menapa mangke sonten mboten jawah. Mbok pilih hari ini tidak ada hujan ngaten para pamidanget. Sampun wonten Krita Putri siang menika monggo ingkang badhe ngersakake lelakon campur sari saged pepanggian kalian Krita Putri sinambi WA wonten 081 3258 5800 ingkang badhe ngersakake lelakon campur sari saking Mantos, saking Nurhana Safitri, ugi saking Niken Salindri menika saged sanget nggih pepanggian kalian Krita Putri. Kagem lagu pembuka kalau wau kawula puteraken nginang karo ngilo kagem para pamidanget sedaya wonten ati corong larasari lan siang menika ingkang badhe maringi lalu lintas ugi saged lalu lintas kados pundi kahanan wonten menapa kahanan wonten mergi baik itu di jalur Pantura Barat, Pantura Timur, bagaimana menika bisa maringi info ngaten nggih untuk kondisi lalu lintas siang menika. Kawula puter malih lelagon campur sari kagem para pamidanget sedaya wonten adi corong larasari nanging saderengipun kawula puter malih menika wonten Pak Kawan di 9409 sugeng siang kalian sinten nggih menika kalian Pak Botak nggih waalaikumsalam sugeng siang menika badhe ngersakake lagu kemawon saking Niken Salindri nggih matur nuwun sampun pinarak diantrikan mawon lagunya matur nuwun sampun pinarak lan para pamidanget monggo ingkang badhe ngersakake lelagon campur sari saged WA nggih lan kahanan mergi untuk Sayung dan sekitarnya lancar tidak ada ketersendatan. Pak David Reza sugeng siang.
1: Lujeng siang Mbak Gri.
0: Lujeng
1: siang kawan Rasika. Badhe nyuwun infone mawon Mbak Gri sekitar Sayung arah Semarang macet napa mboten nggih niki kula. OTW saking Jepara matur nuwun Mbak Gri.
0: Matur nuwun ugi sampun pinarak. Ini saking Jepara menuju ke arah Semarang nggih. Untuk saat ini Sayung lancar mboten wonten ketersendatan. Aman untuk jalurnya. Ngaten Pak David Reza nggih. Nah, aman untuk jalurnya Pak David Reza. Kawan di 6370 sugeng siang menika badhe ngersakake lagu nyuwun pangapunten nggih menawi lagu menika dereng saged kawula puteraken ngaten lan menika ngendika bilih dibonang radi mendung. Pak Wasimin sugeng siang.
2: Sugeng siang Mbak Gri.
0: Nggih, sugeng
2: siang punika muter-muter telatah Ungaran Kantos Gunung Pati siang punika hawanipun cetar membahana mengatas luar setari pun saking kan Mantos bengawan sore mawan matur suwun.
0: Siap matur nuwun Pak Wasimin sampun pinarak diantrikan lagunya nggih lagunya Bengawan Sore. Siap, matur nuwun sampun pinara. Diantrikan mawon lagunya. Salajengipun wonten Pak Sabdo Satrio sugeng siang badhe ngersake lagu kemawon siang menika wonten adicara Nglarasari. Lan menika ngersake lagu saking sinten Cak Sodik. Cobi mangke kawula padosi rumiyin nggih lagunya nggih dari Cak Sodik ini. Matur nuwun sampun pinara diantrikan mawon lagunya. Sampun kathah nggih para pamidhanget ingkang ngersake lelagon Campursari. Kawula puter malih kawula puter mawon nggih lelagon Campursari wonten adicara Nglarasari.

0: Terus kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Tasi wonten ati corong nglara Edi Brown Sugar sugeng siang matur nuwun sampun pinara. Nah menika badhe request lagu kemawon Banyu Langit ngaten onje diantrikan yeh lagunya matur nuwun Pak Edi sampun pinara kawan di 6370 menika lagunipun digantos mawon onje matur nuwun sampun pinara. Sak lajengipun wonten Pak Alexti sugeng siang.
1: Kemane? Gombel, niki teng ngajeng wonten kontainer Mbak Gri. Truk kontainer lewat Gombel jam semanten. Niki harusnya kan mboten wah.
0: Mboten
1: saged nggih.
0: Leres.
1: Niki lewat mriki jam semanten niki. Lagi nonton iki mau saya shoot. Lihat nomornya kelihatan.
0: Siap-siap.
1: Waktu yang lain. Atau Nji Mbak Kri.
0: Nji.
1: Terima kasih. Sugeng siang.
0: Matur nuwun. Sampun maring info ini ada kontainer nye yang lewat Gombel meniko.
1: Ternyata mobilnya mboten wonten plat nomornya nih.
0: Oh iya, nggak ada plat nomor. Mungkin ketutup sama itu. Siap, matur nuwun Pak Alexti sampun maring info. Oh iya betul, tidak ada plat nomornya nggih. Siap-siap ini alas roban. Oh siap, matur nuwun Pak Oscar Navarro. Pak Alexti sampun maring info. Salajengipun wonten Pak Suparwan sugeng siang derek mirengaken nglarasari lagunipun manut kemawon nggih. Pondok Majapahit 1 siang meniko bentar sangat panas pol ngaten matur nuwun. Bu Nini Herwati sugeng siang.
2: Sugeng siang Mbak Gre, Mbak Gre nyuwun
0: dilgasahin. Oh siap. Gre,
2: saya di tol Tembalang menuju tol Kaligawe. Tadi dari tol Mbawen lancar sampai Tembalang keluar sebentar macet terus ini masuk tol lagi menuju Kaligawe. Ayo Mbak Gre tergilga-gilga ya Mbak.
0: Yes, siap. Diantrikan mawon Ibu lagunya. Ini tadi sudah saya siapkan ini lagunya. Tergilga-gilga. Matur nuwun Ibu sampun pinara. Diantrikan lagunya. Saklajengipun wonten Pak Hans.
3: Sugeng siang Mbak Greta. Semangat Senin Mbak
0: siang,
3: Greta.
0: Semangat hari Senin.
3: Mbak Greta nyuwun lagu nggih. Jalaraning Tresno.
0: Oh siap.
3: Terus salam kagem Mas Budi 26. Matur suwun sangat Mas Budi, mugi berkah. Lemah-lemah teles Gusti Allah sing bales. Suwun-suwun.
0: Matur nuwun Pak Han, sampun pinara. Menika lagunya diantrikan nggih lan menika sampun kathah malih ingkang ngersake lelagon campur sari. Nah, gilga pokoknya gilga tergilga-gilga wis pokoknya manut ngaten nggih tergilga-gilga. Dan nggih diantrikan nggih Ibu lagunya menika tasih kathah ingkang ngersake lelagon campur sari kawula puter malih lelagon campur sari wonten adicara nglarasari.

0: inilah berita terkini. Fenomena saat ini, lulusan S1 masih sulit serap dunia kerja.
1: Bu Elna, anak saya pengen kuliah nih, tapi kepikiran sama biayanya.
2: Sama Bu, takut salah pilih kampus, udah bayar mahal. Masa depannya nggak jelas. Ada nggak ya kampus yang menjamin masa depan mahasiswanya?
3: Ada dong, di Biskom UKSW banyak beasiswanya. Pengajarnya mengayomi, dekat dengan mahasiswa. Udah gitu, lulusnya bisa loh lebih cepat.
2: Tapi Bu Sam, jurusannya relevan nggak ya sama dunia kerja sekarang?
3: Relevan dong, ada jurusan sosiologi yang siap kerja di riset sosial, pemberdayaan, atau jadi ASN.
4: Oh, iya.
3: Ada juga jurusan ilmu komunikasi yang siap kerja di industri kreatif, media, atau jadi konten kreator. Dan yang terakhir, itu ada jurusan hubungan internasional yang siap kerja di institusi pemerintah, perusahaan multinasional, sampai profesional di luar negeri.
1: Wah, kalau begitu ini pilihan yang bikin hati orang tua tenang deh.
5: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Kuliah menyenangkan, bisa lulus lebih cepat dan siap masuk dunia kerja. Mau dapat beasiswa sampai 50%? Yuk, daftar sekarang. Hubungi hotline Fiskom di 0813-9325-0044.
6: Fiskom Joyful Learning, asiknya keinget terus.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
8: Mau tea juice? Mau.
7: Tenang.

0: gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Hati-hati saat membeli makanan atau minuman kemasan, jangan langsung percaya tulisan rendah lemak, tanpa gula, atau tinggi serat.
5: Klaim di bagian depan kemasan belum tentu menggambarkan kandungan gizinya secara utuh.
4: Biasakan membaca informasi nilai gizi di bagian belakang kemasan. Perhatikan ukuran porsi, jumlah kalori, kadar gula, garam, lemak, serta kandungan serat dan protein.
5: Dengan membaca label gizi, kita bisa memilih makanan yang lebih sehat untuk diri sendiri dan keluarga.
4: Jangan hanya lihat kemasannya, baca label gizinya. Pilih makanan dengan bijak, hidup lebih sehat.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Jam 2 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kebakaran hebat melanda pabrik pengolahan kayu triplek di Desa Tegal Rejo, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang pada Minggu dini hari. Api cepat membesar karena membakar material kayu triplek dan bahan produksi yang mudah terbakar. Dugaan sementara, api berasal dari area pengolahan oli, namun penyebab pasti masih diselidiki kepolisian.
3: Info masuk ke pos terdekat itu 00:30. Langsung kita terjunkan pos terdekat karena kesulitan, karena luasnya yang terbakar, hanya kita terjunkan seluruh armada yang ada di Kabupaten Semarang. Kurang lebih ada 6 unit dan dibantu dari Salatiga dan Boyolali 2 unit dengan 10 anggota. Untuk sementara masih dalam penyidikan, jadi kami belum bisa menyimpulkan penyebabnya.
4: Full semua membakar semua pabrik ini, Pak?
3: Ya, 80% sudah terbakar pabrik.
2: Sebanyak 10 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk menangani kebakaran dengan bantuan dari Kota Salatiga dan Kabupaten Boyolali. Luas komplek pabrik membuat proses pemadaman berlangsung cukup lama. Petugas membutuhkan waktu lebih dari 8 jam hingga kobaran api berhasil dikendalikan. Laporan kemunculan titik panas di kawasan hutan Watu Gajah Desa Candirejo, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang dipastikan bukan kebakaran hutan maupun lahan. Kasat Reskrim Polres Semarang AKP Bodia Teja Lelana menjelaskan, hasil verifikasi lapangan menunjukkan titik panas berasal dari bekas pembakaran rumput di lahan milik warga yang dipersiapkan untuk musim tanam. Saat petugas tiba di lokasi, api sudah padam sepenuhnya dan tidak ditemukan potensi kebakaran yang dapat merambat ke kawasan sekitar. Polres Semarang mengimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar dan segera melaporkan jika menemukan titik api atau dugaan kebakaran. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Sampun tabuh kalih langkung sangang menit nggih tasih wonten adicara Nglarasari. Lan menika nggih para pamidanget ini ada update dari tim damkar bahwa ada kebakaran lahan kosong itu tepatnya di daerah Jalan Tuk

0: Wijaya di daerah Randu Garut, Kecamatan Tugu. Ini sudah ada armada yang meluncur ke lokasinya, mugi-mugi bisa cepat tertangani. Kawula bikak WA malih ingkang sampun pinarak siang menika. Wonten Pak Purwanto sugeng siang. Menika Pak Purwanto nyuwun lagu saking Deni Caknan mawon nggih. Matur nuwun sampun pinarak. Salajengipun wonten Pak Gondo sugeng siang, menika Pak Gondo ngersakke lagu saking Didi Kempot kemawon nggih. Diantrikan lagunya nggih Pak Gondo. Matur nuwun sampun pinarak. Untuk situasi lalu lintas yang menika aman terkendali, tapi di sekitaran ini nggih, untuk sekitaran Sayung ini masih aman lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Danang sugeng siang.
1: Sugeng siang Mbak Greta, melaporkan Sayung arah Demak menika rob tipis kemawon, lalu lintas lancar Mbak Greta. Matur nuwun.
0: Matur nuwun Pak Danang. Pak Danang menika maringi info untuk Sayung nggih, untuk saat ini Sayung robnya sedikit saja ngaten. Matur nuwun sampun pinarak. Sampun maringi info Pak Danang. Lan para pamidanget menika tasih kathah nggih ingkang ngersake lelagon Campur Sari, kawula bikak WA malih. Kawula puter lagu malih. Lelagon Campur Sari wonten Adip Corong Larasari. Pak Awitri siang menika cuaca wonten Madiun juga panas sangat ngaten. Lah ngerjake lagu wah wonten Madiun nggih. Madiun menika ingkang menopo khas menika brem ngaten. Siap, matur nuwun Pak Awitri. Sampun pinarak, diantrikan mawon lagunya nye. Nanging menika ingkang nembang sanes Didi Kempot lho nye. Ingkang Sony Jos mawon nye. Matur nuwun Pak Awitri, sampun pinarak.

0: Kowe arep ning ndi to? Aja ngalih. Aku pengen balik karo kowe.
1: Wes cukup. Aku pamit.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Tasih wonten nanti corong Larasari kawula pikak WA malih nggih ingkang sampun pinarak siang menika lan para pamidanget untuk lalu lintas nggih siang menika terpantau aman lancar. Di Pantura Barat juga lancar, tidak ada ketersendatan, aman jalurnya di sekitaran, tapi untuk jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Sekitaran kawasan Cipta juga lancar. Nah, di Sayung ini sudah mulai ada antrean. Antreannya itu di daerah batas simpulnya yang arah ke Demak. Ini antreannya sekarang bulan Agustus nih, yang arah ke Demak meniko antreannya mulai dari sekitaran setelah jembatan Kalibabon. Kalau yang dari arah Demak meniko antreannya mulai dari sekitaran Hit saja. Ngaten info nipun, rob ini sudah mulai naik dan puncaknya itu tadi sekitar jam 10, bukan puncak sih, tapi tinggi gelombang yang tinggi itu sekitar jam 10, jam 11 ini juga berangsur sudah mulai surut. Ngaten info nipun. Engkang sampun pinarak malih wonten Pak Firdaus, ini ada kebakaran hutan di hutan jati Kedung Pane sebelum perempatan Mangkang ye. Sebelum perempatan ke Mangkang, ngaten. Belum ada petugas siap meniko, saya laporkan ke, nah ini saya laporkan ke petugas damkar nggih Pak Firdaus, matur nuwun Pak Firdaus sampun maringi info. Ini ada kebakaran lahan nggih di daerah hutan jati Kedung Pane sebelum perempatan Mangkang, dan ini akan saya teruskan ke tim damkar. Ngaten matur nuwun Pak Firdaus infonya. Tasih kathah nggih ingkang ngersakake lelagon campur sari kawula puter malih

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Kidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Nurul Hidayah. Status Geopark Ijen sebagai bagian dari jaringan UNESCO Global Geopark kembali diuji. Selama 5 hari mulai 2 hingga 6 Agustus 2026, dua asesor UNESCO melakukan revalidasi untuk memastikan kawasan itu masih memenuhi standar internasional sebagai geopark dunia. Ketua Badan Pengelola Geopark Ijen, Abdillah Bara'as, menjelaskan revalidasi merupakan mekanisme wajib yang dilakukan UNESCO setiap 4 tahun sekali. Evaluasi tidak hanya menilai kondisi geologi, tetapi juga mengukur konsistensi pengelolaan kawasan dari sisi konservasi, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, hingga pengembangan pariwisata berkelanjutan.
2: Selamat sore kawan, kembali saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo membawa kabar. Penjual atribut kemerdekaan mulai menjamur di Situbondo. Para pedagang musiman itu memajang atribut kemerdekaan seperti bendera merah putih, umbul-umbul merah putih, hingga model dekorasi merah putih berbagai ukuran. Salah satu pedagang atribut merah putih di Jalan PB Sudirman Situbondo bilang, dagangannya masih laku sedikit sejak buka pada 25 Juli 2026. Katanya lebih ramai tahun lalu dibandingkan tahun ini. Tahun lalu, akhir Juli dagangannya sudah mulai laris. Namun tahun ini mulai awal buka sampai Sabtu, masih laku 6 pieces. Rata-rata yang laku yaitu bendera ukuran sedang. Atribut kemerdekaan harganya mulai dari Rp20.000 hingga Rp350.000. Kusno mengaku menjual barang milik majikannya dan mendapatkan upah sesuai dengan barang yang laku.
3: Baik kawan, saya Chandra Nugraha dari Radio Tidar Sakti membawa kabar. Festival Bantengan Nuswantara 2026 berlangsung meriah di Kota Batu minggu kemarin dengan diikuti lebih dari 150 sanggar bantengan dari berbagai daerah di Malang Raya dan Jawa Timur. Ribuan personel menampilkan atraksi bantengan, musik tradisional, hingga kreasi pecut yang memukau ribuan warga dan wisatawan yang memadati sepanjang rute parade. Festival yang telah digelar selama 18 tahun ini menjadi salah satu agenda budaya unggulan Kota Batu sekaligus upaya melestarikan kesenian tradisional. Selain menjadi hiburan masyarakat, kegiatan tersebut juga turut menggerakkan sektor ekonomi dengan meningkatnya aktivitas pelaku UMKM dan pedagang di sekitar lokasi festival.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: aku wis berjuang tenanan kanggo awakmu.
1: Aku ya wis mati-matian Mas Bimo awakmu.
0: Jare we pengen dialah

0: News Flash.
1: Presiden AS Donald Trump memulai negosiasi dengan Iran. Trump menegaskan tidak ada tenggat waktu untuk kesepakatan. Pembicaraan fokus pada Selat Hormuz dan program nuklir. Demikian News Flash.

Pak Firdaus, menika sampun kawula terasaken ke damkar nggih, kalau ada kebakaran di hutan Jati Kedungpane. Ngaten matur nuwun, sampun maringi info. Lan menika tasih wonten ingkang ngersakake lelagon campursari untuk sekitar Sayung. Ini antrean yang dari arah Demak sudah lancar, tidak ada ketersendatan, tapi yang ke arah Demak ini sedikit melambat hanya di depan HIT saja. Lepas itu jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Aman untuk jalurnya.

0: dari Wings Food.
1: Di jalan raya bukan sekedar tempat kendaraan berlalu-lalang. Di sanalah kendaraan diuji. Kepedulian ditunjukkan dan karakter seseorang terlihat. Kawan Rasika adalah orang-orang yang setiap hari menghabiskan banyak waktu di jalan. Kita percaya, setiap pengendara yang ditemui di jalan adalah seseorang yang sedang memiliki tujuan. Mungkin ia sedang bekerja, mengantar anak sekolah, membawa orang tua berobat, atau bergegas pulang karena ada keluarga yang menunggu. Karena itu, Kawan Rasika adalah pengemudi yang memilih untuk saling menjaga. Kawan Rasika adalah bagian dari budaya berkendara yang santun, yang tidak hanya mahir mengendalikan kendaraan, tetapi juga mampu mengendalikan hati dan emosi. Kawan Rasika adalah pelopor budaya tertib berlalu lintas, penyebar kebaikan dan cinta di jalan raya, dan bukti bahwa keramahan Indonesia masih hidup di balik.

Arwami dengan sampun badhe tabuh tiga nggih, menika sampun badhe purna Adi Corong Larasari. Krita Putri kedah pamit saking Adi Corong Larasari amargi sampun badhe purna. Nanging sak mangke para pamidanget saged update lalu lintas wonten Kelana Kota Sore. Wiwit tabuh tiga dumugi dalu nanti. Dumugi dalu mangke nggih. Lan ingkang tasih wonten mergi saged maringi info kahanan cuaca, untuk kondisi cuaca dan kondisi lalu lintas. Ngaten infonipun kawula tenggo nggih. Krita Putri pamit rumiyin saking Adi Corong Larasari. Sugeng siang.

0: Jam 3 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Badan Gizi Nasional menghentikan sementara operasional dapur SPPG Karangturi, Kota Semarang setelah 700 siswa dan guru SMK Negeri 6 Semarang diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi menu makan MBG. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyatakan SPPG juga telah diberikan surat peringatan dan akan tetap disuspens hingga proses investigasi selesai. Hasil penelusuran awal menduga insiden berkaitan dengan beberapa bahan makanan serta jeda waktu yang terlalu lama antara proses memasak dan distribusi makanan.
3: Ini disuspend, jadi dapurnya disuspend, nunggu investigasi, bagian dari pengelolaan organisasi, punishment dan juga reward. Barangkali mungkin ada 1-2 yang ada yang ngeyelan lah, ada yang apa, harus ada leadership di situ. Susah dikasih tahu untuk cuci tangan lah atau memakai SOP, harus pakai sarung tangan, pakai masker enggak. Ya, harus dikeluarin. Kesehatan dan nyawa seseorang itu sangat berarti. Sejauh ini investigasi yang kami terima adalah ada beberapa bahan, ya ada daun singkong, ada bumbu rendang dan lain-lain, dan diduga memasaknya jauh lebih awal. Jadi dari mulai jam 9 sudah mulai masak ya. Itu kemudian diberikan sekitar jam 9 atau jam 10. Jadi ini cukup lama. Karena yang dikasih makan bukan hanya SMK Negeri 6, tapi juga beberapa sekolah yang lain. Nah, sekolah yang lain itu dikasihkannya lebih pagi. Jadi kondisi makanannya masih fresh, masih baik. Kenapa? Karena tadi masaknya kecepatan.
2: Badan Gizi Nasional menargetkan hasil pemeriksaan laboratorium dan investigasi tuntas dalam sepekan sebagai dasar penentuan penyebab pasti dan langkah lanjut penanganan kasus. Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen atau LP2K Jawa Tengah menyatakan korban dugaan keracunan MBG di SMK Negeri 6 Semarang berhak menggugat SPPG secara perdata. Ketua LP2K Jawa Tengah Abdun Mufid menegaskan penerimaan MBG tetap berkedudukan sebagai konsumen meski makanan diberikan gratis karena penyelenggaraan program tetap dibiayai pemerintah. Menurutnya, SPPG wajib bertanggung jawab mulai dari menanggung seluruh biaya perawatan dan pemulihan korban, hingga ganti rugi apabila terbukti terjadi kelalaian. LP2K juga menilai berulangnya kasus keracunan MBG menunjukkan pengawasan dan standar keamanan pangan masih perlu diperketat agar kejadian serupa tidak terulang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sudah jam 3 lewat 16 menit Kaorasika. Kita berbagi informasi berkelana kota ya sore hari ini. Cuaca Ungaran dan sekitarnya masih panas banget. Tapi kayaknya hari ini kayaknya loh ya gak ada hujan. Soalnya kalau patokan saya sih Gunung Ungaran ya, setiap buka jendela gitu lihat Gunung Ungaran, oh Gunung Ungarannya cerah banget, gak ketutup awan, wah pasti gak akan hujan gitu. Tapi nanti kita juga tahu apa ya, update secara pasti bagaimana untuk kondisi cuaca bersama BMKG di jam 6:30 nanti. Jadi kita akan tahu ada potensi hujan atau enggak gitu. Karena dua hari lalu ya, hari Sabtu, hari Jumat itu ada hujan. Cuman hari Minggu kemarin gak ada hujan. Untuk wilayah Kabupaten Semarang ya, cuaca juga hawanya itu panas banget gitu Kaorasika. Hari ini juga sepertinya sama, sudah tidak ada angin lagi yang kencang gitu. Ini adalah puncak musim kemarau ya di bulan Agustus ini. Kalau dari BMKG, Juli, Agustus itu adalah puncak musim kemarau. Terus juga banyak juga kebakaran-kebakaran. Jadi Kaorasika tetap ya, tetap menjaga kondisi cuaca. Dengan kondisi cuaca yang panas ini, karena setiap hari itu gak cuma satu aja sih ya, kadang cuma satu gitu. Pasti akan ada kebakaran lahan kosong ya, pasti itu dari damkar. Itu selalu memberikan update bahwa pasti akan ada kebakaran lahan kosong. Dan paling banyak itu di daerah daerah Semarang, yang daerah Tugu itu sering juga. Terus daerah Tembalang itu juga sering ada kebakaran lahan gitu Kaorasika. Jadi tetap Kaorasika tetap juga menjaga supaya tidak ada tidak terjadi kebakaran lahan ya Kaorasika. Karena memang panas, panas banget cuacanya. Gitu Kaorasika, untuk lalu lintas hari ini lancar banget. Tidak ada ketersendatan di sekitaran Sayung, ini aman. Pantura Barat juga aman, tidak ada ketersendatan. Untuk jalur Timur Tengah untuk saat ini juga aman, di Gubuk, Karangawen, Tegowanu, Meranggen, ini lancar. Terus untuk Gombel saat ini melambat sedikit di sekitaran Gombel. Meskipun melambat, tapi jalurnya juga masih lancar, tidak ada ketersendatan. Untuk yang ke arah selatan, saat ini juga aman, tidak ada ketersendatan. Nah, kalau pekerjaan jalan, ini masih ada di Arterio Sudarso, tepatnya di depan Rumah Sakit Samsu Hidayat itu. Terus di Kaligawe, ini di Kaligawe itu di sekitaran Arterio Sudarso, di Kaligawe juga masih ada antrian tapi jalurnya masih lancar. Tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Update dari Pak Gewer. Pak Gewer ini menginfokan di daerah Jatilor. Jatilor itu berarti jalur Purwodadi Godong ya. Purwodadi Godong ini ada pekerjaan juga di sekitar Jatilor. Untuk saat ini jalurnya dibuat buka tutup, tapi untuk jalurnya aman, tidak ada ketersendatan, jalurnya lancar ini, tidak ada ketersendatan. Untuk jalurnya aman, tidak ada ketersendatan. Dan ini juga ada info dari Ibu Asih, kalau di sini biasa aja Beb, nggak sampai ada damkar. Oh ini yang di itu ya Bu Asih, yang di hutan Jati Kedung Pane itu ya. Oke. Ini tadi sudah saya laporkan ke damkar. Cuman ini kata damkar belum ada laporan yang masuk ke kantor gitu infonya. Jadi mungkin ini ya yang di hutan Jati itu ya, Pepasi ya. Oke, terima kasih infonya. Iya. Soalnya ini tadi saya sudah melaporkan ke damkar. Cuman damkar menjawab untuk saat ini di kantor damkar belum ada info laporan kebakaran masuk dari lokasi tersebut gitu. Oke, Pak Firdaus juga terima kasih. Ini tadi sudah saya teruskan ke damkar. Seperti yang waktu lalu ada info fiktif gitu ya, kalau ada kebakaran di daerah mana gitu, ternyata dia seorang DC gitu kan. Nah itu Pak Firdaus ya, betul. Oke, ya biasanya juga memang harus ada foto juga gitu. Oke, terima kasih Pak Firdaus. Nanti saya teruskan juga ya. Soalnya kalau musim kemarau di hutan Jati Kedung Pane itu sering ya, sering terjadi kebakaran. Oke, siap. Terima kasih Pak Firdaus untuk update-nya. Bu Nini Herwati.
1: Mbak Kris, sekarang sudah kelana kota sore.
0: Iya
1: ya.
0: Betul.
1: Saya sudah
0: OTW ya,
1: menuju Jatibarang. Tadi dari stasiun Tawang, lewat Sugio Pranoto, belok kiri, lewat BK, aman, lancar, naik ke Abdurrahman Saleh, belok di Candi Tembaga apa ya, Pak Candi apa itu. Itu, terus sampai ke Untung Surapati, lancar, tapi pas tanjakan Bambang Kerep ya, tanjakan yang patah-patah itu kayak bodi patah-patah itu, ada

0: tamu di bandara, dan tadi pagi saya tidak mengantar anak saya sekolah karena saya berangkat dari BSD. Ini semuanya aman, alhamdulillah lancar, kecuali yang mobil box tadi.
1: Oke. Okay.
0: Ya, untuk kawan-kawan Rasika yang masih ada di jalan, panasnya cetar membahana, mencorot.
1: Betul.
0: Kayaknya memang nggak panas banget sih ya. Full panas walaupun nggak biru-biru banget, tapi memang kayaknya nggak hujan. Oke, Mbak Grace, selamat siaran.
1: Okay.
0: Boleh minta lagunya Nona yang Ho nggak?
1: Yang apa?
0: Yang terlelet-terlelet.
1: Terlelet-terlelet. Oke, coba nanti saya carikan dulu yang terlelet-terlelet judulnya apa tadi. Oke, ditunggu ya Bu Nini ya. Terima kasih juga update-nya. Ini sudah jam 15.02 sekolah gitu. Terima kasih Bu Nini, coba nanti ya. Oke. Pak Firdaus, ya ini kalau ini ya Pak Firdaus, ini ternyata sudah ada yang meluruskan nih Pak Firdaus soal kebakaran kebakaran di Hutan Jati itu ya, Hutan Jati di Kedung Pane. Nah, ini kalau info ini ya, info sudah ada info, biasanya yang mematikan api itu pemangku wilayahnya sendiri, dari Babin, Perhutani, dan warga. Jadi bukan dari damkar gitu, karena kejadiannya di dalam hutan gitu. Pak Firdaus, ini sudah ada info. Terus kalau untuk kebakaran rumah, misalnya nih depan atau belakang hutan juga gitu. Apalagi kalau musim begini ya, memang biasanya itu kebakaran juga sering terjadi gitu. Soalnya ini sudah ada update ya Pak Firdaus, jadi tidak lapor ke damkar karena untuk mematikan apinya ini biasa pemangku wilayahnya, juga perhutani dan warga di sekitar itu Pak Firdaus. Jadi kenapa saya lapor ke damkar, tapi di damkar tidak ada laporan untuk kebakaran hutan di Kedung Pane gitu infonya Pak Firdaus. Terima kasih tapi Pak Firdaus untuk update-nya ya. Jadi juga tahu ini, akhirnya jadi tahu kalau di Hutan Jati itu sering terjadi kebakaran gitu Pak Firdaus. Dan untuk saat ini ya, meskipun di Hutan Jati Kedung Pane itu ada kebakaran, tapi untuk lalu lintasnya juga masih aman. Untuk sekitar Ngalian saat ini jalurnya aman lancar, tidak ada ketersendatan. Di Mijie Aji, KIW, terus Mangkang, Lingkar Kaliwungu, Kendal, Cepiring, Weleri, ini ke arah barat lancar, tidak ada ketersendatan. Untuk ke arah timurnya sudah melambat, ini di sekitaran Bates, itu antrian mulai dari jembatan Kalibabon sampai Bates. Lepas itu lancar ke arah Demak ke arah Kudus juga lancar, tidak ada ketersendatan. Yang menuju ke arah Jepara untuk saat ini juga masih aman, tidak ada ketersendatan. Di sekitar Welahan itu lancar, terus masuk ke arah Jepara juga lancar, tidak ada ketersendatan. Dan kawan Rasika bisa terus memberikan update-nya untuk lalu lintas di 081-3258-5850. Dan sampai dengan hari ini ya kawan Rasika, saya masih senang banget nonton voli ya. Dan kemarin voli tim putri akhirnya bisa menang dari Filipina. Tapi seru banget kemarin kawan Rasika untuk pertandingan voli di Women League pertama ya, Women League 1 gitu infonya. Pokoknya saya nonton itu seru banget. Ternyata Indonesia keren banget sekarang untuk volinya ya. Voli Indonesia emang keren banget, dan Indonesia berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 3-2. Keren ya kawan Rasika, tim voli untuk putri, yang putra juga keren pokoknya untuk volinya.

0: Rumah Sakit MBG Semarang sudah dipulangkan. Dinas Kesehatan Semarang menyatakan kondisi pasien membaik. Demikian News Flash.
1: Kabar-kabar Rasika hari ini. Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
2: Duel Indonesia-Vietnam tak hanya buru tiket semifinal, tapi juga persaingan ketat ranking FIFA. Selengkapnya, dalam Rasika Bari, saya Doni Ashar. Duel timnas Indonesia kontra Vietnam di Piala AFF 2026 dipastikan bakal panas. Selain sama-sama memburu tiket semifinal, kedua tim juga sedang bersaing ketat di ranking FIFA, kawan. Saat ini Indonesia menempati peringkat 118 dunia, sementara Vietnam ada di posisi 99. Selisihnya memang tidak terlalu jauh, sehingga pertandingan ini diprediksi akan berlangsung sengit. Indonesia sendiri mencatat peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Sempat ada di posisi 173 pada tahun 2000 di peringkat 118. Di sisi lain, Vietnam juga bangkit setelah sempat keluar dari 100 besar dan kini kembali menghuni posisi 99 dunia. Laga ini bukan cuma soal 3 poin, tapi juga adu gengsi dua rival kuat Asia Tenggara. Siapa yang menang, peluang lolos ke Piala Indonesia versus Vietnam pada lanjutan Grup A Piala AFF 2026 digelar nanti malam di Stadion Pakansari. Kick-off dimulai pukul 20.30 WIB. Skuad Garuda datang dengan modal 2 kemenangan beruntun dan hanya butuh 3 poin untuk memastikan tiket ke semifinal. Namun Vietnam sebagai juara bertahan dipastikan bakal memberikan perlawanan yang sengit. Sejumlah pengamat menjagokan Garuda. Abdul Susila memprediksi Indonesia menang 2-0. Putra Permata Tegar Idaman juga memperkirakan skor 2-0. Sementara M. Rizky lebih optimistis dengan kemenangan 3-1. Di sisi lain, pengamat Nova Rivianto memprediksi laga berakhir imbang 1-1. Bermain di depan publik sendiri menjadi modal penting bagi Indonesia. Asalkan mampu menjaga emosi dan tetap disiplin, maka peluang Garuda mengamankan kemenangan. Semak FF 2026, Timnas Indonesia unggul dalam urusan nilai pasar pemain. Skuad Garuda ditaksir memiliki nilai pasar mencapai 9,43 juta euro atau sekitar 195,5 miliar rupiah. Sementara Vietnam ada di angka 6,63 juta euro atau sekitar 137,5 miliar rupiah. Justin Hubner menjadi pemain termahal di skuad Indonesia versi Transfer Market. Sementara untuk pemain lokal, Rizky Rido menjadi yang paling bernilai dengan bandrol 650.000 euro. Sementara di kubu Vietnam, striker naturalisasi Rafael Son atau Nguyen Xuan Son menjadi pemain dengan nilai pasar tertinggi, disusul kapten Nguyen Quang Hai. Meski Indonesia unggul dari sisi nilai pasar, duel kedua rival Asia Tenggara ini dipastikan akan tetap sengit dan akan

0: Rasika.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Tuan CEO sudah tiba.
6: Selamat datang, Tuan CEO.
5: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
7: Bukan.
6: Apakah karena orang dalam?
7: Bukan juga.
5: Lalu apa, Tuan CEO?
7: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, the meaning universe.

Sebanyak 72 migran tewas dalam eksodus massal ke Ceuta, Spanyol. Otoritas lokal Ceuta menyatakan korban terjadi saat penyeberangan darat. Demikian News Flash.

0: Masih ada Greta Putri ya sore hari ini untuk Kawara Sika bisa terus memberikan update-nya untuk lalu lintas di sore hari ini. Juga kondisi cuaca, tapi kayaknya Ungaran dan sekitarnya sudah mulai mendung deh. Kayaknya nih. Tapi ya mudah-mudahan sih ada hujan ya biar adem, karena hawanya ini sudah panas ya, gerah, kalau orang bilang gerah gitu ya Kawara Sika. Dan tadi Bu Nini lagunya Hong itu tuh kan Nuna naik angkot telolet gitu. Iya sih, baru tahu loh Bu Nini, ini ternyata naiknya bus telolet gitu. Dan saya pikir tadinya Nuna itu adalah grup band asal girl band asal Korea sana, ternyata anak-anak Indonesia gitu. Dan teloletnya juga dari klipnya ya, dari klipnya itu telolnya kayaknya di pinggir terminal gitu kayaknya ya Bu Nini ya. Keren ini, kayak girl band Korea, dan dananya juga seperti ini Korean style gitu ya Bu Nini ya. Oke, terima kasih Bu Nini. Ibu Hilma, selamat sore. Ini mau ke Purwodadi, sudah sampai Pasar Godong. Rutenya bagaimana ya? Di sekitar Jatilor ya, Bu Hilma. Untuk Jatilor ini ada pengaspalan. Dan saat ini jalurnya dibuat buka tutup. Tapi untuk antreannya minim, meskipun melambat masih jalan karena jalurnya juga dibuat buka tutup, Ibu Hilma. Begitu Ibu Hilma. Pak Edi Harjono,
1: selamat sore Mbak Greta Putri.
0: Iya, selamat sore.
1: Melaporkan. Ini saya melintas di Jalan Gombel Baru, kondisinya yang ke atas ramai lancar ya Mbak, belum ada ketersendatan yang berarti. Matur suwun. Untuk yang kondisi di bawah juga ramai lancar, dua sisi di Gombel Baru ramai lancar Mbak Greta. Matur suwun.
0: Oke, siap.
1: Sore Mbak Greta.
0: Iya,
1: ini
0: sore.
1: Untuk apa ya? TL Setiabudi, ada Setiabudi. Mm-hmm. Apa? Kuda payung ya kayaknya ya.
2: Strondol.
1: TL Strondol. Ini kondisinya ramai lancar Mbak Greta di kedua arahnya. Ya masih bisa jalan lah. Gitu saja Mbak laporannya. Matur suwun.
0: Oke, terima kasih.
1: Sore Mbak Greta, Watugong aman lancar ya Mbak Dring. Gitu saja, matur suwun.
0: Oke, terima kasih Pak Edi Harjono untuk update-nya. Ini menuju ke arah selatan ya. Untuk saat ini di sekitaran Gombel ini masih lancar meskipun sudah padat, dan ada kepadatan itu di sekitar tanjakan saja, tanjakan Bukit Permai, tapi sejauh ini lancar. Terus di TL Ada Setiabudi juga antriannya normal, untuk sekitar Watugong untuk jalurnya juga lancar, tidak ada ketersendatan. Dan sore hari ini di sekitaran Jalan Pahlawan, tepatnya di sekitaran apa itu air mancur ya, ya yang di bundaran itu, ini ada kepadatan di Jalan Pahlawan yang arah ke Simpang 5. Yang arah ke Simpang 5 ini ada kepadatan, ada apa ya kawan Rasika? Kalau dari pantauan CCTV iya, ini melambat dan padat banget jalurnya, tepatnya di sekitaran apa namanya yang iya, yang mau ke arah dulu Menteri Supeno itu ya. Ada apa ya di sana? Mungkin kawan Rasika yang melintas di sekitaran Simpang 5 bisa menambahkan update-nya. Apakah ada sesuatu gitu di sekitaran Jalan Pahlawan, tepatnya yang di kantor Telkom itu ya. Nah, sekitaran kantor Telkom. Karena antreannya agak lumayan ini kalau dari pantauan CCTV ya. Ini dilihat dari CCTV, ini jalurnya crowded banget sore ini. Ada apakah di sana? Mungkin kawan Rasika bisa menambahkan update-nya. Apakah ada pekerjaan jalan atau ada laka, atau ada kendaraan mogok, atau ada pekerjaan gorong-gorong karena di situ ada saluran air juga ya. Nah, ini kawan Rasika bisa memberikan update-nya. Kalau dari pantauan CCTV terpantau krodit di sekitaran Jalan Pahlawan, tepatnya yang di sekitaran gedung Telkom itu ya. Kalau untuk Jalan Pahlawannya yang di sekitar kantor gubernur, untuk saat ini jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya yang di sekitaran kantor gubernur. Yang sudah gabung lagi ada Pak Adit.
2: Ada demo, Mbak.
0: Oh, ada demo
2: di depan Polda. Tadi baru kumpul-kumpul di situ.
0: Oh, lagi berkumpul, jadi akan ada demo di sekitaran Polda. Oke, terima kasih Pak Adit. Pantesan kok ini kok krodit banget. Kawan Rasika yang melintas di Jalan Pahlawan ini harap sabar ya, terutama mulai dari kantor gubernur, antriannya mulai dari kantor gubernur sampai di yang mau ke arah Simpang 5 itu, yang mau belokan itu ya, yang belokan itu. Jadi krodit banget. Kalau info dari Pak Adit, info awal akan ada demo di Polda ya. Cuman kalau untuk sekitar Poldanya saat ini masih lancar di sekitar Polda. Jadi sekitaran Polda tidak ada ketersendatan, mungkin lagi kumpul di situ gitu ya. Sebentar, saya lihat dari CCTV untuk sekitar Polda. Nah, ini sekitar Polda ya. Untuk sekitaran Polda masih lancar, kawan Rasika. Tapi sudah banyak masyarakat yang berkumpul di situ, penjual-penjual juga sudah banyak ya di sekitaran Polda. Ada demo apa ya ini ya di Polda ya? Maksudnya demo tentang apa gitu? Pak Adit, mungkin Pak Adit tahu demo tentang apa? Oke, terima kasih infonya Pak Adit. Kawan Rasika, nanti kita lanjut lagi ya untuk berbagi informasi. Kita menuju ke kabar Jawa Tengah tepat jam 4 sore. Untuk lalu lintas, kawan Rasika bisa hindari dulu Jalan Pahlawan. Sebentar, Pak Adit menambahkan.
2: Kalau kelihatannya tadi dari banner spanduk tentang apa? Lingkungan hidup.
0: Oh, tentang lingkungan hidup. Oke, siap. Terima kasih, Pak Adit. Pak Maisa Chandra.
3: Selamat sore, Mbak Krita Putri.
0: Iya,
3: selamat sore. Selamat sore, kawan Rasika semuanya. Mbak Kri, minta info, Mbak. Lalin dari Pati mau pulang ke Puri Anjak Semoro, Mbak. Untuk lalinya gimana, Mbak, keadaannya? Apakah aman atau ada ketersendatan? Seyung, apakah ada rob atau masih aman? Untuk cuaca di Pati masih panas ya, Mbak, masih okay. Terik. Anginnya juga masih kencang. Terima kasih.
0: Oke, dari Pati menuju ke arah Puri Anjasmoro, Pati ke arah Kudus lancar, Kudus ke arah Demak juga lancar, Demak ke arah Semarang ini juga lancar di sekitaran Sayung, aman, tidak ada ketersendatan. Untuk sekitar Kaligawe ini melambat sedikit saja di Kaligawe, mulai dari bawah jembatan tol sampai di SPBU. Kalau mau ke arah Puri Anjasmoro di Yuten Kubro itu juga sedikit melambat, tapi hanya di Yuten Kubro saja lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Soleh.
4: Mbak Krita sugeng sonten, Mbak Krita kula badhe tindakan wonten Hotel Kids, Mbak, Kids Hotel nggih, Mataram. Saking Jateng Land jalur kula pripun nggih, Mbak Krita, matur suwun.
0: Dari Jateng Land menuju ke arah Gates Hotel, untuk saat ini jalurnya aman, hanya nanti di Kaligawe saja, mulai dari bawah jembatan tol sampai di SPBU Kaligawe, Pak Soleh. Pak Hari, dari Kaliwungu arah ke Citarum lancarkah? Dari Kaliwungu menuju ke arah Citarum untuk saat ini masih aman lancar, tidak ada ketersendatan. Masuk dalam kota juga masih lancar, tidak ada ketersendatan. Untuk Siliwangi juga aman, terkendali. Terus menuju ke arah Citarum juga masih lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Hari, nanti kita lanjut lagi ya, Kawarasika, untuk berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air turtek. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Sudah makan buah dan sayur hari ini?
4: Buah dan sayur mengandung vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang membantu menjaga daya tahan tubuh, melancarkan pencernaan, menjaga berat badan, serta menurunkan resiko berbagai penyakit.
3: Biasakan mengonsumsi minimal 5 porsi setiap hari, yaitu 3 porsi sayur dan 2 porsi buah.
4: Isi setengah piring makanmu dengan buah dan sayur. Semakin beragam warnanya, semakin lengkap gizinya.
3: Makan buah dan sayur setiap hari. Hidup lebih sehat hari ini dan nanti.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
6: Jam 4 sore, waktu dirasikan.
7: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
8: Seorang siswa kelas 7 MTS di Kecamatan Margorejo Pati diduga menjadi korban perundungan oleh 3 kakak kelasnya hingga 2 jari tangan kiri putus. Kuasa hukum korban Catur Andi Cahyanto menyebut peristiwa itu diduga bermula dari saling ejek nama orang tua. Korban disebut dikejar dan berusaha menyelamatkan diri dengan memanjat pagar, namun tangannya terjepit sehingga mengalami luka berat. Kasus ini telah dilaporkan ke Polresta Pati dengan dugaan pelanggaran perlindungan anak dan korban telah dimintai keterangan oleh penyidik. Sementara itu, pihak sekolah membantah adanya perundungan dan menegaskan kejadian itu merupakan insiden kecelakaan tanpa unsur kesengajaan. Kepolisian masih menyelidiki penyebab meninggalnya Taruna Akpol Semarang berinisial AMM yang ditemukan dalam kondisi terluka di kompleks Akpol. Kabitumas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Yulianto mengatakan korban sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong. Hingga kini penyidik telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi namun penyebab pasti kematian korban masih dalam penyelidikan. Keluarga telah menerima pemberitahuan mengenai peristiwa tersebut dan menganggapnya sebagai musibah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
7: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kan Rasika semuanya? Saya Yuli Sardian dan kita lanjut lagi ke Lana Kota. Kelana Kota disiarkan di 105,6 FM Rasika USA dan juga di 88,9 Rasika Pekalongan. Anda yang barusan mau keluar masih di pintu gitu ya. Pintu mobil nutup dan mau pulang. Nah, pengen tahu kondisi arus lalu lintas? Selalu dengarkan Kelana Kota. Nah, yang mau tanya boleh. Bagaimana kondisi arus lalu lintas menuju ke tempat tujuan Anda? Ataupun berbagi informasi bagaimana kondisi arus lalu lintas di awal pekan ini? Silakan kawan Rasika 081-3258-5850 untuk berbagi informasi. Dan kondisi arus lalu lintas biasanya kalau Senin itu banyak lengangnya. Nah, karena Rasika yang biasa dari Demak, Kudus menuju ke Semarang maupun sebaliknya, kemudian yang dari arah barat Kendal menuju ke Semarang Selatan, biasanya wah menyenangkan kalau Senin itu. Nah, yang sudah bergabung ada Pak Rendra. Izin, wah nggak usah pakai izin Pak. Kalau izin berarti nanti tak centang loh nanti. Rasika melaporkan ada antrean di Jalan Pulorejo Purwodadi arah Penawangan. Ekor di SPBU Pulorejo karena laka lantas ada mobil sama sepeda motor. Lalu di daerah Beringin ada perbaikan jalan. Beringin. Oh, Beringin ini guys, Salatiga. Oke. Pak Rendra, terima kasih informasinya. Tadi diinformasikan jam 16, sekarang masih ada kepadatan tapi sudah mulai mencair ya. Imbas laka lantas sepeda motor sama mobil kan Rasika. Di Pulorejo, jembatan Kaliserang itu ya. Terpantau ada ketersendatan, jadi ekstra sabar saja kan Rasika, meskipun hanya sedikit saja. Dan juga pengerjaan jalan di kawasan jalur Godong Penawangan itu juga tersendat ya, Rasika yang melintas baik dari arah Purwodadi maupunnya dari arah Godong atau Semarang. Dan juga nanti padat banget di sekitaran terminal Godong untuk sore hari ini, terutama Anda yang akan mengarah ke Semarang. Terima kasih Pak Rendra informasinya. Pak Agus Jaya sore juga minta info lalu lintas dari Kendal ke Semarang, Krapia. Oke, untuk jalur Anda Kendal menuju ke Semarang, jalurnya dibilang Senin itu wah menyenangkan, lancar, tidak ada ketersendatan. Bahkan antrean TL pintu timur KIW yang mengarah ke Semarang itu hanya pendek saja, masih normal saja. Bahkan untuk TL Jerakah, TL KIC, TL Hanoman, TL Kalibanteng, hanya TL Kalibanteng aja yang agak sedikit padat. Oke, Pak Agus Jaya, terima kasih informasinya. Sudah menyiapkan kondisi jalan, nanti bisa diupdate ya. Karena kalau lalu lintas itu pergerakannya cepat, detik bahkan. Melaporkan lancar barusan saya. Habis itu ternyata ada truk mogok atau bagaimana. Pak Faisal Ramadhani, selamat sore juga. Varia Usaha Beton. Sachen. Varia Usaha Beton dan HIT ya. Oke, untuk jalur Anda masih sangat lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk dilewati, baik awan Rasika yang dari arah timur maupun yang dari arah barat, baik yang mengarah ke Semarang maupun yang mengarah ke Demak di kawasan HIT, Waria Usaha, HIT, ini lancar. Gitu Pak Faisal. Kemudian ada kawan di 6378.
1: Selamat sore kakak penyiar radio Rasika.
0: Dipanggil kakak, iya dek.
1: Minta infonya dong, mau pulang ke Salatiga dari Semarang.
0: Oke.
1: Aku ini di jalan apa ya?
0: Waduh,
1: dari Bundaran Bubaan mau ke Salatiga lewat jalur biasa saja.
0: Oke, untuk jalur Anda konven, jalur arteri Kota Semarang ke arah selatan masih cukup lancar. Dr. Cipto sampai dengan yang biasanya pada itu TL Milo. TL Milo ini juga lancar. TL mana lagi tuh? Iya, TL Milo ya, yang terpantau ya biasalah kalau ada jam-jam pulang kerja gini ada antrean sedikit saja sih, kurang lebih 300-an meter saja. TL Merican Sompo kok merican. Kemudian TL Peterongan, nah ini juga sama nih, agak sedikit padat. Tapi kalau yang dari arah MT Haryono menuju ke selatan ini relatif lebih pendek, kecuali kalau Anda dari arah Sriwijaya ini agak panjang nih. Lancar sampai dengan Jatingeleh meskipun nanti ketemu kepadatan di Jangli, kemudian naik di mana tuh Gombel, ini terpantau padat mulai dari jembatan tol Jatingeleh sampai dengan Taman Tabanas. Biasanya ada kendaraan mogok atau truk yang jalannya pelan gitu. Jadi nanti bisa diupdate lagi kawan di 6378. Setelah itu, setelah Taman Tabanas lancar sampai dengan Sukun, Banyumani, kemudian sampai Ungaran. Ungaran sampai dengan Bawen ramai lancar, tetap ekstra waspada. Sebentar lagi soalnya ini udah nih. Mulai ada bubaran pabrik ya. Biasanya kalau pabrik, luar biasa banyak banget. Kendaraan nyebrang lah. Kemudian lawan arus lalu lintas lah. Hati-hati. Bawen sampai dengan Solo 3 lancar gitu. Kemudian ada
2: Ibu Suyati, ini sore Mas Yul kena CCTV.
0: Waduh.
2: Kok bisa sih?
0: Ya, banyak fans ya.
2: Oh banyak fans, ya,
0: fans saya banyak.
2: Jadi ketemu ini nggak ketemu. Pas Bu Suyati ini.
0: Berarti ini posisinya ada di belakang.
2: Kemarin. Di Tembalang itu.
0: Meteseh
2: ya.
0: Oke, Bu Suyati, nggak awe-awe. Kalau awe-awe tak kasih tanda tangan.
2: Kasih kok tanda tangan ya Bu ya. Aduh.
0: Terus ayah dapat duit.
2: Enggak, terus itu dapat nasi uduk.
0: Nah, kan ini enggak bawa. Mungkin buat kemarin nasi bungkus ya.
2: Sangu nasi uduk sama ayam goreng gitu. Aduh, enak banget.
0: Pengenmu. Oke, Siati, terima kasih. Saya kelihatan serius banget ya.
2: Betul.
0: Kemudian
2: Pak Warsito.
3: Halo, selamat sore Mas.
0: Halo juga
3: dan kawan Rasika semuanya. Ye, Mas Yuli, saya laporkan di area Tembalang hari ini sore ini kondisi lalu lintasnya tersendat Mas. Jadi kita keluar dari tol Banyumanik belok kanan Jalan Tirta Agung itu sudah macet mungkin karena bubaran sekolah anak-anak sekolah ya Mas.
0: Okay.
3: Terus ini sampai di ujung Tirta Agung tetap macet Mas, sampai di pertigaan Prof. Tirto itu krodit. Akhirnya saya ambil kanan Jalan Tirta Ujodo Timur yang tembus di Jalan Jatimulyo. Ternyata di Jatimulyo juga macet. Ini panjang Mas, saya keluar dari perumahan ini belum bisa keluar karena macet panjang di sini. Jadi ini di luar dugaan. Matur suwun.
0: Rahayu
3: dan sehat selalu.
0: Terima kasih informasinya. Biasanya padat itu daerah Simpang Unpan, Jatimulyo, Sirojudin kalau sore hari gini. Apalagi ini juga sudah mulai kuliah mulai lagi ya. Dan kemarin aku lihat di situ, padat banget mobil pribadi dari semua kota di Indonesia ada. Terutama di daerah kos-kosan gitu pada antre, ada yang bawa bantal lah, semacam-macam. Guling.
2: Boneka
0: kulkas,
2: biasanya.
0: Termos. Gendeng. Enggak ada. Oke. Terima kasih Pak Warsito informasinya. Cukup padat di jalur Sirojudin Jatimulyo kawasan Undip Tembalang kan Rasika juga Prof. Sudarto. Prof. Sudarto baik yang dari arah terutama dari arah Tirta Agung ini juga padat dua arah, baik yang mau ke arah Banyumanik maupun yang dari Tirta Agung menuju ke Undip. Ini terpantau cukup padat banget. Oke, ada lagi.
3: Wah, ini di Sirojudin macetnya parah ini Mas. Gitu Mas. Mbak Gerita, halo, selamat sore.
2: Iya, selamat sore.
0: Biar nanti diperiksa lah kalau parah. Sakitnya apa gitu ya. Oke, Pak Warsito, terima kasih informasinya. Kemudian
2: Pak Prayitno.
0: Pak Prayitno.
4: Siang Mas Yuli dan Mbak Rita.
0: Selamat sore ini Pak.
4: Mesti kan ya macet karena kan sekian puluh ribu untuk apa besok apa pengenalan di Mula Gidom. Mungkin sore ini ada ngecek lokasi. Mungkin banyak. Terima kasih.
0: No, kemarin juga lewat di situ truk bawa motor habis langsung.
2: Oh iya.
0: Oh, oh, iya di situ ada dealer soalnya. Belum lagi keluarganya, anggota keluarga ya kan, yang mau kuliah satu, yang derek ke, ya mungkin minimal orang tua.
2: Orang tua yang dan dua. Keluarga kerabat itu biasanya mungkin. Ini kan kadang pada sekolah ada
0: semua.
2: Iya, tapi kadang ada orang tua udah berangkat terus bulenya, tantenya, aku ikut dong, aku ikut nganter gitu, ada juga.

0: terus Pak D-nya.
1: Mana ada juga bis tuh di situ.
0: Ngantar pakai bis?
1: Enggak, bisnya Undip di situ parkir.
0: Kirain ngantar pakai bis.
1: Ya, rame sekali ini nanti nih. Dan paling menyenangkan kalau di daerah Undip Tembalang tuh apa?
0: Apa?
1: Banyak bakul.
0: Ah iya benar-benar. Ya.

0: Betul-betul. Hidden gem. Ya. Oke, kemudian ada siapa lagi nih?
1: Ibu Yuli Suko, selamat sore. Alhamdulillah selamat sore. Sudah sampai rumah. Perjalanan Timur Tengah dari Karangawen ke Mintreng padat merayap.
0: Hmm.
1: Ini lagunya buat gadisku yang berulang tahun ke-19.
0: Ulang tahun ya Allah, tahu. Wah, ini umur-umur yang matang. Kecuali dewasa. Kalau enggak diwalek lo ya.
1: Beranjak dewasa.
0: Ya, ya udah dewasa kita. Oh, 19 sudah dewasa.
1: Beranjak dewasa itu kan dihitung dewasa itu dari 17 tahun kan?
0: Ya dihitung SMP. SMP itu beranjak dewasa.
1: Oh, kalau SMP beranjak dewasa.
0: SMA udah dewasa.
1: Oh, udah dewasa. Ya. Tapi kan belum dewasa secara sempurna gitu loh. Dewasanya tuh belum mateng, mungkin cara berpikirnya itu belum mateng gitu loh. Belum mateng.
0: SMA udah.
1: Belum tentu.
0: Oh, belum tentu. Iya. Tanggal jam 9.
1: Dewasa? Eh, 9. Oh, dewasa tuh 25 tahun. Berarti 19 tahun beranjak dewasa kan?
0: Ya, tuh. 25 itu siap nikah.
1: Nah, itu namanya dewasa. Masa, jadi sudah
0: dewasa,
1: matang
0: nikah, gitu,
1: gitu
0: kan yang enggak.
1: Ya itu namanya sudah pemikiran pola pikirnya sudah matang.
0: Kalau dulu mungkin iya, tapi sekarang tuh beda. Anak sekarang loh, cah SD gitu loh. Bahas-bahas apa yang mudeng.
1: Alah, kan anak. Tapi pola pikirnya kan belum dewasa. Itu dipaksa untuk dewasa.
0: Pola pikir.
1: Itu dipaksa untuk dewasa kalau anak sekarang anak SD.
0: Oh, ya pantas bener.
1: Kenapa?
0: Pola memang. Umur-umur segitu memang pola.
1: Iya, memang pola ya. Pola. Namanya pola pikir kan.
0: Pola pikir.
1: Terima kasih atas doanya. Sekarang masuk semester 3.
0: Saya belum mendoakan. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Berdoa mulai.
0: Ya, semoga mohon jadi doanya, gitu. Anak yang anu, yang nurut sama orang tua, soleh.
1: Soleha. Ini kuliahnya di Teknik Pertanian UGM.
0: Ya, luar biasa.
1: Sudah masuk semester
0: 3.
1: Bisa
0: lulus jadi petani ya, Bu ya?
1: Iyalah.
0: Ya, sekarang itu saat 3 bidang yang dibutuhkan di semua dunia
1: adalah petani.

0: itu.
1: Ya enggak lah, perikanan itu ya di ikan-ikan, di ikan-ikan. Berhubungannya dengan air gitu. Kalau ya petani juga ya, ada air ya.
0: Emang petani enggak boleh buat kolam gitu?
1: Boleh.
0: Enggak boleh.
1: Iya, enggak boleh. Saluran irigasi gitu ya.
0: Apa ngingu wedus gitu? Boleh.
1: Boleh. Berarti berhubungan ya? Berarti
0: enggak tahu ya saya berhubungan apa enggak. Maksudnya, saya enggak paham itu. Wah, kok kamu masuk ke
1: gitu
0: pribadi
1: loh.
0: Orang itu namanya.
1: Maksudnya peternakan dan perikanan ini kan berarti ada hubungannya.
0: Ya terserah mereka. Kamu ngatur-ngatur jangan.
1: Enggak, saya enggak ngatur.
0: Misal yang cowok tani, yang cewek
1: perikanan gitu.
0: Terus kau punya hubungan ya, jangan gitu. Itu urusan mereka, bisa juga orang aku, anak pertanian nikah sama teknik sipil. Ya bisa.
1: Nah, tapi adik saya juga gitu, anak pertanian menikah dengan peternakan.
0: Boleh. Kan terserah. Terserah kamu jangan ngatur-ngatur. Ini berhubungan ya belum tentu ada hubungannya. Kemarin itu ini buat inovasi. Greta. Dijadiin satu tuh.
1: Terus?
0: Jadi kola. Jadi kola.
1: Ya itu bener, itu bagus itu, apalagi kalau pas hawanya panas ditambah es gitu ya.
0: Ada juga kemarin Aceh sama durian.
1: Jadi apa?
0: Enggak jadi. Orang tuanya enggak setuju. dipaksa gitu ya. Takutnya kalau ya kawin lari repot nanti ya. Sekarang itu zamannya enggak maksa-maksa.
1: Enggak maksa, enggak boleh maksa. Harus inisiatif sendiri. Jadi kalau misalnya pertanian sama perikanan berhubungan ya enggak apa-apa.
0: Ya, boleh silakan.
1: Kan ada hubungannya, enggak apa-apa.
0: Silakan.
1: Iya, silakan.
0: Ada serai sama ikan tuh.
1: Jadinya pindang serani.
0: Oke. Ya, semoga di usia yang 19 ini tahun depan 20 ya.
1: Ya, kan? Ya tahun depan 20, sekarang ya, 19 kok ya pasti.
0: Yang penting jadi anak yang sukses lah ya. Membanggakan Amin. Orang tua,
1: Amin.
0: Keluarga, tetangga.
1: Amin.
0: Penting loh tetangga itu. Kamu kalau gak punya tetangga
1: Repot.
0: Kamu gak ada kumpulan RT gitu.
1: Iya. Terus kalau PKK misalnya
0: PKK mau kemana kamu?
1: Gak ikut. Sudah.
0: Wes lah. Neko. Kemudian ada siapa nih?
1: Ada Pak Narso, mau kuliah di fakultas apapun ujiannya sama kok Mas, ekonomi.
0: Oh iya. Itu iya, bagi cowok.
1: Bagi cowok.
0: Bagi orang tua atau bapaknya.
1: Mm-mm.
0: Ya kalau wanita itu lebih ke emosi. Misal gini nganter ke Undip pasti nangis dulu.
1: Oh iya. Yeah.
0: Nangis. Nah, kalau yang cowok kan alas biarin lah. Habis pulang lo kok akeh men berana nih ya. Nah, baru ini dulu emosi dulu. Kalau cowok itu enggak, beda. Logika beda. Dulu baru emosi. Logika dulu ya. Misal ada anak sakit. Pasti yang ibu aduh nangis sedih. Kalau ya bapaknya kan cekel ke rumah sakit. Nah,
1: itu pakai logika.
0: Ya, habis itu print out-nya metu baru nangis pakai emosi.
1: Kan ada BPJS.
0: Ya, iya.
1: Enggak perlu nangis, enggak perlu emosi.
0: Aku nek krungu BPJS is. Ya. Oh, enggak lah. Bagus
1: sedih
0: itu programnya.
1: Ya, saya juga kalau dengar BPJS gitu ya, ya sudah.
0: Kita bahas bertani kan BPJS.
1: Lu sekarang seorang petani juga harus punya BPJS soalnya.
0: Oh, iya.
1: Iya kan? Siapa tahu lagi nyangkul gitu karena kepanasan terus
0: pacul.
1: Bisa juga.
0: Kok petani. Nah, itu iya, petani enggak profesional.
1: Atau kalau enggak karena panas dia belum makan, belum minum, enggak sarapan.
0: Cumaput.
1: Nah, pingsan kan harus butuh BPJS juga.
0: Ya enggak butuh makan. Pingsan loh butuh minum itu. Butuh BPJS.
1: Kan
0: butuh kartu BPJS buat kerokan. Ada siapa ini?
1: Ada Pak Edi Arjono.
2: Selamat sore Mbak Grita.
0: Selamat sore Pak Edi.
2: Itu Ungaran yang arah ke Semarang ya. Itu di depannya kantor polisi Polres Ungaran itu ada truk ngangkut bebel mogok itu posisi di sebelah kanan. Hati-hati untuk kepada kawan yang stasika yang melintas.
0: Okay.
2: Hendaknya melintas di sebelah kiri. Matur suwun.
0: Matur.

0: Suwun, terima kasih informasinya Pak Edi Harjono. Depan Mapolres Semarang di Ungaran ya, Rasika. Ungaran arah ke Semarang. Ini ada kendaraan mogok ke truk kawan Rasika, posisi ada di lajur sebelah kanan. Dan kemudian
1: Pak Mahesa Chandra.
0: Pak Mahesa Chandra.
2: Perjalanan sudah sampai di TL Jepang ya Mbak Agri dan Mas Yuli ya. Untuk lalinya masih aman, masih los, tidak ada ketersendatan.
0: Okay. Terima kasih. Terima kasih informasinya Pak Mahesa Chandra. Melintas di kawasan mana TL Jepang. Lalu lintasnya masih cukup lancar dari arah timur, dari arah Pati. Kecuali yang di Juwana ke arah Pati ya, itu masih ada pengerjaan jalan, tapi pendek saja untuk antrian di sore hari ini. TL Jepang, dengerin lancar, apakah sudah selesai Pak Mahesa Chandra untuk pengerjaan jalannya? Oke, nanti kita lanjut lagi kawan, terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota. News
3: Flash. Dinas Sosial P3A Banyumas minta pengusulan ulang bansos. Kepala Dinas Sosial Banyumas Sri Wahyuni menyatakan ada keluarga miskin ekstrim tak dapat bansos. Demikian News Flash.

0: Program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Rosit Romansyah. Bupati Jember Muhammad Hoait menegaskan rencana pengajuan dana talangan sebesar Rp786,57 miliar dalam KUA PPHS APBD 2027 bukan disebabkan kas daerah yang minus. Menurutnya, langkah tersebut merupakan strategi mempercepat pembangunan agar proyek-proyek prioritas bisa segera direalisasikan. Bupati menjelaskan, defisit anggaran merupakan mekanisme yang lazim dalam penyusunan APBD dan akan ditutup menggunakan silpa tahun sebelumnya. Ia juga menilai percepatan pembangunan lebih efisien dibanding menunda proyek karena biaya konstruksi terus meningkat setiap tahun. Salah satu prioritas pembangunan adalah penambahan fasilitas kesehatan untuk mengatasi tingginya tingkat keterisian tempat tidur di RSUD Dr. Subandi dan RSD Balung. Meski demikian, skema pembiayaan tersebut masih menunggu persetujuan DPRD Jember. Jika tidak disetujui, pemerintah memastikan pembangunan tetap berjalan sesuai kemampuan APBD.
2: Kabar berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Bank Indonesia Perwakilan Malang mencatat transaksi kris di wilayah BI Malang melonjak drastis. Menurut Asisten Unit Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengawasan Sistem Pembayaran serta Pengelolaan Uang Rupiah dari BI Malang, Tri Riasari. Tren positif ini ditunjukkan dengan meningkatnya volume transaksi kris sebesar 94,5% secara tahunan atau mencapai 1,73 triliun. Tri menjelaskan, peningkatan terjadi di seluruh wilayah kerja BI Malang dan Kota Malang yang paling tinggi transaksinya.
3: Saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Sore ini membawakan kabar. Kawan melibatkan seluruh RT, pemerintah Kota Madiun meluncurkan program Pilah Sampah Dari Rumah. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun bilang dengan kampanye ini mengajak seluruh warga untuk memilah berbagai jenis sampah dari rumah seperti jenis organik, anorganik, kertas, dan residu. Menurutnya permasalahan sampah bukan hanya urusan DLH tetapi urusan masyarakat juga ikut bertanggung jawab. Melalui kampanye Pilah Dari Rumah tersebut diharapkan menjadi budaya baru masyarakat dalam urusan penanganan sampah. Sampah tak boleh langsung dibuang begitu saja, tetapi harus dipilah terlebih dahulu sesuai jenisnya. Bagus bilang dalam mendukung program tersebut, Pemkot mengundang 1030 RT, Ketua RW, petugas sapu sampah, penarik sampah, hingga jajaran forum komunikasi pimpinan daerah, agar ajakan untuk peduli lingkungan tersampaikan secara masif.
4: Kawan selamat sore dari Suara Surabaya, saya Hendra Hutagalung. Pengerjaan proyek saluran air di kawasan SMA Negeri 4 sampai GKJW di Jalan Prof. Mustopo Surabaya memicu kemacetan tadi. Hidayat Syah, Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga DSD ABM Surabaya menjelaskan dalam program Kelana Kota, perlambatan arus karena petugas harus ekstra hati-hati mengatasi penanganan galian yang bersinggungan dengan utilitas dan saluran gas. Hidayat memastikan penutupan galian selesai malam ini. Sementara seluruh rangkaian proyek selesai Oktober mendatang.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: dari Wings Food.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
2: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Di jalan raya bukan sekedar tempat kendaraan berlalu-lalang. Di sanalah kendaraan diuji, kepedulian ditunjukkan, dan karakter seseorang terlihat. Kawan Rasika adalah orang-orang yang setiap hari menghabiskan banyak waktu di jalan. Kita percaya, setiap pengendara yang ditemui di jalan adalah seseorang yang sedang memiliki tujuan. Mungkin ia sedang bekerja, mengantar anak sekolah, membawa orang tua berobat, atau bergegas pulang karena ada keluarga yang menunggu. Karena itu, Kawan Rasika adalah pengemudi yang memilih untuk berkendara yang santun, yang tidak hanya mahir mengendalikan kendaraan, tetapi juga mampu mengendalikan hati dan emosi. Kawan Rasika adalah pelopor budaya tertib berlalu lintas, penyebar kebaikan dan cinta di jalan raya, dan bukti bahwa keramahan Indonesia masih hidup di

0: Baik, karena masih mendengarkan Kelana Kota, kita lanjut lagi kawan. Yang sudah bergabung, terima kasih. Ada siapa ini?
1: Pak Bo Artanto.
2: Selamat sore kawan Rasika.
0: Selamat sore.
2: Selamat sore Mas Y.

0: ULI dan
1: Tahar
0: Putri pukul 16 lebih 25 menit saya baru meluncur dari sekitar Terban Kudus Timur menuju ke Semarang. Cuacanya cerah ya, mataharinya masih cemlorot. Mohon info lalu lintas sampai Sambiroto ya. Itu rambutan sama durian jadinya disetujui yuk Mas.
1: Oh iya.
0: Anaknya namanya Matoa.
1: Alhamdulillah ya.
0: 16 lebih 48 sampai di sebelum TL Tanjung, cuaca masih mataharinya cemlorot, lalu lintas los.
1: Oke, terima kasih informasinya sudah sampai di Lingkar Kudus TL Tanjung dari arah Pati tadi Pak Wartanto. Lalu lintasnya masih cukup lancar, tidak ada ketersendatan. Masih cemlorot untuk mataharinya. Oke, kemudian
2: Pak Satya, jangan lupa nanti malam Nan.
1: Ya. Nanti jam 20.30 melawan
2: Vietnam.
1: Jangan lupa untuk nobar kan di tempat masing-masing. Kemudian
2: Pak Sofan Adi, Gombel arah ke selatan ada kepadatan?
1: Yep. Untuk sore hari ini kepadatan arus lalu lintas di kawasan Gombel ya Kang Rasika. Untuk Anda yang melintas naik, terutama ini yang naik ya, naik ke arah
2: ini
1: Banyumane ke arah Ungaran, bersiap saja. Lalu lintasnya cukup padat dan merayap. Yang agak lancar itu yang jalur bawah ya Kang Rasika. Hati-hati di tengah-tengah jembatan itu ada kayak mengalir keluar ketika musim hujan biar gak kecembeng di jalur kanan. Tapi ini sekarang dibuat untuk ketika macet dia lewat situ, sepeda motor terutama. Hati-hati ya Kawan Rasika ya. Posisi ada di lajur sebelah kanan untuk Kawan Rasika yang turun mau ke arah Gombel dari arah Satrian. Hati-hati. Nah itu dia pada nyebrang gitu, motong jalur. Oke, terima kasih informasinya Pak Sofwan, Pak Sofan. Kemudian
2: Pak Iwan, info lalin lintasan lintas Pantura Konven Pemalang Semarang 16.35 sudah sampai Brangsong, overall aman terkendali, pokoknya Melayu Gaspol.
1: Nah, ya. Oke, Pak Iwan, terima kasih informasinya Pantura. Tadi lewat jalur konven Pemalang sampai dengan Semarang, baru nyampe di Brangsong. Tadi startnya jam 16.35, ini 16.35 baru nyampe Brangsong. Masih sangat lancar untuk jalur konven menuju ke arah Semarang dari arah Brangsong, Kaliwungu, Lingkar, tidak ada masalah, aman, lancar. Bahkan sampai dengan masuk kota Semarang juga lancar juga. Gitu Pak Iwan, kita semua. Oke, kemudian
2: kawan di 6378
1: Pak Agus melintas juga di kawasan Jatingaleh menuju ke arah Gombel.
3: Infonya Mas Panjang.
1: Oke, ya. Pokoknya nanti setelah awal-awal lah sebelum Taman Tabanas itu ya, sekitaran Taman Tabanas itu nanti lancar ya Kang Rasika yang mengarah menuju ke sebelum Taman Tabanas tuh Pak Agus. Kemudian
2: Pak Faisal Ramadhani.
4: Sore Mas Juli dan
1: Pak. Selamat sore.
4: 16.31 sudah di depan PT HIT ya Mas dan Mbak.
1: Oke.
4: Lancar perjalanan dari Demak Kota sampai ke batas kota. Depan Varia Usaha Beton juga lancar, tidak ada antrian dan kering di kedua arahnya. PT HIT juga kering di kedua arahnya. Ini antrian kayaknya aktivitas putar balik saja ya. Cuaca juga cerah. Demikian Mas Juli dan Mbak Greta yang bisa diinfokan sementara.
1: Alright, matur suwun, terima kasih informasinya Pak Faisal. Sudah sampai di HIT dari arah Demak, lalu lintasnya masih cukup lancar meskipun sedikit padat nanti di batas Demak ya. Biasalah ketika nanti melewati masuk kota Semarang, terutama dari arah Demak itu.

0: Sendatan di sekitaran Terboyo sampai bawah jembatan tol Kaligawe. Kalau Anda lurus ke arah Raden Patah ya sampai dengan perlintasan rel kereta api Kaligawe. Dan untuk Kan Rasika yang masih di jalan raya, silakan terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.
1: News Flash. Perdana Menteri Thailand Anutin Chanwirakun tiba di Jakarta sore ini, akan bertemu Presiden Prabowo dan Kadin untuk memperkuat kerjasama. Demikian News Flash.

Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.

0: Jam 5 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Bencana kekeringan di Jawa Tengah terus meluas hingga awal Agustus ini. 24 kabupaten kota terdampak dengan total 185.000 warga terkena dampak kekeringan. Kepala Pelaksana Harian BPBD Jawa Tengah Bergas Catursari Penanggungan menyebut daerah yang paling terdampak saat ini adalah Kabupaten Klaten, Pemalang, dan Banjarnegara. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, BPBD telah menyiapkan cadangan hingga 40 juta liter menghadapi puncak musim kemarau pada Agustus. Saat ini 20 kabupaten kota di Jawa Tengah telah menetapkan status siaga darurat guna mempercepat penanganan kekeringan dan distribusi air bersih. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengingatkan masyarakat Jawa Tengah untuk mewaspadai dampak kekeringan yang diperkirakan meningkat pada tahun ini akibat fenomena El Nino kuat. Sekretaris Utama BMKG Guswanto menjelaskan, kekeringan berpotensi berkembang dari kekeringan meteorologis menjadi kekeringan hidrologis saat pasokan air di sungai, waduk, embung, dan jaringan irigasi terus menurun. Kondisi ini dinilai dapat mengganggu pertanian, memicu krisis air bersih, hingga meningkatkan resiko gagal panen. BMKG menghimbau pemerintah daerah dan masyarakat memperkuat langkah mitigasi. Sementara operasi modifikasi cuaca hanya dapat dilakukan jika tersedia awan hujan yang memenuhi syarat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Anda masih mendengarkan Kelana Kota disiarkan di 105,6 FM Rasika USA dan juga di 88,9 Rasika Pekalongan. Dan untuk Anda yang masih di jalan raya, terus bagikan informasi Anda di 081-325-8585. Dari siapa ini?
1: Pak Soleh, ini kali gawe Palang Mandeger ada apa ya?
0: Kereta lewat kali. Kereta lewat lah. Kalau enggak ya kepadatan dia.
1: Di 7231.
2: Selamat sore.
0: Selamat
2: tadi
0: sore.
2: Di Pahlawan ada laka kecil tapi enggak mau minggir. Dari arah Pahlawan ke Simpalima pas di Jeranda itu ada laka antara mobil dan motor.
0: Mobil dan motor di jalan Pahlawan.
2: Tapi posisinya tidak dipinggirkan dahulu, jadi mungkin ada tersendat dari arah Simpang.
0: Dari arah Pahlawan ke Semarang masih? Ke Simpang 5 atau
1: Pahlawan.
0: Ke arah Siranda tadi. Oke. Okay. Baik, tetap ekstra hati-hati karena Sika kalau jam pulang kerja itu memang juga rawan laka lantas. Nah, masih lancar untuk kondisi arus lalu lintas di jalan Pahlawan baik yang
2: saya baca lewat 1 menit yang lalu.
0: Oke. Okay.
1: 1637 tadi ya.
0: Daerah Pahlawan ya. Kemudian
1: Pak Unggul Suroso.
0: Pak Unggul Suroso.
3: Ini Mbak Greta. Ya. Saya dari kawasan Candi Gatot Subroto. Mau seperti biasa pulang Kaliwungu. Gimana jalur yang di Jerakah kemudian naik? Yain terus sampai Mangkang. Gimana, apakah aman? Apakah ada
0: aman.
3: Ketersendatan di TL KIW? Aman. Info-info terima kasih, selamat sore.
0: Senin itu lancar ya, tidak ada ketersendatan untuk jalur Raya Ngalian sampai dengan TL Jerakah. Belok ke kiri ke arah Tugu, kemudian tambah Aji, kawasan industri Wijayakusuma untuk TL KIW juga lancar juga. Bahkan untuk persimpangan SMA 8 juga lancar juga sampai dengan Mangkang. Gitu Pak Unggul Suroso. Kemudian
1: Pak Arif, selamat sore, perjalanan dari Semarang Kota arah Ungaran tersendat di Tanjakan Gombel. Langsung ambil lajur kiri lewat tol.
0: Oke, Pak Arif, terima kasih. Gak tahu ini apakah hanya kepadatan saja atau ada kendaraan mogok di Tanjakan Gombel. Jadi kurang lebih maju 200 meter setelah awal naik 200 meter itu simpul ketersendatannya. Setelah itu sih aman, lancar. Oke Pak Arif, terima kasih. Kemudian?
1: Pak Eko.
0: Pak Eko.
4: Selamat sore Mas Yuli.
0: Selamat sore.
4: Mbak Greta. Sampai jembatan Ganepo ramai lancar, cuaca cerah, masih aman lalinnya, yang arah sebaliknya juga volumenya sama seperti masuk ke dalam kota Semarang ini, belum terlalu ramai. Nanti malam ada bola, channelnya apa Mas Yuli? Barangkali bisa nonton. Kalau nggak bisa nonton ya nanti mantau dari website saja. Terima kasih Mas Yuli, selamat sore Mbak Greta, selamat sore Mas Yuli.
0: Iya, yeah. Itu MNC Group itu, RCTI, ke apa nih?
1: CTV,
0: GTV, Ineos,
1: Ayus,
0: Ineos, ya itu. Oke, Pak Eko. Nanti mau nonton di website. Website-nya apa tuh? Oke, Pak Eko, terima kasih. Tadi di daerah Gubuk ya menuju ke arah Semarang, lalu lintasnya lancar. Tadi sudah sampai di jembatan Ganevo di jam 16.52. Lalu lintasnya lancar sampai dengan masuk kota Semarang, bahkan tidak ada ketersendatan atau antrean panjang di TL Pedurungan maupun di TL Gamsari. Kecuali yang keluar tol Gamsari masih ada pengerjaan jalan dan biasa sebelum TL Supriyadi kalau Anda menuju ke arah Pedurungan baru nanti lancar. Kemudian
1: kawan di 150 ada kemacetan di Menoreh Raya Sampangan menuju ke

0: Gunung Pati lumayan panjang.
1: Datanya di Kretek Wesi, TLD Wisartika atau pertigaan Talang Sari itu. Ekor kepadatan itu sampai depan kampus Wahid Hasyim. Di Wahid Hasyim itu ketersendatannya. Setelah melewati TL Dewi Sartika naik lancar. Oke, terima kasih informasinya kawan di 5150. Nanti dikasih nama ya. Wah, Mr. Yuli. Sama namanya nih. Ya.
0: Yuli.
1: Oke, kemudian
0: Ibu Eni Novi, mohon info jalur saya sore ini bagaimana?
1: Oke, untuk jalur Anda menuju ke arah Solo Tigo. Kalau lewatnya entry tol Manyaran lancar, tidak ada ketersendatan baik di KIC, kemudian masuk tol Krapia itu juga pendek juga untuk antrean di TL KIC dari arah kawasan industri Candi. Hanya di BRT yang dekat pertigaan Sri Widodo tuh. Nah, itu dia. Setelah masuk tolnya lancar juga, tidak ada ketersendatan, tetap ekstra hati-hati karena masih ada pengerjaan jalan. Kalau Anda dari arah Krapia itu setelah rest area 424. Setelah itu juga lancar, tanjakan tol Tembalang juga lancar. Gerbang tol Banyumanik juga enggak ada antrean, Banyumanik Ungaran juga lancar, Ungaran sampai exit tol Bawen juga lancar. Tetap ekstra hati-hati karena cuacanya panas, belum lagi kadang sering ada ini kebakaran ilalang ya. Biasanya asap juga masuk ke jalur Anda karena sika, jadi ekstra waspada. Exit tol Bawen, Tuntang, Lopait, Blotongan sampai dalam kota Salatiga lancar.
0: Pak Pujianto.
1: Pak Pujianto.
0: Ini dengan Mas Yuki. Perjalanan Sayung ke Salatiga tidak ada catatan yang berarti, hanya sedikit catatan di jembatan Tuntang arah Bawen ada pemeliharaan jembatan dengan memakan satu lajur. Untuk sementara tidak ada gangguan atau kemacetan.
1: Oke, tidak ada ketersendatan sampai dengan saat ini meskipun ada pemeliharaan jembatan, pengerjaan di situ sekitaran jembatan Tuntang Kandasika ini yang arah ke Bawen atau dari arah Solo Tigo menuju ke Bawen. Masih lancar baik lajur kanan maupun kiri, tanjakan Tuntang juga lancar juga. Terima kasih Pak Pujianto informasinya. Kemudian
0: Pak Edi Harjono.
1: Pak Edi Harjono.
2: Selamat sore Mas Yuli.
1: Selamat sore.
2: Iya sore. Izin melaporkan di kawasan tanjakan Gombel Baru yang menuju ke arah Setiabudi ya, itu ada ketersendatan karena ada mobil pickup hitam itu mogok di sisi sebelah kanan Mas. Jadi untuk kawan-kawan Trasika yang mau melintas di area Gombel Baru menuju ke atas, mohon silahkan mencari jalan di sisi sebelah kiri. Gitu saja. Nanti saya updatekan sebentar lagi. Ini kemacetannya sudah sampai ke flyover Mas, ke Meruntel ini yang ada di Gombel Baru. Matur suwun.
1: Tanjakan Gombel ya.
2: Kemacetannya ada sampai di Bank BRI ya Mas. Cabang Jatinggaleh yang mau ke arah tanjakan Gombel Baru. Matur suwun. Selamat sore Mbak Greta, Mas Yuli.
1: Selamat sore Pak.
2: Izin melaporkan tanjakan Dr. Wahidin yang arah ke SPBU itu macet ya Mas ya. Krodit ini. Ya tapi masih bisa jalan sedikit-sedikit lah. Penyebabnya kalau menurut saya sih volume kendaraan saja yang mau menuju ke atas. Maklum ini kan pulang kerja ya, jam sibuk untuk pulang kerja. Matur suwun.
1: Oke, matur suwun juga informasinya Pak Edi Arjono. Biasalah kalau Jangli itu memang cukup padat. Kemudian karena Sika untuk yang di tanjakan Gombel itu ternyata ada mobil mogok kawan. Jadi ekstra sabar saja, mobil pickup ya. Posisi ada di lajur sebelah kanan. Ambil kiri saja. Ini ekor antrean. atau ketersendatan.

0: itu sampai di mana tadi? BRI ya? BRI sampai BRI. Sampai di BRI kawan Rasika. Oke. Kemudian ada siapa lagi nih?
1: Pak Yuda, Pak selamat Yuda. Sore. Ini di Gombel ada pickup muat semen mogok menyebabkan kemacetan.
0: Pickup muat semen yang mogok ini mengakibatkan kemacetannya cukup panjang karena sih kan. Jadi ekstra sabar saja untuk Anda yang melintas di kawasan Gombel. Kalau enggak ingin kena ketersendatan lewat bawah atau mana tuh Kesatrian, masuk tol Jatingaleh saja. Meskipun juga itu antrian ketersendatan mulai dari BRI. BRI. Kemudian
1: Pak Mahesa Chandra.
0: Pak Mahesa Chandra.
2: Perjalanan sudah sampai di Buyaran ya Mbak Kri dan Mas Yuli. Loh lalinya masih los Mas Yuli. Lingkar Demak juga los, tidak ada ketersendatan.
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Sami-sami, terima kasih informasinya Pak Mahesa Chandra dari arah mana tadi Kudus, sekarang sudah sampai di Buyaran Demak menuju ke arah Semarang. Lintasnya masih cukup lancar. Kemudian ada siapa lagi kah?
1: Pak Bowo Artanto.
0: Pak Bowo Artanto.
3: Lebih 8 menit saya melintas di checkpoint TL Trengguli untuk jalur Pantura Timur. Ini ada siapa saja ini? Kawan Christian Raharjo, apakah Mahesa jalur Jepara Semarang atau tidak sore hari ini? Di depan saya ada kawan Mahesa Chandra. Apakah ada yang lain yang menyusuri jalur Pantura Timur dari Kudus arah ke Semarang? Matur nuwun.
0: Sami-sami. Oke, ada banyak lah Pak Mahesa Chandra tuh udah sampai di Buyaran tuh. Pak Bowartanto. Masih sangat lancar sampai dengan Sayung ya untuk lalu lintas dari arah Demak, Kudus, Jeporo menuju ke arah Semarang, bahkan masuk kota Semarang juga sudah lancar, yang tadi padat di Terboyo sampai dengan bawah jembatan tol Kaligawe. Sekarang los, lancar kan Rasika. Kemudian?
1: Kawan di 6453 update exit tol Gayam atau Tembalang arah Sigar Bencah bagaimana?
0: Exit tol Gayam Sari.
1: Atau exit Tembalang mungkin. Arah ke Sigar Bencah.
0: Oke. Jadi mau lewat mana nih? Apakah mau lewat keluar tol Tembalang, Undip? Tadi itu memang padat dan sampai dengan saat ini masih padat karena akan ada acara pengenalan persiapan ya. Pengenalan. Kenalan.
1: Ini apa sih?
0: Apa kalau,
1: MPLS itu apa sih?
0: M+.
1: Bukan. Pengenalan lingkungan kampus gitulah.
0: Ya pokoknya itu. Sing digojlokan dulu.
1: Ya kalau oh, dulu ya. Ospek dulu.
0: Ya pokoknya ospek lah.
1: Pokoknya ya, pengenalan
0: di dom. Ini padat banget jalannya. Kalau ke Sigar Bencah via exit tol Tembalang sampai di

0: Tambak Aji ke arah pelabuhan saja lancar. Ya Sudarso, meskipun juga ada pengerjaan jalan, ada kepadatan di ini TL Jerakah, ya itu agak padat ini sampai Rumah Sakit Tugu. Setelah itu sih aman lancar. TL Kalibanteng ada antrean sedikit sampai Krekop. Kemudian kalau lewat Yos Sudarso ada pengerjaan jalan di Rumah Sakit Samsu. Ini aman, lancar, tidak ada keterlambatan. Bahkan di TL Madukoro, Flyover Madukoro, TL Tanah Mas, Pos 1 Pelabuhan, Jembatan Tambak Loro, ini yang biasanya padat banget, ini aman, lancar, bahkan Kubro juga lancar. Pokoknya los lah, kecuali nanti di Batas Demak lah, biasa. Antreannya nggak panjang sampai Pokpan saja. Lancar sampai dengan Demak, Demak ke arah Kudus juga lancar. Gitu Pak Anies.
1: Pak Richard menanyakan Gombel ada apa ya?
0: Ada pickup muat semen mogok di awal tanjakan ya, kurang lebih 200 meter naik itu nanti ketemu pickup yang mogok. Posisinya itu ada di lajur sebelah kanan. Ya. Kanan Sika, jadi lajur sebelah kanan itu nanti ada pickup mogok. Ya, untuk Kan Rasika yang melintas ekstra sabar saja. Itu yang ada tulisan-tulisan PSIS dulu yang pageran itu, Pak. Nah, di situ tuh sebelum Taman Tabanas. Kemudian
1: Pak Eko?
0: Pak Eko.
2: Ya. Update, saya sudah naik gajah ini. Mas Yud. Kereta. Tadi perbaikan di dekat apa itu? Di dekat Kelwartol Kayam Sari yang ke arah Meranggen, masih berlangsung normal sih, padat tapi masih bisa jalan.
0: Oke.
2: Tapi tadi perempatan apa itu? Perempatan Gajah.
0: Yep.
2: Di Jalan Brigjen Sudiarto itu.
0: Ya.
2: Yeah. Oh, motornya mulai banyak antrian. Mulai bus nerobos lampu merah biasa.
0: Woy, kebelet kental.
2: Pipis apa kebelet? Itu ya. Hati-hati aja di jalan. Bisa buru-buru mending kalau kebelet langsung mampir. Pom bensin atau mana lah, dibuang dulu daripada di jalan. Keciprit. Terima kasih.
0: Lebar. Keciprit.
1: Ya.
0: Sangu plastik benar.
1: Oke, plastik malah.
0: Gajah Raya biasa yang nanti perempatan Medoho yang padat ya. Kemudian
1: Pak Heri, Kaliwiru ke arah Gombel dan Tol Jatinggaleh Gremet. Mohon pencerahan, rekan Rasika tiba-tiba barcode lenyap, kenapa ya? Barcode ini?
0: Barcode
1: buat
0: apa
1: ya? Isi BBM?
0: Loh, kok bisa? Arah Gombel ini membara. Barcode apa, Pak? Buat isi BBM? Waduh, ya dibuka di websitenya aja, input datanya nanti kan keluar kalau masih apa? Barcode-nya itu tersimpan kok. Kalau bisa dibuat double ya, misal buat satu lembar itu ke percetakan itu, terus dibuat satu folio atau A4 itu nanti dipotong-potong, disimpan gitu ya. Dan juga jangan lupa disimpan di HP. Kemudian
1: Pak Rudi Kristanto, mohon info dari Tugu Muda ke Ungaran via konven.
0: Tugu Muda menuju ke arah Ungaran via jalur konven yang terpantau padat kalau Anda dari arah Tugu Muda itu di TL Akpol. Sama nanti, wah ini sudah sampai di Simpang Kaliwiru ya, Patung Penari sudah mulai tersendat itu sampai dengan tanjakan awal Gombel. Sebisanya dihindari saja. Anda bisa lewat jalur alternatif, misal kalau Anda lewat Kasipah kemudian lewat Undip, nah nanti kan gak kena ini ketersendatan di Jatinggaleh Gombel, tapi kena ketersendatan di Undip. Ini kan sedikit aja itu, karena kalau yang jalur Banyu Putih Raya itu yang tembusan Jalan Baru Jangli itu ke arah ini apa namanya, Tirto Agung, itu hanya pendek saja kan. Nah lewat situ aja Pak. Kemudian ada siapa lagi kah?
1: Pak Iwan, ini 17-12 KIW arah Semarang ramai lancar sore ini, menyenangkan sekali. Tapi waspada.

0: waspada.
1: Apa itu?
0: Setelah TLKIW depan PLN Randu Garut ada dam truk mogok di lajur tengah.
1: Oke, di lajur tengah atau lajur kanan karena Sika menuju ke arah Semarang itu di depan PLN Randu Garut ya. Untuk kan Rasika melintas, ekstra hati-hati ambil lajur sebelah kiri sebelum PLN Randu Garut. Terima kasih Pak Iwan informasinya. Kemudian
0: Pak Faisal Ramadhani.
1: Pak Faisal, weh tekan.
2: Pukul 17.15 sudah masuk ke sekarang ya. Ke depan pertigaan ambil kiri.
1: Sekarang di mana?
2: Langsung ke sekarang.
1: Di mana? Sekarang di mana?
2: Menyambung lepas dari Sayung. Tel itu lancar. Kemudian kali gawenya juga ya menurut saya lancar.
1: Okay.
2: Hanya sedikit tersendat ketika mau mendekati bawah jembatan tol kali gawenya itu ya. Jadi yang antri masuk ke arah kotanya. Saya melipir ambil kiri kemudian Mukti Harjo lancar, keluar Jatinggalnya juga lancar. Keluar Jatinggalnya tadi saya lihat antrian panjang di atas flyover ke arah Gombelnya ya.
1: Okay.
2: Ekornya lumayan tadi sekitar 200-300 meter lah ya di atas flyover Gombel. Kemudian masuk Pawiatan Luhur lancar, agak sedikit tersendat di biasa ya perempatan Retekusi, pertemuan arus antara dari Menoreh Raya kemudian sama Pawiatan Luhur dan Dewi Sartika. Tapi yang dari Pawiatan tadi antriannya nggak terlalu panjang. Kemungkinan yang panjang dari Menoreh Rayanya ya, yang dari atas juga lancar ke bawahnya, tidak ada antrian dari Dewi Sartikanya. Kemudian selepas dari Retekusi Dewi Sartika naik ke Terangkil sampai ke sekarang lancar, tidak ada hambatan sama sekali. Demikian Mas Yuli dan Mbak Greta yang bisa diinformasikan.
1: Matur nuwun, terima kasih sudah sampai di UNES Andrasika. Jadi lancar ya, guys, biasa pokoknya Senin itu menyenangkan lah. Kemudian
0: Ibu Nini Herawati.
1: Bu Nini.
3: Tang menjelang maghrib
1: masih iya, mbak petang.
3: Iya. Baru layah-layah terus mencoba scroll TikTok. Oh, kenapa sekarang nggak live TikTok lagi lah? Loh. Nah, ngirimi gorengan nih.
1: Loh.
3: Apa saya ketinggalan info ya? Kenapa coba?
1: Ada barusan live.
3: Ya. Coba. Kenapa?
1: Udah, silakan Bu Nini. Gorengan boleh, roti boleh, geprek juga boleh, sego padang, sego rame sendok, sak ndok-ndoke boleh. Terus apa nih?
0: Apalagi ya? Kopi, es jeruk. Terus apalagi sih? Sayangi aku. Sayangi aku.
1: Waduh.
0: Ya iyalah, sayangi aku.
1: Au.
0: Siapa lagi ya?
1: Sayangi dia. Kemudian ada siapa nih?
0: Pak Wawan, info jalur timur tengah kawasan Jatilor sudah mulai dikerjakan sore hari ini. Titik perbaikan di batas Jatilor Kelampok. Lalin dua arah, antre dua arah sekitar 1 kilo ada petugas dan open donasi masyarakat.
1: Kawasan Jatilor untuk jalur mana tuh?
0: Ini
1: Purwodadi Gubuk ya, karena Sika ini masih ada pengerjaan jalan tepatnya di daerah Jatilor. Nah.
0: Purwodadi Godong.
1: Nah iya.
0: Kalau Gubuk kan masih kesini lagi.
1: Iya. Purwodadi Godong.
0: Godong ya.
1: Itu masih ada pengerjaan jalan sejak tadi siang karena Sika. Antriannya nggak panjang sih, masih pendek saja. Teman ya di situ dua arah sama buka tutup, jangan lupa ada open donasi ya, ya receh-receh boleh dikasihkan lah. Kemudian
0: Pak Bowo Artanto.
1: Pak Bowo Artanto
4: 30 sampai di jembatan Wonokerto lalu lintasnya masih los. Di Glory ada budalan pabrik tapi ketersendatan yang arah dari Demak ke Semarang masih pendek saja, lebih panjang yang arah dari Semarang ke Demak, tapi ya tidak panjang banget sih, masih relatif kondusif untuk dilalui.
1: Oke.
4: Matur nuwun.
1: Matur suwun, terima kasih informasinya Pak Bowo Artanto. Melintas sudah sampai di jembatan Wonokerto. Jalur dari Demak menuju ke arah Semarang. Lalu lintasnya lancar untuk Glory sudah mulai ada bubaran pabrik kawan. Kemudian
0: Pak Saiful Anis.
5: Di U-turn Taman Lele ya, Mas Willy Bakri. Itu ada truk ya, trouble di lajur kiri ya. Tapi nggak kiri banget, agak sedikit menyebabkan sedikit
1: kecelakaan.
5: Terus yang kedua sebelum TL di UIN ya, itu ada truk dam ya, juga trouble juga di samping kiri juga. Mengibarkan sedikit ketersendatan mas.
1: Oke. Matur sih. Catatan untuk Kang Rasika yang dari arah Mangkang, KIW, Tambah Haji arah ke Semarang ya, di mana tadi, U-turn Rumah Sakit Tugu, U-turn Tugu itu ada truk mogok di sebelum TL Zrakah arah ke Semarang juga, itu juga ada truk mogok. Jadi ekstra sabar, hati-hati. Kemudian
0: Pak Parianto, Solo Ngawi Nganjuk Mojokerto tolnya sepi.
1: Tolnya sepi. Yeah. Nyenyet. Wah, sing lewat Pak Parianto to. Solo Ngawi Nganjuk Mojokerto ini lalu lintasnya lancir kan Asika. Tolnya sepi. Dan hati-hati di situ mulai Ngawi sampai dengan mau sampai Jombang. Itu sering ada kebakaran ilalang tuh. Kemudian
6: Pandidi malah kayak berarti wong diantepi wong sa RT banjul pengep-pengep kabeh.
1: Itu anu badut. Kok diantemi piye dah?
0: Matanya itu lho, pakai ditemi-temin. Coba jangan ditemi-temin. Apa ini? Salam dari Balikpapan Mas.
1: Wah, longan.
0: Baru tahu Mas Yuli dan Mbak Gre. Terus apa lagi? Pak Didis, yuk filterin. Nah, gini dong. Mas Doni yuk jarang live, Mas. Ya, saya gak kelihatan, Mbak Mirani. Terus, siapa lagi? Ya Allah.
1: Gulek duit ini.
0: Gulek duit, abon.
1: Mana ya Rano? Sing nyawer.
0: Sawer dong, sawer. Ah. Ini udah pada nyawer
1: aku
0: udah.
1: Tuh, di lingkunganku aku tokoh masyarakat tuh.
0: Iya, tahu.
1: Mung nang ngene rasik atok aku dibuli
0: ini. Ini bukan pembulian ini. Ini tuh menyenangkan hati semua orang gitu loh. Ini suatu pahala.
1: Ya iyalah.
0: Oh, iya, pahala. Bagus karena lho. Karena apa, pendengar Rasika kan jadi pada suka ngelihat, wah, lihat macet gitu kan, lihat, wih, ada yang keren gitu. Wih,
1: macetnya?
0: Enggak, pas yang lihat di TikTok, habis lihat macet, lihat di TikTok, wih, wah, ada yang pakai badut.
1: Kalau pas serem-serem gini, pas malam Jumat.
0: Itu mah gak serem.
1: Ini yang itu loh, pakai briwo. Aku tuh pengen punya briwo.
0: Ada kan, ada itu ada. Filter yang pakai briwo.
1: Kemudian
0: Pak Naga Bonar di Tanjakan Gombel itu mobilnya mogok di kiri jalan, ada polisi juga.
1: Oh, kiri. Tadi itu kanan Pak, mungkin mundur, dia mundur terus dikiriin di kiri, mungkin. Tadi itu di kanan tuh. Mobil Datsun Silver tadi kalau Datsun, loh Datsun no, muatan ya?
0: Tadi muat semen kok.
1: Loh ini mungkin ada dua kali.
0: Iya mungkin.
1: Tadi itu pickup muat semen. Mungkin biasanya ya kalau macet di Gombel itu sering itu ketika ya enggak di Gombel aja, di tanjakan lainnya juga sama. Kalau sudah ada macet di tanjakan biasanya ini apa namanya? Ikut-ikutan mogok tuh, ketuk nular-nulari itu. Oh, ini sisa satu mobil yang mogok. Oh, ada lagi ternyata. Oke, nanti kita lanjut lagi kawan Rasika. Terus bagikan informasi Anda di Kelan Kota.

0: Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program Strata 1 atau S1 serta Pasca Sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet,

0: berita terkini, fenomena saat ini, lulusan S1 masih sulit serap dunia kerja.
1: Bu Elna, anak saya pengen kuliah nih, tapi kepikiran sama biayanya.
2: Sama Bu, takut salah pilih kampus, udah bayar mahal. Masa depannya nggak jelas. Ada nggak ya kampus yang menjamin masa depan mahasiswanya?
3: Ada dong, di Viskom UKSW banyak beasiswanya. Pengajarnya mengayomi, dekat dengan mahasiswa. Udah gitu, lulusnya bisa loh lebih cepat.
2: Tapi Bu Sam, jurusannya relevan nggak ya sama dunia kerja sekarang?
3: Relevan dong, ada jurusan sosiologi yang siap kerja di riset sosial, pemberdayaan, atau jadi ASN.
4: Oh, iya.
3: Ada juga jurusan ilmu komunikasi yang siap kerja di industri kreatif, media, atau jadi konten kreator. Dan yang terakhir, itu ada jurusan hubungan internasional yang siap kerja di institusi pemerintah, perusahaan multinasional, sampai profesional di luar negeri.
1: Wah, kalau begitu ini pilihan yang bikin hati orang tua tenang deh.
3: Setia Wacana Salatiga. Kuliah menyenangkan, bisa lulus lebih cepat dan siap masuk dunia kerja. Mau dapat beasiswa sampai 50%? Yuk, daftar sekarang. Hubungi hotline

0: Fiskom di 0813-9325-0044.
1: Fiskom Joyful Learning, asiknya keinget terus.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.

0: Oke, kita lanjut lagi ke Lana Kota yang sudah bergabung. Terima kasih di 081325858500 yang di TikTok juga terima kasih tadi menanyakan Pak Presiden. Wais. Siap. Sayung ke Kaligawe aman, lancarkah sore ini? Aman, lancar pakai banget. Kemudian
1: Pak Suyanto, ini suara ini yang dulu menemani perjalanan pulang kantor Demak Magelang di sore hari sampai Ambarawa. Pak Suyanto.
0: Iya, Pak Yanto tuh.
1: Yang tahun mana berapa, ya? Tahun berapa ini perjalanan Demak Magelang?
0: Ya, kemarin-kemarin lah, enggak lama.
1: Iya, tahun berapa?
0: 2000 sebelum corona ya, Pak ya.
1: 2018-2019.
0: Ya, mungkin.
1: Atau mungkin 2022.
0: Ya, pokoknya atau sebelum corona.
1: Ayo, berarti 2018-2019-20.
0: Ya, barang lah.
1: Barang, Mister. 2020 sampai 2026 April. Mm-mm. Oh, 2020 sampai 2026 April. Berarti 6 tahun.
0: Mm-mm.
1: Ya, sekarang kan mendengarkan Rasika juga gak apa-apa, Pak.
0: Ya, bisa. Lah, emang ini di mana sekarang?
1: Iya. Di sekarang Magelang lah. Mungkin di Magelang, Pak Suyanto.
0: Ya, oh.
1: Mm-mm.
0: Udah pangsiun, Pak?
1: Iya, sudah purna tugas.
0: Nah, purnomo, okay. Purno.
1: Purno,
0: ya. Sper. Terakhir.
1: Okay.
0: Kemudian
1: kawan
0: ada
1: di 2386. Melaporkan kretek besi, jembatan besi banyak pengendara motor, SIM-nya nembak kayaknya. Sebabnya, oh.
0: Pada ngeblong.
1: Oh, iya, iya.
0: Ya, tuh. Pada ngeblong gak karuan, tuh. Retak besi macet tadi diinformasikan itu sejak sore sih. Ini tadi diinformasikan jam 17.36. Coba saat ini apakah masih tersendat juga untuk kawasan retak besi yang melintas, nanti bisa diupdate juga. Oh, masih. Menoreh Raya. Wush.
1: Masih padat.
0: Ih, gila nih. Padat dan merayap. Hampir sampai di Taman Sampangan tuh. Kemudian
1: Pak Wendy.
0: Pak Wendy.
2: Selamat sore, Mas Yuli Mbak Greta.
0: Selamat sore.
2: Dari Merican ke mana, Mas? Mana ya?
1: Ah,
2: oh,
1: mana itu?
2: Water Blaster.
0: Mm-hmm.
2: Efek ditinggal Bu Dewi ki, Mas.
0: Wah. Bu Dewi di Bali.
1: Oh, apa jalan-jalan
2: ini tekan aneng Nuanu. Terima kasih.
0: Dekatnya Tanah Lot.
1: Nah.
0: Lagi di Bali, kalau ke Nuanu enak.
1: Itu ya Bu Dewi yang pakai baju putih hari. Itu ya?
0: Yang moto lah.
1: Kirain yang pakai baju putih hitam itu.
0: Mana?
1: Itu yang pakai tas.
0: Oh,
1: nah,
0: ini? Oh.
1: Itu Bu Dewi kayaknya.
0: Nah, ini yang moto.
1: Yang moto ini. Pakai kacamata. Nah.
0: Ini terus gambar ini yang moto sapa?
1: Lah, ceritanya piye?
0: Ya enggak, ini lah, pamer sama suami di rumah.
1: Bu Dewi lagi pamer.
0: Dek, aku
1: ini
0: gini,
1: lho.
0: Iya,
1: iya, iya.
0: Iya, tuh. Oke.
1: Apa tuh?
0: Ya, kalau pokoknya sore, kalau ke situ tuh sore.
1: Ini bagus sih.
0: Nanti berubah-ubah. Lambangnya ini kan pakai
1: warnanya
0: proyektor.
1: Itu ya.
0: Kayak hidup ya.
1: Heeh.
0: Nuanu. Nah, bagus tuh Nuanu. Wah, kantornya sapa sing ngarep pengen ning Bali ini? Tak kancanane ya. Nah,
1: oh, iki itu Bu Dewi
0: ini. Nah, ini nih Bu Dewi nih.
1: Nih. Nah, itu.
0: Yang ini.
1: Ya, oke.
0: Okay. Pakai baju pink.
1: Ya, saya pikir yang pakai putih hitam tadi.
0: Kan. Oke. Okay. Pak Wendy.
1: Pak Didi Suhu?
0: Pak Didi.
3: Wah, ini kemacetan Sampangan lumayan parah, Bang Yul.
0: Mm-hmm.
3: Jadi bahkan apa namanya? Terowongan ini malah jadi satu arah ini. Apa yang naik
0: ya,
3: motor
0: ya.
3: Dan kedelenan lewatnya lewat jalan samping
0: lawan arah tuh, hati-hati ya yang melintas di terowongannya, terutama takutnya di situ sempit kata. Terowongan tol itu di mana, Menoreh itu. Itu bahaya banget, apalagi kalau jam-jam malam gini tuh, apalagi kalau nggak ada lampunya depan. Kemudian
1: Pak Bowartanto
4: 17:37 sudah sampai di exit tol Songolasewu ya. Ini anu toh, wajahnya di tok-tok Mas ULI kayak yang kemarin itu ya, yang kurang ganteng itu ya. Sayangnya saya tidak punya tok-tok, menunggu video kiriman dari kawan Wendy biar bisa melihat wajahnya Mas Yuli yang ganteng dilihat pakai sedotan.
0: Mak gitu ya.
4: Turun.
0: Kok gitu sih?
1: Mak jelep rasanya.
0: Sekarang Pak Bo gitu banget sih sama aku sih. Oke, okay, okay. Pak Bawa Artanto, wah gak punya TikTok lagi ya. Zaman sekarang gak punya TikTok. Kemudian
1: Pak Andri.
0: Pak Andri.
5: Assalamualaikum Mas Yuli.
0: Waalaikumsalam.
5: Mas Wirangudara.
0: Iya.
5: Mau nyampein unek-unek, aku gak punya nomornya yang di Demak, aku punya Irasika. Semoga apa-apa didengerin sama Polres Demak juga. Mau laporan. Udah beberapa waktu tuh, berbulan-bulan, sepeda motor sekarang pada ngambilnya jalur cepat. Padahal kalau di Demak itu kan ada jalur lambat, baik yang mau masuk kota maupun di dalam kota.
0: Okay.
5: Yang dari Semarang arah ke kota Demak maupun yang dari kota Demak mau keluar ke Semarang. Tolong tuh dirazia aja. Mereka udah dikasih aman,
0: kasih jauh
5: lambat biar bisa sama mobil, malah gabung sok-sokan pada non-sewu. Nanti kalau udah ada apa-apa aja kita yang disalahin, pakai kendaraan udah 4 tahun lebih. Gitu, Mas Yuli dan Mbak Greta.
0: Terima kasih. Tetap
5: semangat. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Unek-uneknya ya. Terima kasih. Semoga ya berkendara yang lebih baik lagi tuh orang-orang tuh. Oke, nanti kita lanjut lagi, sudah jam 18 ternyata kawan Asia, lebih bahkan. Kita ke kabar Jawa Tengah dulu.
6: Anak kota, Rasika.
7: Jam 6 petang, waktu di Rasika.
6: Kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
8: Program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD reguler ke-129 di Desa Cukil, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang terus menunjukkan progres positif. Salah satu sasaran utamanya adalah rehabilitasi 13 rumah tidak layak huni yang dikerjakan secara gotong royong oleh Satgas TMMD bersama warga. Setiap rumah mendapat dukungan anggaran sebesar 20 juta. Salah satu penerima manfaat, Amin Rahmanto, mengaku rumahnya yang sebelumnya belum layak huni, kini dapat diperbaiki sehingga lebih nyaman untuk ditempati.
9: Dari rumah yang mungkin tidak layak huni, sekarang bisa diperbaiki dengan baik dan bisa nyaman untuk tempat tinggal.
10: Tadinya seperti apa?
9: Oh, yang dulunya kan apa bangunannya masih berupa ini Pak, belum di daster, belum di aci, belum di cat.
8: Selain RTLH, TMMD juga membangun jalan rabat beton, 2 pos kamling, 1 TPQ, serta merenovasi musola. Satgas TMMD menargetkan seluruh pekerjaan akan selesai sesuai jadwal dengan dukungan personel TNI dan partisipasi aktif masyarakat. Jutaan pekerja sektor informal di Jawa Tengah hingga kini belum terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. Dari sekitar 18,9 juta pekerja, baru 5,62 juta orang atau 29,72% yang sudah menjadi peserta. Untuk meningkatkan perlindungan, Pemprov Jawa Tengah bersama BPJS Ketenagakerjaan meluncurkan program Ngopeni Masyarakat Pekerja Desa Ngelakoni Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Sekda Jawa Tengah Sumarno tegaskan, program ini difokuskan menjangkau pekerja informal di desa yang selama ini belum banyak terlindungi. Pada tahun ini, BPJS Ketenagakerjaan menargetkan sedikitnya 568 ribu pekerja desa bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashad.
6: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi ke Lana Kota, kawan. Terima kasih Anda yang masih bergabung di Lana Kota. WhatsAppan di 081325858500 ya. Dan terus bagikan informasi Anda. Lancar juga informasi penting sekali, tapi ini banyak yang enggak lancar, kayak yang diinformasikan sama Pak
1: Purwanto. Antrian tanjakan Gombel sudah sampai TL Patung Penari.
0: Sampai TL Patung Penari enggak nari sih kayaknya. TL Patung enggak menari ya di situ ya. Imbas dari mobil mogok di lajur sebelah kiri kan Rasika. Jadi ekstra sabar saja. Ini kayaknya masih deh. Masih apa namanya? Masih macet. Masih oi. Oh, bukan. Masih. Di ini persimpang Kaliwiru kan Rasika mulai tersendatnya itu. Yang enggak ingin kena ketersendatan lewat jalur lainnya boleh silakan, yang mau lewat mana tuh Jangli kemudian menuju ke arah Undip. Untuk petang hari ini Undip sudah mulai lancar ya karena Sika, beda dengan sore tadi. Nanti lewat jalan baru sambil menikmati lewat di situ malam-malam ya kan. Biasanya pinggir-pinggir itu ada yang jual kopi. Pokoknya nyore nyenja di situ, ngopi-ngopi. Dan hati-hati kalau parkir di situ karena Sika, memang tidak ada larangan parkir, cuman itu jalannya memang amba ya. Ombo. Dan jangan lupa hand rem karena sih. Drocok soalnya. Lanjut lagi ada
1: Pak Iwan, selesai perjalanan hari ini. Terima kasih sudah menemani. Jumpa lagi besok lewat lintas tengah Sentral Java. Yang masih di jalan hati-hati, keluarga menunggu di rumah.
0: Oke, tetap ekstra hati-hati. Pak Iwan, terima kasih ya perjalanan tadi dari Pemalang sampai dengan Semarang, lalu lintasnya lancar via jalur konven padahal. Kemudian
1: Pak Rizky.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam.
2: Sugeng sonten Mas Yuli. Selamat sore juga Mbak Greta. Pukul 17:57. Ini baru sampai di tol di daerah Welati. Pulang dari kota Pemalang, Mas Yuli dan Mbak Greta ya. Tadi saya masuk tol dari Bojong Pekalongan. Untuk lalin sepanjang tol sampai dari Bojong sampai dengan Weleri terpantau ramai lancar. Untuk selanjutnya mohon infonya Mas Yuli dan Mbak Greta dari Weleri tol sampai dengan Mukti Harjo
0: lancar.
2: Nah, ada ketersendatan
0: ada.
2: Terutama di titik peningkatan mutu titik jalan di mutu depan atau setelah rest area Manyaran arah Jatingaleh. Apakah tersendat panjang
0: arah Jatingaleh? Aman, lancar.
2: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam
2: Mas Yuli.
0: Kalau di 425 itu hanya antre sedikit saja ketersendatannya Pak Rizky. Di masih aman sampai exit tol di Mukti Harjo lancar, tidak ada ketersendatan. Bahkan untuk Kubro juga lancar pakai banget. Kemudian
1: Pak Gewer.
3: Gombel macetnya parah Mas Yul.
0: Iya tuh.
3: Dari bawah ke atas aman. Yang arah turun bi ya Mas. Macet juga enggak ya?
0: Kalau turunnya enggak kan di situ ada pembatasnya tuh. Ada pembatas tali.

0: gitu. Enggak sih, aman, lancar. Tadi beberapa kawan turun itu lancar kok. Gitu Pak Gewer. Imbas truk mau, truk mogok. Mobil mogok di tanjakan Gombel ya kan Rasika, ini masih panjang sampai di patung Ndak Menari itu di simpang Kaliwiru. Kemudian
1: Pak Agung Elok.
0: Pak Agung Elok.
2: Mas Yuli, Mbak Kri, ekor kemacetan di Gombel sudah sampai patung Penari. Ini saya mencoba alternatif lewat Kasipah, ternyata padat juga. Akhirnya lewat Jengli.
0: Terima kasih Pak,
1: Agung Elok.
0: Tadi Pak Agung Elok menginformasikan, tadi mengabarkan mengabarkan untuk tanjakan Gombel, arah ke Gombel ya, ini masih pantau cukup padat merayap. Tadi lewat alternatif, lewat Kasipah juga sama. Kasipah kalau sore hari, wah ngeri. Jangli, Jangli juga sama Pak Undip. Ke arah Candi Golf tadi ya, Candi Golf, tembusan Undip nanti. Oke, terima kasih Pak Agung informasinya. Kemudian
1: Pak Broto Seno, di sini juga tiap hari demikian, terowongan dari Menoreh menuju jembatan besi simpul kreditnya biasa pertigaan SPBU.
0: Ya, kalau pertigaan depan Pasar Sampangan ngeri. Oke, Pak Broto Seno tetap sabar ya. Lewat di mana, Menoreh Raya, Sampangan itu memang luar biasa perjuangannya. Tapi enggak setiap hari sih, tiap hari. Cuman kalau ini enggak tahu apakah gara-gara apa masuk baru ini.
1: Mungkin.
0: UNES ya. Ini pada naik semuanya. Ini padat banget, hampir sampai di Taman Sampangan soalnya, yang arah ke UNES. Yang arah sebaliknya tersendat itu mulai dari Dewi Sartika itu sampai dengan terowongan. Kemudian
1: Pak Cipto Dirga melaporkan macet di Kretek Besi karena ada truk mogok arah Unika. Arah Unika.
0: Oh, arah ke Unika.
1: Ya.
0: Ini ada truk tangki karena Sika yang mogok karena Sika. Terkaitnya truk air bersih itu. Truk air.
1: Truk tangki air.
0: Di Kretek Besi ya. Arah ke Unika. Oh, arah ke Unikanya malah ya. Oh, jadi menghambat tuh. Oke, Pak Cipto, terima kasih. Kemudian
1: Pak Sinyo.
0: Pak Sinyo.
3: Selamat petang, Mas Yuli.
0: Selamat petang.
3: Dari Banyumanik mau ke arah Veteran Karyadi. Ini lalu lintasnya menurun sedikit padat ya. Ini pelan-pelan menurunnya. Minta jalurnya nanti dari Karyadi ke Terboyo.
0: Lancar,
3: Terboyo
0: Pak.
3: Terboyo baru Meranggen. Itu kalau ke Terboyo mending lewat tol Gayam atau lewat konven aja ya.
0: Konven aja is oke okay sih.
3: Kereta. Terima kasih.
0: Sami-sami.
1: Ya.
0: Ini sampai mana nih?
1: Nah itu Jatinggalek.
3: Update ini ternyata yang pas naik tuh macetnya parah ini, sampai lumayan jauh ini.
0: Ya itu sampai itu Pak Sinyo, mana patung Penari itu. Wah, masih itu.
3: Ini aku ambil kiri ke arah Veteran Sultan Agung.
0: Oke.
3: Macetnya sampai sini ngeri.
0: Betul.
3: Sampai lampu merah mana ini?
0: Kalibiru.
3: Antriannya lumayan panjang, Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Yep, yang arah ke Gombel ya, wah luar biasa, sampai dengan saat ini masih macet. Oke, Veteran sampai dengan Karyadi lancar. Karyadi kalau mau menuju ke arah Aligawe, Terboyo lewat jalur konven aman juga sih. Dari Karyadi, kemudian Imam Bonjol, Poncol, stasiun apa? Tawang. Pengapon, Kaligawi Raya sampai Terboyo aman lancar. Nanti lanjut ke arah mana tuh, Meranggen juga lancar juga, mau lewat Walter Moinsidi atau mau lewat tembusan Soekarno Hatta juga lancar juga. Kemudian
1: Pak Didit
4: arah turun
0: karaoke, arah turun, jadi di tengah-tengah itu ya macetnya kalau yang arah turun ini. Emang luar biasa. Duh, malah ono meneh kuwi. Apa kuwi jenenge?
1: Itu
0: FPV.
4: FPV moko.
0: Oh, gantian toh tadi Datsun, sekarang FPV. Lajur kiri.
4: Sekarang naik turun macet semua.

0: turunnya juga ikut macet. Sudah ada mobil derek itu di belakangnya. Ini derek yang lain mungkin. Mobil lain ini yang kayak Datsunnya tadi jangan-jangan.
1: Ternyata dia nyerik mobil lain.
0: Ya ada.
1: Tapi di depannya
0: ada mobil mogok juga. Mogok
1: lagi MPV.
0: Jalannya ini yang Datsun nih.
1: Iya. Menyempit.
0: Oke, padat merayap di Gombel luar biasa nih.
1: Jalur dari Karena Sika. Macet karena ada penyempitan sedikit.
0: Oh, digeser Pak ya?
1: Yang arah naik ini macet karena ada tadi
0: mobil
1: yang
0: mogok
1: di atas towing. Tapi di depannya
0: ada mobil
1: lagi
0: MPV mogok juga, luar biasa. Bener-bener nular kalau macet di tanjakan itu. Ya. Oke, terima kasih Pak Didit informasinya. Jadi kan Rasika ini ada mobil mogok lagi. Yang satu sudah di atas mobil towing kayaknya, yang tadi apa Datsun tadi. Gantian depannya itu ada mobil MPV warna silver juga mogok. Lajur kiri ya. Kemudian
2: Pak Bo Artanto.
3: Sedangkan perjalanan dari Kudus dari Terban sampai dengan Sambiroto ini hanya ditempuh dalam waktu tidak sampai 2 jam.
0: Weiss.
3: Membuktikan betapa losnya perjalanan.
0: Senin soalnya.
3: Matur nuwun Mas YULI dan Mbak Greta Putri yang sudah menemani dari Kudus tadi. Selamat melanjutkan tugas siaran ya. Masih ada sekitar 1 jam. Saya tak istirahat di rumah dulu ya, untuk kawan Rasika yang masih di jalan ya, hati-hati di jalan, selalu patuhi rambu lalu lintas. Maturun.
0: Biasa nih Pak Bu nih, pulang kalau sudah sampai rumah itu ya bersih-bersih, mandi dulu, jangan langsung istirahat. Kemudian
2: Pak Dwi Ari.
0: Pak Dwi Ari,
4: selamat sore Mbak Greta.
0: Selamat sore.
4: Mohon info di Menoreh ada apa ya?
0: Ya padat.
4: Saya
0: itu tadi
4: Umaran,
0: ada truk tangki mogok yang arah Unika. Memang padat juga untuk yang Menoreh arah naik. Sukorjo macet.
4: Sepertinya
0: masih macet. Saya di terowongan.
4: Mas Yuli minta tolong ya.
0: Ya, simpulnya di kretek besi. Oke. Okay.
4: Macet nih, panjang nih kelihatannya. Terima kasih. Oh Allah, gak ada apa-apa padahal ya Mas Yuli, Mbak Greta. Cuman kepadatan kendaraan aja. Simpulnya itu di itu SPBU itu loh, setelah ketepasir dari atas.
0: Oh iya, kalau di situ iya.
4: Setahun terakhir tuh enggak pernah ngalami seperti ini loh, padahal pulang kerja ya aman-aman aja kok. Sekarang bisa kayak gini ya.
0: Luar biasa lah.
4: Iya,
0: mungkin ya,
4: alhamdulillah sudah
0: mahasiswa baru berangkat
4: ke atas ini. Sudah lancar jalannya. Alhamdulillah. Okay.
0: Ya arah turun sudah lancar, naiknya ini masih tersendat nih. Jadi untuk Kanda Sika yang melintas ekstra sabar, meskipun sudah mulai terurai ya Kanda Sika yang arah naik. Kemungkinan itu gara-gara itu padat banget karena mahasiswa mulai ada kegiatan. Apalagi mahasiswa

0: Misal mau dibuat hanya bendera merah putih, itu di tempat-tempat koteng itu ada, tempat stiker itu ada, Pak Isnan. Kalau gantungan bantungan bendera itu biasanya pinggir jalan ada, perempatan banyak. Itu ada. Coba lewat di ini, Jalan Pahlawan, biasanya ada yang nawar-nawarin itu. Kalau enggak ya di ini yang jual bendera itu di kalo pinggir jalan. Ini.
1: Di stationery itu loh, toko-toko
0: ya, toko-toko ATK itu biasanya itu ada. Kalau enggak yang tempat-tempat pesta.
1: Atau toko-toko ini
0: apa?
1: Aksesoris.
0: Pernik-pernik itu. Pernik-pernik, itu biasanya ada, Pak Isnan. Ya. Mungkin Kak Rasika ada yang jualan, boleh ditawarkan.
1: Pak Yuda, kemacetan Gombel sudah sampai TL Kaliwiru. Yang dari Dr. Wahidin arah Kenjadi Gol juga lumayan padat.
0: Yap, padat merayap lagi. Mogoknya nular karena sih kan tadi pick up, kemudian Datsun, kemudian ini APV.
1: Ya begitulah. Pak Rudi Kristanto, butuh 35 menit lolanya motor-motor yang mogok di kiri.
0: Motor-motor.
1: Motor-motor apa? Mogok, moto-moto.
0: Moto.
1: Moto-moto.
0: Motor. R E cedak E.
1: Oh ya motor berarti. Mm-hmm.
0: Yeah. Oke, Pak Rudi, terima kasih informasinya. Yang di TikTok juga terima kasih. Gombel kenapa macet? Yaitu tadi. Mm-hmm. Waalaikumsalam, Pak Muhsin. Ikut-ikutan mengabarkan di Bogor hujan saat ini.
1: Wah, Pak Muhsin di Bogor.
0: Namanya juga kota hujan, ya kan?
1: Ini Pak Bas dari Gebang Dari. Gebang Dari mana sih?
0: Alah, Gebang Dari itu daerah sana itu.
1: Eh, kok filternya nggak ada lagi?
0: Oh. Itu ada.
1: Oh ada PTE, PTE ngendok.
0: Kemudian apa nih?
1: Ada Kak di Asmara Senja Store Ready Bendera.
0: Nah, Senja Store di mana?
1: Di Senja Store Asmara, di mana sih, sebelah mana? Ini temannya Mas Yuli nih.
0: Eh?
1: Itu Mas Restu, Mas Restu Tejo
0: oh,
1: tuh.
0: Oh iya.
1: Di sebelah mana?
0: Oh iya iya iya. Ya mungkin di situ mungkin.
1: Ya tokonya sebelah mana? Kurang jelas ya.
0: Kira saya ngajak konco-konco do nonton lah, isin aku.
1: Ini jangli tersedat dari sampai dari masuk sampai perempatan Kasipah.
0: Ya itu lagi viral juga di Semarang sosmed, IG Semarang tuh. Kasipah, jangli. Itu kalau sekarang sering macet.
1: Iya, sebentar-sebentar. Ini Mas Restu Tejo nih ya. Di Asmara Senja Store namanya, bukan di Asmara, maksudnya Jalan Asmara. Taunya di Karangjati,
0: Senja
1: Kabupaten Store. Semarang.
0: Gitu.
1: Di Karangjati.
0: Di Asmara Senja Store.
1: Nah, itu maksudnya tempatnya itu di Karangjati.
0: Karangjati.
1: Kabupaten Semarang.
0: Kabupaten Semarang.
1: Karangjatinya sebelah mana? Ayo lihat di map saja.
0: Asmara Senja Store.
1: Nah, Asmara Senja Store langsung Senja Store langsung dicari di map. Oke. Oke.
0: Lupa. Ini mau cuaca ini habis ini nih. Kalau enggak nelpon cuaca, takutnya hujan nanti kan. Rasika kan yang malam hari mau menikmati senja. Wah, ini asmara senja sudah malam nih, asmara malam dong. Kemudian terima kasih juga. Oh ya, tadi dari IBC Gombel, ikan bakar Cianjur, jahat banget nih ikan nih. Sampai dengan ke tersendatan di Gombel itu butuh waktu 35 menit ya. Pak Diki Harmanto.
2: Halo, selamat
0: petang. Halo juga. Selamat
2: petang. Dari Gayam Sari menuju Kota Kudus. Yep. Kali ini saya lewat tol Gayam aja, keluar Muktiharjo muter U-turn Kubro. Pukul 17.41 saya sudah sampai depan Unisula. Dan, okay.
0: ternyata
2: pas waktu muter U-turn Kubro lancar Mas Yuli dan Mbak Gri.
0: Alhamdulillah.
2: Kaget aku.
0: Kaget,
2: lancar kaget. Boh, karena apa bejane aku atau gimana? Yeah. Jadi kita lanjut lagi aja ya.
0: Oke.
2: Okay. Gitu dulu. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Diki Harmanto, nanti dilanjut infonya. Dan untuk melengkapi info jalan Anda, kita menuju ke info cuaca.
3: Info cuaca.
0: Tersambung bersama kawan forecaster BMKG Stamet Tamatyani Semarang, Bu Winda. Selamat malam.
4: Iya, selamat malam, Mas.
0: Gimana kabarnya di awal pekan ini?
4: Alhamdulillah.
0: Semangat?
4: Semangat.
0: Semangat, karena ini bulan kemerdekaan. Merdeka!
4: Merdeka.
0: Merdekanya kok merdeka.
4: Merdeka. Ya,
0: luar biasa. Cuacanya
4: merdeka juga.
0: Merdeka juga ya, enggak hujan lagi nih. Kangen sama hujan. Bagaimana untuk malam ini di Semarang dan Jawa Tengah sampai dengan besok pagi, Bu Winda? Silakan.
4: Oke, baik Mas Yuli, terima kasih. Selamat malam. Berikut selengkapnya kami sampaikan perkiraan cuaca yang berlaku untuk wilayah Kota Semarang dan juga wilayah Jawa Tengah yang lainnya. Berlaku untuk malam hari ini hingga pukul 7 esok hari. Kondisi cuaca untuk wilayah Kota Semarang secara umum cerah berawan hingga berawan. Angin dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 20 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 75 hingga 85%. Kemudian Jawa Tengah yang lainnya, kondisi cuaca secara umum juga cerah berawan hingga berawan. Berpotensi hujan ringan tidak merata pada malam hari ini, terutama di sebagian wilayah Pegunungan Tengah, terutama sekitar wilayah sebagian Temanggung dan juga Wonosobo, kemudian sebagian wilayah Jateng bagian timur. Untuk informasi berikutnya yaitu untuk perakiraan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Untuk di perairan selatan Jawa Tengah, untuk tinggi gelombangnya diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Yuli perakiraan cuaca malam hari ini.
0: Baik, terima kasih Bu Winda informasinya.
4: Ya, sama-sama Mas Yuli.
0: Selamat malam.
4: Selamat malam.
3: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat malam, saya Ayu dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Pemkab Pamekasan berkomitmen untuk terus mengintensifkan program pembatasan aktivitas jam malam bagi anak-anak. Hal itu menyusul maraknya tindakan asusila dan kekerasan pada anak di bawah umur yang belakangan banyak terjadi di sejumlah daerah. Bupati Pamekasan Kiai Haji Holilur Rahman menyebut pemerintah daerah sudah melakukan pembatasan aktivitas anak di malam hari melalui surat edaran. Sesuai surat edaran, jam 10 malam, semua anak di bawah umur sudah harus berada di rumah.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mulai menurunkan tim penegakan hukum untuk menyelidiki kasus tumpahan ribuan ton batu bara di perairan Laut Jepara, Jawa Tengah. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup DLH Jepara, Hafid Widianto, bilang investigasi melibatkan tim ahli penyelam, ahli biota dan ekosistem, serta tim kajian sosial ekonomi. Selama proses investigasi, tim mengambil sampel kualitas air dan mengumpulkan data lapangan untuk mengetahui dampak pencemaran terhadap lingkungan dan masyarakat.
3: Selamat petang, informasi terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Rencana perluasan lahan pengeboran sumber minyak dan gas oleh PT Pertamina EP Sukawati Fil Zona 11 menuai sorotan DPRD Bojonegoro. Pengembangan operasi migas dinilai perlu dikaji ulang karena menyasar lahan sawah dilindungi serta berada di dekat kawasan pendidikan. Sekretaris Komisi A DPRD Bojonegoro Mustaqim mengatakan perluasan lahan untuk pengembangan eksplorasi dan eksploitasi migas dinilai dilakukan tanpa mempertimbangkan secara matang aspek ketahanan pangan maupun keselamatan lingkungan sekitar.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: inilah berita terkini. Fenomena saat ini, lulusan S1 masih sulit terap dunia kerja.
1: Bu Elna, anak saya pengen kuliah nih, tapi kepikiran sama biayanya.
2: Sama Bu, takut salah pilih kampus, udah bayar mahal. Masa depannya nggak jelas. Ada nggak ya kampus yang menjamin masa depan mahasiswanya?
3: Ada dong, di Viskom UKSW banyak beasiswanya. Pengajarnya mengayomi, dekat dengan mahasiswa. Udah gitu, lulusnya bisa loh lebih cepat.
2: Tapi Bu Sam, jurusannya relevan nggak ya sama dunia kerja sekarang?
3: Relevan dong, ada jurusan sosiologi yang siap kerja di riset sosial, pemberdayaan, atau jadi ASN.
4: Oh, iya.
3: Ada juga jurusan ilmu komunikasi yang siap kerja di industri kreatif, media, atau jadi konten kreator. Dan yang terakhir, itu ada jurusan hubungan internasional yang siap kerja di institusi pemerintah, perusahaan multinasional, sampai profesional di luar negeri.
1: Wah, kalau begitu ini pilihan yang bikin hati orang tua tenang deh.
5: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Kuliah menyenangkan, bisa lulus lebih cepat dan siap masuk dunia kerja. Mau dapat beasiswa sampai 50%? Yuk, daftar sekarang. Hubungi hotline Viskom di 0813-9325-0044. Viskom Joyful Learning, asiknya keinget terus.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
6: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.

0: Terima kasih kawan Rasika yang terus berbagi informasi di WhatsApp. Yang sudah bergabung ada siapa ini?
1: Pak Wendy.
2: Di Jangli OTW, di Jangli ke arah Bang Jo kasih Pak. Saya juga belum Mas Juli, itu juga padat Mas Juli.
0: Oke.
2: Okay. Dari masuk Jangli sampai Bang Jo-nya itu macet. Ya ini saya sudah sampai di. Tapi kalau yang keluarnya lancar. Ini saya sudah sampai di sekitaran mana Papandayan, masih terpandu lancar ya.
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Wendy informasinya. Lanjut lagi ada siapa ini?
1: Pak Saiful Anis.
3: Mas Yuli.
0: Ya. Yeah.
3: Ini kick off jam berapa ya, Mas?
0: 20.30 paling ya jam 20.
3: Bisa sampai rumah ini.
0: Lima lah.
3: Sebelum kick off, Mas.
0: Iya.
3: Ditunggu anak lana ini. Matur suwun.
0: Jangan lupa untuk pakai baju timnas ya. Biar menang lah. Kita pakai baju apa ya?
1: Merah.
0: Putih apa yang merah ya?
1: Putih
0: soalnya
1: kali.
0: Kan sama.
1: Putih-putih kali.
0: Vietnam itu Vietnam sama. Merah. Enggak, merah. Kadang putih. Sama ya, kayak Indonesia.
1: Tapi kayaknya kalau tanding gini biasanya sering pakai merahnya deh. Kemarin yang tim voli juga pakainya merah.
0: Kan
1: merah
0: voli.
1: Terus. Kan sama aja atlet, namanya atlet. Mungkin officialnya menyeragamkan gitu.
0: Oh gitu ya.
1: Mungkin merah mungkin pakainya. Ya mungkin gitu.
0: Ya. Kalau enggak ya kelabu ketek lah.
1: Kelabu ketek.
0: Kemudian
1: Pak Bowartanto.
0: Pak Bowartanto.
4: Memangnya istirahat itu langsung tidur? Kan bisa leyeh-leyeh dulu nonton TV. Itu kan juga termasuk istirahat Mas Yuli. Kalau sudah mandi bersih-bersih baru bobo. Matur nuwun.
0: Oh gitu.
1: Bobonya pakai cantik enggak, Pak?
0: Pakai lah. Ada. Kemudian
1: Pak Rozi, ini informasinya dari Kendal ke BSB Mijen, bagaimana?
0: Aman, lancar Pak. Tidak ada ketersendatan dari Kendal sampai dengan BSB. Naik di TL Jerakah tadi itu di Yuten Tikungan Tugu. Rumah Sakit Tugu apa Tikungan Tugu ya? Itu ada mobil mogok truk. Kemudian nanti sebelum TL Jerakah itu ada truk mogok juga. Tapi tidak ada ketersendatan panjang gitu. Antrean di TL Jerakah juga normal saja. Raya Ngalian Prof. Amka ini lancar juga sampai dengan BSB. Kemudian
1: Ibu Heni Novi.
0: Bu Heni.
5: Selamat petang Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Selamat petang.
5: Join update info saja ya.
0: Oke.
5: Untuk lalu lintas saya tadi dari KIC menuju ke Salatiga via exit Bawen, entry Tol Manyaran tadi terpantau ramai lancar ya kedua arahnya.
0: Oke.
5: Dan saat ini pukul 18.25 ini saya sudah sampai di Salatiga dan
0: sudah
5: di dekat rumah, sebentar lagi sampai di rumah. Terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan saya. Buat Mas Yuli dan Mbak Greta, semangat bertugas. Dan
0: semangat
5: yang masih melintas di jalan, hati-hati dan tetap fokus. Terima kasih.
0: Terima kasih informasinya Bu Heni. KIC sampai Solo 3 lancar banget ini. Kemudian
1: Pak Joni Wirawan.
0: Pak Joni Wirawan.
6: Malam Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Selamat malam.
6: Jam 6.29 ya Mas. Ini saya melintas di Kertak Besi, Sampangan ke arah Kertak Besi naik ke arah UNES. Lancar Mas, gak ada apa-apa. Oh ya, tadi ada Bapak yang nanya bendera merah putih yang kecil ya, yang saya beli di ada pedagang asongan di sekitar Tugu Muda itu.
0: Nah.
6: 15.000 Mas.
0: Tuh ada tuh.
6: Dua bendera kecil jadi satu terus ditempel di kaca di dalam itu. Terima kasih Mas Yuli,
0: Mbak. Ya, Bapak. Terima kasih juga. Tapi beda dengan di daerah, enggak tahu kalau Semarang sama apa enggak ya. Di Jakarta itu para penjual bendera dan aksesoris kemerdekaan ngaku penjualannya sepi nih. Kasian deh. Oke, Pak Joni Wirawan. Kemudian
1: Pak Pulung sarapan dulu Mas Yuda, Mbak Gita. Apa ini?
0: Mas Yuda.
1: Ini Sambal tumpang.
0: Tumpang
1: koyor. Pak Sinyo.
0: Pak Sinyo.
7: Update Mas Juli, yes. Ini udah sampai Gajah Mada lewat Tawang aja ini, lewat Pengapon. Tadi itu ada dua mobil yang mogok di atas. Yang depannya itu juga mogok, di belakangnya baru di towing tadi.
0: Betul.
7: Antriannya lumayan, terus yang sisi kiri yang turun, dua jalurnya agak kegeser jadi satu jalur, jadi yang dua dari atas jadi satu.
0: Oh,
7: jadi
0: pembatasnya digeser ya. Oke, terima kasih informasinya.
8: Update lagi Mas Yuli Mbak Greta, ini udah sampai Kaligawe, sampai depan pom bensin Kaligawe ke arah Unisula. Ini ada antrian, tinggal antrian kereta atau antrian apa ini?
0: Zoom, zoom.
8: Terima kasih, begitu update-nya.
0: Oke, terima kasih juga informasinya Pak Sinyo.
1: Pak Rizky,
0: beli di lampu TL banyak untuk.
1: Ya, bersiap mengibarkan bendera mulai besok pagi. Harusnya tanggal 1 kemarin
9: 18.50 Mas Yuli sudah sampai di peningkatan mutu jalan proyek tol Muktiharjo ya, arah ke Kaligawe. Habis dari muter Kubro, lancar ya, nggak kayak biasanya. Apa mungkin hari Senin ya Mas Yuli?
0: Mungkin.
9: Jadi masih sepi truk, jadi habis muter langsung keluar lari ke arah Kaligawenya, lancar gitu Mas Yuli. Tak putar balik di Terboyo terus masuk Gasindo ya.
0: Oke,
9: solar. Terima kasih Mas Yuli.
0: Terima kasih Pak Rizky. Kemudian
1: Pak Edi Arjono.
10: Malam Mas Yuli Mbak Greta.
0: Malam Pak Edi.
10: Izin melaporkan entry tol Kapia lancar jaya ya, mulus bus pokok men. Matur suwun.
0: Terjun.
10: Malam Mas Yuli Mbak Greta, tol Krapya menuju ke arah Strondol lancar ya Mas, khusus ya. Matur suwun.
0: Matur suwun, terima kasih.
10: Selamat malam Mas Yuli Mbak Greta.
0: Malam Pak Edi.
10: ITL apa ada Setia Budi ya? Ini mulai menunjukkan
0: taringnya.
10: Ramai lancar ya Mas, karena kan yang dari atas sana tadi tersendat
0: betul.
10: Panjang loh. Ini mulai nih didominasi oleh roda 2. Matur suwun ya Mas.
0: Oke, matur suwun, terima kasih informasinya Pak Edi. Kemudian ada siapa lagi?
1: Dokter Rido.
11: Assalamualaikum Mas Yuli dan Mbak.
0: Waalaikumsalam.
11: Ada Mas Yuli.
0: Iya dong.
11: Jam 6.25 keluar dari rumah sakit Darul Istiqomah Jalan Skopek Kaliwung Kendal menuju ke Buding. Bagaimana jalur saya masuk tol Kaliwungu keluar Gayam Sari? Nanti pedurungan penggoran sampai Puding. Tolong ya.
0: Lancar.
11: Mas Yuli dan Mbak Yugreta, nah jangan mundur siaran dulu sebelum saya sampai rumah.
1: Aduh.
11: Lumayan gue ngancani lucu-lucuan.
1: Waduh, ngancani lucu-lucuan.
11: Jam 6.51 dari tol. Tanjakan tol Krapia atau sebelum Gor Jati Diri itu
0: ada
11: perbaikan. Betul. Jalan tol. Sehingga lajur menyempit, tidak sampai macet atau tersendat, tapi ya jalan pelan-pelan. Harap waspada. Pokoknya Mas Yuli dan Mbak Yugreta jangan undur diri sebelum saya sampai rumah ya.
1: Ya saya masih di sini, nggak mundur diri kok Pak.
0: Ya mundur itu geser kursi paling. Terus ada siapa nih?
1: Pak Helmi, ini tanjakan Gombel padat merayap. Ya, requestnya nanti ya Pak ya. Jamnya Yuda. Pak Kolik, Gombel baru arus sudah mulai sedikit demi sedikit lancar.
0: Okay, mobil Pak Kolik
1: sudah ditepikan di tepian Gombel Bukit Permai sambil nunggu derek ada pihak lantas.
0: Oke, okay, terima kasih. Sehat-sehat Pak Lantas.
1: Iya, Pak Dedi.
0: Kota Semarang.
1: Pak Dedi?
0: Pak Dedi.
12: Selamat malam Mas Yuli.
0: Selamat malam.
12: Mas Yuli minta infonya. Saya dari Karyadi mau ke Tangtung nih Mas.
0: Oke.
12: Lewat konvensional saja. Jalur saya gimana ya Mas? Terutama yang di Gombel tadi kok kayaknya ada mobil pickup.
0: Ya Moko. Sudah mulai nih.
12: Apakah sudah berhasil dievakuasi?
0: Sudah.
12: Matur suwun infonya ya Mas Yuli dan Mbak Greta.
0: Sudah nih, mulai terurai nih. Kalau tadi sampai di Patung Penari, sekarang sudah enggak, hanya di jembatan tol Kaligawe sampai di awal tanjakan aja.
1: Pak Isnan.
13: Assalamualaikum, selamat malam Mas.
0: Waalaikumsalam.
13: Info Mas, perjalanan dari Semarang menuju Mijen BSB lancar. Tadi sedikit tersendat mulai dari Polsek Sabara sampai dengan tanjakan menjelang pertigaan Pasar Mijen. Nggak tahu apa, ada bapak polisi yang sigap mengarahkan dari persimpangan-persimpangan tersebut. Demikian, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Isnan. Yang di TikTok juga terima kasih. Wah, 50 komen lagi. Bu, siapa tadi? Bu Emily.
1: Iya, yang pasti pakai kostum, Mas.
0: Iya.
1: Wah, komentar saya mencapai 50. Pak Presiden, ini cuma tadi ada dua truk besar setelah jembatan Tuntang arah Semarang pas bersebelahan, itu sempat macet.
0: Oh, iya. Oke. Terima kasih informasinya, Pak.
1: Pak Zain Muhammad Zainun, Mas Yuli kok pakai helm, apa ada rahasia?
0: Ya, biar aman. Saya itu biar tidak geger otak. Kadang saya kejeduk-jeduk di sini.
1: Yang pasti ada rahasia orang jelek.
0: Ya, saya dilepas, alhamdulillah ya. Tidak termasuk jelek.
1: Berarti ganteng dong, wong itu ditutupin pakai helm.
14: Iya, saya
0: enggak anulah.
1: Oh, pakai helm berarti kan ganteng, karena jeleknya enggak kelihatan.
0: Enggak, bukan gitu. Saya takut ada, wah, siapa tuh? Tanda tangan lah. Ya, oke, terima kasih ya kawan Rasikan sudah berbagi informasi di Kelana Kota. Hati-hati di jalan, patuhi rambu lalu lintas, dan yang paling penting adalah
1: hormati pengguna jalan yang lain.
0: Saya Lisa Ardian
1: dan Greta Putri pamit.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safe drive, keep healthy kawan.

0: Jam 7 malam, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kebakaran hebat melanda pabrik pengolahan kayu triplek di Desa Tegal Rejo, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang pada Minggu dini hari. Api cepat membesar karena membakar material kayu triplek dan bahan produksi yang mudah terbakar. Dugaan sementara, api berasal dari area pengolahan oli, namun penyebab pasti masih diselidiki kepolisian.
3: Info masuk ke pos terdekat itu 00:30. Langsung kita terjunkan pos terdekat karena kesulitan, karena luasnya yang terbakar, hanya kita terjunkan seluruh armada yang ada di Kabupaten Semarang. Kurang lebih ada 6 unit dan dibantu dari Salatiga dan Boyolali 2 unit dengan 10 anggota. Untuk sementara masih dalam penyidikan, jadi kami belum bisa menyimpulkan penyebabnya.
4: Full semua membakar semua pabrik ini, Pak?
3: Ya, 80% sudah terbakar pabrik.
2: Sebanyak 10 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk menangani kebakaran dengan bantuan dari Kota Salatiga dan Kabupaten Boyolali. Luas komplek pabrik membuat proses pemadaman berlangsung cukup lama. Petugas membutuhkan waktu lebih dari 8 jam hingga kobaran api berhasil dikendalikan. Laporan kemunculan titik panas di kawasan hutan Watu Gajah Desa Candirejo, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang dipastikan bukan kebakaran hutan maupun lahan. Kasat Reskrim Polres Semarang AKP Bodia Teja Lelana menjelaskan, hasil verifikasi lapangan menunjukkan titik panas berasal dari bekas pembakaran rumput di lahan milik warga yang dipersiapkan untuk musim tanam. Saat petugas tiba di lokasi, api sudah padam sepenuhnya dan tidak ditemukan potensi kebakaran yang dapat merambat ke kawasan sekitar. Polres Semarang mengimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar dan segera melaporkan jika menemukan titik api atau dugaan kebakaran. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat malam kawan Rasika, welcome to Rasika untuk edisi Senin malam. Kita rehat sejenak ya dari berbagai rutinitas dan juga dinamika yang ada di jalan raya, dan kita simak dari dunia showbiz dan entertainment. Kira-kira setiap hari Senin malam ada apa ya di dunia entertainment dan showbiz ya. Jalan rayanya sudah Senin sampai dengan Minggu, dari pagi sampai dengan malam ya. Aku diberi waktu untuk Senin jam 7 sampai dengan jam 9 malam nanti untuk kita bersama di Rasika untuk edisi Senin malam. Jangan lupa follow Instagram Rasika di @rasika_usa, Facebook fanpage Rasika USA, and we're live on TikTok right now di rasika_105.fm. Jadi untuk Anda semuanya bisa terus bersama kita dari pagi, siang, sore, malam hari, dan tetap ya website di www.rasikafm.com atau aplikasi Rasika tetap bisa Anda manfaatkan untuk bisa mengakses siaran Kelana Kota dimanapun Anda berada.

0: USA.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
2: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Dalam hadis Muslim diceritakan bahwa Rasulullah pernah menyatakan keutamaan wudu kepada para sahabat. Bagaimana pendapat tuan-tuan bila seseorang lelaki mempunyai kuda putih lagi belang kakinya berada di tengah kuda-kuda yang hitam pekat? Tidakkah ia dapat mengenal kudanya itu? Tentu iya Rasulullah, mereka menjawab. Nah, demikianlah mereka umatku itu. Mereka datang dalam keadaan cemerlang disebabkan wudu, sedang saya menjadi perintis mereka menuju telaga di surga. Memelihara wudu merupakan satu cara bagi setiap muslim untuk memperoleh kecemerlangan wajah di hari kemudian. Memang, telah banyak penelitian ilmiah yang menunjukkan betapa manfaat air yang digunakan dalam wudu bagi kesehatan dan kelangsungan hidup manusia. Air wudu paling tidak menjaga kesegaran dan kesucian hati yang didambakan setiap manusia.

From the box office movie, Spider-Man Brand New Day. Setelah resmi tayang pada tanggal 29 Juli 2026 kemarin, ada salah satu fun fact nih kawan Rasikedari, film Spider-Man Brand New Day, di mana salah satu fakta menarik di balik layar Spider-Man Brand New Day ini, ternyata film terbaru Marvel ini melibatkan Jackie Chan dan juga tim stunt legendarisnya yang sudah membawa puluhan tahun pengalaman koreografi aksi ke dalam film ini. And yes, you all read that right. Tim stunt milik Jackie Chan ini dipercaya untuk menangani action guidance, mulai dari pengembangan adegan pertarungan, gerakan fisik, hingga koreografi stunt agar terasa lebih realistis, dinamis, dan mengandalkan aksi yang praktikal. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Jackie Chan loh kawan Rasika, dalam wawancaranya bersama sebuah media entertainment Hong Kong gitu. Dan Jackie Chan mengatakan sempat mengunjungi langsung lokasi syutingnya Spider-Man Brand New Day di London dan melihat tim stunt miliknya sedang bekerja menangani bagian aksi dari film tersebut. FYI, Jackie Chan stunt team ini memang punya rekam jejak yang panjang banget loh guys, lewat aksi-aksi di film-film yang keren banget like Police Stories, Thunderbolt, Mr. Nice Guy, Rush Hour, Shanghai Noon, hingga Around the World in 80 Days. So, no wonder action-nya se-street itu, terutama di film Spider-Man Brand New Day. Have you all watched the movie yet? Karena sampai dengan sekarang, Spider-Man Brand New Day menjadi film box office dengan pendapatan terbanyak sepanjang sejarah, bukan hanya di Amerika dan Eropa, tapi di Indonesia kawan Rasika. Cuma beberapa hari penayangannya, jumlah penonton di Indonesia sudah melampaui lebih dari 2 juta penonton. Wah, ini kayaknya bisa dibilang jadi salah satu obat ya dari film Marvel sebelumnya yang mungkin agak flop ya. Dan yes, please welcome Spider-Man Brand New Day yang sekarang layarnya bener-bener sebanyak itu guys.

0: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.
1: Rasika Bari.
2: Insiden KMP Mutiara Sentosa terbakar, AHY minta investigasi menyeluruh. Kemarau panjang, kebakaran hutan dan lahan melanda Sulsel dan Jateng. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Ashar. Kapal motor penumpang atau KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terbakar di perairan Sumenep, Jawa Timur. Kapal dilaporkan membawa 250 penumpang dan awak kapal. Dalam proses evakuasi, 9 kapal langsung dikerahkan menuju lokasi, termasuk KN SAR 249 Permadi, kapal Basarnas, kapal Syah Bandar hingga kapal patroli lainnya. Tim gabungan juga mengirim personel untuk membantu penyelamatan para penumpang. Lokasi kebakaran ada di sekitar 19 mil laut di utara Pulau Sapudi, Sumenep. Hingga siang tadi, tim SAR gabungan sudah mengevakuasi 234 penumpang. Sebanyak 229 orang dinyatakan selamat, 5 orang meninggal dunia. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meminta investigasi menyeluruh atas kebakaran KM Mutiara Sentosa di perairan utara Madura. AHY tegaskan penyebab pasti insiden harus segera diungkap agar keselamatan penumpang tetap menjadi prioritas utama. Proses investigasi akan dipimpin Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT, sementara Kementerian Perhubungan bersama tim SAR masih fokus melakukan evakuasi dan verifikasi data penumpang. AHY juga minta evaluasi terhadap kondisi kapal, kesiapan personel hingga mitigasi cuaca. Selain itu, pemerintah akan memperkuat penerapan SOP dan mendorong peremajaan armada kapal untuk meningkatkan keselamatan transportasi laut. BNPB melaporkan kebakaran hutan dan lahan mulai terjadi di sejumlah daerah seiring musim kemarau. Karhutla bahkan menjadi salah satu bencana yang paling banyak terjadi beberapa hari terakhir ini. Di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, sekitar 5 hektar lahan terbakar. Sementara di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, kebakaran juga menghanguskan sekitar 4 hektar lahan. Beruntung tak ada korban jiwa dalam kedua peristiwa ini dan api berhasil dipadamkan oleh tim gabungan. Selain Karhutla, musim kemarau juga mulai memicu kekeringan. Di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, BPBD sudah menyalurkan 27.000 liter air bersih kepada warga terdampak. BNPB imbau masyarakat tidak melakukan pembakaran terbuka dan segera melapor jika menemukan titik api agar kebakaran bisa ditangani lebih cepat.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari.

From the Indonesian pride, we have Nona right here. What happens next with Nona? Nona finally released their new single and MV Hong, mengangkat nostalgia fenomena telolet yang sampai dengan sekarang masih jadi trending topic for all over the platform of social media. Indonesian girl group bentukan 88 Rising Nona resmi merilis single terbaru berjudul Hong beserta video musiknya pada hari Jumat 31 Juli 2026 kemarin. Inspired from the viral phenomena telolet yang sempat mendunia pada tahun 2016 dengan menggabungkan elemen pop modern dan sentuhan khas Indonesia. Before that, teaser Hong itu sudah mencuri perhatian karena menampilkan visual yang penuh warna dan juga cuplikan lirik telolet yang memicu antusiasme penggemar sekaligus nostalgia terhadap tren yang pernah ramai hingga diikuti oleh musisi internasional. After jalan-jalan dengan sepatu rodaku, we have Hong right now from

Di jalan raya bukan sekedar tempat kendaraan berlalu lalang. Di sanalah kendaraan diuji, kepedulian ditunjukkan, dan karakter seseorang terlihat. Kawan Rasika adalah orang-orang yang setiap hari menghabiskan banyak waktu di jalan. Kita percaya, setiap pengendara yang ditemui di jalan adalah seseorang yang sedang memiliki tujuan. Mungkin ia sedang bekerja, mengantar anak sekolah, membawa orang tua berobat, atau bergegas pulang karena ada keluarga yang menunggu. Karena itu, Kawan Rasika adalah pengemudi yang memilih untuk saling menjaga. Kawan Rasika adalah bagian dari budaya berkendara yang santun, yang tidak hanya mahir mengendalikan kendaraan, tetapi juga mampu mengendalikan hati dan emosi. Kawan Rasika adalah pelopor budaya tertib berlalu lintas, penyebar kebaikan dan cinta di jalan raya, dan bukti bahwa keramahan Indonesia masih hidup di

0: Jam 8 malam, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Badan Gizi Nasional menghentikan sementara operasional dapur SPPG Karangturi, Kota Semarang setelah 700 siswa dan guru SMK Negeri 6 Semarang diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi menu makan MBG. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyatakan SPPG juga telah diberikan surat peringatan dan akan tetap disuspens hingga proses investigasi selesai. Hasil penelusuran awal menduga insiden berkaitan dengan beberapa bahan makanan serta jeda waktu yang terlalu lama antara proses memasak dan distribusi makanan.
3: Ini disuspend, jadi dapurnya disuspend, nunggu investigasi, bagian dari pengelolaan organisasi, punishment dan juga reward. Barangkali mungkin ada 1-2 yang ada yang ngeyelan lah, ada yang apa, harus ada leadership di situ. Susah dikasih tahu untuk cuci tangan lah, atau memakai SOP, harus pakai sarung tangan, pakai masker, enggak. Ya, harus dikeluarin. Kesehatan dan nyawa seseorang itu sangat berarti. Sejauh ini, investigasi yang kami terima adalah ada beberapa bahan, ya ada daun singkong, ada bumbu rendang, dan lain-lain. Dan diduga memasaknya jauh lebih awal. Jadi dari mulai jam 9 sudah mulai masak ya. Itu kemudian diberikan sekitar jam 9 atau jam 10. Jadi ini cukup lama. Karena yang dikasih makan bukan hanya SMK Negeri 6, tapi juga beberapa sekolah yang lain. Nah, sekolah yang lain itu dikasihkannya lebih pagi. Jadi kondisi makanannya masih fresh, masih baik. Kenapa? Karena tadi masaknya kecepatan.
2: Badan Gizi Nasional menargetkan hasil pemeriksaan laboratorium dan investigasi tuntas dalam sepekan sebagai dasar penentuan penyebab pasti dan langkah lanjut penanganan kasus. Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen atau LP2K Jawa Tengah menyatakan korban dugaan keracunan MBG di SMK Negeri 6 Semarang berhak menggugat SPPG secara perdata. Ketua LP2K Jawa Tengah Abdul Mufid menegaskan penerimaan MBG tetap berkedudukan sebagai konsumen meski makanan diberikan gratis karena penyelenggaraan program tetap dibiayai pemerintah. Menurutnya, SPPG wajib bertanggung jawab mulai dari menanggung seluruh biaya perawatan dan pemulihan korban, hingga ganti rugi apabila terbukti terjadi kelalaian. LP2K juga menilai berulangnya kasus keracunan MBG menunjukkan pengawasan dan standar keamanan pangan masih perlu diperketat agar kejadian serupa tidak terulang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Dari dunia musik internasional, Ngawar Asika, we have the good news from Ariana Grande. Yes, kabar terbaru perilisan album Petals from Ariana Grande. Ternyata ada nama orang Indonesia di dalam album Petals-nya Ariana Grande. Yes, Ariana Grande kayaknya udah cocok nih sama karya anak Indonesia yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Setelah sebelumnya mengerjakan artwork untuk single Hate That I Made You Love Me, Rising 67 Studio from Depok, Indonesia is back to terlibat dalam proyek terbaru Ariana Grande lewat MV Petals. Sosok di balik karya tersebut adalah Sakif Baihaqi namanya. Seorang ilustrator asal Depok, Jawa Barat

yang sebelumnya sempat jadi sorotan berkat poster single Ariana Grande di Hate That I Made You Love Me. Di proyek keduanya ini, dia mendapat bagian yang sedikit berbeda karena dipercaya menggarap desain teks sekaligus matte painting yang muncul dalam MV Petals Ariana Grande. Buat desain teksnya, tim Ariana Grande udah memberikan referensi font dari film Psycho yang terkenal dengan gaya sayatannya. Dan dari situ, efek tersebut kemudian dikembangkan kayak menjadi sebuah bentuk retakan gitu dari pola dan arah yang dibuat berbeda. Dan akhirnya tetap punya sentuhan sendiri tanpa mengikuti referensi. Kalau Kamaraska buka Petals from Ariana Grande itu udah kelihatan banget ya. Bedanya gitu kan dengan konsep-konsep artwork Ariana Grande di album-album sebelumnya. Bukan cuma bagian teks, ilustrator asal Indonesia ini juga turut serta mengambil inspirasi dari film Alfred Hitchcock lainnya North by the Northwest untuk matte painting di artwork single dan juga MV Petals from Ariana Grande ini. Adegan luar gedung yang terlihat dari atas kemudian diolah menjadi suasana Hollywood Boulevard lengkap dengan Walk of Fame-nya. And just like that, Ariana's visual universe now has a little touch of Depok from Indonesia. Tuh sebenarnya itu aku tahu kalau Ariana Grande itu tahu Indonesia ya. Dan ngerti kalau pasarnya di Indonesia tuh gede banget, bahkan pasar di dunia kreatifnya. Tapi kenapa Ariana Grande masih belum mau datang ke Indonesia ya untuk konser tunggal? Padahal tahun ini udah ada The Weeknd, kemudian juga Kanye West. 2027 udah banyak banget selentingan kabar-kabar musisi dunia akan konser di Indonesia. Tapi Ariana Grande kenapa lu masih belum mau untuk konser di Indonesia? Padahal ada Gelora Bung Karno, ada Jakarta International Stadium, atau kalau butuh ya ada venue-nya Indonesia lawan Vietnam malam ini kan di Stadion Pakansari. Ariana Grande gak kekurangan venue kok untuk konsernya.

0: Rasika USA.
1: Di jalan raya bukan sekedar tempat kendaraan berlalu lalang. Di sanalah kendaraan diuji, kepedulian ditunjukkan, dan karakter seseorang terlihat. Kawan Rasika adalah orang-orang yang setiap hari menghabiskan banyak waktu di jalan. Kita percaya, setiap pengendara yang ditemui di jalan adalah seseorang yang sedang memiliki tujuan. Mungkin ia sedang bekerja, mengantar anak sekolah, membawa orang tua berobat, atau bergegas pulang karena ada keluarga yang menunggu. Karena itu, kawan Rasika adalah pengemudi yang memilih untuk saling menjaga. Kawan Rasika adalah bagian dari budaya berkendara yang santun, yang tidak hanya mahir mengendalikan kendaraan, tetapi juga mampu mengendalikan hati dan emosi. Kawan Rasika adalah pelopor budaya tertib berlalu lintas, penyebar kebaikan dan cinta di jalan raya, dan bukti bahwa keramahan Indonesia masih hidup.

0: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
1: Prabowo siap berkunjung ke Korut. Bagaimana tanggapan Korsel? Ngopi di Amrik Takeaway. Negara lain nongkrong. Anda? Saya Donia Syar, ini Rasika Bari. Presiden Prabowo Subianto menyatakan siap berkunjung ke Korea Utara jika diminta Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung. Langkah itu disebut untuk membuka ruang dialog antara Seoul dan Pyongyang. Prabowo katakan Indonesia punya hubungan baik dengan berbagai negara dan selama ini dikenal menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Menurutnya, posisi itu membuat Indonesia dipercaya untuk menjalin komunikasi dengan banyak pihak. Kantor Presiden Korea Selatan pun merespon positif. Seoul menilai Indonesia dan negara lain yang punya hubungan dengan kedua Korea dapat memainkan peran konstruktif dalam mendorong perdamaian di semenanjung Korea. Meski begitu, hingga kini belum ada jadwal resmi kunjungan Prabowo ke Korea Utara. Pernyataan itu masih sebatas kesiapan jika Indonesia diminta mengambil peran sebagai mediator. Konten live streaming YouTuber Big Mo yang diduga melibatkan anak-anak untuk mempromosikan produk vape berbuntut panjang. Kementerian Komunikasi dan Digital resmi layangkan surat teguran pertama kepada YouTube. Menteri Komdigi Mutia Hafid bilang, pelibatan anak dalam promosi produk vape merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip perlindungan anak di ruang digital. Karena itu, YouTube diminta segera menindak konten itu, memperkuat sistem moderasi, dan memastikan fitur pembatasan usia berjalan lebih efektif. Kementerian Komdigi memberi waktu 3 hari kepada YouTube untuk merespon teguran ini. Jika tidak ditindaklanjuti, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif sesuai aturan yang berlaku. Kasus ini kawan bermula dari potongan siaran langsung Big Mo yang viral di media sosial. Big Mo sendiri sudah menyampaikan permintaan maaf, sementara kasus dugaan eksploitasi anak kini juga ditangani oleh Polda Metro Jaya. Kawan, budaya minum kopi ternyata punya cerita berbeda di setiap negara. Di Amerika Serikat, membawa kopi dalam gelas sekali pakai sambil terburu-buru sudah jadi pemandangan sehari-hari. Kopi sering dianggap sebagai teman perjalanan untuk mengejar aktivitas. Beda dengan banyak negara lain seperti di Italia, Brasil, India, hingga Filipina. Di sana, minum kopi lebih dianggap sebagai momen bersosialisasi. Orang memilih duduk nyantai di kafe, ngobrol dengan teman, atau menikmati kopi bersama rekan kerja. Para ahli kopi menilai perbedaan ini dipengaruhi oleh gaya hidup dan juga kebiasaan masyarakat. Di AS, ukuran minuman yang lebih besar dan budaya berkendara membuat kopi takeaway makin populer. Sementara di banyak negara lain, kopi bukan hanya soal kafein, tapi juga tentang menikmati waktu dan membangun hubungan sosial. By the way, yang mana gaya ngopi Anda, kawan?
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari

Everyone, thank you so much for having me di Raskia untuk edisi Senin malam ini, Kamar Rasika ya. I wish you all have a good rest, energinya penuh lagi untuk besok memulai aktivitas yang baru di hari yang baru, memulai di Kelana Kota Pagi sesi jam 6 pagi besok ya, Kamar Rasika, dengan nuansa yang baru dan bagaimana situasi lalu lintasnya ya besok pagi lah ya. Yang sudah memulai untuk beristirahat atau perjalanan sedang menuju ke tempat istirahat, semoga lancar dan sampai bertemu di rumah bersama orang-orang tercinta, dan yang mungkin saat ini baru memulai aktivitas dan kegiatan, selamat beraktivitas, semoga sehat dan lancar kegiatannya. Selamat malam untuk semuanya, selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sesama pengguna jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

Hari ini kita sudah sampai pada seri yang kedua dari pengajian Kitab Al-Hikam dengan bahasan kebenaran dan kesempurnaan Islam. Selamat mengikuti.

Kami membahas boten wonten ingkang sami jerok-jerokaken meluas-meluas Subhanahu wa ta'ala. Kranten menopo sedayanipun kalawau sampun sami ngakeni dateng wontenipun Gusti Allah, lajeng sami jawab angsalipun estu madep tawajuh dateng ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi welas niku napa? Di samping atine niku mesakno gak tega, nggih ta? Saaken langsung ayo napa? Ditolong, diatasi, oleh nulung ngatasi klayan singsan. Enten malih kari loro. Nggih ta? Barokai nuri welas gak gelem ngelarak no wong kita kita lame wong ahli politik mboten saged dinapak-napakno ojo.

Napa malih? Nggih napa mboten? Mek mboten enten wong sing macem-macem, mboten enten rame pembangunan niku. Mesti ana sing main belakang niku enten. Nggih ta? Niku enten hikmatun balighah. Enten satu hikmah sing gedhe niku. Nggih ta? Cuma ya aja kenemenen ngeten lho karep kula niku. Ngono ya ngono, mung aja ngono. Tuan tak? Ya napa kula wau? Napa? Kula matur wahai napa? Wahai gitu. Orang-orang yang napa? Punya kelompok, punya golongan dan punya partai. Ayo saiki podo nafsiri dawi Gusti Allah. Napa me Allah Ta'ala niku mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Sing bakal nyampurnakno kama qala sayyiduna al-imam Syekh Ali Wafa radhiyallahu an napa dawuhipun ya sahibal haq he uang-uang sing duwe sing lungguh ana ing suatu kebenaran. Kita ayo la tah tamma bi izhari sya'nika. Nah niki kiai ini ben nulis nggih napa mboten damel napa damel nulis awake dhewe nggih ta aja nulis wong liya nggih ta nggih ben kon kabeh iku aja maksa-maksakno. Hah? Ojo memaksakan diri untuk menunjukkan, menampakkan, sikap di dalam kedudukanmu itu. Cok sampai aku iki, wah ngeta, mek gak ngene, wah ngeta, mek gak ono aku, wah ngeta, pasti selamat. Mergono kon jadi mumet. Kenapa mboten? Aja sing endi oleh kon maksa-maksakno ngono ihtimaman yahmiluka alal isti'anati bil khalqi sing endi oleh awakmu koyok ngono mau sampai dorong awakmu sampai luweh nguatno apa sing nak jerune hatimu jaluk pertulungan karo makhluk. Artine niku nopo terlalu kuat memaksakan diri nopo supaya diterima uang supaya uang iki sing iso nulung awake dhewe. Niki lho aku mek ana iki mek gak dibantu karo bapak iki karo bos iki lho niki lho luwe akeh teng mriku ne timbang teng Gusti Allah. Niki kira-kira umum napa mboten? Nen? Umum napa mboten? Termasuk sing dadekno umum kula kali sampean piyam mbak napa dawuhipun fa innaka ing kunta ala nurin hakin mek pancen kon niku lunggu ana nur kebenaran ha gak perlu kon njaluk dukungan sing kaya ngono ku dak perlu. Mergo apa? Fa huwa yazharu billah. Allah Ta'ala dhewe. Nek sing bakal ngentas awakmu. Wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Allah Ta'ala sing ngurusi, Allah Ta'ala sing ngatur, ya Allah Ta'ala sing paring pitulung. Cukup.

0: Kita mek sampean tapi salah tak kula yai kaya ngeten niku. Gak ngomong salah bener wong tarikat. Sing diomongno niku napa? Aja sampe kon kok munting dhewe. Han? Aja sampe. Kita kula gawe contoh. Kula kali sampean mek kepingin mendayo teng omah sampean. Wong jenenge wong Jawa. Nggih napa mboten? Kira-kira niku sing akeh nggawa oleh napa mboten? Nggih napa mboten? Lah mek sampean waktu nggawa oleh-oleh niku mboten teman-teman senden teng pangeran sing luweh menang niku supaya sampean niku diterima, dianggep. Nggih ta? Teman-teman nyenengno uang sing sampean oleh-olehi, ada satu yang tersirat di dalam hati niku nopo. Sakjane nok njero ati niku kepingin dilem karo wong dengan spontan. Nggih napa mboten? Cuma niki mboten dihukumi. Cuma mek wis kedaden, kenyataane barang ngambek uang niku, nggih ta? Gak patek diterima atau diterima, tapi modele niku kalau mboten guyu, mboten masya Allah senenge kula niku sampean beto niki ya Allah. Nggih. Pancen kula niku kepingin wingin-winginane. Moro-moro dikletak, napa niki? Oh, nggih, sembah nuwun. Langsung ditekek ngono bae. Kira-kira tersinggung napa mboten? Nggih. Tersing nggih mboten tri. Lho niki merga napa? Merga mau oleh nggawa oleh-oleh mboten liwat kebenaran sing mutlak, tapi ana embel-embele niki lho luwih kuat nang wong. Mangkane wong Jawa niku serba salah. Nggih tak darine duwe perasaan alus, saking kealusen kadang-kadang gak patek wani. Contoh sampean wani napa mboten? Enten daya nggawa sarung. Nggih tak nggawa oleh-oleh sarung. Lajeng sampean manggakno daya sampean mlebu terus sarung niku sampean nenggo wani sampean. Ya gak wani. Mboten enak yai ngenakno yak napa niki kula. Sangakno kegelemen anu keenak. Nah ya ngene apa mboten? Sakjane gak ngono. Mek wong sufiah mboten. Langsung dinggo dhek-dhek ditemoni dayoe. Ya sarunge sinten niki? Lah ngeten. Sarunge sinten? Duka lali. Nggih ta? Ngeten. Niki sarung sampean niki kula nggo. Ajenge jak kula ajenge lunga kula. Lho coba. Nate napa mboten? Wedi Jawa. Nggih napa mboten? Tapi enten kadang-kadang wong sufiah niku saking gedene ati digawani oleh-oleh, dieres roti niku. Ya, tapi mboten disuguhno. Nggih ta, dekne nyuguhno panganan dhewe, langsung kin panganan niku napa? Dipun bungkus to kon nggawa, mbales. Roti sing digawa dening dayoe niku dipangan teng ngarepe. Tapi sing gawa mboten oleh mangan, aja. Napa? Wong kula seneng niki ya, wong sampean betul lak sampean ngicipi. Nggih aja rek. Lah niku lho, oleh ndudukno bungae niki lho. Cuman napa mboten? Apa maneh dadine waline Gusti Allah liwat zikir. Wong lihat panganan gak iso si anan. Walah rek. Nggih ta? Ya coba, nggih ta, coba sampean kene ati-ati lho ya mek nggawa sarung nggih. Sampean damel, mek iso sampean menari ngoten lho. Hai. Nggih napa mboten? Angel. Nggih ta? Pun sakniki dilanjutno. Mek iku wau bener. Nggih ta? Wa in kunta ala zulmati batilin, mek sampe kon iku lungguh di dalam kegelapan suatu kebatilan. Mboten uang niku mboten saged mbujuki krenteke niku mboten saged. Nggih napa mboten? Ya apa? Aja kon niku fala tatasabab, ojo selalu memperluas, melebarkan sayap. Gita, ojo telek-telek sabab fi izhari dzalika wa isyaatihi, untuk menunjukkan politikmu, niatmu sing dak bener apa mana sampai kon sebarno nang wong liya. Membuat napa? Apa paman? Membuat apa pemikiran orang, nggih ta? Opini, lho niku lho nggih, niku ngerti, kula mboten ngerti, kula opini niku. Nggih ta, ngopeni. Nggih ta? Jangan membuat opini. Ya, mekon sampai melebarkan sayap kepakmu iki karo wong liya supaya ndukung kegelapan kebatilanmu. Mek sampai kon niku menang, ya apa? Mek sampai kon keturutan. Napa dae? Fa innaka la tatamatta. Kon gak bakal menang, gak bakal seneng. Mek kon sampe menang lan seneng, ya apa? In mutti'ta bihi illa qalila, gak suwe gak enten ana kon kok lak kegeser. Apa nggih? Nggih ta? Geser wong dak oleh, geser bojo gak popo. Nggih ta? Ben gak suwe gak. Mpun tak sama dilok teng Quran niko, mek teng Al Quran niki didawuh niku nopo, nopo. Ba'da masat humud doro, kon niku wes diwai icip icip, dari pun icip icip niki, icip icip niku akeh nopo titik, heh. Sampai puas, sampai lega nopo mboten. Enten Al Quran niku, kon niku wes diwai icip icip. Sak badane kon pirang puluh-puluh tahun ngadepi kesusahan koyok ngene secara batin, secara kelanjutan perjuangan. Tapi kon tidak icip-icip. Hati-hati Joko niki. Tapi opo oko niku kok gak leren-leren. Izan makaru bi ayatina, fa izan makaru bi ayatina. Kok sik tetep wae merekayasa nopo gawe sandupaya karo ayat-ayate Gusti Allah. Lho niki lho sing kedaden niku. Nggih ta? Wong wis mapan, wis genah, kari nerusno amanat kewajiban. Amanat iku kewajibane sik durung dileksanakno, sik selalu gawe umek-umek. Gawe umek niku napa? Ngumek umat, ngobok-ngobok umat, tapi untuk kepentingane awake dhewe. Gak tambah kuat, gak tambah kokoh, mboten. Napa dawuhipun Gusti Allah dateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aturna Muhammad, Allah taala asra'u makra, luwih cepet di dalam permainan rekayasa tipu dayamu. Niki dipikiri niki. Gita, mek pengeten dos pundi dayipun summallah asyaddu ba'saw wa tangkila. Akhire niku napa? Dipun siksa, dipun bendoni dening Gusti Allah. Dadi dawuhipun dawuh napa? Afa mayyadi idal haqqi ahakku ayyut tabak, dhaipun Gusti Allah. Mek uangku pancen nudono dalan sing bener, ya tentu sak mestine bakal ono pengiku te bakal diderek no ngeten do. Cuma koniku dhaipun Gusti Allah, fa'idha koroknahu fattabi' Qur'ana. Mek koniku moco Qur'an lho, moco ojo mana meraktek no. Mek kon maca Quran, fattabi' Qur'ana, etuk eno, derek eno. Ya apa macae niku bener. Ayo aturan main dulu. Nggih ta? Lah, mek wis aturan main niku bener, kon lakoni, kon ikuti. Napa terus si ayat? Napa terus si ayat nika? Summa alaina bayana, dijanjeni karo Gusti Allah. Aku nguk sing jelasno. ono ing atine umat. Aku engko sing iso nerima no ono atine umat. Aku engko sing iso nglonggokno ono jerone atine umat. Aku sing ngurus. Sing penting lak kontang kok sing ketrima karo umat. Mek pancen niku napa pejabat minangka napa demi bangsa dan negara, bukan demi kedudukan. Lah niki lho monggo. Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pebukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah مع نيل شفاعة العظمى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا كرة أعين كرة أعين كرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا وفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoi.

Manakib Istiqomah Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid At-Taqwa Jambon Ungaran, hari Selasa tanggal 4 Agustus. Manakib Istiqomah di Masjid Al-Mutakin Gajah Demak, hari Rabu tanggal 5 Agustus, mulai Ba'dal Isya hingga selesai. Manakib Istiqomah di Masjid Baitul Mutakin Ngaluran Karanganyar Demak, hari Jumat malam Sabtu, tanggal 7 Agustus, tanggal 8 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Haul sesepuh Kecamatan Susuan, Kabupaten Semarang, di halaman kantor Kecamatan Susuan, Kabupaten Semarang, hari Sabtu, tanggal 8 Agustus, dimulai Ba'dal Maghrib. Haul Kecamatan Karangrayung, di halaman SD Negeri 4 Karangrayung, Kecamatan Karangrayung, Grobogan, hari Ahad tanggal 9 Agustus, mulai Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Masjid Al-Akhron Karangsari Karangtengah Demak, hari Ahad tanggal 9 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Doa bersama Yayasan Pendidikan Sunan Kalijaga di SMK Sunan Kalijaga Kanton Sari Demak, hari Senin tanggal 10 Agustus, waktu Ba'dal Huda, Dusun Batang, Desa Taruman, Klambu, Grobogan. Hari Selasa tanggal 11 Agustus, acara mulai Ba'dal Maghrib. Harlah PP Al-Asriyah di Pondok Pesantren Al-Asriyah Pulosari, Karangtengah, Demak. Hari Rabu tanggal 12 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah Tri Desa di Masjid Baitur Rahman Purworejo Bonang, Demak. Hari Kamis tanggal 13 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Toroh di halaman lapangan voli MA Sofa Marwa, Desa Plosoharjo, Kecamatan Toroh, Grobogan.

0: Grobogan. Hari Sabtu tanggal 15 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mukminin Bokopayung Tugu Demak. Hari Sabtu tanggal 15 Agustus, waktu Ba'dal Isya.
1: Rasika FM.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس

اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5858-500.
1: Rasika USA.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

إلى الله.

اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم.

اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika. Saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

Hari ini kita sudah sampai pada seri yang ketiga dari pengajian Kitab Al-Hikam dengan bahasan kebenaran dan kesempurnaan Islam. Selamat mengikuti.

0: membahas boten wonten ingkang sami jerok-jerokaken meluas-meluasaken dateng kewontenanipun wujudipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Kranten menopo sedayanipun kalawau sampun sami ngakeni dateng wontenipun Gusti Allah, lajeng sami jawab angsalipun estu madep tawajuh dateng ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Geta pon sakniki, geta pon sakniki dilanjutno mek iku wau bener. Geta wa ing kunta ala zulmati batilin, mek sampe koniku longgoh di dalam kegelapan suatu kebatilan. Mboten uang niku mboten saged mbujuki krenteke niku mboten saged. Nggih napa mboten? Ya apa? Aja koniku fala tatasabab. Aja selalu memperluas melebarkan sayap. Nggih ta? Aja telek-telek sabab fi izhari dzalika wa isha'atihi, untuk menunjukkan politikmu, niatmu sing dak bener apa mana sampai kon sebarno nang wong liya. Membuat nopo? Apa paman? Membuat apa pemikiran orang, nggih ta? Opini lho niku lho nggih niku ngerti kula mboten ngerti kula opini niku nggih ta ngopeni nggih ta jangan membuat opini ya mekon sampe melebarkan sayap kepakmu iki karo wong liya supaya ndukung kegelapan kebatilanmu mek sampe kon niku menang ya apa mek sampe kon keturutan. Napa dae fa innaka la tatamatta, kon gak bakal menang, gak bakal seneng. Mek kon sampe menang lan seneng ya apa, in muti'ta bihi illa qalila, gak suwe gak enten ana kon kok lak kegeser apa nggih. Nggih ta, geser uang gak oleh, geser bojo gak apa-apa. Nggih ta, ben gak suwe gak. Mbok ta sampean delok teng Quran nika, nek teng Al-Quran niki didhawuhno niku napa? Napa? Ba'da massat humud dharra, kon niku wis diwehi icip-icip. Dhepen icip-icip niki, icip-icip niku akeh napa titik? Sampai puas, sampai lega napa mboten? Enten Al-Qur'an niku, kon niku wis diwai icip-icip sak badane kon pirang puluh-puluh tahun ngadepi kesusahan koyok ngene secara batin, secara kelanjutan perjuangan. Tapi kon diga icip-icip. Hati-hati jogo niki. Tapi opo opo niku? Kok gak leren-leren? Izan makaru bi ayatina, fa izan makaru bi ayatina. Kok se tetep wae mereka yasa nopo gawe sandu poyo karu ayat-ayate Gusti Allah. Lho niki lho sing kedaden niku. Kita wong wis mapan, wis genah kari nerusno amanat kewajiban. Amanati kewajibane sik durung dileksanakno, sik selalu gawe umek-umek. Gawe umek niku napa? Ngumek umat, ngobok-ngobok umat, tapi untuk kepentingane awake dhewe. Gak tambah kuat, gak tambah kukuh, mboten. Napa dawuhipun Gusti Allah dateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aturna Muhammad Allah taala asra'u makra, luwih cepet di dalam permainan rekayasa tipu doyomu. Niki dipikiri niki. Gita, mek pengertian dos pun di daya pun sumallah asyaddu ba'saw watangkila. Akhirnya ini kunopo dipun siksa dipun bendoni dening Gusti Allah. Jadi dawe pun dawe napa afamayyadi idal haqqi ahakku ayyut jabak dawe pun Gusti Allah. Mek uang ku pancen nudono dalan sing bener ya tentu sak mestine bakal ono pengiku te bakal diderek no ngeten do cuma koni ku daipun Gusti Allah fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Mek koni ku maca Quran lho maca aja meneh mraktekno. Mek kon maca Quran fattabi' qur'ana etukno derekno ya apa macae niku bener. Ayo aturan main dulu. Gita. Lah, mek wis aturan main iku bener, kon lakoni, kon ikuti. Napa terus ayat? Napa terus ayat nika? Summa alaina bayana, dijanjeni karo Gusti Allah. Aku engko sing jelasno. Ana ing atine umat. Aku engko sing iso nrimakno ana atine umat. Aku engko sing iso nglonggokno ana jerone atine umat. Aku sing ngurus. Sing penting lak kontan kok sing ketrima karo umat. Mek pancen niku napa pejabat minangka napa demi bangsa dan negara, bukan demi kedudukan. Lah niki lho monggo. Pun ya napa? Ben? Kula tak lakon sakniki. Kenyataane kula kali jenengan niki dos pundi? Nggih. Umat niki sik tetep umek napa mboten? Nen? Umek napa mboten? Umek dadekno mu mumet. Niki napa? Kabeh niki dawuhipun dedawuhan napa? Pun mboten samar malih. Mulai umat brien saderengipun napa? Kaangkatipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wis padha ngowahi agamane. Nggih napa mboten? Nomor pul nomor kali mempermainkan kitab-kitabe. Nggih ta? Nomor 3 ganti syariate pangerane. Ngalalno apa sing diharamno, ngaramno apa sing dihalalno. Nggih napa? Akhire membuat suatu aturan syariat napa? Ing dalam urusan agama sing sakjane mboten diizini dening Gusti Allah. Kita diteleki kaul-kaul niku diteleki. Ing mongko kaul niku sakjane mboten kanggo fatwa. Kita mek pun kanggo fatwa niku sing didhisikno niku napa? Sing dudukno ati-ati, sing dudukno luwih slamete umat. Gitu lho, niki mboten. Nggih ta? Niki mboten. Nggih ta? Dijokok dipek awake dhewe. Nih. Lah, sebab menika napa? Dadi timbule perpecahanipun umat. Tapi sing dadekno heran niku lho. Sing dadekno gawok niku napa? Mereka-mereka yang berbuat seperti itu tuh bukan mereka-mereka tuh orang yang bon. Mereka-mereka yang menjadi orang yang alim juga jadi uang sing ngerti kejelasan-kejelasan songko Gusti Allah. Gimana pembetan? Niki sing jadi masalah. Kau tak takon. Sing gawe umek rame niku sing akeh niku uang pinter napa uang bodoh? Ya, pun jelas. Gita, niki, mergo enten wong pinter, lah oleh wong pinter, wong ngerti. ngerti wis weruh kaya ngono kok sik tetep kaya ngono iku merga napa ana kedzaliman kelacutan ana jerone ati nih lacute zalim niku napa siji napa mensia-siakan kebenaran kita niki nomor kalih merga napa merga meliwati batas sewenang-wenang kita uang meliwati batas niku sewenang-wenang niku napa sih nek dipikir-pikir niku napa sing dorong niku napa sakjane untuk menunjukkan memperkokohkan keberadaan kedudukannya sendiri bejana gak terima nang aku engko
0: waduh
1: nggih ta mek pancen urusan kok teko dhewe nang aku kon ngomong aku iku aku sapa kon coba dawakno aku sebagai ketua lak ngono nggih napa mboten aku sebagai iki mriku buntute niku lah kabeh niku napa akibate meninggalkan suatu yang diwajibkan lantas mengerjakan apu napa mawon ingkang dipun haroma ten jadi mereka niku enggak bodoh nggih mereka niki dhaipun Gusti Allah teng al umamus sabiqa wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum kita dari pemalian apa ini kok inna dina indallahi al-ikhlam kita tapi kenyataannya wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum kita mek sampai mereka itu berpisah berpecah kita sampai umek napa mawon sak badane sak mereka niku ngerti oleh dekne gelem ngono wong sik wong wis ngerti merga ana zalim ana lacut ana jerone ati ne wa may yakfur mek kon sik tetep kaya ngono wa may yakfur bi ayatillah ya apa tetep kon ngotot fa innahu sari'ul hisab Allah taala niku sing cepet oleh membuat perhitungan ambek awakmu balekno kula mudun-mudun dhewe ngira apa lho niki masalah niku nggih jadi napa dawuh malih kana nasu ummatan wahidah asale niku ummat wahidah fa ba'asallahu

yang meden-medeni apa sing dadekno gak apik ana ing awake wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi. Allah taala nurunno kitab dengan membawa kebenaran liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi, kanggo ngukumi apa sing dadekno perpecahan. Tapi mek sampai pecah napa?

Wong wis jelas kok. Tapi mergo napa bagiyam bainahum. Nek ngeten ayo fahadallahu alladzina amanu. Pasrah kali Allah. Mek pancen Allah taala ngersakno pitutu ya oleh pitutu. Wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Lah mek pun koyok ngeten niku lho. Lah mosok yai aduh mendel mawon. Mosok mboten bergerak. Nggih ta? Mosok mboten napa niku sing mlaku-mlaku teng embong napa niku? Rame-rame niku. Nen? Demo, kula mboten ngerti niku, nggih ta? Demo, nggih ta? Mosok yai iki mboten demo. Wah, nggih ta? Niki mek jagerno hukum tok. Mek mboten bentuk pansus, napa pansus? Ini aku mboten ngerti ge, terus iki koran-koran niku lho. Nggih ta? Mek mboten pansus niki kengken barakno melempem. Wah, ya ora kawan niku lho. Nggih ta? Nggih ta? Sakjane segi politik niku napa? Telek bola. Asale niku ngeten. Nggih ta? Kata-kata napa niku untuk didukung secara politik sakjane secara bola-bolaan. Terus telek bola. Apa gitu, Bang? Kalau ini ketan Pak Wawan loh, ini sana sekolah loh. Nggak tak? Loh, kula mboten ngomong napa-napa ngunua ya ngono, tapi liwato dasar telu bisa kok welas wahusnul kul api budi pekerti ini ojok ngerusak ojok medeni. Nggak napa mboten? Nggak tak? Niki kira-kira medeni napa mboten niku? Lapan medeni ngrugekno napa mboten? Niku lah, niku mungkin ditakokno malih teng Gusti Allah niku. Nggih, enten sing mboten melok demonstrasi. Wonten sing mboten melok-melok, tapi nek jero ne atine ndukung. Nrimakno. Nggih ta, tetep niku termasuk boloi. Tetep wong pun dawuh Kanjeng Nabi kok. Man ro'a mungkaron napa? Napa? Fal yughayyir bi no. Ngeta, mek mboten lho napa? Ngeta. Tapi cocok darene wong pejabat mbek ahli poli cocok meneng. Sebab apa? Wajane ku cocok, itu cocok kok sama prinsip partai saya. Wah, nggih ta, hati-hati. Gak masalah cocok, gak cocok. Sing jadi masalah niku bener napa mboten? Dan bagian napa mboten? Tetep

sampai dekne niku mboten saged bertindak ngomong, tetep iso gak iso nganggo ingkar ana jerone aja guyu diperhatino nggih ya Allah ya napa ya Allah ngompancen kula niki ngomong mboten ngomong niku ya napa ajenge ngomong niku ya napa nek ngeten ta ngeten mustine niku adaful iman coba kula tak takon sak menten katae niku lho nggih sak menten katae niku mek sembayang kepingin khusyuk napa mboten pengin sak menten kata niku mek zikir niku kepingin seneng kepingin manis indah nok jerone ati napa mboten kepi kula tak takon napa enten enak niku mboten melalui mboten enak mboten wonten ana wangi mesti ana mboten wangi nggih napa mboten niki pun mboten saking aluse teng Al-Qur'an niku pergantian hari tak ngenten ta mek basa wong-wong orientalis niku teng Al-Qur'an niku mboten enten dawuh pergantian-pergantian niku. Saking alus tulijul laila bin nahari wa tulijun nahara bilaik dilebokno awan dilebokno nang bengi bengi dilebokno nang awan kula kali sampean niku mboten enten awan bengi niku beda-beda niku muter sumpeke niku nggih napa mboten urusane niku sambung sinambung nggih napa mboten mungkin sing jaga malaikat bengi mbek awan niku dhewe tapi urusan nang jero ati niku tetep dilebokno awan nang bengi bengi nang isu muter ben kula baleni mek pun ngeten kula kali sampean mek cara wong thariqah sakjane sing luweh mujarab sing luwih cepet uang iku bisa ngerasakno seneng iso ngerasakno indah atine ing dalam oleh zikir ibadah menyang Gusti Allah iku apa? Mek wis awake ngerasa pahit ngerasa gak enak ngerasa ya apa wae atine waktu ndilok mungkar dan kita teng mriku urusane doi diring panjenengan ya Allah ya Allah lho ngeten lah mek sampean saged sawur manuk ngeten dijawab kali Gusti Allah dibales napa dibales engko waktu ibadah zikir sing diridhoi Gusti Allah dadekno khusyuk dadekno seneng manis ana jerone ati angel nggih nen berat yae ya.

Islam dipun ajak bersatu napa dateng Millatul Hanafiyah. Millatul Hanafiyah dateng napa? Dateng agama ingkang dipun ridhoi dening Gusti Allah. Lajeng dipun ajak istiqomah netepi agamane Gusti Allah. Lajeng dipun ajak napa? Ojo nuruti hawa nafsu. Hawa nafsune falidzalika fad'u wastaqim kama umirta wala tattabi ahwaahum. Liwat iki Muhammad kon iku ngajak terus istiqomah. Lho niki lho Kanjeng Nabi. Nggih ta, didhawuhi dening Gusti Allah. Mek kon wis ngajak mat, lha ngeten ta. Istiqomah kon iku. Betul lho. Mek kula kali sampean lak mboten ta. Sing akeh niku iso ngajak tapi awake dhewe. Nen? Mboten istiqomah. Mboten istiqomah. Akhire elmune niku dadi napa kira-kira? Dadi suatu kesenangan, kebanggaan napa? Nampak di permukaan ketok wong dirungokno uang pun tak dengan sendirinya kok. Ngene ten. Mboten krasa. Niki lho. Lah, mek wis ngono Muhammad, kon sing tetep wala tattabi ahwaahum. Ojo klayu kon. Nggih ta? Ojo melok-melok, ojo katut. Nggih ta? Karo hawa-hawa mereka-mereka iku ojo Muhammad sing kokoh. Ngeten. Lah kula kalih sampean, kula sakjane tabah yai, kuat manah kula mboten melok-melok. Tapi kenyataane, lah niku kanca kula e, lha kanca bolo-boloan. Nggih napa mboten? Wong niku rencang kula kok. Wong niku setunggal wadah kok. Gak ngono, gak. Niki napa? Termasuk afate panca bayane ilmu. Pun ya napa? Pun dadi cara ringkes napa? Kula pirsani wonten ing dawuhipun Al-Imam Fakhrur Razi waken anna ruha da'watir rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa jauharata risalatihi ruh dakwah Rasulullah nggih. Dan permata daripada napa diangkatipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam jam'ul insaniyah ala da'watil haqqi napa ngumpulno kabeh menungso niku napa dijak dateng kebeneran wa nabdzul firqati wal ikhtilaf membuang perpisahan perbedaan niku sing didhawuhna napa wa hiya kalimatus sawa allati umiran nabi sallallahu alaihi wasallam ayyadu wa ahlal kitab ilaiha napa niku teng Al-Qur'an kul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bai nakum alla na'buda illallah wala nusyrika bihi syai'a wala yattakhidhu ba'duna ba'dhan arbabam min dunillah. Siji ayo ibadah nang Gusti Allah. Nomor loro ojo syirik menyang Gusti Allah. Nomor telu jangan mempertuhankan di antara sesama kalian. Ya kita mek kula mboten mempertuhankan kali jenengan sedaya niku dateng sinten kemawon, tamak sing kathah niku napa menyandarkan diri, memasrahkan diri, tompo pilah-pilah, tompo dipun napa saring, cuma pokoke pokok hanya membela terhadap seseorang. Niki kathah napa mboten? Mboten melok bimizanil kitab wasyariah.

Manakib Istiqomah Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid At-Taqwa Jambon Ungaran, hari Selasa tanggal 4 Agustus. Manakib Istiqomah di Masjid Al-Mutakin Gajah Demak, hari Rabu tanggal 5 Agustus, mulai Ba'dal Isya hingga selesai. Manakib Istiqomah di Masjid Baitul Mutakin Ngaluran Karanganyar Demak, hari Jumat malam Sabtu tanggal 7 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah Kabupaten Demak di Masjid Agung Demak, hari Sabtu tanggal 8 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Haul Sesepuh Kecamatan Susuan Kabupaten Semarang, di halaman kantor Kecamatan Susuan Kabupaten Semarang, hari Sabtu tanggal 8 Agustus, dimulai Ba'dal Maghrib. Haul Kecamatan Karangrayung, di halaman SD Negeri 4 Karangrayung, Kecamatan Karangrayung, Grobogan, hari Ahad tanggal 9 Agustus, mulai Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Masjid Al-Akhron Karangsari Karangtengah Demak, hari Ahad tanggal 9 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Doa bersama Yayasan Pendidikan Sunan Kalijaga di SMK Sunan Kalijaga Kanton Sari Demak, hari Senin tanggal 10 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Majelis Rutin Walil Quran Kecamatan Kelambu, di Masjid Nurul Huda, Dusun Batang, Desa Taruman, Kelambu, Grobogan, hari Selasa tanggal 11 Agustus, acara mulai Ba'dal Maghrib. Harlah PP Al-Asriyah di Pondok Pesantren Al-Asriyah Pulosari Karangtengah, Demak, hari Rabu tanggal 12 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah Tri Desa di Masjid Baiturrahman Purworejo Bonang, Demak, hari Kamis tanggal 13 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Toroh di halaman lapangan voli MA Sofa Marwa, Desa Plosoharjo, Kecamatan Toroh, Grobogan, hari Sabtu tanggal 15 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Musola Baitul Mukminin Bokopayung Tugu, Demak, hari Sabtu tanggal 15 Agustus, waktu Ba'dal Isya.

0: Jam 6 pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kebakaran hebat melanda pabrik pengolahan kayu triplek di Desa Tegal Rejo, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang pada Minggu dini hari. Api cepat membesar karena membakar material kayu triplek dan bahan produksi yang mudah terbakar. Dugaan sementara, api berasal dari area pengolahan oli, namun penyebab pasti masih diselidiki kepolisian.
3: Info masuk ke pos terdekat itu 00:30. Langsung kita terjunkan pos terdekat karena kesulitan, karena luasnya yang terbakar, hanya kita terjunkan seluruh armada yang ada di Kabupaten Semarang. Kurang lebih ada 6 unit dan dibantu dari Salatiga dan Boyolali 2 unit dengan 10 anggota. Untuk sementara masih dalam penyidikan, jadi kami belum bisa menyimpulkan penyebabnya.
4: Full semua membakar semua pabrik ini, Pak?
3: Ya, 80% sudah terbakar pabrik.
2: Sebanyak 10 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk menangani kebakaran dengan bantuan dari Kota Salatiga dan Kabupaten Boyolali. Luas komplek pabrik membuat proses pemadaman berlangsung cukup lama. Petugas membutuhkan waktu lebih dari 8 jam hingga kobaran api berhasil dikendalikan. Laporan kemunculan titik panas di kawasan hutan Watu Gajah Desa Candirejo, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang dipastikan bukan kebakaran hutan maupun lahan. Kasat Reskrim Polres Semarang AKP Bodia Teja Lelana menjelaskan, hasil verifikasi lapangan menunjukkan titik panas berasal dari bekas pembakaran rumput di lahan milik warga yang dipersiapkan untuk musim tanam. Saat petugas tiba di lokasi, api sudah padam sepenuhnya dan tidak ditemukan potensi kebakaran yang dapat merambat ke kawasan sekitar. Polres Semarang mengimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar dan segera melaporkan jika menemukan titik api atau dugaan kebakaran. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat pagi semuanya. Hari baru, energi baru, pikiran yang baru, tenaga yang baru juga. Apalagi yang baru? Kendaraan Anda baru? Motor baru? Mobil baru ada? Ada, aku yakin banget pasti kamu warasika ada yang mobilnya baru, cek gres, cek mambu, cek mambu anyar, cek mambu dealer, nanti mesti aku yakin ada. Ya, jadi apa saja hal yang baru di hidup Anda saat ini, semoga selalu membawa hal baik ya untuk Anda ke depannya, untuk keluarga Anda ke depan, untuk pribadi Anda menjadi semakin baik ya ke depan, ngawaraskan dengan hal-hal baru yang Anda dapatkan di saat ini, termasuk kendaraan yang baru. Kalau mungkin sebelumnya kendaraannya yang masih range-nya 100-200, emang ada mobil 100-200 juta? Ada toh, 199 yang seharga segitu, terus sekarang mobilnya udah langsung upgrade ke range yang 700-800 juta. Ais, aku yakin mesti ono banget ya. Ada ngawarasika sing kendaraane anyar, aku yakin, ayo. Selamat ya guys ya. Aku boleh nebeng ya nanti kalau ketemu di jalan ya, Anda-anda yang mobilnya anyar-anyar iki. Yang mobilnya masih kinclong-kinclong, gres-gres ngene iki, aku nebeng entuk ya ngawarasika. Ra entuk, enggak boleh. Ya Allah, si anyar oh ya, si anyar kan berarti harus internal dulu yang menikmati orang Joborong itu berarti. Oke, baik kalau begitu orang Joborong itu, ini kata operatornya Rasika lo ya. Ya, siapapun itu pokoknya aku yakin pasti ada sesuatu hal yang baru, rambut baru ya kan, mata baru, gigi baru atau bentuk tubuh yang baru yang sebelumnya mungkin gek, sekarang sudah set. Ya sudah berbeda gitu kawarasika ya. Atau ada yang sudah punya teman kehidupan baru, alias baru saja melahirkan ya kan, putra putri atau cucu Anda semuanya. Wah, itu kan juga hal yang baru juga toh, punya putra putri ya kan, punya cucu ya kan, yang istilahnya ya masih bunga-bunganya gitu ya. Ya walaupun punya putri sama cucu atau putra tuh akan bunga seumur hidup ya kudune ya. Tapi waktu hari-hari hanya waktu saat-saat ini kan adalah momen-momen paling bahagianya toh ya kan. Mungkin untuk Anda yang Bapak Ibu Kawarasika yang baru saja punya putra atau putri ya kan, yang baru saja lahir ke dunia, selamat. Atau mungkin Anda yang punya cucu ya kan, kawan-kawan Rasika yang punya cucu, baik itu cucu perempuan atau cucu laki-laki, selamat. Itu adalah boost Anda semuanya untuk terus semangat menjalani hidup. Ojo dilarani ya kawan Rasika ya, jangan disakiti, disayang dengan baik ya kan, jangan diperlakukan yang tidak seharusnya dilakukan ya kawan, tolong dirawat, dijaga, disayangi sepenuh hati ya kan, jangan sampai moro tangan, jangan sampai moro lambe, jadi disayangilah. Ini eranya sudah berbeda ya, mungkin kalau zaman dulu ya moro tangan moro lambe, anak be bapak be anak ya, apa wong tua be anak ya, adalah sesuatu yang katanya biasa, walaupun juga sebenarnya itu menyakiti ya. Tapi kalau zaman sekarang kan zamannya sudah berbeda ya, jadi disayangi, dicintai sepenuh hati ya, dibimbing, diarahkan ya kan dengan baik, dan diwujudkan segala cita

0: cita-citanya, apa yang diinginkan, wes keren pokoknya. Apalagi sesuatu yang baru itu, yang mungkin Anda dapatkan masalah baru. Coy ya, masa masalah baru asoto ya. Ya walaupun masalah itu akan tetap selalu ada ya. Tapi ojo to, masa masalah baru ya jangan to ya. Ojo ngawarasika ya. Pak Mirjal Afriandono barangki lo jangan masalah baru. Tenan iki masalah iki pun ojo. Bahaya Pak Mirjal Afriandono. Katanya Pak Yogatronik. Oh gitu po. Iya sih bener sih Pak Yoga. Ya ampun, berarti imageku kalau mungkin aku masih kadang terasa pusing dan mual naik mobil itu sudah terkenal po ya. Sedihnya enggak ya enggak, kawarasika ya tertentu sih. Tertentu tapi kalau pusing pasti. Enggak yang sampai kemudian sore gitu, enggak ngawarasika, cuma paling pusing sama keringat dingin aja kalau merasa tidak nyaman pas naik kendaraan. Tapi enggak kok kawarasika, ada beberapa mobil kawarasika yang aku sudah pernah naiki ya. Pertama mobilnya Bu Nuning Widiawati, wes jelas kalau itu ya. Ya awal-awalnya aku naik mobilnya Bu Nuning Widiawati yang P, pusing sih memang. Tapi enggak sekarang, enggak ya. Wes biasa aku numpak P saiki. Numpak P awalnya aku pusing kawarasika, serius deh. Maaf ya Bu Nuning ya, aku tidak cerita. Waktu pertama banget, wah geliang-geliang gitu ngawarasika, tidur-tidur aku langsung gembletak blek. Wah, gitu. Karena mumet cili oh ternyata pendek gitu loh ngawarasika sailingnya. Tapi setelah itu biasa ya. Terus mobilnya siapa lagi ya? Mobilnya Pak Warsito, ya mobilnya Pak Warsito juga enggak enak kok mobilnya Pak Warsito sama Bu Warsito baunya bau luar, enggak bau mobil. Terus mobilnya siapa lagi ya? Oh mobilnya Bu Santiworo Tri Astuti itu juga sama tuh mobilnya nggak bau mobil kok, mobilnya bau dunia luar, nggak bau mobil. Terus mobil siapa ya? Kawarasika yang tahu tak naiki ya? Udah sih sementara yang aku ingat kayaknya itu deh. Yang lainnya ya siapa sih yang mana bengi aku ayah aku gelem. Aku mau cepet. Aku nebeng kawarasika ya. Gue aku tak nyegat-nyegat yang dalan ngendi lah ngono kawarasika ya. Sing anyar-anyar lo terutama kenal ke aku sama fitur-fitur di kendaraan-kendaraan Anda ya. Selamat pagi kawarasika. Ini kayaknya masih terpantau landai ya kawarasika. Situasi arus lalu lintasnya ya di jam 6 pagi ini masih terpantau kondusif. Kemudian juga hambatan arus lalu lintasnya juga masih belum ada yang signifikan kawarasika. Keramaian-keramaian nampaknya masih sama dengan hari kemarin. Volume kendaraan di beberapa lokasi pertigaan, penyeberangan, kemudian juga di kawasan sekolah dan pabrik wis memang waktunya ya di jam 6 sampai jam 7 pagi memang dalam tanda petik wayahe mereka. Jadi memang sekolahan, pabrikan, pasar ding ya ngawarasika pasar itu juga memang wayahe jam semene dan memang wayahe rame istilahnya ya. Jadi ya untuk sesuatu hal yang sampai menimbulkan kepadatan signifikan hingga antre panjang, insiden skala besar, kemudian juga bencana alam atau kegiatan di jalan raya, penutupan atau rekayasa yang berimbas ke jalan juga sampai dengan pagi ini tanggal 4 Agustus 2026 jam 6 pagi masih terpantau oke ya kawarasika. Sembari nanti kita buka informasi 100. Pak Eko Tanah Mas, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Bung Jamal. Hari Selasa pagi jam 5 lebih 3 menit. Stand by di Jalan Pemuda. Di dekat SPBU sudah ada 2 damkar yang lewat ke arah Queen City, nggak tahu ini ada kejadian apa. Lalu lintas masih sepi banget. Masih semangat ya teman-teman. Walaupun terbantai 03.
0: Anda loh ya yang ngomong.
1: Tetap realitanya kita harus bekerja setiap hari. Itu aja laporannya dulu pun. Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Bung Jamal, selamat pagi kawan Rasika. Hati-hati di jalan selalu. Sehat semuanya. Terima kasih.
0: Amin. Matur suwun sekali Pak Eko Tanamas. Kalau informasi

0: dari kawan-kawan Damkar Kota Semarang sih pagi ini jam 5 tadi ada kegiatan pemadaman dan pembersihan kebakaran lahan kosong di Jalan Malang Sari ya. Pantes nek semuanya lewat Queen City dan sekitarnya ya. Soalnya tadi ada 3 armada tuh yang perjalanan ke sana jam 5 pagi tadi di Jalan Malang Sari. Jalan Malang Sari Pedurungan deket USM. Nah itu ada lahan kosong yang perlu pembersihan dan sempat informasinya terjadi kebakaran di jam 5 pagi tadi. Makanya tadi Pak Eko Tanahmas mungkin sempat papasan lah ya sama armadanya Damkar Kota Semarang di sekitar Jalan Pemuda, Jalan Kinarto Sabdo, Jalan Citarum, dan Arteri Soekarno-Hatta. Nah terus Pak Eko Tanahmas informasinya. Kemudian ada Pak Agus Trioko yang sudah menyapa dari Jerakah. Selamat pagi. Ini keramaian di kawasan Jerakah pagi ini. Tapi ya keramaiannya, keramaian biasa tuh Pak. Keramaian pagi tuh Pak Agus. Belum ada sesuatu hal yang berimbas ke jalan tuh. Masih volume kendaraan saja. Oke sip. Matur suwun ya Pak Agus Trioko infonya dari kawasan Jerakah hari ini. Jamal belum bisa menemani kita dulu ya. Jamalnya masih agak kurang enak badan rasanya, jadi Jamalnya biarkan istirahat dulu. Jadi kawan-kawan Rasika yang mencari Jamal, mohon maaf ya, beliaunya hari ini istirahat dulu, oke? Jamalnya lagi gak enak badan, jadi kayaknya hari ini masih belum bisa menemani kita dulu di siaran Kelana Kota edisi hari Selasa pagi ini. Ya wis, padahal aku tuh sebenarnya sudah akan menunggu Jamal ya, biarkan Jamal yang akan membahas sepak bola. Tapi ya wis, karena tadi sudah di spill sedikit ya sama Pak Eko Tanahmas kalau kalah ya, jadi semalasika menelan kekalahan telak 0-3 dari Vietnam di laga grup A ASEAN Championship atau Hyundai AFF 2026 yang bermain di Stadion Pakansari Bogor. Indonesia gagal mengimbangi permainan Vietnam. Tim Vietnam mencetak 3 gol ya kan pada menit ke-6, menit 15 dan menit 72. Buset, menit ke-6 langsung kegulan. Meski timnas Indonesia menelan kekalahan, Erick Thohir sebagai ketua PSSI mengatakan kepercayaan kepada pelatih asal Inggris dan tim tersebut tidak akan berubah dan terus akan membangun timnas sepak bola nasional yang kompetitif. Memang membutuhkan proses dan tidak bisa dinilai hanya dari satu pertandingan saja. Memang kalau katanya Pak Erick Thohir semalam bilang kekuatan utama sepak bola Asia Tenggara ya selasnya adalah Vietnam ya, kawan Rasika, dan pengalaman serta tradisinya Vietnam sebagai The Golden Stars Warriors menjadi salah satu faktor yang membuat Vietnam tampil lebih cemerlang dalam pertandingan semalam. Masih ada pertandingan selanjutnya. Infonya itu masih ada pertandingan melawan Singapura. Besok hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Ikut luck lah ya. Semoga berhasil. Kemudian aku buka. Oh ini udah ada yang tanya nih. Semarang Demak Kudus ya. Udah ini monggo dijawab sama kawan-kawan Rasika ya, silahkan disimak. Ada Pak Bawa Artanto nih.
1: Selamat pagi kawan Rasika.
0: Pagi.
1: Selamat jalan saya dari Semarang menuju Kota Kudus pukul 6 lebih 12 menit, masuk ke Jalan Lingkar Kudus ya. Cuacanya mataharinya sudah terlihat tapi agak temaram, semuram timnas Indonesia sepak bola sesuai dengan prediksi Mas Yuda gagal memetik kemenangan di kandang sendiri ya. Dan dikalahkan oleh Vietnam tadi malam. Wow, untuk lalu lintasnya ramai lancar ya, dari Semarang sampai dengan masuk Lingkar Demak ini tidak ada catatan. Demikian juga arah sebaliknya dari Demak yang menuju Semarang juga terpantau ramai lancar. Daerah dengan inisial S juga pagi ini kering, ring, ring, ring. Matur nuwun. Pukul 6 lebih 25 menit saya sudah melintasi TL Trengguli ya Mas. Untuk di sekitar Trengguli ini cuacanya sudah cerah, mataharinya sudah cemelorot. Lalu lintas los ya Mas. Tadi melanjutkan masuk Lingkar Demak sampai dengan Trengguli ini los. Saya itu sehari-harinya nyetir ngelaju, tapi kalau naik mobil orang lain yang mungkin agak ya, terutama bau ya, agak gimana aromanya gitu, saya juga pusing kok Mas Yuda. Maturnun.
0: Beda aroma sama mobil Pak Bowo kan. Beda aroma terus mencium sesuatu hal yang berbeda ya. Pak Bowo makasih ya mau menemani aku. Saya kadang sering mumet dengan warasi kayak untuk mengendarai sesuatu hal yang baru. Nah intinya situasi

0: jalannya masih oke. Baik dan juga lancar ya, arus lalu lintasnya Ngawar Rasika. Kendala dan juga hambatan masih belum ada sesuatu hal yang signifikan saat ini di Pantura yang arah timur terutama ya, yang jadi pertanyaan setiap menit, setiap detiknya. Nah ini ada Pak Danang juga nih Ngawar Rasika. Jadi kan Pak Bowo barusan Semarang Demak nih udah ya istilahnya sudah hampir sampai Kudus toh. Ini Pak Danang itu sekarang rutenya juga tambah ke timur sana Ngawar Rasika. Dilanjutkan lagi informasi ke depannya bagaimana?
1: Selamat pagi kawan Rasika, pagi Mas Yuda, melaporkan rutinitas perjalanan pagi dari Kudus ke Blora jam 6 lebih 6 menit sudah sampai Rembang, lingkar Rembang ini. Kondisi lalu lintas dari Kudus, Pati, Juwana, Rembang lancar jaya kedua arah, cuaca cerah. Ini melanjutkan perjalanan ke Blora lewat lingkar Rembang. Matur nuwun.
0: Wih, kasih epol ya, jam 6 pagi udah sampai Rembang kawan dari Kudus ya by the way. Jam 6 pagi sudah sampai Rembang, Kudus Pati, Juwana Rembang lancar. Terus sekarang mau ke Blora. Wih, luar biasa. Itu ya Kawan Rasika infonya. Dari dua Kawan Rasika kita munculkan saja sudah dari Semarang sampai Rembang informasinya. Kurang Pantura apa kalau dari Semarang sampai Rembang. Nah, itu ya Kawan Rasika. Jawaban atas pertanyaan kawan-kawan yang saat ini menanyakan di jam 6 pagi untuk rute Pantura wilayah Jawa Tengah bagian timur Semarang menuju arah ke DMK KDS sampai dengan Pati Juwana bahkan lanjut hingga RIR MBA Baeng sampai dengan Rembang. Mantap. Pak Diki Harmanto.
2: Halo, selamat pagi Mas Yuda, melaporkan perjalanan dari Kudus menuju Semarang pukul 6 lebih 10 saya lewat jembatan Tanggulangin dan di situ ada truk yang sedang trouble. Ada dua ya, yang satu sepertinya yang trouble karena kabinnya dingklok ya. Terus yang belakangnya itu truk gandeng sepertinya menemani. Belum menyebabkan ketersendatan ya. Masih bisa dilewati jalur satunya. Mungkin itu dulu. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Diki.
2: Pukul 6.25 sudah sampai checkpoint pertama yaitu TL Trengguli. Sampai saat ini lalu lintasnya lancar. Terima kasih.
0: Oke, mantap lah kalau gitu. Matur suwun Pak Diki Harmanto juga ya, sudah melengkapi informasi jalurnya di Pantura, Semarang, Demak, Kudus. Kondisinya masih baik dan lancar untuk kedua arahnya. Oh iya deh, satu lagi mobil Kawan Rasika yang sudah pernah aku naiki. Mobilnya Bu Aseh, selamat pagi. Betul-betul mobilnya Bu Aseh, enggak sih mobilnya Bu Aseh? Enak soalnya lego. Mobilnya Bu Aseh enak, lego terus. Ya enggak aroma mobil sih, aromanya masih aroma luar gitu, enggak yang melebuki langsung aroma mobil gitu. Masih aromanya aroma biasa aja gitu, bau-bau luar, dunia luar, enggak bau mobil. Bu AC sama Banter, Bu AC ini enggak nyetir ya persis sama Bu Nuning Widiawati sih Bu AC, Mbak. Bu Nuning ini model-model nyetirnya cepet, cepet kenceng gitu, cepet kenceng sat-sat, asik. Oh jadi satu lagi mobilnya Bu Aseh deng ya. Pak Mufet, selamat pagi.
3: Selamat pagi Bang Jamal. Selamat pagi Bang Yuda dan selamat pagi kawan Rasika. Salam sehat selalu Bang Jamal, Bang Yuda. Melaporkan lali dari Tegalarum Meranggen menuju Rumah Sakit Karyadi. Tadi Bria Pak Ongkos Sanipo Pasar Meranggen, kemudian pertigaan Penggaron Peturungan Gayam Sari, dan ini jam 6.12 ini saya sudah melintas memasuki kota Semarang perempatan Bangkong. Untuk lalin dari arah timur ke Jur 31 ini kebetulan kok belum

0: kantor, mulai sari ke arah Pasar Waru Meranggen. Saat ini terpantau ramai lancar. Hari ini ada giat di Solo, Mas Yuda. Ini nanti lewat Banjardowo, genuk, baru nanti cus masuk tol Muktiarjo. Untuk lalu lintas saat ini terpantau ramai lancar, Mas Yuda. Terpantau kendaraan roda 2 menyemut. Ribuan kendaraan roda 2 dari arah Demak ke arah kota Semarang. Untuk cuaca saat ini belum begitu cerah karena masih pagi. Dan untuk satu hal yang baru, hari ini tetap semangat baru, Mas Yuda. Setiap hari pagi-pagi kita berangkat dengan semangat baru. Semoga hari ini aktivitas kita selalu dalam kesehatan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat, selamat beraktivitas seluruh kawan Nasika dimanapun Anda berada. Terima kasih.
1: Oke, matur suwun Pak Ipung, semangat Pol. Pak Ipung akan full ngetol ta Pak Ipung? Lewat tol saja wis mantap, karena Pak Ipung juga kan perjadin toh. Jadi jadi full lewat tol, tol Semarang Solo, tol Semarang ABC. Nanti kita tunggu informasinya bagaimana pantauan langsung, meski saat ini 6.30 masih belum ada report sih ya di tol Semarang ABC ataupun di tol Semarang Solo kedua arahnya. Ya, ini sudah ada kawan kita yang mau ke Solo nih. Di jalur arteri juga nanti kita akan buka-buka lagi informasinya bagaimana. Di jalur Kendal menuju arah ke Weleri, Pekalongan juga bagaimana infonya. Nanti kita cek one by one lah situasi lalu lintas dan laporan Anda semua di berbagai rute tersebut bagaimana. Informasi di segmen 1 ini kawan, update di jalur Pantura, Semarang, Demak, Kudus, Pati, bahkan sudah sampai dengan Rembang bisa kita infokan pantauan langsungnya di jam 6 pagi lancar. Kemudian juga koridor Semarang Purwodadi sudah ada sedikit ya note report dari jalur Semarang hingga Meranggen Karang Awennya. Ya kalau Semarang Purwodadi ya biasalah ya, gubuk ya kan di sekitar Formosa, kemudian juga ya area pasar mana, pasar Godong, pasar ya kan, pasar Godong. Kemudian juga pasar mana lagi, pokoknya pasar-pasar di area sepanjang jalur Semarang Purwodadi kan. Karena kalau untuk wilayah Semarang Purwodadi Blora itu kan yang benar-benar selalu jadi perhatian kan, satu di Formosa, dua di kawasan Wirasari kan, di Pungkok kan. Nah, dua lokasi itu kawarasika kalau di jam 6 sampai dengan jam 7 pagi ini. Belum ada laporan terkait insiden dari jalur tersebut. Sementara untuk rute yang lain nanti kita lengkapi bareng-bareng ya kawarasika informasinya bagaimana. Tetap di Kelana Kota Pagi edisi hari ini 4 Agustus 2026 sampai dengan nanti jam 9 pagi.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses

Nakes secara online atau melalui admin PMB Institut Alfitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Alfitrah Surabaya menuju Indonesian Suvism.

0: sehat alami.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

Gelaran ajang pameran otomotif terbesar di Indonesia, Gaikindo Indonesia International Auto Show 2026 yang saat ini sedang digelar di Jakarta ya, Ngawarasika. Wah, meski banyak yang mengatakan kondisi ekonomi belum sepenuhnya pulih, ya membuat masyarakat banyak yang lebih berhati-hati dan mempertimbangkan dalam mengatur pengeluaran, tapi kondisi tersebut tidak menghilangkan minat masyarakat untuk membeli kendaraan baru ya, Ngawarasika. Dari gelaran Gias 2026 di Tangerang, Ngawarasika, pengunjung, kemudian juga jumlah pembelian secara angka dalam pameran otomotif terbesar di Indonesia tersebut tetap tinggi ya. Dikutip dari pantauan Kompas pagi hari ini, Ngawarasika, dari salah satu review Kompas otomotif pagi hari ini dari beberapa pengunjung dan juga pantauan di gelaran acara Gias 2026, memang setiap pembeli itu melakukan penghitungan yang sangat cermat ya, Ngawarasika, jangan sampai salah skema dan juga salah dalam mengatur pengeluaran. Tapi minat pembelian kendaraan baru dalam ajaran gelaran Gias 2026 masih cukup tinggi ya, Ngawarasika. Dari hasil pantauan otomotif Kompas, Ngawarasika mengatakan beberapa pengunjung mengaku keputusan membeli mobil memang didasarkan atas kebutuhan, bukan hanya sekedar keinginan, dan Gias ini merupakan salah satu agenda yang tepat untuk mewujudkan kendaraan dan juga mobil-mobil impian. Dari pantauan otomotif Kompas menemui beberapa pengunjung dan juga pembeli Gias 2026. Selain itu, beberapa promosi dan juga beberapa penawaran menarik yang ada di pameran tersebut membuat masyarakat kemudian merasa bisa lebih saving dan juga menghemat ya kan, dibanding jika membeli di momen-momen biasa. Jadi meski judul dan juga headline di beberapa pemberitaan mengatakan ekonomi sulit, ekonomi menurun, Ngawarasika, namun minat pembelian mobil baru ternyata tetap tinggi dari Gias 2026 di Tangerang, Jakarta kemarin ya, Ngawarasika. Dan bocoran ya infonya, tetap nanti Gias juga akan keliling kok, Ngawarasika, termasuk di ibu kota provinsi Jawa Tengah ini. Nanti tanggalnya biar teman-teman Gias yang memberikan update ya. Aku sih sudah tahu sih tanggalnya. Aku sih sudah tahu ya tanggalnya akan ke Semarang tanggal berapa, tapi karena di Gias belum diumumkan, nanti biar Gias aja ya yang mengumumkan. Pokoknya nanti akan ke Semarang juga. Nah, apakah nanti juga minat pembelian atau bahkan minat untuk mendapatkan kendaraan baru ya kan, di tengah dalam tanda petik ekonomi menurun dan juga ekonomi yang semakin sulit ini juga tetap tinggi di kota Semarang di provinsi Jawa Tengah, Ngawarasika? Kita lihat nanti.

0: banyak kota.
1: Pak Adam Kristiawan, selamat pagi. Mas Jamal sakit ya? Apa sakit hati itu karena Indonesia kebantai? Ya, pokoknya intinya lagi gak enak badan lah. Aku juga gak akan menanyakan ke beliau ya. Ben istirahat, ben randang dadi pikiran. Salah satunya pemicunya mungkin kui ya. Memang sudah awalnya sudah greges-greges, terus ditambah kejadian pertandingan semalam ya jadi tambah greges makanya koyone Pak Adam Kristiawan. Soalnya Jamal tuh biasanya kalau sakit pun tuh kayak tetap gak bisa gitu loh datang ke sini ya kan, tetap memaksakan diri dia tuh daripada nengomah selalu gitu Jamal tuh. Nah, tapi ternyata kalau sampai izin kayak gini kan berarti memang benar-benar kayak lemah, letih, lesu ya Kawarasika, gak bisa beraktivitas. Termasuk pemicunya karena pertandingan semalam kui koyone. Matur suwun ya Pak Adam Kristiawan, Pak Aziz Noverdi.
2: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda dan kawan-kawan semuanya. Menyapa kembali di SD Sekelana Pagi.
1: Waalaikumsalam.
2: Di hari Selasa, hari yang keempat di bulan Agustus tahun 2026. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Menginfokan update lain, meluncur dari Tambak Jeraya menyusuri jalan Pantura Wali Songo masuk Prof. Hamka. Ini posisi saya sudah berada di jalur Semarang Mijen, ini menuju ke arah Beranda Bali. Itu kalau lurus ke Mijen dan Buja ya Mas Yuda, di jalan Haji Subeno, Menteri Subeno tuh. Ini saya mengarah ke Beranda Bali. Untuk aktivitas lain saat saya melintas masih terpantau ramai lancar ya, belum ada notif, masih relatif kondusif. Sementara untuk cuaca, matahari sudah menampakkan sinar cerah di sini ya Mas Yuda dan Bung Jamal.
1: Mau lihat Beranda Bali Pak
2: Jamal, kok tidak ada apa, mungkin izin Mas Yuda. Begitu Pak Kawarasika, ekstra waspada, hati-hati, patuhi rambu lalu lintas, hormati pengguna jalan yang lain, jaga kesehatan, jaga jarak aman. Kita cukup sedih karena tadi malam tim Garuda dibantai oleh Vietnam 0-3. Sepertinya sulit ini kita masuk ke fase berikutnya atau masuk ke semifinal, soalnya Singapura sama Vietnam sama-sama mengoleksi 7 poin. Begitu ya
1: begitu.
2: Mas Yuda yang bisa diinformasikan.
1: Nah,
2: jangan lupa untuk sarapan pagi hari ini. Buat Mas Yuda tetap semangat dan okay, selamat bekerja.
1: Matur suwun.
2: Terima kasih.
1: Sami-sami kita yang matur suwun ya. Sudah diajak muter-muter ini di kawasan Bukit Semarang Baru dan ini sudah masuk kawasan Beranda Bali. Cuacanya cerah pagi hari ini kawan, kalau aku lihat dari videonya Pak Aziz Noverdi di kawasan Bukit Semarang Baru dan sekitarnya cuacanya cerah, jadi ya mendukung sekali perjalanan arus lalu lintas pagi hari ini, terutama untuk Anda-anda semua yang akan menuju ke kota Semarang ya, dari Boja, dari Ngalian dan sekitarnya, sangat mendukung situasinya. Ini sudah ada Pak Imam Fahrudin nih, coba kita buka informasinya dulu untuk melengkapi info di kawasan Kendal. Bagaimana pantauannya di Kendal dan sekitarnya Pak Imam?
3: Selamat pagi Mas Yuda.
1: Pagi Pak Imam.
3: Per 1 Agustus saya geser ke Pekalongan, jadi nanti laporannya ke barat. Ini dari Kendal ke Waleri. Wah, lancar jaya Mas, lanjut masuk tol aja sampai Nasmuko Pekalongan.
1: Wey,
3: terima kasih.
1: Pak Imam, ini orang Pekalongan ada yang sering ini kok muncul di FYP ku Mbak Sopo ya, sing mesti nek semomone berhasil jualan mobil ki langsung digaweke lagu customer e. Mbak Sopo ya sik wingi ana sing tak simpen kok, Mbak Diana apa Mbak Sopo ya jenenge iki ya, wingi ki lali aku pokomen semoko Pekalongan wis berarti kok iya aku koncone artis. Artis TikTok. Eh thank you ya Pak Imam ya, informasinya dari dia ya, betul Mbak Diana toh. Aku sering lihat kontennya Mbak Diana loh ki ya, Diana Toyota Pekalongan, asik. Matursun Pak Imam, aku ngerti Mbak Diana loh, sering lewat ya di FBP ku Pak Imam Farudin ini yang saat ini perjalanannya dari Kendal menuju arah ke Weleri. Nah ini ternyata ada wali aneh kawan, informasinya dari Pak Ragil Priyo Jatmiko. Bagaimana infonya melengkapi update-nya Pak Imam Farudin barusan yang melintas dari Kendal menuju arah Weleri?
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Warasika. Ini melintas di Kota Kendal, Mas. Setelah ngedrop anak sekolah, Mas. Kondisi lalu lintas dari lari dua arah ramai lancar, Mas. Sudah biasa yang kanan timur dipenuhi pemotor, Mas. Cuaca cerah.
1: Wah, matur suwun sekali Pak Ragil, Priyo Jatmiko sama Pak Imam Fahrudin, laporan dari Kendal, Weleri, dua arah ya guys, tinggal dicocokkan aja. Tadi Pak Imam ke Weleri lancar, kalau Anda mau ke Semarang guys, Pak Ragil, Priyo Jatmiko juga ngasih info lancar. Jadi kedua arah, pantauan kedua jalur ya pagi ini lancar dari wilayah Kendal dan sekitarnya. Mantap sekali kalau gitu, cuaca juga cerah ya Kang Warasika. Kalau aku buka di kamera CCTV di beberapa wilayah di Pantura, terus juga di tol Semarang Batang juga aku buka masih lancar, masih cerah cuaca terlihat dari kamera pagi ini. Pak Rudi Kristanto, selamat pagi. Info perjalanan dari Mardi Rahayu Ungaran menuju arah ke Jalan Pemuda Kota Semarang ya, infonya bagaimana? Dan di depan Satlantas Ungaran di Jalan Diponegoro Ungaran ada aktivitas. Oke, baik, matur suwun Pak Rudi ya, untuk mencegah kendaraan muatan bisa melintas di jam larangan melintas pagi hari ini. Mantap kalau gitu ya, berarti komitmennya kemarin yang disampaikan oleh Aib2Any waktu datang ke Rasika juga disampaikan, dilakukan toh berarti Kawan Rasika, penjagaan-penjagaan terkait kendaraan muatan terutama di wilayah Polres Semarang di Kabupaten Semarang. Matur suwun Pak Rudi Kristanto. Infonya lancar sih koyone. Ungaran Semarang kedua arah masih belum ada report atau hambatan yang signifikan dari jalur Semarang menuju arah ke Bawen, Salatiga, Boyolali, dua arah lewat tol ataupun lewat jalur arteri, sementara keramaian masih keramaian normal saja. Coba ini ada Pak Warsito nih, Pak Warsito.
4: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika semuanya. Mas, saya laporkan bukan seperti biasanya. Ini maksudnya? Pagi hari ini saya mau menuju ke Bandara Ayani Semarang. Saya lewat konvensional sampai di Ada, terus masuk tol. Tol nanti keluar di Kerapyak lewat Cakrawala, mudah-mudahan lancar ya Mas sampai di bandara. Dan mungkin nanti saya dua hari tidak melaporkan karena saya mau ke Kalimantan Mas.
1: Oke.
4: Itu nanti saya kirimi foto-foto di sana Mas.
1: Matur suwun. Jalan-jalan virtual.
4: Salam rahayu dan sehat selalu.
1: Amin.
4: Pagi ini saya tidak nyetir Mas karena diantar tetangga saya yang baik hati ini, jadi saya tidak nyetir. Beliaunya saya kasih tahu kalau perjalanan kayak gini harus nyetir Rasika.
1: Lah sebelumnya
4: gitu, biar tahu kondisi lalu lintas gitu. Dan mesti dengar suara saya Mas. Saya bilang gitu Mas. Dan matur nuwun, ini sampai Budak Payung masih lancar. Rame namun lancar Mas.
1: Oke, kalau begitu matur suwun Pak Warsita, matur suwun info jalannya dan matur suwun juga sudah mengenalkan Rasika ke kendaraan yang saat ini sedang dinaiki. Semoga betah ya Bapak yang sedang mendengarkan Rasika pagi ini karena dikenal ke Pak Warsito. Nah berarti pas toh malahan rutenya Pak Warsito menjawab pertanyaannya kawan kita tadi, Pak Rudi ya kan, yang menanyakan jalur menuju arah ke kota, dan ini dilengkapi update-nya sama Pak Eko Tanah Mas, katanya tanjakan turunan Gombel lancar total katanya Pak Eko. Soalnya kan kemarin kita dapat info antara jam 7.30-an gitu tuh antriannya cukup lumayan kan, karena barrier pembatas jalannya mosak masih. Nah untuk kondisi pagi ini bagaimana? Nah ini dijawab sama Pak Eko Tanah Mas ya guys, untuk tanjakan dan turunan Gombel Kota Semarangnya pagi ini lancar kondisinya. Barriernya gimana Pak Eko, mosak masih enggak? Soalnya laporannya kan pasti itu toh. Kalaupun tidak terkait jalan kan masih terkait ini, terkait barriernya kan yang disoroti ameh bendino ngawarasika. Oh ini katanya Pak Eko Tanah Mas, pagi ini ada petugas guys standby di kawasan Gombel ya. Kalau gitu sudah ada petugas di sana ya, mantap, karena memang respons dari kawan-kawan di sub kemarin waktu kita kirimkan banyak atensi seputar barrier di sana, memang jawabannya ya akan ada penempatan petugas dan juga sweeping secara berkala kawan, untuk istilahnya ya melihat situasi pembatas jalan yang ada di kawasan Gombel. Nah, termasuk pagi ini katanya Pak Eko ada petugas yang standby di tengah barir, bahkan katanya Pak Eko pagi hari ini.

0: Sip, kalau gitu matur suwun sekali Pak Eko Tanah Mas infonya. Pak Budi SB, walaupun di rumah aku tetap memantau Rasika lho, Gi. Lah, enggak ke Tegal, Pak. Mohon maaf, Ki. Speakernya, guys. Iki ora speaker tok ini. Speaker. Ya. Gede banget speakernya, Pak. Aja banter-banter, Pak. Saya malu kalau didengar banyak orang gini tuh sebenarnya. Didengar banyak orang tapi siaran Rasika. Wes cakep ya. Ini speakernya yang bulet-buletannya tuh ada 3 ngawar Rasika. Bulet-buletannya tuh ada 1 2 3. Terus ada 2. Ya, yes, ngono kilah ya, semoga paham ngawar Rasika ya. Pokoknya bulet speakernya itu ada 2. Tap setiap speakernya ada 3 bulatan. Apa itu istilahnya bulatan sing tak maksud itu pokoknya bunder-bunder sing ngarep speaker wilah ya. Nah, tuh pagi hari ini nyetel nganggo kuwi Pak Budi SW iki. Matur suwun Pak Budi, tak kira mau ke Tegal atau mau ke Pekalongan nyusul kawan-kawan melaporkan info di arah Pekalongan. Weh, ternyata libur. Senak banget ini libur. Monggo silahkan dinikmati waktu liburnya Pak Budi. Pak Aji, ki Pak Aji langsung bilang gini, Pak Imam Fahrudin welcome back, Pak Imam Fahrudin kembali lagi ke jalur yang bisa memantau Rasika. Ya sebelumnya juga bisa memantau sih, tapi kan ora sampai nggone. Sekarang sudah bisa memantau ya dari Kendal, tindakan dari Daleme menuju tempat kerja di PKL alias Pekalongan. Ya seneng banget aku jujur malahan ada kawan kita lagi yang nambah informasi di Pekalongan ya kawan Rasika. Untuk ngasih kabar lalu lintasnya, cuacanya, kondisinya di Pekalongan, kita tambah satu lagi dari kawan kita yang akan memberikan update di kawasan Pekalongan dan sekitarnya. Pak Iwan, selamat pagi. Ini ada apa ya? Di Jalan Citarum banyak damkar lewat ya kan. Nah, itu tadi toh Pak Iwan, jam 5 pagi. Tadi ada pembersihan dan kebakaran lahan di Jalan Malang Sari jam 5 pagi tadi. Pak Iwan, informasinya sementara begitu dari kawan-kawan damkar kota Semarang, ada pembersihan area lahan dan juga kebakaran lahan di Jalan Malang Sari, Pedurungan, kota Semarang. Tadi jam 5 pagi sih infonya. Pak Iwan, ini berarti sudah kembali atau nambah lagi menuju arah ke Jalan Malang Sari. Nah, semuanya lewat Citarum kan ya memang benar kan, memang rutenya di situ. Pak Dono Nugroho.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Yuda. Menginfokan ya perjalanan dari Semarang menuju arah tidak ada kendala, tidak ada ketersendatan. Di Brigjen Sudiarto juga masih lancar tadi jam 6.15 saya lewati sana. Terus di Formosa ini juga alhamdulillah lancar Mas Yuda. Untuk matahari sudah bersinar, sudah cerah banget ini. Ya untuk Bung Jamal semoga cepat sembuh ya.
0: Amin. Segera siaran lagi.
1: Matur suwun.
0: Matur suwun sekali ya kan, kayak separuh jiwaku tuh hilang gitu rasanya asik. Ya kan pagi, nek sampeyan aku siang apa kapan gitu sendiri mah biasa ya kan, memang membangun image-nya sendiri, tapi nek pagi kayak gini tuh ra ono Jamal ki rasanya kayak enggak siaran Kelana Kota pagi gitu, kayak siaran biasa gitu, enggak siaran Kelana Kota pagi kalau ra ono Jamal gitu rasanya. Betul enggak guys? Ini Pak Muhammad Bagus Binatara dari Semarang mau ke Pati, bagaimana? Nah, Semarang Patinya bagaimana nih? Ada Pak Bowo Artanto udah ngasih info lagi ya. Tadi terakhir Pak Bowo sudah sampai masuk Kudus, nah ini sudah sampai mana? Pertama tadi kita munculkan jam 6 ya. Informasinya sementara sih masih lancar di Demak, di Sayung, dan sekitarnya. Pak Bowo?
2: Mas Yuda, pukul 6 lebih 45 menit saya sudah masuk ke lingkar Kudus ya. Untuk perjalanan pagi ini kalau dihitung start dari TL Genuk sampai TL Lingkar Kudus sekitar 45 menit saja Mas, menunjukkan kelancaran pagi hari ini. Cuaca di Kudus juga cerah ya untuk lalu lintasnya, tadi melanjutkan dari Trengguli sampai Lingkar Kudus juga ramai lancar, demikian juga arah sebaliknya. Tadi yang diinfokan Pak Diki Armanto untuk truk gandeng ada 2 sebelum Jembatan Tanggulangin ya, pas mau masuk Jembatan Tanggulangin, arah dari Kudus ke Demak Semarang, lajur kiri, belum menimbulkan ketersendatan juga. Tadi Pak Diki Hermanto sampai checkpoint TL Trengguli jam 6.25, persis sama dengan saya, berarti tadi simpangan di sana Pak. Oh, matur nuwun.
0: Iya, apa?
2: Mas Yuda kemarin kayaknya nanya update perbaikan.